0: usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya, sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga.
1: Sementara itu, seorang siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
2: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah, dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, nak?
2: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
1: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
4: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
1: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
8: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta. 13 juta produk
9: secara nasional.
8: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil. Karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makanan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
9: Jemaah haji wafat telah melakukan...
10: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang, Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital Mekah pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
9: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
10: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
11: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
12: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Alhamdulillah kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
11: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari tanah suci.

0: memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
3: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
2: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
3: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
4: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
3: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
5: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
3: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
6: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
7: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga Mas. Itu sih menurut saya Mas.

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat, untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mengalahkan Jerman dan hampir menyingkirkan juara dunia.
2: Cakep.
1: Sekarang mereka kembali ke Piala Dunia.
2: Bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kami hadirkan Aljazair bersama Indra dan Tomo.
1: Ya, setelah gagal lolos pada 2018 dan 2022, Les Fenech memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dengan memesan di aplikasi penerimaan. Setelah mendominasi di kualifikasi Afrika maksudnya gitu.
2: 8 pertandingan dimenangkan tim Vladimir Petkovic, sementara sisanya 1 kali seri dan 1 kali kalah.
1: Kali ini mereka datang dengan ambisi lebih besar.
2: Setelah generasi emas yang dipimpin Islam Slimani,
1: Sofiane Feghouli,
2: dan Abdel Moumene Diabou mencetak sejarah baru.
1: Dengan hampir menyingkirkan Jerman yang lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya di Piala Dunia Brazil 2014,
2: dunia mulai melihat bahwa Aljazair bukan lagi sekadar underdog.
1: Di Piala Dunia Amerika Utara kali ini, mereka akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di fase grup.
2: Dengan Mohamed Amoura yang sedang tajam dan pengalaman Riyad Mahrez, Aljazair percaya mereka bisa melangkah lebih jauh dari sebelumnya.
1: Anda percaya juga atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id. Wuhuy!
3: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato. Ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
4: Burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda. dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
5: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
6: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
7: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Indonesia menyapa pagi.
9: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dan kami akan hadirkan topik perbincangan dan juga informasi yang akan disampaikan reporter kami terkait dengan penyerapan dan upaya stabilitas di tengah lonjakan harga pangan berikut ini. Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
10: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di wilayah Pasar Kranji. Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yaitu beras. Pedagang sembako di Pasar Kranji Kota Bekasi, Sahwadi, menjelaskan beras per karung naik hingga 20 sampai 30.000, sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Dan selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar 3.000, hampir semua jenis tepung. Begitu juga harga bawang putih yang naik dari harga 23.000 per kilo menjadi 33.000 per kilo. Meski begitu, tidak semua komoditas mengalami kenaikan. Beberapa komoditas turun, antara lain telur per kilo per kilogramnya kini harganya di kisaran Rp27.000 dari sebelumnya di kisaran Rp30.000. Adapun untuk stok bahan pokok sendiri menurut Safadi dalam kondisi aman, tidak ada kelangkaan dan masih tersedia. Berikut adalah pernyataan dari salah satu pedagang sembako di Pasar Keranji, Kota Bekasi, Safadi.
11: Pesannya 20-30% lah. Ya dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, bala plastik untuk plastik turun dikit. Ya nggak begitu ini turun, turun 20% lah. Itu aja.
12: Pelaku pedagang sendiri Pak?
11: Merasa berat ya.
12: Merasa berat ya Pak? Ya. Oke. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
11: Keluhan banyak.
12: Oh banyak juga. Oke. Biasanya keluhannya kayak
11: gitu? Ya berat lah orang pedagang. Untuk pedagang ya berat. Untuk naik karena kan nggak sesuai sama gaji ya.
12: Nah itu aja. Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa Pak?
11: Pedagang UMKM.
12: UMKM ya.
10: Dan Safadi juga menjelaskan kenaikan harga banyak dikeluhkan masyarakat selaku pembeli, terutama dari kalangan UMKM yang mengaku keberatan dengan naiknya harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu pihaknya berharap agar harga-harga bisa kembali normal sehingga sebagai pedagang ia lebih mudah untuk berjualan. Dari Pasar Keranji, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Harga sejumlah barang kebutuhan pokok di berbagai daerah terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Data menunjukkan komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, hingga telur ayam masih tertahan di harga tertentu, ditambah dengan fluktuasi tajam pada bawang merah dan cabai rawit. Bahkan tadi pendengar kami di Makassar mengatakan bawang merah saat ini di harga atau di angka Rp57.000, sebelumnya dalam Rp42.000. Dan untuk memperbincangkan hal ini, bagaimana kondisi di pasar secara nyata ataupun kondisi harga saat ini, kami sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas, Andrian Lame Muhar.
13: Wawancara Pro 3.
9: Pak Andrian Lame Muhar, selamat pagi Pak.
14: Selamat pagi Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kondisi umum para pedagang pasar tradisional di bawah naungan Inkopas dengan kondisi harga saat ini bagaimana Pak?
14: Ya, selamat pagi semua para pendengar Pro 3 FM RRI yang berbahagia. Insya Allah selalu mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla.
9: Amin.
14: Ya, pedagang pasar yang di bawah Inkopas itu pasti yang memiliki koperasi benang pasar di dalamnya.
9: Yeah.
14: Kita tidak hanya melakukan supply chain di dalam pasar tersebut lewat koperasi, tapi kita juga melakukan simpan pinjam terhadap pedagang sehingga mereka mendapatkan modal dengan bunga yang murah seperti itu. Nah, jadi dengan dampak harga pangan yang meningkat, pasti omset mereka akan menurun. Dan apabila omset mereka menurun, pasti terkendala pula mereka terhadap pinjaman ke koperasi pedagang pasar, itu pasti. Tapi kami selalu dari koperasi pedagang pasar memberikan dorongan, okay, baik stimul seperti bantuan pemerintah seperti SPHP tersalurkan ke koperasi, yeah, pedagang pasar ini. Di setiap pasar yang ada kopasnya atau koperasi pedagang pasar, kemudian juga selain beras SPHP, juga kita menyalurkan juga daging murah kemarin lewat daging subsidi. Kemudian kita menyalurkan minyak curah karena minyak kita sedang langka ya, karena sedang sedikit pasokannya, jadi kita menyalurkan minyak curah, jadi para pedagang mengkemasnya sendiri. Paling tiga hal itu yang kita dorong.
9: Ya, selain tiga hal tadi Pak, komoditas apa yang mungkin membuat pedagang kesulitan modal akibat harga yang fluktuasi ini?
14: Kalau misalnya untuk kesulitan modal, saya kira pedagang tidak begitu hiraukan ya, karena kan ada koperasi, koperasi pedagang pasar, kemudian juga bantuan dari pemerintah. Tapi yang paling jadi masalah buat mereka itu adalah apabila ketersediaan bahan pangan tersebut tidak ada di pasar.
9: Okay.
14: Sekarang minyak kita kan mulai langka di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sudah mulai langka, kemudian juga di daerah Jakarta Timur juga sudah mulai sedikit pasokannya, sehingga dengan pasokan sedikit itu mereka membutuhkan yang ada adalah minyak-minyak yang bermerek kelas 1 yang harga sangat tinggi. Dan itu agak lama karena pasti para konsumen ingin mengencangkan ikat pinggang ya, karena harga terlalu tinggi kan. Nah sekarang mereka mengakalinya dengan minyak curah. Dengan minyak curah itu mereka bisa bikin kemasan dalam bentuk gelas, dalam bentuk plastik yang lebih kecil sehingga bisa terjangkau oleh konsumen para pedagang pasar. Itu yang paling signifikan itu adalah minyak goreng. Kemudian yang kedua, walaupun beras ada beras SPHP, masyarakat juga kebanyakan kan tidak begitu berselera juga. Banyak juga masyarakat tidak berselera dengan SPHP, karena SPHP itu kan dia stok berasnya kan random ya.
9: Okay.
14: Jadi dapat pasokan dari petani modelnya seperti apa, langsung diserap oleh bulog, kemudian langsung dikemas. Tapi kan ada juga beberapa konsumen-konsumen yang suka dengan merek-merek tertentu yang itu sedang tinggi harganya. Kemudian juga beberapa konsumen juga ingin minta dicampur atau bahasa kita dioplos gitu kan, bukan pedagang ingin mengoplos tapi konsumennya yang minta dioplos. Nah itu kan kita tidak mungkin membuka kemasan 5 kilo kemudian kita oplos, tidak mungkin
9: dalam Oke.
14: Kesulitan para pedagang pasar dalam menanganinya seperti itu.
9: Tapi pasokan SPHP yang diterima pedagang pasar sudah cukup sesuai dengan atau memenuhi permintaan konsumen, Pak Adrian?
14: Yes. Selama ini alhamdulillah cukup, sudah banyak masuk, walaupun beberapa daerah juga cukup masih berat ya. Khususnya daerah timur itu pasti terbatas pasokannya, tapi untuk daerah Jabodetabek sampai Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, saya rasa sudah cukup lah masuk ke pasar-pasar kami.
9: Oke. Untuk harga-harga yang diinformasikan naik ini, Pak, dampak kenaikan harga pangan ini terhadap omset harian para pedagang pasar yang dipantau Inkopas, seperti apa ini, Pak Adrian?
14: Yang jelas dengan kenaikan harga pangan ada efek dominonya ya. Dengan harga pangan tersebut naik tidak sesuai dengan biasanya gitu. Walaupun itu sering terjadi setiap tahun, cuman saya lebih fokus ke yang sekarang ya. Meningkat pasti konsumen pun juga mengencangkan ikat pinggang untuk datang ke pasar untuk berbelanja secara banyak. Terus kemudian juga dengan konsumen mengencangkan ikat pinggang pasti permintaan menurun. Tetapi sekarang kan ada program pemerintah lewat MBG yang sekarang kita berharap banyak pelaku-pelaku dapur umum gratis ini membeli langsung ke pasar rakyat kami sehingga bisa dirasakan langsung oleh pedagang pasar rakyat pembelian mereka untuk melaksanakan tugas makanan bergizi gratis ini. Nah itu yang kita harapkan, walaupun sekarang kita melihat itu belum signifikan, mungkin karena banyak tengkulak-tengkulak yang memborong itu tidak langsung ke pedagang pasar rakyat kami sehingga itu belum terlihat signifikannya untuk perbelanjaan. Yang jelas yang terlihat signifikannya itu di sektor hulu.
9: Okay.
14: Karena harusnya masuk ke pedagang pasar rakyat, tapi juga ada yang memborong lewat program pemerintah, lewat BGN, sehingga pasokan ke pedagang pasar rakyat itu sedikit. Itu membuat harga, salah satu faktor membuat harga menjadi naik. Karena permintaannya memang ada
9: BGN ini. Yeah. Tapi pantauan kami di reporter kami di Bekasi tadi juga terjadi penurunan pembeli, Pak. Untuk pantauan dari Inkopa sendiri bagaimana? Apakah terjadi penurunan jumlah pembeli secara signifikan?
14: Kalau misalnya penurunan pembeli konsumen ke pasarnya sudah pasti, tapi kalau kita jelaskan faktornya banyak tuh, nggak akan cukup saya jelaskan di sini. Karena bukan masalah harga aja, kalau harga kan fluktuatif naik turun sudah biasa ya, itu pertama pasti. Kemudian kedua, daya beli masyarakat sudah turun sekarang dengan banyaknya pengangguran. Kemudian yang ketiga juga, pasar rakyat ini kan sekarang bersaing dengan online. Itu yang kita sedang dorong juga ke Komdigi supaya mengaturlah tentang regulasi online ini. Jangan sampai nanti para pelaku hulu itu langsung ke online. Kalau bisa pelakunya itu lewat pedagang pasar rakyat atau dia lakukan di pasar. Kemudian juga permasalahan dengan pengelola pasar. Kalau kita lihat pasar sepi juga bukan karena konsumennya sepi. Itu karena mungkin pasarnya, pedagangnya juga berkurang karena permasalahan dengan pengelola, baik permasalahan dengan retribusinya atau permasalahan lainnya ya. Pihak ketiga sehingga pedagang itu berkurang sehingga konsumen yang datang ke sana pun juga semakin sedikit karena melihat pedagangnya berkurang. Jadi faktornya sangat banyak kalau
9: artinya pasar. Penurunan pembeli ke pasar ini bukan semata karena kenaikan harga nih, Pak ya?
14: Semata karena kenaikan harga kan ini kan sosok yang naik pun. Tapi karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keadaan pasar rakyat sekarang ini, di era sekarang ini.
9: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Adrian untuk waktunya, Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Pak. Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas, Adrian Lame Muhar.
15: Wawancara Pro 3.
9: Dan pendengar, tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan Inkopas untuk mengetahui bagaimana suasana ataupun situasi di pasar dibawain Kopas tadi atau pedagang pasar dibawain Kopas yang memang terjadi kenaikan harga fluktuasi tetapi masih dapat terpenuhi oleh pedagang untuk dapat menyediakan bahan pangan sesuai dengan permintaan konsumen. Dan kami akan menuju ke reporter kami untuk mengikuti informasi breaking news berikut ini. Dan pagi ini kami akan memantau kondisi di pantai Manado pasca gempa 7,7 magnitudo pukul 6.37 waktu Indonesia Barat pagi tadi bersama dengan reporter RRI Manado, Bobby Sambeka. Ya Bobby, pantauan Anda bagaimana di sekitar pantai Manado pagi hari ini?
15: Baik, selamat pagi Rudi dan pendengar. Benar, saat ini saya berada di kawasan pantai Manado, tepatnya di kawasan Mega Mall ataupun Mega Mas, di mana ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan di kota Manado. Nah, pantauan kami saat ini di seputaran kawasan Mega Mall ini terpantau masyarakat beraktivitas seperti biasa. Memang di sini ada spot jogging ataupun tempat olahraga lainnya. Itu tempat yang di pinggir pantai sangat, dan aktivitas terpantau masyarakat melakukan jogging ataupun bersepeda di seputaran kawasan Mega Mall Manado. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu petugas kawasan Mega Mall, Valentino Saikat. Beliau adalah seorang petugas parkirat. Selamat pagi Pak Valentino.
16: Selamat pagi.
15: Pak, ini apakah pasca gempa tadi yang terjadi sekitar pukul 7.40 WITA di kawasan tepi pantai Mega Mall ini, apakah ini ada pihak pemerintah ataupun pengelola Mega Mall untuk menyampaikan kepada masyarakat ataupun pengunjung untuk berhati-hati ketika ada potensi tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG?
16: Untuk sampai saat ini belum ada pihak manajemen ataupun pengelola lainnya yang datang untuk memperingati soal potensi tsunami. Dari sini belum ada pengelola selain itu
15: yang menyampaikan.
16: Menyampaikan.
15: Dari petugas BPBD Kota Manado datang memantau sini pantai Manado bagaimana?
16: Belum ada petugas yang datang memantau sampai saat ini. Selain itu saja.
15: Oke, terima kasih Pak Valentino dan pendengar. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekitar pukul 7.40 WITA terjadi gempa di Sulawesi Utara dan memang sangat kencang, sangat terasa, dan ini belum ada informasi terkait.
9: Halo Bobby. Ya, Bobby, tapi dari pantauan Anda aktivitas masyarakat cukup ramai di sana walaupun Kota Manado Sulawesi Utara ini masuk daerah berpotensi tsunami berdasarkan pemodelan di situs BMKG.
15: Memang untuk aktivitas masyarakat di sini memang agak sepi karena ini mungkin sudah jam kerja, waktunya orang pegawai ataupun masyarakat beraktivitas baik swasta maupun kerja di pemerintah. Namun terlihat masih ada beberapa warga yang melakukan aktivitas jogging ataupun bersepeda di kawasan Mega Mas Manado.
9: Ya. Dan belum ada pernyataan ataupun informasi dari pengelola pantai, Pak Bobby ya?
15: Oke, memang seperti yang disampaikan oleh petugas Mega Mall tadi bahwa memang ada informasi dari pihak pemerintah atau pihak berkepentingan pemerintah Kota Manado, BPBD ataupun pemerintah yang bertanggung jawab terkait kejadian ini, belum ada informasi yang datang atau menyampaikan kepada petugas Mega Mall untuk waspada ataupun hati-hati ketika berada di tepi pantai.
9: Yeah. Demikian. Bobby, terima kasih. Kami nantikan informasi update dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi.
15: Yeah. Terima kasih.
9: Demikian tadi reporter kami Bobby Sambeka dari RRI Manado, di mana yang menyampaikan informasi terkait dengan pasca gempa bumi yang terjadi di 244 km barat laut Pulau Karangatung, Sulawesi Utara, dengan magnitudo 7,7, kedalaman 47 km. Dan hingga saat ini, BMKG juga telah mengeluarkan tsunami telah terdeteksi berdasarkan pengamatan muka air laut, yaitu di Laloda, Halmahera Barat, kemudian Melongwane, Kepulauan Talaut, Ulu, Siau, Sitaro, dan juga beberapa daerah lainnya yang berpotensi tsunami berdasarkan pemodelan. Dan informasi tersebut kami kutip dari situs resmi BMKG. Dan pendengar, kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan stabilitas harga pangan. Jika tadi kami sudah berbincang bersama dengan Inkopas, kali ini kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, PLT Kepala Unit Pasar Kerenang, Niwayan Metawatik. Bu Meta, selamat pagi.
17: Selamat pagi.
9: Iya. Baik, Bu Meta, terkait dengan topik kita atau perbincangan pagi hari ini, gambaran situasi dan aktivitas belanja di Pasar Kerenang di tengah kenaikan harga pangan ini bagaimana nih, Bu?
17: Baik, dapat kami laporkan pagi ini dari Pasar Kerenang, situasi pengunjung dan pembeli cukup ramai, apalagi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan umat Hindu, terjadi kenaikan yang signifikan pengunjung dan pembeli, untuk terutama untuk kebutuhan upacara.
9: Oke. Ya, kalau untuk pangan sendiri, suasananya bagaimana situasi di sana, Bu?
17: Kalau untuk situasi di harga pangan, ini mengalami kenaikan yang signifikan untuk tiga komoditi.
9: Iya.
17: Cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah, Pak.
9: Cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Signifikan kenaikan harganya seperti apa ini, Bu Meta?
17: Seperti contoh di bawang putih itu hari ini ada kenaikan sebesar Rp10.000, Pak.
9: Oke, jadi berapa? Dari sebelumnya berapa, Bu Meta?
17: Sebelumnya di 4 hari yang lalu itu masih di kisaran 32.
9: Iya.
17: Hari ini sudah di 45, Pak.
9: Itu di tingkat pedagang, Pak, ya? Bu, ya? Sampai ke pembeli, ya?
17: Iya, sampai
9: jadi,
17: ke pembeli.
9: Jadi bawang putih mengalami kenaikan Rp10.000 dari 32 menjadi Rp42.000. Untuk bawang merah bagaimana, Bu?
17: Bawang merah ini sudah hampir seminggu ini kenaikan di 50 untuk bawang lokal, 55 yang bawang Bima.
9: Oke, sebelumnya berapa harga untuk bawang merah lokal ataupun yang bukan ini, Bu?
17: Sebelumnya di 40, 45. Hari ini sudah menembus 55 untuk yang bawang ini, bawang Bima.
9: Artinya kenaikannya juga sekitar 10.000 juga nih, Bu, ya, untuk bawang merah, ya?
17: Iya.
9: Iya. Cabai rawit bagaimana, Bu Meta?
17: Cabai rawit hari ini mengalami kenaikan 5.000. Seminggu kemarin itu masih stabil di angka 70, hari ini 75.000.
9: Oke. Okay. Masih stabil 75.000 saat ini.
17: Iya.
9: Normalnya berapa cabai rawit ini, Bu?
17: Normalnya kemarin di 50 sempat 55 terus semakin merangkak.
9: Iya.
17: Akhirnya ketemu di angka 75.
9: 75 itu sudah bertahan, ya, beberapa hari ini, ya?
17: Sudah bertahan, ya.
9: Sudah bertahan.
17: Sudah
9: artinya
17: bertahan 2 hari ini.
9: 2 hari ini.
17: 3 hari yang lalu masih 70.000.
9: Oke. Okay. Artinya kenaikan paling tinggi ini di cabai rawit ini, ya, Bu, ya?
17: Iya.
9: Tapi pasokannya lancar ini, Bu. 3 komoditas
17: pasokan
9: itu.
17: Pasokan lancar.
9: Oke. Okay.
17: Lancar, Pak.
9: Untuk pembeli atau konsumen sendiri bagaimana melihat harga yang cukup naik atau signifikan ini, Bu, di 3 komoditas itu?
17: Artinya kalau khusus di Denpasar mungkin tidak, artinya pembeli tingkatnya masih stabil segitu-segitu aja karena mereka mungkin lebih fokus ke perlengkapan upacara karena kita kan mau hari raya kebesar keagamaan.
9: Ya. Artinya, tapi tidak ada penurunan daya beli masyarakat terkait dengan tiga komoditas itu.
17: Masih stabil, Kak.
9: Oh, masih stabil, ya.
17: Iya.
9: Oke, untuk beras sendiri lancar, Bu, di sana, ya, terutama SPHP dari Bulog gimana?
17: SPHP dari Bulog masih pedagang masih kontinu mendapatkan di setiap minggu jatah 2 ton itu.
9: Iya. Minyak kita ada tidak, Bu, di Pasar Kerenang, Bu?
17: Minyak kita ada.
9: Ada, ya? Pak. HET-nya berapa atau dijual berapa ini, Bu, minyak kita?
17: Minyak kita dijual 15.700, Pak.
9: 15.700 artinya masih masuk dalam HET, ya?
17: Masih, ya. Harga
9: normal,
17: yang,
9: ya,
17: memang sudah ditentukan, ya.
9: Ya. Tidak pernah terjadi kekosongan stok atau kesulitan stok?
17: Tidak pernah.
9: Sampai dengan
17: lancar,
9: saat ini, Bu, ya? Lancar, ya?
17: Oke.
9: Okay. Okay. Ya. Nah, ini bagaimana nanti pengelola pasar melakukan pengawasan ataupun pengecekan secara berkala, Bu, terkait dengan komoditas-komoditas yang adanya fluktuasi harga ini, Bu Meta?
17: Kami dari Perumda Pasar, selaku pengelola pasar, dalam upaya untuk stabilitas di tengah lonjakan pangan selalu berkoordinasi dengan PPID Denpasar.
9: Oke.
17: Yang rutin melaporkan harga kebutuhan pokok setiap hari.
9: Ya.
17: Dan bila ada bahan pangan yang mengalami lonjakan, kita rutin mengadakan giat operasi pasar, Pak.
9: Mm-hmm. Tapi tidak ada yang terancam tutup, Bu, ya, lapak dari pedagang, ya. Kalau misalnya upacara itu sudah selesai, bagaimana ini, Bu?
17: Upacara sudah selesai, kegiatan berjalan.
9: Artinya kembali, tingkat daya beli masyarakatnya masih tetap tinggi kah di pasar kerenang itu?
17: Masih tetap tinggi,
9: ya. Karena mereka datang ke pasar kan untuk memenuhi kebutuhan upacara tadi, ya.
17: Kebutuhan,
9: iya. Iya, artinya masih begitu upacara selesai, tetap masih daya beli masyarakat masih normal di sana, ya?
17: Masih normal, Pak.
9: Iya. Apa yang bisa Ibu sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami terkait dengan kondisi harga tiga komoditas tadi tertentu dan juga bagaimana untuk bisa tetap melihat kondisi yang ada saat ini. Silakan, Bu Meta.
17: Baik, kami selaku pengelola pasar menghimbau kepada masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok agar membeli sesuai kebutuhan, artinya tidak memonopoli, agar stok di pasar juga tetap stabil, serta memanfaatkan momen operasi pasar yang kami selenggarakan. Agar bisa kebutuhan di masyarakat berjalan dengan aman.
9: Baik. Ibu Meta, terima kasih, Bu, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Bu. Selamat pagi.
17: Selamat pagi.
9: PLT Kepala Unit Pasar Kreneng, Niwayan Metawati.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Gempa 7,7 magnitudo membuat warga panik dan mulai mengungsi ke pegunungan, terutama warga pesisir. Dari RRI Tahuna, Anton Lahobe melaporkan. Anton. Ya, Anton, suasana di sana bagaimana saat ini? Halo, Anton.
1: Ya, baik. Baik, pendengar Bangsa dan Tanah Air, memang di Kabupaten Kulon Sangihe, khususnya di Kota Tahuna ini, dampak dari kejadian gempa 7,7 magnitudo yang mengguncang di wilayah Kulon Sangihe ikut menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini masih terjadi gempa susulan yang menambah kepanikan warga di sekitar Kota Tahuna yang kami pantau saat ini. Dan perlu diinformasikan bahwa untuk warga-warga pesisir yang ada di Kota Tahuna ini memang sebagian juga sudah mengungsi, terutama yang lansia dan anak-anak yang kemudian mereka membawa ke tempat yang dinilai aman di pegunungan untuk menghindari kejadian yang hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini kami mencoba untuk mewawancarai salah satu warga Kota Tahuna. Pak Ridwan, mungkin dapat disampaikan dengan kejadian gempa hari ini bagaimana perasaannya?
2: Ya, kalau perasaan manusiawi ya panik, tapi sebisa mungkin tetap tenang supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya kita mau menghindar dari bencana lain, tiba-tiba ada bencana lain misalnya ketabrak ya. Jadi tetap tenang lah
0: ya. Atau bisa saya berbicara dengan Pak Ridwan?
1: Sudah ada yang mengungsi atau seperti apa?
2: Ada, lebih diutamakan untuk perempuan sama anak-anak. Jadi kita yang laki-laki masih stay karena belum ada himbauan resmi juga dari pemerintah.
0: Oke. Ya, Anton, saya bisa berbincang dengan Pak Ridwan?
1: Himbauan resmi dari pemerintah daerah terkait dengan potensi tsunami yang sudah dikeluarkan, dan masyarakat khususnya kaum laki-laki saat ini memang tengah memantau pergerakan air laut di wilayah pesisir untuk memastikan bahwa gempa-gempa susulan yang terjadi ini apakah berpotensi tsunami atau tidak. Dan ini
0: baik,
1: menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan situasi di sini memang kendaraan dengan kecepatan tinggi juga dari beberapa arah, dari arah barat maupun dari beberapa wilayah yang saat ini memang mencari tempat aman untuk meminimalisir ataupun rasa kekhawatiran terhadap bencana tsunami dengan gempa yang hingga saat ini masih terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik. Halo, Anton.
1: Ya.
0: Ya, kami masih bisa berbincang dengan Pak Ridwan.
1: Oke, ya.
0: Ya, kami masih menantikan untuk dapat berbincang sedikit dengan Pak Ridwan, warga Kota Tahuna. Halo, Pak Ridwan.
3: Ya, halo.
0: Dengan Rudy, Pak, di Studio Pro 3 Jakarta.
3: Ya,
0: baik. Pak. Kondisi Bapak dan keluarga baik-baik ya, Pak, ya?
3: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Sekarang Bapak berada di mana nih, Pak Ridwan?
3: Sekarang kita masih di Kelurahan Tidore, tepatnya di pesisir pantai, Pak.
0: Masih di pesisir pantai, artinya iya. Masih dekat dengan rumah Bapak?
3: Iya, dekat.
0: Oke, okay. Kondisi rumah gimana, Pak?
3: Kondisi rumah ini aman.
0: Aman?
3: Iya, okay. Tidak ada kerusakan bangunan.
0: Iya. Bapak, ada berapa anggota keluarga, Pak?
3: Kalau untuk keluarga kurang lebih ada 10 lebih lah Pak.
0: 10 lebih ya, dan semuanya sekarang sudah bersama dengan Bapak ini ya, sekarang ya?
3: Kalau untuk sekarang yang perempuan sama anak-anak sudah diungsikan duluan Pak.
0: Oke, okay. Diungsikan kemana ini Pak Ridwan?
3: Ke NRA itu Pak, atau tempat yang dataran yang lebih tinggi.
0: Dataran lebih tinggi, jauh iya. Dari tempat tinggal atau tempat Bapak sekarang?
3: Tidak terlalu jauh, tapi medannya itu lebih tinggi dari Kelurahan Tidore yang daerah pesisir.
0: Oke, selain dari keluarga Bapak, warga lain juga mengarah ke sana semua ini Pak?
3: Ada ke Eneratu, terus ada ke arah kampung sebelah Kemangan itu yang lebih tinggi lagi.
0: Lebih tinggi. Apa yang disampaikan sehingga warga masyarakat untuk memilih ke daerah ketinggian ini Pak?
3: Ya karena paling banyak warga kan sekarang tahu kalau ketika ada bencana tsunami ya pasti harus lari ke
0: bencana gempa mungkin Pak ya.
3: Iya kalau gempa.
0: Iya. Dan memang sangat dekat sekali Pak dengan pantai Pak.
3: Dekat
0: di sekali ya.
3: Belakang rumah bolivar sama langsung laut.
0: Oke. Dan sebagian besar warga yang dekat pantai ini sudah mengungsi ya ke tempat ketinggian ya.
3: Iya.
0: Oke. Jadi dari pantauan Bapak tidak ada rumah warga yang mengalami kerusakan, jalan retak atau apa? Tidak ada Pak ya?
3: Iya, yang sejauh ini yang bisa kita lihat dekat-dekat sini tidak ada Pak.
0: Ya, tapi aktivitas di pantai masih ada tidak nih Pak?
3: Masih ada, tapi yang paling banyak kelihatan ini hanya sebagian besar itu laki-laki. Kalau perempuan sama anak-anak, sebagian besar sudah diungsikan duluan.
0: Ya. Sudah mendapatkan informasi dari pihak kota mungkin, atau bahkan mungkin ada yang mengakses situs BMKG?
3: Kalau kebanyakan di sini sudah mengakses situs BMKG, tapi
0: sudah ya.
3: Kalau informasi resmi dari pemerintah itu belum ada.
0: Belum ada di sana.
3: Inisiatif sendiri mendahului.
0: Oke.
3: Warga-warga sudah yang mendahului.
0: Iya. Dan tadi ketika gempa terjadi itu bisa digambarkan Pak, sekuat apa itu yang dirasakan?
3: Kalau mau bilang kuat ya kuat sekali Pak, semua warga itu pada...
0: Apa yang bisa bergerak begitu atau bergetar yang bisa Bapak saksikan sendiri tadi dengan gempa yang terjadi pagi tadi Pak?
3: Bagaimana Pak?
0: Ya mungkin barang-barang jatuh di rumah, seperti apa gambarannya kekuatan gempanya ini?
3: Iya, kayak macam perabot, ada lemari juga pada roboh semua Pak.
0: Roboh semua di rumah itu ya?
3: Iya, roboh.
0: Oke, tetapi semua memang sudah siap beraktivitas ketika gempa terjadi ya Pak ya?
3: Iya.
0: Dan begitu Bapak rasakan kekuatan gempa itu, Pak Ridwan dan anggota keluarga kemana itu Pak?
3: Langsung keluar ke area terbuka Pak.
0: Langsung ke area terbuka.
3: Takutnya ada bangunan yang runtuh nanti atau yang listrik.
0: Artinya sampai sekarang masih belum berani masuk ke rumah dulu ini Pak ya?
3: Iya, masih di pelataran rumah semua ini.
0: Pelataran rumah, tapi gempa susulan masih dirasakan Pak?
3: Masih Pak.
0: Masih?
3: Tadi sempat masih beberapa menit yang lalu masih ada gempa susulan.
0: Ya, kekuatannya jauh berbeda, lebih ringan sekali atau tidak jauh berbeda dengan gempa yang pertama tadi Pak?
3: Lebih ringan.
0: Lebih ringan?
3: Iya.
0: Tapi sering atau hanya sekali dua kali saja?
3: Ada beberapa kali sih.
0: Beberapa kali ya yang sudah terjadi ya. Baik.
3: Iya.
0: Pak Ridwan, terima kasih untuk waktunya. Tetap berhati-hati Pak ya. Salam untuk keluarga dan juga untuk warga di sana. Bisa saya kembali ke reporter kami?
3: Iya, sama-sama. Terima kasih juga.
0: Iya.
4: Iya, Bang.
0: Iya. Baik, Anton, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan dan kami menantikan update informasi berikutnya.
4: Iya, Bang.
0: Demikian tadi Anton Lahobe dari RRI Tahuna yang menyampaikan informasi gempa 7,7 magnitudo menyebabkan warga panik dan mulai mengungsi ke pegunungan terutama warga pesisir. Dan tadi kami sempat berbincang dengan salah satu warga yaitu Bapak Ridwan yang sebagian anggota keluarganya diungsikan ke dataran yang lebih tinggi. Sementara sampai saat ini dikatakan tadi belum ada informasi resmi dari pihak pemerintah kota. Informasi mancanegara, Iran meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel yang menjadi serangan langsung pertama sejak gencatan senjata diberlakukan pada April lalu dan kembali memicu kekhawatiran meningkatnya konflik di Timur Tengah. Militer Israel mengatakan sejumlah rudal ditembakkan ke wilayah utara negara tersebut sehingga sirene peringatan serangan udara diaktifkan dan sistem pertahanan udara dikerahkan untuk melakukan pencegatan. Sementara itu Iran menyebut serangan tersebut sebagai respons atas serangan udara Israel terhadap target yang terkait dengan Hizbullah di Beirut, Lebanon, yang dinilai melanggar kesepakatan untuk menjaga stabilitas pasca gencatan senjata. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Kroasia meraih kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan yang digelar dini hari tadi sebagai bagian dari persiapan menuju putaran final Piala Dunia 2026. Kroasia membuka keunggulan pada menit ke-51 melalui gol Kapten Luka Modric yang memanfaatkan umpan Ivan Perisic sebelum Slovenia menyamakan kedudukan lewat Andras Porar pada menit ke-83. Dan saat pertandingan memasuki masa injury time, Mario Pasalic mencetak gol penentu kemenangan setelah menerima umpan dari Josip Stanisic sehingga Kroasia menutup laga dengan kemenangan 2-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk

0: Kainis dan Kecamatan Esang.
1: Esang, kalau di Esang apa laporannya ini, Bu?
0: Yang di Esang itu gudang, gudang logistik yang di Pelabuhan Esang. Itu dindingnya ambruk dan sebagian atapnya ambruk juga.
1: Oke, untuk informasi rumah warga yang lain belum diterima ini, Bu, ya, sampai sejauh ini ya?
0: Belum diterima, tetapi beberapa camat, misalnya yang ada di Kecamatan Pulutan, Kecamatan Nanusa, juga Kecamatan Khusus Miangas, sudah melaporkan tidak ada kerusakan.
1: Tidak ada kerusakan, oke.
0: Iya.
1: Untuk warga sendiri, Bu, bagaimana? Kabarnya di beberapa daerah tadi kami terima informasinya mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Seperti apa ini?
0: Iya, memang seperti itu. Kan memang di grup Pusdalops,
1: ya,
0: semua informasi yang dikeluarkan oleh BMKG saya teruskan ke grup itu.
1: Ya.
0: Karena sekali lagi di situ ada semua camat dan kepala desa. Terus di situ juga bergabung Forkopimda. Sehingga ketika kejadian semua informasi kami lanjutkan ke sana dan terpantau memang beberapa desa masyarakatnya diungsikan ke tempat-tempat yang lebih tinggi.
1: Ke tempat-tempat
0: karena
1: lebih tinggi.
0: Kan,
1: okay.
0: Ya, itu kan sudah prosedur tetap yang kita buat ketika ada peringatan, maka yang dilakukan awal adalah tetap tenang. Kemudian masyarakat diarahkan ke lokasi-lokasi yang lebih tinggi sambil terus memantau informasi-informasi dari BMKG.
1: Tapi tidak terjadi kepanikan ya, Bu, ya, di masyarakat ketika mendapatkan informasi untuk evakuasi mandiri ini, Bu, ya?
0: Yang kami pantau tidak terjadi kepanikan yang berarti.
1: Kalau untuk peringatan dini seperti apa ini, Bu, di Talaut yang bisa diterima oleh masyarakat ketika ada peristiwa bencana seperti ini, Bu?
0: Memang sifatnya informatif. Kita sudah punya grup sehingga pas ada kejadian kita langsung menginformasikan di grup sambil melakukan koordinasi lintas Forkopimda yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memanfaatkan semua grup Forkopimda juga menyampaikan laporan-laporan seperti itu. Terus ditindaklanjuti dengan koordinasi.
1: Ya, artinya informasi itu langsung disampaikan kepada warga masyarakat di kecamatan ataupun kelurahan masing-masing, begitu, Bu, ya?
0: Iya, berharap kan ketika kita menyampaikan itu di grup Pusdalops, maka secara langsung camat dan para kepala desa langsung meneruskan ke masyarakat, apakah lewat media sosial atau mungkin pengumuman-pengumuman di desa-desa.
1: Gempa yang terjadi pagi tadi itu memang dirasakan di 19 kecamatan yang ada di kabupaten ini, Bu, ya?
0: Iya, terpantau dirasakan. Sampai di Kecamatan Khusus Miangas, kami telepon memang sangat terasa.
1: Sangat terasa, oke.
0: Iya.
1: Dan paling banyak atau apakah semua warga berada di wilayah kabupaten ini mengungsi atau seperti apa mekanismenya ini, Bu?
0: Memang ada daerah, ada yang mengungsi, langsung mengungsi. Tetapi seperti kejadian saya berada di kota Melongwane, ibu kota kabupaten, tidak terpantau ada mengungsi karena kebanyakan warga itu menunggu sifatnya mengikuti informasi-informasi dari BMKG. Iya.
1: Jadi di Kota Melongwane warga tetap menunggu informasi, tetapi di beberapa daerah atau kecamatan lain mengungsi nih, Bu, ya?
0: Iya, ada yang mengungsi.
1: Iya. Dan masihkah mereka di sana informasi terakhir atau bagaimana biasanya? Apakah nanti mereka sudah berani kembali ke rumah? Berhubung gempa susulan juga tadi kami terima masih terjadi.
0: Sebagian terinformasi sudah kembali ke rumah dan beraktivitas.
1: Iya, sebagian. Artinya sudah tidak ada lagi yang mengungsi atau bagaimana nih, Bu?
0: Secara spesifik memang di grup tidak terpantau. Karena pada umumnya para camat melaporkan kondisi dalam keadaan aman dan terkendali.
1: Oke. Rencananya kapan akan melakukan pendataan secara detail nanti oleh BPBD ini, Bu?
0: Kami sudah sementara melakukan pendataan secara detail. Langsung dilakukan pendataan. Karena di grup itu kan desa, camat, lurah itu langsung melaporkan ketika ada
1: Artinya dari pendataan resmi tadi, dua rumah warga mengalami kerusakan, satu pagar tempat ibadah itu, Bu, ya?
0: Satu pagar pembatas rumah dinas dokter.
1: Rumah dinas dokter dan dua rumah warga ini ya di Kecamatan Rainis.
0: Di Kecamatan Rainis, terus ada satu gudang di Kecamatan Esang.
1: Satu gudang di Kecamatan Esang.
0: Di Kecamatan Esang ada beberapa rumah juga di beberapa kecamatan yang retak-retak.
1: Oke, korban luka ini tidak terdata,
0: korban,
1: Ibu, ya, tidak ada
0: luka,
1: ya. Gimana?
0: Belum tidak dilaporkan, tapi memang ada penduduk yang mungkin mengalami shock tadi, sempat dibawa ke

0: ke puskesmas, tetapi kondisi terakhir sudah sadar dan sehat.
1: Oke. Baik, kalau begitu, Bu Leida, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya sudah memberikan update informasi kepada Pro3 RRI di pagi hari ini, Bu. Selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Demikian tadi kami berbincang dengan Kepala Pelaksana BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Talaut, Leida Dahlan, yang mengatakan hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaut, yaitu 19 kecamatan, sangat merasakan gempa besar yang terjadi pada pagi tadi. Bahkan dari data BMKG, Melongwane, Kepulauan Talaut, sudah terdeteksi, terpantau, terjadi tsunami dengan ketinggian muka air 0,32 cm. Yang tadi dikatakan bahwa secara kasat mata tidak terlihat, tetapi data dari BMKG mengatakan ada beberapa daerah yang sudah terdeteksi adanya ketinggian muka air laut akibat tsunami dan dampak dari gempa yang terjadi pagi hari tadi. Dua rumah warga mengalami kerusakan di Kecamatan Rainis, kemudian satu pagar rumah tenaga medis juga ambruk akibat gempa yang terjadi. Dan tadi juga ada warga yang syok. Dan sebagian warga memang sempat mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, tetapi sebagian lagi dikatakan sudah kembali ke rumah mereka masing-masing.

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
4: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
3: Rajin Jepang ini ya.
4: Rajin.
3: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
4: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
3: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
4: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
3: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia. Payung sebelum hujan.
4: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
3: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
5: Kilas Berita.
6: BMKG menghimbau masyarakat di wilayah pesisir yang berpotensi terdampak tsunami untuk segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah laut di utara Sulawesi. Warga diminta menjauhi pantai, tetap tenang dan mengikuti arahan petugas serta informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah. Langkah evakuasi dilakukan sebagai upaya mitigasi guna menghindari risiko akibat kemungkinan gelombang tsunami yang dapat terjadi pasca gempa. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
9: Baik pendengar, kami undang Anda dalam warga bicara. Silakan Anda dapat menghubungi kami di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712. Mungkin Anda bisa memberikan informasi terkini kepada kami pasca gempa bumi yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Di Kota Manado mungkin, ataupun di Gorontalo, dan juga di Toli-Toli di Sulawesi Tengah, Donggala, Buol juga dapat Anda berikan kepada kami informasinya di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Melalui pesan WhatsApp juga dapat Anda kirimkan di 081-399-399-888. Dan peringkat Pro 3, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebutkan sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara berstatus siaga peringatan dini tsunami. Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Maritim Bitung, Ricky Daniel, saat dihubungi di Manado pada hari ini. Kami kutip dari kantor berita Antara, dikatakan bahwa daerah-daerah yang masih berstatus siaga adalah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian Kabupaten Kepulauan Talaut, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara bagian utara. Selanjutnya Kabupaten Minahasa bagian utara, Kabupaten Minahasa Selatan bagian utara, Kota Bitung, Kabupaten Bolang Mongondo bagian utara. Dan untuk kategori waspada mencakup wilayah Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan, dan Kabupaten Minahasa Selatan bagian utara. Sebelumnya pada hari ini, pukul 6.37 waktu Indonesia Barat, wilayah pantai selatan Mindanao di Filipina diguncang gempa tektonik dengan kekuatan 7,7 magnitudo.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
10: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
11: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
12: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
10: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dan pendengar, sampai di sini Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Safira Mali akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudy Zain undur diri. Sampai jumpa.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengonfirmasi gelombang tsunami dengan ketinggian minor antara 9 hingga 18 cm sudah mulai tercatat di 3 lokasi pengamatan pasca gempa tektonik magnitudo 7,7 di Laut Sulawesi. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama mengatakan 3 wilayah pesisir yang telah mendeteksi gelombang tsunami tersebut adalah Ulu Siau dan Melongwane di Sulawesi Utara, serta satu titik pantau di wilayah Maluku Utara. Meskipun anomali gelombang yang muncul saat ini masih tergolong kecil, BMKG meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk tidak menurunkan kewaspadaan dan tetap mematuhi arahan evakuasi yang berlaku. Potensi puncak ketinggian gelombang di beberapa wilayah pesisir yang diperoleh berdasarkan estimasi pemodelan tsunami yang dikeluarkan sebelumnya, diproyeksikan dapat mencapai status siaga hingga awas, sehingga Nelly mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah terus memantau pemutakhiran data gelombang laut secara berkala melalui kanal resmi BMKG. Berita dalam negeri lainnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC selama sepekan di Provinsi Jambi sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla jelang puncak musim kemarau. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan operasi tersebut ditujukan untuk membasahi area rawan, terutama lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Operasi udara yang berpusat di Bandara Sultan Toha Jambi ini melibatkan kolaborasi antara BNPB, BMKG, serta TNI Angkatan Udara dan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5 hingga 12 Juni mendatang. Berita internasional, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan potensi tsunami untuk area pesisir pantai di kawasan Pasifik, baik di bagian barat dan timur Jepang. Badan Meteorologi Jepang, JMA, juga menayangkan pesan peringatan yang menyatakan peringatan tsunami saat ini berlaku bagi kawasan-kawasan pesisir pantai Jepang. Peringatan potensi tsunami ini dikeluarkan menyusul gempa bumi bermagnitudo 8,1 yang melanda lepas pantai Pulau Mindanao di Filipina pagi ini.

Berita olahraga, pertandingan tim nasional Norwegia melawan Maroko dalam laga uji coba internasional menjelang Piala Dunia 2026 yang diadakan di Stadion Sport Illustrated New Jersey, Amerika Serikat dini hari tadi, berakhir imbang dengan skor 1-1. Maroko langsung tampil agresif sejak awal permainan dan berhasil membuka keunggulan pada menit ke-8 melalui gol Brahim Diaz yang memanfaatkan umpan Abdi Ezzalzouli. Norwegia berusaha meningkatkan intensitas serangan namun skor 1-0 tetap bertahan sampai Martin Odegaard mencetak gol untuk Norwegia di menit ke-75. Kedua tim kemudian berusaha mencetak gol kemenangan namun pertandingan tersebut harus berakhir imbang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
4: Akhir-akhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
5: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
4: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
5: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
4: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
6: Indonesia menyapa pagi. Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat menjalin aktivitas di hari ini, Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan dalam setiap perbincangan nantinya Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan komentar ataupun pertanyaan kepada narasumber melalui line telepon kami 021-352-3112, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.
7: Peristiwa.
8: 8 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu lahir di Yogyakarta tahun 1921. Sebagai pemegang mandat Super Semar dan MPRS, Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Kekuasaannya bertahan selama 32 tahun hingga tahun 1998. Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun di Jakarta.
7: Indonesia menyapa.

0: Mendengar program makan bergizi gratis atau MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian. Bukan hanya karena skalanya yang besar dan juga menyasar jutaan anak sekolah, tapi juga karena detail menu yang disajikan mulai menjadi bahan diskusi di masyarakat. Salah satunya adalah soal konsumsi telur. Apakah lebih baik disajikan utuh, diceplok, atau direbus yang belakangan ramai diperbincangkan. Dan dalam sebuah diskusi juga muncul penekanan bahwa konsumsi telur dalam program MBG sebaiknya tetap utuh, bukan hanya diambil sebagian karena kandungan gizinya yang saling melengkapi antara putih dan juga kuning telur. Kita akan coba perbincangan hal ini bersama dengan guru besar di bidang ilmu surveillance gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Profesor Dr. Tri Siswati, SKM MKes.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Prof. Tri.
2: Selamat pagi, Mbak Tita. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Prof. Tri, kabar baik juga hari ini?
2: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Prof, Presiden Prabowo baru-baru ini kan menyinggung soal menu ya dalam makanan bergizi gratis soal telur nih. Spesifik menginginkan telurnya tidak didadar ya. Melihat hal ini, sebenarnya seberapa penting sih detail seperti ini dalam gizi untuk anak di makanan bergizi gratis?
2: Ya, saya pikir apa yang disampaikan Pak Presiden RI itu betul sekali. Bukan persoalan dadar atau tidak ya. Mm-hmm. Nah, persoalannya adalah utuh gitu.
0: Karena
2: waktu disampaikan di pidatonya, khawatirnya kalau di dadar itu ada campurannya, kemudian diiris, dibelah, kemudian dibagi-bagi. Itu sebenarnya yang menjadi poin krusial Presiden yang disampaikan waktu itu.
0: Kalau kita bicara telur utuh ya, Prof. Sebenarnya kandungan gizi apa saja sih yang ada di putih dan juga kuning telur sehingga membuat keduanya sebaiknya dikonsumsi bersamaan?
2: Protein dari telur itu ada protein sempurna. Jadi biasanya menjadi satu tolok ukur ya, bahwa untuk memberikan satu protein baik untuk mendukung pertumbuhan maupun recovery itu adalah protein setara telur gitu.
0: Yeah.
2: Nah, keunggulan protein inilah yang menjadikan telur itu menjadi poin utama dalam MBG ini. Nah, satu butir telur itu mempunyai kandungan protein sekitar 6-7 gram. Dan jadi kira-kira kalau untuk memenuhi sepertiga dari kebutuhan anak-anak PAUD itu cukuplah. Jadi kalau kita analogkan makanan dari MBG itu kan sekali makan ya, artinya sepertiga dari menu utuh gitu. Jadi sepertiga dari kebutuhan protein anak-anak PAUD itu tercukupi. Tetapi kalau untuk anak yang lebih besar, tentunya kebutuhan proteinnya lebih tinggi. Jadi harus dilengkapi dengan protein lainnya.
0: Untuk telur, pendamping lainnya ya.
2: Kalau misalkan masih telur gitu ya, untuk anak SD 7-9 tahun itu 2 butir lah begitu. Kalau sampai 12 tahun ya bisa 2,5 dan sebagainya. Tetapi kan sumber protein itu tidak hanya telur ya, bisa dari ayam, ikan, atau protein-protein nabati lainnya sebagai pendamping.
0: Tapi Prof, ada juga ya anggapan kalau misalnya kuning telur ini harus dibatasi karena bisa kolesterol seperti itu ya. Apakah ini masih relevan untuk anak-anak sekolah?
2: Kalau anak-anak usia sekolah saya rasa tidak ya.
0: Masih aman ya?
2: Masih aman, ya. Itu mungkin untuk orang dewasa yang punya risiko itu dibatasi kuningnya. Karena kandungan kuning per 100 gram telur itu paling tinggi. Kita kira-kira kolesterolnya sekitar 2000. Kalau untuk anak-anak, kemudian remaja, dewasa yang masih sehat, it's okay ya, aman-aman saja.
0: Jadi bisa dikatakan telur ini adalah sumber protein yang paling efisien ya untuk anak-anak di program MBG ini ya, Prof, betul ya?
2: Betul. Selain protein kan ada asam amino esensial yang lengkap. Kurang lebih ada 9 asam amino esensial. Itu yang penting begitu kira-kira. Dan bioavailabilitasnya tinggi, mudah diserap. Jadi kenapa itu jadi unggul gitu.
0: Ini menarik ya, Dok. Ada perdebatan juga, lebih baik telur ceplok atau telur rebus nih sebenarnya kalau untuk konsumsi.
2: Yang paling penting lagi ada yaitu dimakan oleh sasaran ya, oleh penerima manfaat. Itu lebih penting lagi. Nah, ada dua kacamata, telur rebus atau telur ceplok begitu ya. Kalau telur ceplok tentu di situ ada minyak, yang artinya menambah lemak, kemudian menambah kelezatannya, karena kalau lemak itu kan biasanya lebih gurih begitu ya. Dan bisa sebagai salah satu contoh untuk variasi menu, tidak hanya rebus tapi juga digoreng. Nah, tetapi yang terpenting di sini adalah bahwa ketika menggoreng juga ada tingkat kematangan yang dikendaki. Kalau misalnya digoreng sampai gosong di bagian pinggirannya, itu juga terjadi denaturasi protein atau proteinnya rusak begitu.
0: Oke, saya juga baru tahu nih, ternyata kalau kan kita kadang menggoreng pinggirannya agak hitam, tapi tengahnya masih aman nih, Prof. Sebenarnya itu kandungannya juga berubah ya?
2: Iya, itu ada denaturasi protein atau penurunan kualitas protein. Demikian juga kalau direbus, kalau kuningnya sampai biru, nah itu juga overcook
0: gitu ya.
2: Jadi tidak bagus juga, ya.
0: Ya, jadi harus variatif tapi diperhatikan juga dari tingkat kematangan ya, dari proses masak dan juga sebagainya. Nah, dalam program MBG ini, Prof, ada tidak standar ideal untuk berapa kali misalnya telur itu diberikan kepada anak dalam satu minggu?
2: Kira-kira itu penting sekali untuk yang namanya diversity atau variatif ya. Selain variasi bahan, juga variasi cara pengolahannya. Kalau tadi yang ditanyakan adalah variasi bahan. Ya, kalau dalam ilmu gizi itu ada siklus menu 10 harian. Kalau 7 harian, nanti orang akan mencandra bahwa Senin pasti menunya ini. Kalau 10 hari kan itu random. Jadi setengah dari 10 hari itu masih memungkinkan untuk diberikan bahan dari yang sama. Tinggal cara pengolahannya yang mungkin perlu divariasi.
0: Tapi kembali lagi, kalau satu minggu setiap hari telur, apakah aman saja, Dok? Terlalu sering mengonsumsi telur?
2: Ya, sebenarnya kalau untuk anak usia sekolah itu masih aman. Bahkan dewasa yang physical activity-nya bagus, kemudian tidak punya faktor risiko non-communicable disease, itu masih memadai kok.
0: Masih aman.
2: Makanya ada program satu hari satu telur untuk ibu hamil, itu masih memungkinkan sekali.
0: Jadi kalau untuk telur, sebaiknya pendampingnya apa nih, Prof, yang paling baik?
2: Ya, itu kan protein hewani dengan bioavailabilitas yang tinggi ya. Supaya juga ada variasinya dari aspek keragaman pangan, ya diambillah sumber protein dari nabati, misalnya oncom, kemudian kacang-kacangan ya, dari tempe, tahu, atau bisa juga kalau mau didampingi dengan ikan ya ikan segar, kemudian ayam, ikan teri dan sebagainya. Ya, itu sangat memungkinkan sekali karena itu kan MBG kan hanya untuk satu kali makan ya.
0: Betul.
2: Padahal untuk anak-anak sekolah atau sasaran secara umum, menu di Indonesia itu makannya 3 kali, pagi, siang, malam, dan 2 kali snack. Ya, jadi masih sangat memungkinkan. Sekalipun telur itu ditemui dalam menu harian itu 2 butir pun, itu masih memungkinkan.
0: Kalau boleh disederhanakan nih untuk pendengar ya, Prof, sebenarnya cara paling sehat untuk mengonsumsi telur itu seperti apa?
2: Ya, tentu dari tingkat kematangannya matang ya. Tingkat kematangannya matang. Kalau terceplok ya matang, kuningnya, karena ada beberapa yang suka setengah matang gitu, itu berisiko salmonellosis gitu. Namun untuk menimbulkan infeksi salmonella itu juga cukup bakteri yang banyak gitu. Sehingga risiko, meskipun nanti ada pertanyaan, saya setiap hari makan telur setengah matang kok tidak gitu, tidak ada salmonella infection, karena memang jumlah salmonellosisnya sangat kecil, jadi tidak cukup untuk menyebabkan infeksi tersebut. Jadi tingkat kematangannya memadai, kemudian disimpan dalam tidak danger zone gitu ya, karena danger zone juga memungkinkan bakteri itu jadi tumbuh lagi.
0: Oh, itu pengaruh juga ya?
2: Iya, biasanya kalau MBG kan dimasak dalam jumlah yang besar nih, kemudian masaknya kapan, makannya kapan, di delivery dengan vehicle atau kendaraan seperti apa, itu memungkinkan sekali untuk terjadi kontaminasi. Kan protein tinggi ya, bakteri juga butuh untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kompetisi dengan manusia yang mengkonsumsi.
0: Iya, Dok, kadang kan kita juga menemukan ya, ada beberapa rumah tangga yang mengonsumsi telur dicampur tepung, kemudian air. Nah, ini bagaimana, Prof?
2: Iya, itu jadi viral itu.
0: Iya.
2: Apa namanya? telur dadar crispy ya.
0: Crispy sehingga porsinya lebih besar, lebih banyak seperti itu, Prof.
2: Ya. Jadi gini, yang dikhawatirkan adalah bukan hanya campurannya, tetapi pembaginya itu ya. Kalau kita melihat di warung-warung itu ya, tentu ini tidak, jangan ditiru di MBG karena harapannya satu utuh gitu atau satu butir telur utuh.
0: Yeah.
2: Itu karena ini pembaginya itu. Kalau kita lihat telur yang diiris-iris itu bisa saja satu telur jadi sekampung begitu, penghuni sekampung tergantung dari. Yeah. Tipisnya dan besarnya yang mau kita bagi. Itu sebenarnya menjadi kekhawatiran. Kemudian kalau tepung, ya tentu akan menambah energi. Sepanjang komposisi itu diperhitungkan, saya rasa tidak jadi masalah. Kan penambahannya juga tidak satu banding satu begitu kan ya. Kalau untuk konsumsi sendiri, saya rasa masih memungkinkan kalau untuk sendiri. Tapi tetap dipastikan bahwa itu satu butir utuh gitu.
0: Baik. Ada banyak sekali telur ya yang bisa dikonsumsi masyarakat. Telur ayam kampung, kemudian ada juga omega. Ini mana yang lebih baik, Prof?
2: Ya, sebenarnya itu kan kalau omega ya tergantung dari pakannya ya. Karena itu ada pakan yang ditambahkan omega-3-nya begitu. Jadi menurut saya kalau orang itu sudah cukup mengkonsumsi suplemen lainnya, telur ayam ras saja sudah cukup gitu. Dan kalau kita melihat dari aspek harganya yang visible, ya saya rasa telur ayam lehorn yang biasa itu pun sudah memadai. Nanti kalau mau menambahkan omega 3 bisa saja dari aspek yang lainnya yang mungkin secara ekonomisnya harganya juga relatif memadai. Jadi di dalam masyarakat itu banyak sekali pilihan-pilihan yang memungkinkan kita sesuai dengan budget gitu. Apakah telur ayam kampung, apakah telur lehorn, ataukah omega 3, itu semua sebenarnya tergantung dari pakannya gitu.
0: Yang penting proteinnya juga tercukupi entah dari telur apapun ya.
2: Kalau nanti telur ayam kampung kemudian ada bagian yang dibuang, ya, itu pun juga tidak mencukupi. Dan kalau telur ayam kampung itu kan ukurannya lebih kecil ya. Jadi mungkin diperlukan jumlah yang lebih banyak gitu.
0: Tapi kadang masyarakat juga beranggapan ya, Prof, kalau telur omega ini proteinnya lebih tinggi, kemudian diolah sebagai apa? Sunny side up ya, biasanya orang sebut, itu lebih enak. Itu bagaimana tuh, Prof?
2: Itu sekali lagi ya, bahwa apapun menunya harus bisa di-delivery dan dikonsumsi secara memadai oleh sasarannya.
0: Oke, baik. Mungkin pesannya ya untuk orang tua di rumah sehingga membagikan tips juga agar anak bisa terbiasa makan telur dengan cara yang sehat dan juga agar program MBG juga bisa benar-benar bisa meningkatkan kualitas generasi muda kita. Prof, silakan.
2: Ya, tentunya begini. Program MBG itu kan bisa direplikasi, duplikasi di rumah begitu ya. Apa yang disampaikan di sekolah, program pemerintah itu adalah example. Bahwa menu itu seperti ini loh. Nah, kita kalau lihat di plating itu kan sudah sangat bagus ya variasinya, keragamannya, jumlahnya. Nah, itu adalah bisa dicontoh di orang tua gitu. Nanti bagaimana implementasi di rumah. Jadi tidak hanya sekedar konsumsi di sekolah atau di PAUD atau di pusyandu itu, tapi perlu direplikasi. Itu yang lebih jauh perlu di implementasi pada praktik harian, saya rasa, Mbak.
0: Jadi harapannya juga bisa diteruskan oleh orang tua di rumah bagaimana mencukupi kebutuhan gizi dari anak ya, Prof.
2: Iya, betul.
0: Oke, kalau begitu terima kasih Prof. Tri atas waktunya pagi ini di Radio Pro 3. Semoga ini juga bisa memberikan manfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya pendengar, baru saja kita berbincang dengan guru besar di bidang ilmu surveillance gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Profesor Dr. Tri Siswati.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangannya yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Menyapa Pagi.
1: Pendengar, kita juga akan ikuti seputar dengan kabar bursa dan rupiah pagi ini.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah 1,94% ke level 5486,31 pada perdagangan Senin pagi ini. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra. Rara?
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengawali perdagangan pekan ini di zona merah. Pada pembukaan perdagangan Senin pagi 8 Juni 2026, IHSG berada di level 5486,31 atau turun 108,45 poin setara 1,94% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Pelemahan ini terjadi setelah IHSG turun 4,2% atau sekitar 245 poin ke level 5500.

0: Pasar juga masih mencermati aksi jual investor asing yang cukup signifikan pada perdagangan Jumat lalu. Aliran keluar modal asing tercatat mencapai sekitar 3,72 triliun rupiah. Saham yang paling banyak dijual investor asing antara lain PPIA, BBCA, BMRI, ANTM, dan BBRI. Sementara itu, tim analis Pintrako Sekuritas memperkirakan IHSG masih akan bergerak fluktuatif dengan level 5.400 hingga 5.500 dan resistance pada kisaran 5.700 hingga 5.800. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada sesi 1 perdagangan siang nanti pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 16.30 pada sesi penutupan.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro3 RRI.
1: Kami juga akan hadirkan informasi dari reporter kami terkait dengan ekonomi dan juga perdagangan di sejumlah daerah. Pemkab Bangka membahas permodalan program KKSR Kelapa Sawit Petani. Laporannya bersama dengan Ratna Agusari dari Sungai Liat. Ratna. Ratna, silakan laporannya.
3: Iya, baik. Pendengar, di mana saya berada kali ini dari Rumah Dinas Bupati Bangka. Pendengar, di mana sedang berlangsung untuk kegiatan rapat terhadap pembahasan bantuan permodalan KKSR Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang diprogramkan kerjasama antara pemerintah dan juga perusahaan dan juga pendengar, di mana untuk rapat ini dipimpin langsung Bupati Bangka Ferry Insani dan juga dihadiri oleh sejumlah para petani kebun kelapa sawit dan juga beberapa pihak terkait termasuk juga dari perbankan yang juga selaku pengeluar untuk permodalan. Dan juga pendengar, di mana untuk saat ini memang harga sawit tersebut berkisar antara 2.620 hingga 3.170 rupiah per kilogram. Dan juga pendengar, di mana dalam bantuan permodalan ini sebagian besar petani melakukan penunggakan karena berbagai hal. Dan juga pendengar, di mana penyebab penunggakan tersebut, di mana dari data yang ada per April 2026, Pemda dan juga perusahaan mitra ini sisa pinjaman petani atau ke pekebun KKSR itu terdapat 12.511.000.000 lebih. Sementara untuk Pemda sendiri itu tersisa pinjaman 9.000.000.000 lebih. Dan juga pendengar, tadi saya sudah bersama dengan petani yang juga kades Nabu. Ya, petani Pak Mulyono. Pak Mulyono, ini secara umum penyebabnya apa nih Pak banyak menunggak?
4: Sebenarnya penyebab pertama kemarin masalah koordinasi. Ya, koordinasinya itu perjanjiannya kan harus bayar dengan harga kementan kemarin kan. Nah, itu harganya memang diikuti dengan kementan. Tapi kendalanya pada tahun 2018 kemarin gaji petani itu telat bayar. Sampai 9 bulan baru terbayarkan. Jadi dari persoalan itulah petani merasa dirugikan dan kepercayaan petani pun turun drastis Bu. Dengan terhadap perusahaan. Dari situlah awalnya petani nggak percaya lagi. Dari 2019 sampai 2026 petani nggak mau lagi kirim PBS. Dengan alasan telat bayar gaji.
3: Terima kasih. Dan juga pendengar, di mana untuk saat ini masih berlangsung rapat yang dipimpin oleh pemerintah Kabupaten Bangka dan dalam rapat ini tentunya akan membahas langsung terhadap solusi nanti seperti apa yang bisa diberikan antara pemerintah kepada petani agar mereka juga bisa melakukan pelunasan pembayaran pinjaman di mana sebelumnya sejak tahun 2018 itu dibantu permodalan biaya 45 juta rupiah untuk setiap petani melalui perusahaan dan juga kelompok tani masing-masing. Dan juga pendengar, di mana untuk dalam pertemuan ini nanti akan dibahas secara langsung seperti apa solusi yang bisa disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Bangka dan juga petani agar ini tidak kedepannya tidak menjadi temuan dari BPK dan juga kejaksaan yang terlibat dengan berdampak terhadap kasus hukum. Demikian Rana Gusari, Pro3 RRI, melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tingginya harga emas membuat penggemar perhiasan emas beralih ke perhiasan perak. Laporan yang disampaikan oleh Anggrit Nardianto dari Bengkulu. Anggrit.
5: Ya baik, pendengar, kenaikan

0: Harga emas dunia sejak beberapa bulan terakhir mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap perhiasan perak. Sejumlah pedagang perhiasan mengaku penjualan perak mengalami peningkatan karena banyak konsumen yang mencari alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan dengan emas. Salah seorang penjual perhiasan perak di Kota Bengkulu, Faisal, mengatakan, hingga hari Minggu kemarin harga perak khususnya di Kota Bengkulu sudah mencapai Rp70.000 hingga Rp100.000 per gramnya. Selain harganya yang lebih terjangkau, perhiasan perak juga semakin diminati karena dapat dimodifikasi agar memiliki tampilan yang menyerupai emas. Beberapa pembeli memilih untuk membeli perhiasan perak kemudian melakukan proses penyepuhan atau pelapisan warna emas sehingga tampilannya lebih menarik dan dengan biaya yang lebih rendah dari membeli harga emas.
1: Yang biasa pakai emas itu beralih ke perak. Tingkat pembelian atau penjualan perak itu memang terasa naiknya. Nah, jadi para penggemar perhiasan banyak yang beralih ke perak. Di samping itu, perak itu dari warnanya putih bisa dijadikan warna kuning, disepuh istilah kita kan. Nah, jadi menyerupai bentuk emas.
0: Dan pendengar, menurut Faisal, rata-rata pembeli mencari perhiasan perak model cincin, kalung, dan juga gelang. Faisal juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam membeli perhiasan emas. Jangan tergiur dengan harga emas yang murah atau jauh dari harga pasar. Dan masyarakat harus memahami perbedaan antara perhiasan emas dan perhiasan perak yang telah disepuh. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Cirebon mulai menerapkan kios pengendalian inflasi atau KOSPI sebagai strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat. Laporan bersama dengan Rena Safira. Rena.
3: Baik, terima kasih. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadikan kios pengendalian inflasi atau KOSPI sebagai strategi menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Program tersebut diterapkan melalui keberadaan KOSPI di pasar-pasar larang, Pleret, Kabupaten Cirebon beberapa waktu terakhir. Kepala Bagian Perekonomian Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengatakan keberadaan KOSPI telah diproyeksikan pemerintah daerah sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, program tersebut disiapkan menghadapi gejolak harga berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional.
4: Ini merupakan salah satu strategi yang memang kita proyeksikan beberapa tahun terakhir ini, khususnya pengendalian inflasi ketika terjadi gejolak harga. Satunya, kios pengendalian inflasi ini yang ditempatkan di pasar pasalaran, nanti juga kita sedang menyusun dan merencanakan untuk semua pasar pemda, yaitu 7 pasar pemda itu.
3: Dadang menambahkan strategi pengendalian inflasi daerah dijalankan melalui pendekatan keterjangkauan harga, distribusi, hingga ketersediaan pasokan masyarakat. Melalui KOSPI, pemerintah dapat menyalurkan kebutuhan pokok ketika harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan cukup tinggi di pasaran. Menurutnya, komoditas seperti beras, bawang, maupun cabai menjadi perhatian utama pemerintah selama pengendalian inflasi daerah. Karena itu, keberadaan KOSPI diharapkan membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perumbulok Kantor Cabang Atambua menyerap beras dan gabah petani lokal dengan target 1.151 ton untuk menjaga ketahanan pangan. Laporannya bersama dengan Kristiandi Mau. Kristiandi.
5: Baik, saudara pendengar, Perumbulok Kantor Cabang Atambua terus mengintensifkan penyerapan beras petani lokal guna mendukung dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen atau GKP. Dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timor, Tengah Utara. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua, Yermi Rutando Saudian Jami, menyampaikan, untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja Kantor Bulog Atambua dengan produktivitas tinggi seperti Ponu, Turasik, dan juga Wedongu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Yermi menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog atau Pupu sesuai dengan regulasi kepada masyarakat. Sementara untuk gabah kering panen atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut, Yermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras sebanyak 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton pada target setara berasnya 1.151 ton. Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke perumbulok maupun pengusaha penggilingan diwajibkan untuk mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan ke depannya.
4: Harapan kami untuk GKP harus untuk 3,73 ton dan beras 3,7 ton secara berasnya 4,5 ton. Yang terakhir kita sedikit setara beras 1,151 ton masih sama
2: tidak. Kristiandi, boleh dilanjutkan saja laporannya. Kristiandi.
5: Ya, Mas. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan kepada Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2025 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah kering dan beras. Dirjen juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang masih memiliki tantangan geografis dan distribusi. Dari Atambua, Christian Dimal, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengingatkan seluruh penyelenggara pendidikan untuk mencegah praktik pungutan liar, gratifikasi, suap, maupun titipan siswa dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Imbauan ini sejalan dengan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2026 yang diterbitkan KPK sebagai langkah pencegahan korupsi di sektor pendidikan. Kemendikdasmen menegaskan proses penerimaan murid baru harus berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel, adil dan bebas dari penyalahgunaan wewenang sehingga seluruh calon peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses layanan pendidikan. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan laporan dari reporter kami. Harga emas di tengah melemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Informasinya akan disampaikan oleh Aan Febriansyah dari Makassar. Aan.
8: Nilai rupiah yang semakin melemah atas dolar tidak terpengaruh dengan harga emas. Di kota Makassar, harga emas cenderung mengalami penurunan harga seperti dengan harga tingkat nasional. Untuk harga emas hari ini di kawasan Sumba Opu, khususnya untuk harga logam mulia atau emas batangan, per gram berada pada angka 2,743 ribu rupiah untuk per gram. Dan untuk harga emas perhiasan di 24 karat berada pada harga 2,385 juta, 23 karat per gram 2,135 juta, 22 karat per gram 1,978 juta, perhiasan 19 karat berada pada harga 1,708 juta dan perhiasan 17 karat per gramnya berada pada harga 1,529 juta. Beberapa pedagang emas yang kami temui di kawasan Sumba Opu mengatakan, meskipun harga emas terus mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir, namun daya beli masyarakat tidak seperti pada momentum-momentum khusus yang datang membeli emas. Dapat kami sampaikan bahwa dari hasil pengamatan kami di Jalan Sumba Opu dan beberapa toko emas di Kota Makassar, antusias masyarakat untuk membeli emas belum ramai. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa harga emas di Kota Makassar ini akan terus diperbaharui setiap tiga waktu dalam sehari. Dari Makassar, Anariska, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Sumbawa telah menyetujui kenaikan tarif air bersih milik Perumdam Batulanteh Sumbawa. Rencananya, kenaikan tarif itu mulai diberlakukan bulan ini. Laporannya disampaikan oleh Randi Pratama. Randi.
1: Baik, pendengar, perusahaan air minum daerah atau Perumdam Batulanteh Kabupaten Sumbawa dipastikan mengalami penyesuaian pada Juni 2026. Kebijakan tersebut tinggal menunggu penetapan melalui surat keputusan Bupati Sumbawa setelah seluruh tahapan sosialisasi selesai dilaksanakan. Direktur Perumdam Batulanteh Sumbawa, Abdul Hakim, mengatakan saat ini proses penyesuaian tarif masih dalam tahap sosialisasi. Setelah pemaparan kepada DPRD Sumbawa, pihaknya akan melanjutkan sosialisasi kepada para camat dan kepala desa sebelum tarif baru diberlakukan. Menurut Abdul Hakim, tarif rata-rata pelanggan rumah tangga kategori 2 akan berada pada kisaran Rp3.800 per meter kubik. Sementara pelanggan sosial dan rumah tangga kategori 1 atau masyarakat berpenghasilan rendah akan dikenakan tarif sekitar Rp2.800 per meter kubik. Berikut cuplikan wawancara bersama Direktur Perumdam Batulanteh Sumbawa, Abdul Hakim.
2: Di aturannya memang ada klasifikasi ya, pelanggan itu ada sosial khusus, sosial umum, kemudian rumah tangga satu itu masuk dia kategori MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, dan rumah tangga dua itu mungkin sudah mulai yang menengah gitu. Jadi ada di ini di SK-nya Pak Bupati itu ada, dan dari Permendagri juga ada dia terkait klasifikasi pelanggan itu.
1: Abdul Hakim menjelaskan penyesuaian tarif dilakukan untuk mendukung kemandirian perusahaan dan menjaga keberlangsungan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Terlebih, mulai tahun ini, Perumdam tidak lagi menerima subsidi operasional dari pemerintah Kabupaten Sumbawa yang sebelumnya mencapai sekitar Rp1 miliar per tahun. Meski demikian, Perumdam Batulanteh berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap, terutama pada jaringan distribusi air yang sebagian besar sudah berusia tua dan membutuhkan pembenahan berkelanjutan. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau masyarakat di wilayah pesisir 5 provinsi, yakni Sulut, Sulteng, Malut, Gorontalo, dan Kaltim, tetap tenang dan mematuhi arahan evakuasi lintas instansi menyusul peringatan tsunami pasca gempa 7,7 magnitudo di Laut Sulawesi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan hingga saat ini BNPB terus memperkuat koordinasi sinergis dalam satu komando bersama tim gabungan lintas instansi di daerah. Mulai dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, hingga relawan yang bersiaga penuh untuk memandu pergerakan warga. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang masuk dalam status siaga diinstruksikan segera mengarahkan masyarakat untuk evakuasi secara tertib menuju tempat yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil permodelan dampak tsunami oleh BMKG, wilayah berstatus siaga didominasi oleh Sulawesi Utara dengan estimasi waktu tiba gelombang mulai dari Kepulauan Sangihe pada pukul 6.51 waktu Indonesia Barat, Kota Manado pukul 7.12 waktu Indonesia Barat, Minahasa Utara bagian utara pukul 7.12 waktu Indonesia Barat, hingga Bolang Mongondo bagian utara pukul 7.22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk wilayah dengan status waspada, BNPB meminta pemerintah daerah mengarahkan warga menjauhi kawasan pantai maupun tepian sungai, serta menghentikan sementara segala aktivitas di perairan.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang dinamika olahraga siang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, Terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

0: Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendulang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokowin. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokowin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran, disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersatulah untuk Indonesia. Ya, pesan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
3: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
5: Just to play our tactics what we always do.
6: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
4: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
6: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
4: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rapli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Vavage Banua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Vavage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Vavage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing. Semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga kita layak menang lulus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Vavage, Bagus Widya Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama. Hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan. Hari ini juga sama. Yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs
1: rri.co.id.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang kekiper, Adi Kurnia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
6: Baik, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Filipina tadi pagi dan berpotensi memicu tsunami di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan dini telah disampaikan kepada masyarakat, khususnya yang berada di kawasan pesisir, untuk terus memantau informasi resmi dari BMKG dan pihak yang berwenang. Di tengah perkembangan situasi ini, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana menjadi hal yang sangat penting guna meminimalkan resiko yang dapat ditimbulkan. Lalu bagaimana perkembangan terbaru pasca gempa tersebut? Wilayah mana saja yang perlu meningkatkan

0: yang perlu dilakukan untuk menjaga harga tetap terkendali, bagaimana dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan masyarakat dan dunia usaha, kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas program sekolah rakyat yang tingkat menengah pertama yang mulai dikembangkan di Bali. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan di berbagai daerah. Lalu bagaimana konsep dan pelaksanaan program tersebut? Sejauh mana sekolah rakyat dapat menjawab tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi terkini mengenai pergerakan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini. Perkembangan pasar keuangan masih dipengaruhi berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun global. Pergerakan rupiah dan IHSG menjadi indikator yang banyak dicermati karena mencerminkan kondisi ekonomi dan sentimen pelaku pasar terhadap prospek perekonomian nasional. Tetaplah bersama kami Pro3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, kini kami hadirkan video potensi daerah. Kebun Raya Cibinong menjadi salah satu ruang terbuka hijau yang dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi sekaligus edukasi bagi masyarakat. Laporannya bersama dengan Ade Sri Wahyuni dari Bogor.
3: Pendengar, saya Adi Sri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Kebun Raya Cibinong, Kabupaten Bogor. Kawasan hijau yang menawarkan pesona alam dengan koleksi tanaman khas Indonesia. Yuk ikuti keseruan saya di Kebun Raya Cibinong.
4: Kebun Raya Cibinong yang berada di Kabupaten Bogor menghadirkan ruang terbuka hijau yang nyaman untuk rekreasi dan edukasi. Pengunjung dapat menikmati area taman, danau, serta berbagai koleksi tumbuhan. Suasana yang asri menjadikan kawasan ini cocok untuk bersantai maupun belajar tentang keanekaragaman hayati.
3: Pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan pengunjung yang rutin datang ke Kebun Raya Cibinong ini. Ibu boleh sebutin namanya siapa?
5: Boleh, dengan Angel Rama di sini.
3: Gimana Ibu setelah datang ke sini?
5: Setelah datang ke sini, kalau aku kan kalau ke sini tuh untuk healing ya, tujuannya cara bagaimana menstabilkan energi diri ya. Ya lebih fresh ya, setiap pulang dari kebun tuh fresh ya.
3: Kalau fasilitasnya gimana?
5: Untuk fasilitas, tempat duduknya kalau di dalam kebun raya itu kurang banyak ya. Mungkin harus ditambah ya, supaya ada tempat beristirahat kapas lagi di tengah hutan lindungnya kan ada tuh. Cuma kurang, gak ada kursinya ya.
3: Ibu kesini berapa kali seminggu?
5: Kalau aku biasanya Sabtu Minggu.
3: Rutin ya. Kalau hujan berarti di sini udaranya lebih sejuk lagi atau?
5: Lebih sejuk lagi ya. Pernah sih di sini udah siang nih ya mau pulang hujan-hujanan. Gitu. Banget ya. Aku anggap ini sebagai paru-paru ya, paru-paru bumi. Ada kebun itu jadi untuk mengganti sirkulasi udara kita, oksigen kita ya. Cari tempat yang nggak ada polusi udara itu langka ya.
4: Selain menjadi tempat rekreasi, Kebun Raya Cibinong juga berperan dalam upaya konservasi dan edukasi lingkungan. Karena itu, pengunjung diharapkan ikut menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan selama berada di Kebun Raya Cibinong, Kabupaten Bogor.
3: Nah, itulah keseruan yang ada di Kebun Raya Cibinong untuk kalian yang mau berlibur ke Bogor dan mencari kawasan yang asri dan perkotaan bisa mampir ke Kebun Raya Cibinong. Dari Bogor, Ade Sri melaporkan untuk Anda.
2: Ya, itu tadi informasi dari Bogor. Setelah dari Bogor, saya akan ajak Anda untuk ke wilayah Bekasi untuk melihat alun-alun Hasibuan atau alun-alun Kota Bekasi yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, dan menjadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Kota Bekasi, terutama di malam hari. Selengkapnya bersama dengan

0: Leni Kurniawati.
1: Pilih alun-alun.
2: Saya kayak banyak makanannya juga lengkap, terus juga murah gitu, harganya terjangkau buat kita kalangan mahasiswa.
1: Oke.
2: Suasananya adem sih.
1: Oke. Ya, pendengar 3 RRI, saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bekasi dan di sini adalah tempat anak muda dan juga para warga Kota Bekasi memburu kuliner. Bisa jadi suasana di belakang saya. Menikmati berbagai macam aneka kuliner termasuk kuliner legendaris di belakang saya seperti kerak telur. Dan selain harganya yang cukup terjangkau, bahkan warga Kota Bekasi rela untuk berdiam lama untuk nongkrong dan menikmati makanan sambil mendengarkan nuansa musik-musik yang memang dihadirkan juga para anak jalanan. Bahkan juga di sini juga tempatnya juga strategis dan menghilangkan rasa jenuh mereka baik selepas pulang kuliah maupun selepas
3: Alun-alun Hasibuan atau Alun-alun Kota Bekasi yang terletak di Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, menjadi salah satu tempat nongkrong favorit warga Kota Bekasi, terutama pada saat malam hari. Letaknya yang strategis berada di jantung kota membuat tempat ini nyaris tak pernah sepi. Berbagai kalangan usia nampak asik menghabiskan waktu di tempat tersebut, mulai dari anak-anak remaja, anak muda, dewasa maupun orang tua. Ada yang datang sendiri, berdua dengan pasangan, atau beramai-ramai bareng teman maupun keluarga. Mereka datang untuk santai sambil nongkrong sembari menikmati aneka minuman dan makanan dari ringan hingga berat yang banyak dijajakan pedagang. Salah seorang pengunjung, Muhammad Rifat Andri, menjelaskan tertarik untuk pergi ke alun-alun Bekasi karena lokasinya strategis, tidak jauh dari kampus tempatnya kuliah dan satu arah dengan tempatnya pulang. Yang banyak dijajakan pedagang, salah seorang pengunjung, Muhammad Rifat Andri, menjelaskan tertarik untuk pergi ke alun-alun Bekasi karena lokasinya strategis, tidak jauh dari kampus tempatnya kuliah dan satu arah dengan tempatnya pulang serta menjajakan pilihan makanan.
4: Mungkin kalau dari saya sendiri, karena dekat juga dari kampus, itu juga lengkap di sini. Kalau misalnya kita mau jajan apa aja gitu, ada gitu. Jadi ya juga apa, abis dari kampus nggak terlalu jauh, nggak kejauhan gitu.
1: Okay.
4: Jadi di sini juga kan lengkap. Mengarah pulang juga kalau dari saya sih gitu.
3: Senada dengan Muhammad Rifat Andri, pengunjung lainnya bernama Siti Haliza juga memilih alun-alun Kota Bekasi karena letaknya dekat dengan tempat ia berkuliah serta satu arah dengan tempatnya pulang serta tersedia banyak variasi makanan.
5: Kalau menurut saya, tadi kan saya selesai kampus ya. Nah, kita nyari makanan yang searah sih, searah pulang gitu.
1: Okay.
5: Nah, karena kita berempat sering nongkrong, makanya kita nyari yang searah aja. Nah, kebetulan dari Unisma ke alun-alun ini searah sama pulang.
3: Sementara Muhammad Junaidi mengaku memilih tertarik untuk alun-alun Kota Bekasi karena menyediakan banyak aneka makanan dengan harga relatif terjangkau, terutama bagi dirinya yang masih berstatus sebagai mahasiswa.
2: Alun. Jadi saya kayak banyak makanannya juga lengkap, terus juga murah gitu, harganya terjangkau buat kita kalangan mahasiswa.
1: Oke.
2: Suasananya adem sih.
1: Oke. Kesini berarti sama teman-teman nih.
2: Iya.
1: Tadi pulang kampus atau gimana?
2: Iya, kita pulang kampus.
3: Sama halnya dengan Muhammad Junaidi, Indah Nurfatiha memilih nongkrong di alun-alun kota Bekasi karena menyediakan banyak makanan. Selain itu, harga yang dibanderol pedagang juga relatif terjangkau untuk kantong mahasiswa.
5: Kalau saya sih itu nyoba Sempol.
3: Sempol ya? Iya. Kenapa tuh?
5: Ya karena enak aja gitu.
3: Enak ya? Harganya juga terjangkau ya?
5: Terjangkau banget.
3: Berapa tadi harganya?
5: 10 ribuan.
3: 10 ribuan. Oke. Okay. Kalau mbaknya tadi makan apa?
5: Tadi sih saya di sini nyobain Daichi.
3: Daichi. Oke. Okay. Harganya berapa tuh?
5: 1 ribuan sih. Tapi saya beli 5 ribu.
3: Oke. Okay. Berarti terjangkau lah ya untuk cross check ya, para mahasiswa lah ya. Oke. Okay. Harapannya nih dari teman-teman yang sering nongkrong di alun-alun, apa sih yang perlu dievaluasi atau dibenahi nih? Baik dari segi kuliner atau dari tempat nongkrongannya mungkin?
5: Dari tempat nongkrongannya ya, soalnya kan tadi saya beli toko yang nah di situ belum ada tempat kayak buat duduknya.
3: Duduk, oh,
5: nah,
3: oke.
5: Jadi harus beli es dulu gitu.
3: Harus beli minuman ya. Menjadi salah satu tempat favorit nongkrong di malam hari, warga berharap alun-alun kota Bekasi ke depan bisa semakin tertata dengan baik, sehingga warga bisa semakin nyaman berlama-lama nongkrong di Bekasi di malam hari, khususnya di alun-alun kota Bekasi.
1: Dari alun-alun kota Bekasi, Lenny Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
6: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Airin Umar menegaskan bahwa jamu merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan diwariskan melalui pendekatan modern. Menurut Airin, kreativitas menjadi kunci agar warisan budaya tetap relevan dan dicintai generasi muda. Ia juga menilai jamu memiliki potensi besar sebagai produk kreatif Indonesia yang mampu bersaing di industri kesehatan, kecantikan, dan kuliner global. Sementara itu, Kepala Bepom Taruna Ikrar menyebut potensi ekonomi jamu dapat mencapai Rp350 triliun per tahun apabila dikelola dengan baik. Ia pun mengajak generasi muda untuk ikut mengembangkan kekayaan budaya Indonesia tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah. Kali ini saya akan ajak Anda untuk melihat potensi kuliner, otak-otak khas mentok, kuliner lezat di tepi pantai yang membuat ketagihan. Selengkapnya bersama dengan Ahmad Dwi Cahyo.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, kali ini potensi daerah-daerah yang saya lihat akan menghadirkan terkait makanan khas yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Salah satunya yaitu otak-otak khas mentok. Untuk mengikuti lebih jelasnya, saat ini kami sedang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Kelen Mentok, tepatnya yaitu di Gang Asmara Mentok, mana nanti kita akan hadirkan atau perlihatkan keseruan terkait makanan khas mentok ini.
8: Otak-otak khas mentok menjadi salah satu kuliner favorit yang selalu diburu wisatawan maupun masyarakat lokal. Terbuat dari ikan tenggiri pilihan, makanan khas dari bumi sejiran Stasson ini memiliki cita rasa gurih yang khas dan tekstur lembut yang mampu membuat siapa saja ketagihan. Diketahui, otak-otak khas mentok ini telah lama menjadi salah satu kuliner unggulan yang digemari berbagai kalangan. Disajikan dengan bumbu pengelengkap yang nikmat, hidangan ini semakin menggugah selera saat disantap hangat-hangat di pinggir pantai. Tak hanya menikmati kelezatan otak-otak, para pengunjung juga dimanjakan dengan suasana pantai yang menawan. Sembari menyantap kuliner khas tersebut, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam atau sunset yang indah di ujung barat Pulau Bangka.
9: Rasanya gurih, otak-otaknya terbuat dari ikan, teksturnya ringan, kenyal-kenyal, punya ciri khas tersendiri lah. Terus juga nikmatinya sambil lihat pantai, jadi tambah enak. Kesini barengnya keluarga.
8: Sering memang kesini?
9: Sering, sering. Enggak juga, cuman kadang seminggu sekali lah.
8: Perpaduan cita rasa otak-otak berbahan dasar ikan tenggiri dengan panorama pantai yang eksotis menjadikan pengalaman kuliner di Mentok semakin berkesan. Tak heran jika kuliner ini selalu menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah ini.
7: Demikian pendengar, potensi daerah dari Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung. Sekian dan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Kebun stroberi menjadi salah satu andalan agrowisata di Kabupaten Solok, Sumatera Barat yang ramai dikunjungi wisatawan sejak beberapa tahun terakhir. Pengunjung bisa merasakan langsung sensasi memetik stroberi dengan pemandangan alam yang indah. Laporannya disampaikan oleh Melati Oktawina.
10: Baik pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, hamparan perbukitan yang sejuk dan tanah subur pegunungan menjadikan Kabupaten Solok menjadi salah satu daerah unggulan pertanian di Sumatera Barat. Di balik indahnya panorama alam itu, tersimpan potensi agrowisata yang terus berkembang. Salah satunya yakni kebun stroberi yang menjadi daya tarik wisata baru di daerah ini. Lalu seperti apa potensi kawasan ini? Sejauh mana peluang pengembangannya ke depan? Berikut kita saksikan liputan selengkapnya.
11: Keberadaan kebun stroberi yang tumbuh subur di dataran tinggi Kabupaten Solok kini tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi petani, akan tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi agrowisata yang menarik untuk dikembangkan. Didukung udara sejuk dan kondisi alam, pesona kebun stroberi di Kabupaten Solok mulai menarik perhatian wisatawan yang ingin menikmati pengalaman memetik buah langsung dari pohonnya. Aktivitas ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan keluarga dan pencinta alam. Pemilik agrowisata kebun stroberi Yuka Yuki di Alahan Panjang, Hengki, mengatakan, berawal dari coba-coba pada tahun 2023, kini kebun stroberi miliknya berkembang menjadi salah satu destinasi agrowisata yang mulai dikenal masyarakat. Usaha budidaya stroberi yang awalnya hanya memanfaatkan lahan kecil terus berkembang seiring meningkatnya permintaan pasar. Pria berusia 41 tahun ini menyampaikan, selain menjadi sentra produksi, kebun stroberi ini juga dibuka untuk kunjungan wisata. Pengunjung dapat memetik sendiri buah yang diinginkan tanpa dikenakan biaya masuk. Ia hanya menghitung hasil petikan yang dibawa pulang pengunjung dengan harga Rp8.000 per ons.
12: Kami ini kan ramainya kan cuma Sabtu Minggu nih, kecuali hari libur atau lebaran kan. Alhamdulillah kami nggak ngirim keluar, cuma kalau hari-hari biasa, Senin sampai Jumat, kami ngirimnya keluar, kebanyakan Riau sama Jambi. Ada toko buah, hotel nggak ada, toko buah, toko kue, sama MBG.
11: Sementara itu, pengunjung kebun stroberi Yuka Yuki Ade mengungkapkan, sangat tertarik untuk menghabiskan akhir pekan di kebun stroberi di Kabupaten Solok.
13: Sekali menyenangkan sekali, karena kan kita bisa memetik sendiri, terus bisa kita nikmatin sendiri.
10: Baik pemirsa RRI Net, keindahan alam dan kesuburan tanah di Kabupaten Solok menjadi anugerah yang terus memberi kehidupan bagi masyarakat setempat. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian tadi video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini, edisi hari Senin, 8 Juni 2026. Dan saatnya saya ajak Anda untuk mengikuti kabar Tanah Suci.
14: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
6: Jemaah haji asal Surabaya Ahmad mengatakan selama di Mekah pelayanan konsumsi dan akomodasi terlayani dengan baik. Hal itu dikatakannya saat pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah. Selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar saat ini saya berada di dapat kami informasikan jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan pelayanan konsumsi, transportasi dan akomodasi sangat rapi dan harus dipertahankan. Menurut Ahmad, ketika pendorongan jemaah haji dari Mekah menuju Madinah, dirinya memberikan apresiasi kepada petugas haji dari PPH Arab Saudi. Dikatakan Ahmad, dari sisi konsumsi sudah sangat cocok dengan dirinya karena menu yang disajikan adalah menu-menu Nusantara sehingga cocok dengan jemaah haji. Selain itu, transportasi pesawat mengantarkan jemaah haji dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya sangat memudahkan jemaah haji yang akan beribadah. Berikut keterangan Ahmad.
16: Amin Haji ini luar biasa, penataannya sangat rapi, sangat akurat dan luar biasa. Bisa dipertahankan dan diperbaiki lebih baik lagi.
17: Seperti itu total makam kendaraan
16: luar biasa, sangat tepat, sangat
15: pendengar mendapatkan informasi juga jemaah haji Indonesia gelombang kedua sejak minggu kemarin telah diberangkatkan ke Madinah dari Mekah. Tahap pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jemaah sebanyak 5.000 lebih. Untuk fase penerbangan jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal, mulai dari jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir keberangkatan pada pukul 18 waktu Arab Saudi. Dan kloter-kloter yang telah berangkatkan dari Makkah ke Madinah pada minggu kemarin diantaranya adalah kloter JKB 18, kloter KJTJ 1, kloter SUB 27, kloter JKS 13, SUB 58, LOP 12, SUB 59, UPG 22, SUB 60, BTJ 2, PDG 12, SOC 44, SOC 45, serta SUB 62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 dari Bersaudara untuk Indonesia.
18: Sampai jumpa.
6: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Pekerjaan Umum mengungkapkan Sekolah Rakyat Jawa Timur 1 di Kota Surabaya disiapkan menjadi kawasan pendidikan terpadu yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dalam satu lingkungan pembelajaran yang modern dan inklusif. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia nasional. Selain itu, kawasan Sekolah Rakyat Jatim 1 dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai lingkungan pendidikan terpadu yang mendukung pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, dan peningkatan kualitas hidup peserta didik. Berita dalam negeri lainnya. Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan operasi Patuh Jaya. Namun, pihaknya memastikan penindakan dan pengawasan lalu lintas harian terhadap para pelanggar aturan di jalan raya tetap berjalan normal seperti biasa. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin, tidak merinci lebih jauh terkait alasan penundaan dan jadwal baru pelaksanaan operasi Patuh Jaya, termasuk mengenai persiapan Hari Bayangkara. Ia memastikan operasi berskala khusus tersebut hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Selain itu, pihak kepolisian tetap mengedepankan tiga pilar utama dalam menjaga ketertiban lalu lintas harian, yaitu kegiatan primitif, preventif, dan penegakan hukum. Beralih ke berita mancanegara, otoritas Israel menutup semua penyeberangan ke jalur Gaza dan menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Koordinator kegiatan pemerintah di wilayah atau Kogat Kementerian Pertahanan Israel mengatakan, serangkaian langkah keamanan tersebut diberlakukan setelah terjadinya serangan rudal balistik Iran. Kogat mengklaim langkah itu tidak akan memengaruhi situasi kemanusiaan di Gaza. Mereka beralasan jumlah makanan yang masuk ke wilayah kantong tersebut sejak gencatan senjata dimulai telah jauh melampaui kebutuhan gizi penduduk berdasarkan standar PBB. Berita olahraga, petenis tunggal putri Serena Williams akan kembali berkompetisi di panggung tenis Professional Women's Tennis Association atau WTA. Juara tunggal Grand Slam 23 kali itu akan melakukan comeback pekan ini di HSBC Championship dan akan berpasangan dengan Victoria Mboko di nomor ganda. Kembalinya Williams menandai penampilan pertamanya di tur WTA sejak tahun 2022 lalu. Williams menerima wildcard untuk sektor ganda turnamen lapangan rumput HSBC Championship di Queen's Club, London.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun, tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI, kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki.
2: Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari, melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia, sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
1: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
2: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
1: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
2: Nah kini, All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
1: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
2: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melantik dua pejabat penting di Istana Kepresidenan Jakarta sore nanti. Salah satunya adalah Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal bersama dengan pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional Nani SDA. Chief Operating Officer Dantara Doni Oskaria menyampaikan pihaknya telah melakukan pembahasan terkait implementasi ekspor sumber daya alam Indonesia. Dan antara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor SDA. BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Mindanao, Filipina. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. Dan tiga informasi ini dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, kini kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Pasca gempa 7,7 magnitudo, pemerintah Kabupaten Talaut meminta warga untuk mengurangi aktivitas di perairan laut, menyusul adanya gempa susulan yang kemungkinan akan terjadi. Selengkapnya bersama dengan Hendra Asa. Hendra.
2: Ya, penanggap pada pagi tadi dengan kekuatan magnitudo 7,7 dengan gempa berjenis tektonik yang dimana masyarakat juga ini menjadi terjadi kepanikan di tengah masyarakat ketika gempa bumi terjadi tersebut di pagi tadi. Dan dari informasi yang kami terima memang ada beberapa kali terjadi gempa bumi susulan begitu setelah gempa bumi di awal pagi tadi, seperti yang terinformasikan untuk di pukul 11:46 waktu Indonesia Barat sendiri terjadi gempa kembali di daerah Kepulauan Talaut, tepatnya di perairan Barat Laut Tahuna, Kepulauan Sange, Sulawesi Utara. Memang lokasi dari Mindanao, Filipina tersebut berdekatan langsung dengan Kabupaten Kepulauan Talaut, dan ternyata memang pada gempa tadi pagi terjadi atau terdampak beberapa rumah rusak, bahkan ada beberapa fasilitas umum seperti sarana yang ada di rumah sakit daerah Malah, Kabupaten Kepulauan Talaut juga terdampak dari bencana atau gempa yang terjadi pagi tadi. Seperti apa kemudian kerusakan yang terjadi di daerah Talaut, kerusakan rumah warga maupun gedung-gedung atau infrastruktur yang ada di daerah. Kami sudah bersama-sama dengan BPBD Talaut, ada Pak Daniel selaku petugas operator dari Media Center Penanggulangan Bencana BPBD. Selamat siang, Pak.
3: Ya, selamat siang.
2: Ya Pak, boleh ditambahkan berapa ini sebenarnya yang menjadi update dari kerusakan atau dari dampak kegempaan yang terjadi pada pagi tadi, Pak? Silakan.
3: Jadi untuk informasi yang kami peroleh sampai sekarang, ada 13 yang terdampak akibat gempa bumi yang terjadi tadi. Terdiri dari 13 rumah rusak, 2 bangunan fasilitas umum, dan 2 korban masyarakat yang mengalami syok akibat gempa yang terjadi tadi.
2: Dari petugas-petugasnya sudah dikerahkan di setiap lokasi tersebut atau masih sifatnya penyampaian informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa ataupun kelurahan kecamatan begitu, Pak?
3: Jadi untuk saat ini sifatnya masih sifat koordinasi, saling menghubungi melalui via WA, cuma terhambat karena jaringan di desa-desa yang sedang mengalami mati lampu.
2: Oke, baik. Jadi artinya ada dampak dari gempa ini terjadi pemadaman listrik juga di sebagian wilayah di Kabupaten Kepulauan Talaut begitu ya, Pak?
3: Ya, benar.
2: Terima kasih banyak Pak Daniel, waktunya sudah bersama-sama dengan RRI Pak.
3: Siap, terima kasih.
2: Ya, pendengar yang boleh bisa kami tambahkan memang tadi juga dilaksanakan rapat paripurna DPRD dan juga pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut yang di mana ada beberapa kegiatan program yang menjadi pembahasan akhirnya ditunda sehubungan dengan anggota DPRD maupun pemerintah yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Ibu Anisia Bambungan yang akan memantau atau melihat langsung lokasi-lokasi yang terdampak bencana akibat dari gempa yang terjadi pagi tadi. Sementara dari pemerintah sendiri tadi sempat kami wawancarai Wakil Bupati Talaut mengatakan bahwa masyarakat diminta atau diharapkan untuk menghentikan sejenak untuk kegiatan aktivitas melaut sehubungan dengan peringatan tsunami yang sudah dikeluarkan oleh BMKG dan sudah dicabut kembali. Namun gempa-gempa susulan yang berkemungkinan terjadi ini akan berdampak kembali pada gempa-gempa maupun informasi tsunami tersebut. Demikian dulu yang boleh kami laporkan langsung dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Saya Hendra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
1: Warta Nusantara.
0: BMKG resmi mengakhiri peringatan dini tsunami di wilayah pesisir utara Gorontalo dan mengimbau masyarakat untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Laporan disampaikan oleh Raihan Datau. Raihan?
5: Baik, peringatan dini tsunami yang sempat diberlakukan di wilayah pesisir utara Gorontalo pasca gempa tadi telah resmi diakhiri oleh BMKG. Masyarakat yang sebelumnya melakukan evakuasi kini dapat kembali beraktivitas seperti biasa setelah hasil analisis menunjukkan tidak lagi terdapat potensi tsunami yang mengancam wilayah tersebut. BMKG mengimbau warga untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari instansi yang berwenang. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo, Andi Wijaya Bidang, menegaskan peringatan dini tsunami telah dicabut dan kondisi dinyatakan aman.
6: Ya, kami dari BMKG mengimbau kepada masyarakat Gorontalo Utara bagian pesisir bahwa peringatan dini dari BMKG sudah kami akhiri dan silakan masyarakat boleh kembali beraktivitas seperti biasa karena potensi tsunami yang kita analisis sudah kita akhiri. Jadi tidak perlu panik lagi, tidak perlu sampai berlama-lama, tetap kembali ke tempat tinggalnya, beraktivitas seperti biasa karena peringatan dini tsunami-nya sudah kami akhiri di pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah tadi.
5: Andri menjelaskan peringatan tsunami merupakan langkah antisipasi yang dilakukan BMKG untuk memberikan informasi dan perlindungan kepada masyarakat saat terdapat potensi ancaman tsunami. Menurutnya, masyarakat di wilayah pesisir utara Gorontalo perlu menyikapi setiap informasi kebencanaan secara bijak dengan melakukan evakuasi saat ada peringatan dan kembali beraktivitas normal ketika peringatan telah berakhir. BMKG juga mengingatkan bahwa wilayah Gorontalo memiliki potensi gempa dan tsunami sehingga kewaspadaan tetap harus dijaga tanpa menimbulkan kepanikan. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Polda Sulawesi Utara terus mengawasi pendistribusian BBM subsidi dan akan menindak tegas penyalahgunaan tersebut. Informasinya bersama dengan Audi Kandores. Audi?
7: Polda Sulawesi Utara semakin mempersempit ruang gerak para spekulan BBM dengan rutin melaksanakan patroli di SPBU, memahami keluhan tentang penyalahgunaan barcode pengisian BBM, yaitu mengambil jatah perorangan. Polda menurunkan tim ke sejumlah SPBU di Kota Manado. Aktivitas di SPBU sempat terkejut manakala petugas memeriksa kapasitas tangki kendaraan dan mencocokkan dengan spesifikasi kendaraan pada pemeriksaan barcode jatah pengisian. Direktur Kriminal Khusus Kombes Polisi Gwinarti mengatakan melanggar terjerat Undang-Undang Migas.
8: Menggunakan kendaraan yang berbeda, kemudian nomor NKB yang berbeda. Dan dicek antara nomor TNKB, barcode, dan isi kendaraan. Jadi kalau misalnya nanti ditemui adanya pelanggaran, ada juga pertanyaan. Dan terakhir, kalau memang kita bisa membuktikan adanya penyalahgunaan, pengaduan, penjualan yang ada terhadap BBM subsidi, diproses secara tidak pidana,
7: mengamikas. Kepada mereka yang ditemukan melakukan pelanggaran barcode, telah menanti sanksi pembekuan jatah, termasuk tangki-tangki modifikasi dalam ranah pelanggaran berat. Polda Sulawesi Utara dan tim gabungan terus menggencarkan sidak di sejumlah SPBU wilayah Sulawesi Utara menyusul jebolnya kuota solar subsidi sebesar 3,46% pada Juni 2026 ini. Operasi ini menargetkan penyalahgunaan seperti penimbunan, tangki modifikasi hingga jual-beli barcode. Dari Manado, Audi Kandores, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Sabira.

0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Malang mencatat lonjakan luar biasa pada sektor keuangan digital di wilayah kerjanya sepanjang periode Januari hingga April 2026. Laporan ini disampaikan oleh William Nathan. William.
1: Baik, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang mencatat lonjakan luar biasa pada sektor keuangan digital di wilayah kerjanya. Sepanjang periode Januari hingga April 2026, volume perputaran uang melalui transaksi digital di wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo sukses menembus angka 7,8 triliun rupiah. Pencapaian fantastis ini menandakan akselerasi digitalisasi yang sangat masif di tengah masyarakat dengan mencatatkan kenaikan hingga 97% dibandingkan dengan periode yang sama pada Januari-April 2025. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Abidin Abdul Haris, menyatakan bahwa pertumbuhan yang hampir mencapai dua kali lipat ini menjadi bukti nyata semakin kuatnya ekosistem pembayaran non-tunai, terutama didorong oleh penggunaan kris di berbagai lini usaha. Menurutnya, lonjakan volume transaksi hingga 7,8 triliun ini mencerminkan lompatan besar dalam adopsi finansial digital masyarakat. Pertumbuhan 97% secara year on year menunjukkan bahwa transaksi non-tunai kini bukan lagi sekadar alternatif, melainkan sudah menjadi kebutuhan utama yang dinilai lebih aman, cepat, dan efisien bagi pelaku usaha maupun konsumen. Dan berikut ini kutipan wawancara kami dengan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Abidin Abdul Haris.
2: Itu sekitar kalau tidak salah tadi 7,8 triliun. Memang itu karena memang di kota ya, tapi memang ini dari tahun ke tahun naiknya juga tinggi. Jadi dari tahun lalu dengan periode Januari sampai April ya di tahun 2025 atau 2026 itu naiknya 100%.
1: Perluasan merchant kris yang kian agresif di sektor UMKM, pasar tradisional, tempat ibadah, hingga sektor pariwisata di wilayah Malang Raya, Pasuruan, dan Probolinggo disinyalir menjadi motor utama di balik rekor keuangan ini. Kedepan, BI Malang berkomitmen untuk terus memperluas sistem edukasi dan memperkuat infrastruktur digital guna memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat terintegrasi dalam ekosistem keuangan yang inklusif. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga aspal hingga lebih dari 50% membuat sejumlah proyek perbaikan jalan di Buleleng tertunda. Informasinya disampaikan oleh Sukasah Bratawinangun. Sukasah?
3: Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, melonjaknya harga aspal dalam beberapa bulan terakhir berdampak langsung pada pelaksanaan program peningkatan jalan di Kabupaten Buleleng. Pemerintah daerah ini harus menyesuaikan sejumlah rencana pekerjaan agar proyek tetap dapat berjalan sesuai kemampuan anggarannya tersedia. Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengungkapkan harga aspal yang sebelumnya berkisar Rp12.000 per kilogram kini telah mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram. Kenaikan tersebut turut dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan bakar yang berdampak pada biaya produksi dan distribusi material konstruksi. Menurutnya perubahan harga yang cukup tinggi membuat sejumlah pekerjaan jalan belum dapat direalisasikan sesuai jadwal yang direncanakan.
0: Sukasah?
3: Ya.
0: Silakan lanjutkan laporannya.
3: Jelaskan dokumen perencanaan proyek sebelumnya disusun berdasarkan harga material yang berlaku saat itu. Ketika harga aspal mengalami kenaikan tajam, nilai anggaran yang telah ditetapkan tidak lagi mencerminkan kebutuhan real di lapangan. Karena itu PMK Buleleng tengah melakukan kajian ulang terhadap sejumlah paket pekerjaan. Langkah tersebut juga dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk meminta masukan terkait mekanisme penyesuaian anggaran, sejumlah alternatif yang dibahas antara lain pengurangan panjang ruas jalan yang ditangani maupun penyesuaian spesifikasi teknis pekerjaan. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasah Bratawinangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Lamongan menggiatkan gerakan kerja bakti hingga desa untuk mengatasi persoalan sampah yang kini mencapai volume 100 ton per hari. Laporan disampaikan oleh Farin Regi. Regi?
3: Baik, berkat pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Lingkungan Hidup terus memperkuat sinergi lintas sektor untuk mengatasi persoalan sampah yang saat ini melihat volume sampah yang masuk di tempat buangan akhir mencapai sekitar 100 ton per hari. Sebagai upaya menekan timbulan sampah, Pemkab Lamongan mengerahkan seluruh OPD, kecamatan hingga pemerintah desa untuk melaksanakan kerja bakti massal atau korve di lingkungan masing-masing. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lamongan, Erwin Sulistiata Budi, mengatakan persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat mulai dari tingkat rumah tangga. Kerja bakti juga difokuskan pada penataan kawasan TPA agar lebih bersih dan bebas dari jajaran sampah. Sementara itu, untuk mengatasi kondisi TPA Tambak Boyo yang saat ini mengalami kelebihan kapasitas, telah menerapkan sistem sanitari landfill sementara dengan menutup timbunan sampah menggunakan lapisan tanah penutup. Pemkab Lamongan juga menaruh harapan besar pada pembangunan TPA dadapan di Kecamatan Solokuro yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban TPA. Berikut pernyataan Erwin.
4: Juga himbauan dari kami, ada unsur-unsur elemen di tingkat bawah ini memilah sampah, itu yang penting, memilah sampah untuk dibuang ke TPA itu sudah merupakan sampah-sampah yang residu. Untuk proses pembangunan yang sudah di TPA hadapan itu masih proses lelang. Informasi yang saya dapat terakhir, Man, proses lelang dari
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan menilai keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengolah sampah sejak awal. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Tragi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo berencana memasukkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum sekolah, namun masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Laporan disampaikan oleh Agus Sulis. Agus?
5: Siap, selamat siang, pendengar.
6: Pendengar, Kadin Dikbud Kabupaten Purworejo Yudi Agung Prihatno menegaskan bahwa daerah bersifat pelaksana dan akan menjalankan kebijakan setelah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia menambahkan, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis maupun regulasi terkait kewajiban pengajaran bahasa Prancis di sekolah.
7: Sekarang sudah dilakukan tentu belum, karena belum ada petunjuk secara regulasi.
0: Agus.
6: Dia menyebut mata pelajaran bahasa Inggris Agus saat ini masih berstatus pilihan dan wajib di semua sekolah. Sekolah
5: yang laporan tidak
6: diperbolehkan mengajarkan si terkait kewajiban pengajaran bahasa Kabupaten Purworejo.
0: Kami mohon maaf mendengar informasi dari wilayah Semarang akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya.

0: Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami. Warta Nusantara akan kami lanjutkan setelah informasi berikut ini.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara siang. Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan pelaksanaan SPMB 2026. Dan hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya tindakan pungutan liar. Selengkapnya bersama dengan Atep Burhanuddin. Atep.
3: Baik, saudara pendengar. Dinas Pendidikan di sini Kota Bandung terus memperkuat pengawasan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 guna memastikan proses berjalan transparan, adil, dan bebas dari praktek pungutan liar atau pungli. Kepala Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung Asep Saiful Gufron menegaskan hingga saat ini pihaknya tidak menemukan adanya pelanggaran maupun praktik pungli dalam pelaksanaan SPMB 2026. Menurutnya informasi yang sempat beredar hanya berkaitan dengan klarifikasi dugaan pungutan untuk pembelian seragam sekolah dan bukan terkait proses penerimaan peserta didik baru. Ia menegaskan apabila ditemukan praktik pungli, maka akan ada konsekuensi hukum dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, hingga saat ini, Distrik Kota Bandung belum menerima laporan yang terbukti terkait pungutan liar dalam pelaksanaan SPMB. Asep menjelaskan sejak awal pihaknya telah mengingatkan seluruh jajaran pendidikan agar pelaksanaan SPMB dengan penuh integritas, dan menurutnya tidak boleh ada ruang bagi praktik transaksional maupun pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Distrik Kota Bandung juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat agar seluruh calon peserta didik dan orang tua memahami mekanisme pendaftaran yang sebagian besar dilakukan secara daring. Selain melalui sekolah, sosialisasi juga melibatkan unsur kewilayahan seperti kecamatan serta dukungan media massa.
4: Dinas Pendidikan beserta jajaran, ya, tim SPMB, para kepala sekolah menginginkan SPMB ini berjalan secara transparan, hindari dari hal-hal yang merugikan masyarakat seperti pungli, gratifikasi, termasuk misalnya ada iming-iming, ya, dari oknum bisa memasukkan ke salah satu sekolah. Itu saya nyatakan tidak benar.
3: Asep juga menambahkan, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran selama proses penerimaan murid baru berlangsung. Distrik berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Selain itu, Asep juga mengingatkan pihak-pihak eksternal yang mencoba memakmakan

0: Api. Maiska Daraisa menyampaikan laporannya. Maiska.
1: Baik, puncak musim libur sekolah yang segera tiba mendorong KAI Daop 1 Jakarta mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua dan guru, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak melakukan aksi pelemparan kereta api. KAI menegaskan, tindakan tersebut bukan sekedar kenakalan remaja, melainkan perbuatan pidana yang dapat mengancam keselamatan perjalanan kereta. Hingga awal Juni 2026, tercatat 19 kasus pelemparan kereta api terjadi di wilayah Daop 1 Jakarta. Dari jumlah tersebut, 8 kasus berhasil diungkap dan pelakunya diamankan dengan sebagian besar merupakan anak di bawah usia 17 tahun. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Pranoto Wibowo, mengatakan setiap benda yang dilempar ke arah kereta api berpotensi menimbulkan dampak yang fatal.
2: Menegaskan, mengimbau masyarakat khususnya apabila menemukan orang yang dicurigai akan melakukan lemparan terhadap kereta api, kami mohon kerjasamanya untuk menginformasikan kepada petugas kami yang terdekat.
1: Lebih lanjut, Pranoto menambahkan, menjelang libur sekolah, peran keluarga dan sekolah sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai keselamatan perkereta apian. KAI juga mengingatkan bahwa pelaku pelemparan kereta api dapat dijerat pidana dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara apabila menyebabkan korban meninggal dunia. Selain sosialisasi ke sekolah dan lingkungan warga, KAI mengajak masyarakat aktif mengawasi aktivitas anak-anak di sekitar jalur rel demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Demikian dari Jakarta, Maiska Daraisa melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat menindaklanjuti temuan benda yang diduga artefak Bompai di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Informasinya dilaporkan oleh Alwan Syadam. Alwan?
3: Ya baik, pendengar, Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat menindaklanjuti temuan lempengan batu yang diduga merupakan artefak Bompai atau batu nisan kuburan Tionghoa di wilayah Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kepala Seksi Perlindungan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat, Sekrino, saat dihubungi RRI pada hari ini, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lapangan pada Rabu 3 Juni 2026 lalu setelah menerima laporan dari pihak kelurahan. Menurut Sekrino, temuan tersebut tidak terlalu mengejutkan mengingat wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya ini memang sejak lama dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan budaya masyarakat Tionghoa di wilayah Jakarta. Karena itu, pihaknya pun menduga lempengan batu yang ditemukan itu memiliki keterkaitan dengan jejak sejarah komunitas Tionghoa di kawasan tersebut. Namun saat menurut warga setempat bernama Winnie, mengaku bahwa lempengan batu itu sebenarnya telah lama diketahui oleh masyarakat sekitar. Namun karena tidak memahami nilai historisnya, warga sekitar kerap memanfaatkan benda tersebut untuk berbagai kebutuhan lainnya.
4: Ya sebenarnya sih batu-batu itu warga sekitar udah lama tahu ya mas, tapi ya emang karena nggak tahu itu batu apa, jadinya tuh ngira ya batu biasa aja. Makanya tuh dijadiin kayak alas buat nyuci gitu, atau sering digunakan buat bangunan juga sih. Terus warga juga iseng aja sih kan ngomong ke pihak kelurahan, ternyata ada nilainya juga.
3: Lebih lanjut pendengar, hingga saat ini sebagai tindak lanjutnya Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat telah melaporkan temuan tersebut kepada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Nantinya selanjutnya penelitian lebih mendalam diharapkan dapat dilakukan oleh Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta bersama para tenaga ahli cagar budaya untuk mengungkap nilai sejarah dan status artefak tersebut. Demikian dapat saya laporkan dari Jakarta Barat. Alwan Syadam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha otomotif di Bandar Lampung menilai industri jual beli mobil bekas di Kota Bandar Lampung masih memiliki potensi pasar yang menjanjikan dan banyak diminati konsumen. Selengkapnya dilaporkan oleh Palas.

0: swasta, Sitepu Palasta.
1: Ya, baik pendengar, dapat kami laporkan di mana bisnis jual beli mobil bekas di Kota Bandar Lampung dinilai masih memiliki potensi pasar yang cukup besar dan terus dicari oleh masyarakat. Tren ini tetap menunjukkan tren positif di tengah dinamika industri otomotif, di mana minat konsumen lokal terhadap unit kendaraan roda 4 setengah pakai tidak pernah surut. Pemilik showroom mobil bekas, Om Dil, mengungkapkan karakteristik pasar mobil bekas saat ini cukup unik. Menurutnya, pergerakan grafik penjualan tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro secara langsung, mereka lebih didorong oleh siklus musiman atau bulanan tertentu dalam setahun. Dirinya menambahkan, dari seluruh tipe kendaraan yang tersedia di pasar lokal Bandar Lampung, mobil keluarga atau tipe MPV menjadi segmen yang paling mendominasi dan memiliki angka penjualan tertinggi. Kendaraan yang memiliki kapasitas tempat duduk lebih besar dan kabin lebih luas tetap menjadi pilihan utama masyarakat di Provinsi Lampung.
2: Ini yang rutinitasnya kesehariannya yang aktif di kayak masalah penumpang ya sekarang memang udah jauh berkurang.
1: Dirinya juga menjelaskan lonjakan permintaan menjelang hari raya keagamaan seperti Lebaran di Bandar Lampung juga didorong oleh faktor eksternal. Salah satunya adalah cairan tunjangan hari raya serta tingginya tradisi mudik masyarakat setempat. Dan tambahan tersebut seringkali menjadi pemicu utama bagi masyarakat untuk merealisasikan rencana kepemilikan kendaraan pribadi guna keperluan silaturahmi. Meskipun pasar setempat sempat mengalami penyesuaian atau melanda usai libur panjang berakhir karena masyarakat mulai fokus pada kebutuhan lain seperti biaya masuk sekolah anak dan menyiasati serta menjaga kualitas unit dan manajemen inventory yang selektif guna menjaga perputaran modal yang sehat hingga akhir tahun. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran tak pengaruhi layanan kesehatan. Dinkes Palangkaraya maksimalkan 11 puskesmas. Laporannya bersama dengan Ajak Aga Jaya Bijaksana.
3: Di puskesmas jadi 24 jam buka di Tengkiling.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan untuk memaksimalkan akses pelayanan kesehatan, pihaknya terus melengkapi fasilitas yang ada saat ini di setiap puskesmas, puskesmas pembantu atau pustu, dan satu rumah sakit milik pemerintah kota. Menurut Ridwan, hingga kini terdapat 43 pustu, 11 puskesmas tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan, serta semua puskesmas melayani masyarakat hingga hari Sabtu. Sedangkan selain Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Palangkaraya, puskesmas melayani pasien selama 24 jam karena memiliki fasilitas instalasi gawat darurat kamar untuk rawat inap.
3: Kemudian perlu kami sampaikan ada beberapa puskesmas yang melayani persalinan. Nah, itu perlu kita sampaikan juga. Jadi ada puskesmas Rakum bukan puskesmas Tengkiling. Nah, puskesmas Tengkiling itu bisa di akses untuk mendapatkan pelayanan persalinan di puskesmas. Jadi 24 jam buka di Tengkiling. Kemudian
4: sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Syuyuti Samsul telah menyediakan rumah sakit keliling berupa armada bus yang ditempatkan di beberapa rumah sakit rujukan termasuk RSUD Palangkaraya sehingga mampu melayani masyarakat yang memerlukan perawatan terutama bagi warga tidak mampu yang tinggal di pedalaman.
5: Jangkauan layanan ya. Jangka layanan ke masyarakat di daerah-daerah pedalaman.
6: Oke.
5: Sehingga bisa mendapatkan akses layanan baik layanan gigi umum maupun spesialistik nantinya. Intinya wilayah pedalaman.
6: Oke.
5: Ya, di seluruh kabupaten kota yang ada ya, yang masih bisa terjangkau oleh mobil.
6: Oke.
4: Akses pelayanan kesehatan baik Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah maupun Palangkaraya menyediakan layanan ambulans di setiap puskesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan. Bahkan pemerintah Kota Palangkaraya menegaskan bahwa ambulans di puskesmas disiagakan selama 24 jam untuk penanganan kasus darurat dan rujukan pasien. Demikian Aga Jaya Bijaksana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelola Asrama Haji Sudiang Makassar memberdayakan pelaku UMKM pada musim haji 2026. Laporan disampaikan oleh Saripudin. Saripudin.
7: Ya baik, koperasi unit
6: Ya, Koperasi Unit Pelayanan Teknis UPT Asrama Haji Sudiam Makassar memberdayakan UMKM mikro atau mikro kecil dan menengah UMKM untuk berjualan di area pelataran parkir Asrama Haji Sudiam dalam penyelenggaraan ibadah haji karena berpotensi jualan mereka dibeli jemaah dengan berbagai kebutuhan perjalanan ke Tanah Suci, juga untuk oleh-oleh sepulang dari Tanah Suci. Koperasi UPT Asrama Haji Sudiam Makassar bekerja sama dengan hingga 20 UMKM untuk berjualan di area Asrama Haji Sudiam pada musim haji 1447 Hijriah. Ketua Tim Pelayanan Kemenhaj Sulawesi Selatan, Haji Syakir Mok, menyatakan Koperasi UPT Asrama Haji Sudiam memberikan kesempatan UMKM untuk berjualan di area Asrama Haji mengingat jumlah jemaah haji embarkasi Makassar mencapai lebih dari 16.000 jemaah yang diberangkatkan dan dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji. Masuk Asrama Haji Sudiam dapat berbelanja pada pedagang yang ada di Asrama Haji Sudiam. Berbagai jenis jualan pedagang yang diberdayakan, baik oleh-oleh jemaah haji maupun pakaian gamis dan keperluan kelengkapan ibadah lainnya, akan beromset kepada UMKM dalam penjualan selama dalam musim pemberkatan dan pemulangan jemaah haji.
7: Setiap tahun itu kami berdayakan warga-warga kita asrama haji untuk menjalankan UMKM-nya di asrama haji.
8: Mereka ini memiliki peluang untuk menghasilkan omset di khusus untuk musimnya.
7: Betul. Mereka di tiap tahun bekerja sama dengan koperasi untuk menghasilkan omset. Biasa lapak itu adalah oleh-oleh jamaah haji. Jadi alhamdulillah omset mereka pasti akan bertambah.
6: Dan pernyataan Syakir Mok tersebut dan juga mengatakan berbagai jenis jualan UMKM yang di asrama haji Sudiam selain pakaian muslim dan muslimah, kelengkapan salat, juga berbagai jenis aksesoris yang bisa menjadi oleh-oleh jemaah, hingga buah kurma yang juga banyak laku saat pemulangan jemaah haji, khususnya dijual di Koperasi UPT Asrama Haji Sudiam Makassar. Dari Makassar, Saripudi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita.
10: Dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing mendapat sorotan dari DPR RI. Kasus tersebut dinilai dapat berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara. Anggota Komisi 13 DPR RI Rike Diah Pitaloka menilai persoalan itu bukan sekedar tindak pidana korupsi. Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan keimigrasian dapat membuka celah berbagai ancaman strategi nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
9: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Debarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan jemaah haji mulai 15 hingga 30 Juni mendatang. Laporannya disampaikan oleh Tisi Maulidia Putri.
11: Kepulangan jemaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh, Arijal, memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di Asrama Haji Banda Aceh, sehingga tidak perlu membawa dari Tanah Suci.
12: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426.
11: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jemaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
13: Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka memberi layanan terbaik kepada jamaah haji.
11: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara Asrama Haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menerima surat kepercayaannya dari Duta Besar atau Dubes Negara-Negara Sahabat. Laporan disampaikan oleh Joshua Sihombing. Joshua.
14: Ya, Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada hari ini Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan menerima surat kepercayaan yang diserahkan langsung oleh para Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, LBPP, Negara-Negara Sahabat yang ada di Jakarta, kepada Presiden Prabowo Subianto. Ini sekaligus juga menandai acara dimulainya penugasan resmi secara resmi para duta besar tersebut di Indonesia. Berdasarkan informasi yang kami terima pada awalnya, ini dikabarkan bahwa nantinya Presiden Prabowo Subianto akan menerima setidaknya surat kepercayaan atau letter of confidence ini dari 17 duta besar negara-negara sahabat. Akan tetapi kami mendapatkan kabar bahwa informasi penyerahan dari surat kepercayaan dari para duta besar tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto ini nantinya akan diserahkan langsung oleh 8 duta besar negara sahabat di Jakarta. Terkait dengan adanya pelaksanaan penyerahan ini juga ditandai ataupun disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara pada beberapa hari yang lalu, di mana disampaikan dalam kegiatan penyerahan dari surat kepercayaan tersebut, disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dari akan dimulainya kemitraan secara resmi bagi penugasan-penugasan dari duta besar negara-negara sahabat. Selain itu pula, ini terkait dengan kegiatan presiden yang akan dilakukan pada hari ini usai melakukan penerimaan dari surat kepercayaan 8 duta besar di Jakarta ini. Nantinya kepala negara juga akan melakukan kegiatan lainnya, yakni untuk melakukan pelantikan pejabat negara lainnya. Demikian untuk sementara Safira yang dapat kami sampaikan dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar kini, kembali kami akan hadirkan informasi kabar bursa dan juga rupiah pada siang ini.
15: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada sesi pertama perdagangan di level 5.434,31. Laporan ini bersama dengan Sasa Hania. Sasa?
16: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG hingga penutupan sesi pertama perdagangan terpantau melemah 2,87% atau sekitar 160,46 poin ke level 5.434,31. Indeks sempat menyentuh level tertinggi di angka 5.523,94, sedangkan untuk angka terendah sempat berada di level 5.346,34. Pelemahan ini terjadi setelah IHSG sempat turun 1,94% atau sekitar 108,45 poin ke level 5.486,31 pada pembukaan perdagangan pagi tadi. Meski demikian, sejumlah analis menilai peluang penguatan masih terbuka apabila indeks mampu bertahan pada area support yang menjadi perhatian dari para pelaku pasar. Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fani Suherman, memperkirakan IHSG akan bergerak pada rentang support di angka 5.450 hingga 5.500, sedangkan untuk resistance di level 5.680 hingga 5.800. Menurutnya, apabila mampu bertahan pada area support tersebut, IHSG masih berpotensi untuk mengalami rebound atau berbalik menguat. Pendengar, pelaku pasar juga masih mencermati aksi jual investor asing yang cukup signifikan pada perdagangan Jumat lalu, di mana aliran keluar modal asing tercatat mencapai sekitar 3,72 triliun rupiah. Saham yang paling banyak dijual investor asing antara lain adalah TPIA, BBCA, BMRI, ANTM, dan BBRI. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah di Pro3 RRI pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
15: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas.
2: Ya beratlah orang pedagang, untuk pedagang ya berat kalau untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji ya pedagang UMKM, ya minta turun lah, harus turun.
0: Menteri ESDM menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split. Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teku Faisal Fatani, mengatakan gempa terjadi pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Hasil analisis menunjukkan pusat gempa berada pada kedalaman 47 km di bawah permukaan laut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada...
3: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dalam sektor mineral dan batubara atau minerba. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini. Bahlil menjelaskan sistem gross split yang kerap menjadi pembahasan hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas atau migas. Kebijakan tersebut menurutnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta arahan dari Presiden.
1: Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu.
3: Sementara itu, Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor sumber daya alam untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember 2026. CEO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
4: Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember 2026.
3: Lebih lanjut, Doni memastikan kontrak-kontrak yang telah dimiliki oleh perusahaan tetap berjalan normal. Pemerintah turut mempertimbangkan dinamika global termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan berkisar 20%. Leni Kurniawati melaporkan.
5: 20-30% lah. Ya, dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, kalau plastik untuk plastik turun dikit.
6: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras, pedagang sembako di Pasar Keranji, Kota Bekasi, Sahwadi menjelaskan beras per karung naik hingga Rp20-30.000, sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Hampir semua jenis tepung, begitu juga harga bawang putih dari Rp23.000 per kilo menjadi Rp33.000 per kilo. Meski terjadi kenaikan, akan tetapi stok atau ketersediaan bahan pokok relatif aman, dengan kata lain tidak sampai terjadi kelangkaan.
7: Selaku pedagang sendiri, Pak?
5: Merasa berat ya, Pak?
7: Yeah. Okay. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
5: Keluhan banyak.
7: Oh, banyak juga. Okay. Biasa keluhannya kayak?
5: Ya, berat lah orang pedagang. Untuk pedagang ya berat. Kalau untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji, ya. Nah, itu aja.
7: Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa, Pak?
5: Pedagang UMKM.
7: UMKM, ya. Okay. Harapan Bapak selaku pedagang apa nih?
5: Ya, minta turun lah.
7: Minta turun ya?
5: Harus turun lah ya.
7: Tapi stok kebutuhan harga pangan aman?
5: Ya, aman. Nah, kalau untuk stok aman, tapi untuk pembeli ya agak berat lah.
6: Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng, Musa Rofah, berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga kebutuhan pokok memberatkan pedagang kecil seperti pedagang UMKM.
8: Ya, apalagi kita pedagang kecil ya.
7: Pedagang apa nih, Bu?
5: Ya.
7: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
8: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang pada naik.
5: Sayur.
8: Pokoknya semuanya pada naik.
7: Pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
8: Normal lagi. Apalagi kita pedagang kecil.
7: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
8: Ya, harapan kita yang sebagai pedagang kecil ya, semuanya kembali normal lah. Biar kita juga, gimana ya, nggak ngejirit-jirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya, pokoknya kembali seperti awal lah.
6: Baik pedagang maupun masyarakat berharap harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga berdampak bukan hanya kepada masyarakat selaku pembeli kebutuhan pokok, namun juga bagi pedagang itu sendiri. Dari Pasar Keranji, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha kecil di Kota Gunung Sitoli merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selengkapnya dilaporkan oleh Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
9: Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh.
10: Melemahnya nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga modal cabai melonjak tajam. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang di kawasan pasar tradisional Jalan Sudirman, Kecamatan Gunung Sitoli, Miska. Akibatnya harga jual di pasaran naik dan pembeli terpaksa memangkas porsi belanjaan mereka, yang secara langsung menyebabkan omset pedagang menurun drastis.
9: Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang, sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini, entah ada nanti dari pemerintah, program-program untuk membantu masyarakat gitu kan.
10: Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang kain di pusat pasar Kota Gunung Sitoli. Hendra mengaku daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Masyarakat sekarang ini semakin selektif dalam berbelanja.
11: Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli pembelinya berkurang. Karena kenapa? Otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu seperti sandang pangan. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual dan daya beli yang semaksimal mungkin.
10: Hendra merasakan keuntungan pedagang tergerus sehingga dirasakan pada omset harian anjlok drastis karena sepinya pembeli dan volume penjualan yang semakin berkurang. Warga berharap kebijakan strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya tekanan ekonomi global. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
12: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan.
13: Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah terus memperkuat digitalisasi layanan publik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat maupun mitra kerjasama. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemanfaatan aplikasi APRINA dalam pengelolaan layanan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah Sani April Linda Damanik mengatakan, digitalisasi layanan telah diterapkan dalam berbagai bentuk kerjasama yang melibatkan TVRI Jawa Tengah dengan mitra pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Ia menjelaskan melalui aplikasi APRINA, mitra dapat mengajukan berbagai kebutuhan layanan seperti permohonan liputan, kerjasama penyiaran, hingga pemanfaatan aset atau sewa lahan milik TVRI.
12: Ya, kita sebenarnya sudah melakukan, kalau untuk kerjasama PNBP kita ada APRINA, sebenarnya aplikasi APRINA untuk melakukan penerimaan negara bukan pajak, jadi lebih transparan ya.
13: Ia menjelaskan setelah tercapai kesepakatan, sistem akan menerima invoice dan kode billing sebagai dasar pembayaran. Menurutnya dengan mekanisme tersebut seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai sehingga lebih aman dan akuntabel. Sani menjelaskan melalui digitalisasi layanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi, TVRI Jawa Tengah berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan profesional. Sementara itu, dosen Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang Saronji mengatakan, pelayanan digital menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh lembaga pemerintah, termasuk TVRI. Menurutnya, pelayanan digital juga menjadi wajah kredibilitas suatu lembaga.
14: Sekarang ini yang serba digital, kayak, jadi semua bisa dinikmati di dimanapun orang berada. Dan sekarang ini generasi Z itu tidak mau susah, artinya harus instan tersedia dan durasinya tidak lama.
13: Lebih lanjut, Saronji menilai TVRI sudah baik dalam pelayanan terhadap publik, namun yang perlu ditingkatkan adalah kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat lebih banyak tampil di TVRI. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia menggelar kegiatan cek kesehatan gratis dan pasar murah. Selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
15: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTT melaksanakan berbagai kegiatan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis hingga pasar murah di halaman kantor DLHK Provinsi NTT. Pasar murah menjadi salah satu kegiatan yang paling dicari oleh masyarakat. Berbagai pelaku UMKM turut berpartisipasi dalam kegiatan. Salah satu pelaku UMKM Siti Sara Eliza Amina mengakui sangat senang dengan berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh DLHK Provinsi NTT.
16: Tanggapan saya terhadap kegiatan hari ini merupakan salah satu langkah yang positif ya Kak untuk mengajak warga-warga untuk selalu mengingat lingkungan yang bersih. Dan juga salah satu contohnya tadi panitia ada mengatakan bahwa jika membutuhkan apa semacam plastik, mereka menyediakan ini plastik yang ramah lingkungan, jadi tidak perlu ini sampah plastik.
15: Tidak hanya pelaku UMKM, Bulog juga turut berpartisipasi memeriahkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Petugas operasi pasar Bulog, Yuwafi, saat diwawancarai awak media mengatakan, dalam pasar murah bersama DLHK Provinsi NTT, Bulog membawa beras 2 ton, minyak goreng, dan gula dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga pasaran.
17: Nah, kami hadir di sini menyediakan beras SPAP sebanyak 400 bag atau 2 ton, terus dengan minyak kita. Terus ada juga minyak Big Food yang disediakan. Kalau sekarang yang ditawarkan 60.000. Yang biasa di pasaran yang beredar di pasaran itu 63, ada juga headnya itu 65.500.
15: Menariknya, dalam kegiatan pasar murah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHK Provinsi NTT menyediakan kantong ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan DLHK turut mendukung lingkungan yang bersih dan bebas sampah plastik. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan bahwa selama di Mekah, pelayanan konsumsi dan juga akomodasi terlayani dengan baik. Hal itu disampaikan pada saat pendorongan jemaah haji dari Mekah menuju Madinah. Selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam?
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kami informasikan, jemaah haji asal Surabaya bernama Ahmad mengatakan pelayanan konsumsi, transportasi dan akomodasi sangat rapi dan harus dipertahankan. Menurut Ahmad, ketika pendorongan jamaah haji dari Makkah menuju Madinah, dirinya memberikan apresiasi kepada petugas haji dari PPH Arab Saudi. Katakan Ahmad, dari sisi konsumsi sudah sangat cocok dengan dirinya karena menu-menu yang disajikan adalah menu Nusantara sehingga cocok dengan selera jamaah haji Indonesia. Selain itu, transportasi bus lawat yang mengantarkan jamaah haji dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya sangat memudahkan jamaah haji yang akan beribadah. Ikut keterangan dari Ahmad.
20: Yang kami lihat ini luar biasa, penataannya sangat rapi, sangat akurat dan luar biasa. Bisa dipertahankan dan diperbaiki lebih baik lagi. Luar biasa, sangat tepat, sangat tidak pernah sama sekali.
19: Yang mendengar jamaah haji Indonesia gelombang kedua sejak minggu kemarin telah diberangkatkan ke Madinah dari Mekah. Tahap pertama ada 14 kloter dengan perkiraan jamaah sebanyak 5.000 lebih. Untuk fase pendorongan jamaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan secara terjadwal mulai dalam jam 7 waktu Arab Saudi hingga terakhir keberangkatan pukul 18 waktu Arab Saudi. Dan detail yang telah diberangkatkan dari Madinah ke Madinah dari Mekah pada minggu kemarin adalah kloter KK18, kloter KJT21, kloter SUB57, dan juga ada SOC44, SOC45, serta SUB62. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Aceh Barat. Jemaah Haji Aceh Barat yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melaboh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Tata Maulizar dari RRI Melaboh melaporkan selengkapnya. Tata?
21: Ya, baik. Terima kasih pendengar di manapun berada, jemaah haji asal Aceh Barat yang tergabung di dalam kelompok terbang atau kloter 3 bersama jemaah haji asal Aceh Utara dijadwalkan tiba di Melaboh Aceh Barat pada tanggal 18 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, Dedi Kamarli, saat diwawancarai RRI. Nah, berikut kutipan wawancara kami dengan Kasubag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat.
22: Baik, menurut estimasi keberangkatan jemaah haji kloter 3 yang Aceh Barat dan Aceh Utara itu dijadwalkan terbang dari Tanah Suci, tepatnya dari Bandara Madinah itu pada tanggal 17 Juni
21: Iya, jadi menyebut saat ini pihak Kementerian Haji tentunya telah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk penjemputan jemaah haji seperti armada untuk penjemputan di bandara kemudian untuk diantarkan kembali ke Melabuh Aceh Barat. Nah, selain itu Dedi juga mengatakan bahwa pendistribusian air zam-zam juga kepada keluarga para jemaah haji juga telah rampung dilaksanakan. Nah, lebih lanjut, Dedi juga mengatakan bahwa jemaah haji yang tiba dari Banda Aceh nantinya akan berkumpul di Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat untuk nantinya akan dijemput oleh keluarga masing-masing. Dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita berpindah ke Bandung. Setibanya para jemaah haji di tanah air secara intensif mendapatkan penanganan kesehatan hingga 21 hari sejak kepulangan dari tanah suci. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena dari RRI Bandung. Dani.
1: Ya, hingga siang ini 6 kloter jemaah haji Jawa Barat yang pulang melalui debarkasi Jakarta-Bekasi telah ditiba di tanah air. Sekitar 2.600 jemaah haji ditambah petugas telah tiba dengan harapan menjadi haji mabrur. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi hingga kloter 6 ini berjalan lancar meski ada beberapa kloter yang tiba di tanah air terlambat 2 hingga 3 jam dari jadwal semula. Para jemaah haji setibanya di Bandara Soekarno-Hatta di debarkasi hingga di daerah asalnya akan diperiksa kesehatan hingga 21 hari kepulangan. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta-Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI menegaskan pihaknya melalui proses deteksi dini terhadap jemaah melalui mulai dari bandara hingga ke daerah asalnya akan terus diintensifkan sehingga jemaah akan tetap sehat setibanya di tanah air.
2: Tes pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, selanjutnya mereka kita berikan edukasi berupa video-video terkait pasca kedatangan dari luar negeri. Di sana ada informasi mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan jika ada keluhan, gejala dan tanda jika dirasakan mereka bisa berobat ke mana, ke puskesmas agar ini bisa di tracking terkait penyakit-penyakit dan resiko.
1: Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 6 asal jemaah haji Kota Depok di tanah air siang ini, situasi debarkasi Jakarta-Bekasi kembali sepi dari hiruk-pikuk jemaah. Aktivitas penerimaan dan kedatangan jemaah akan kembali terlihat besok pagi dengan kedatangan kloter 7 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talep Kucukcan, menegaskan bahwa kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki, khususnya setelah pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 4 Juni 2026. Menurut Talib, pembahasan antara Menlu Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Beralih ke informasi olahraga, Matthew Baker bersyukur proses adaptasinya di tim senior berjalan baik dengan dukungan seluruh tim. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa muda Garuda Matthew Baker mengaku bersyukur proses adaptasinya di timnas senior berjalan dengan baik. Hal ini diutarakan Matthew saat latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta tadi malam. Pemain yang memiliki keturunan Indonesia dari Sumatera Utara ini menilai adaptasinya berjalan baik karena ia mendapatkan dukungan penuh dari para seniornya. Salah satunya Ivar Jenner yang juga ikut banyak membantunya.
3: Having someone like Ivar.
5: Memiliki seseorang seperti Ivar itu menyenangkan, membuat saya merasa sangat nyaman di tim ini. Saya masih baru, tapi semua pemain menyambut saya dengan baik.
4: Melalui kesempatan yang sama, Ivar mengungkapkan ikut bahagia melihat Matthew menjalani debutnya di tim senior. Bagi Ivar, melihat Matthew membawanya kembali pada ingatan saat ia pertama kali debut untuk tim senior.
7: Yeah, to start, he's a very nice guy. Also very good player.
5: Dia anak yang baik dan juga pemain yang bagus, terutama di usianya. Saya rasa debutnya kemarin momen yang istimewa. Saya juga masih ingat momen pertama saya bersama timnas. Rasanya sangat emosional dan itu normal. Saya sangat senang dia telah melakukan debutnya.
4: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday yang berlangsung besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nyerahdul Diloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Beratim Sepak Mula Pro 3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI Jawa Tengah yang meminta pemerintah untuk membenahi kondisi perekonomian nasional dalam waktu 18 hari. Menurutnya pemerintah menghargai tuntutan tersebut sebagai bentuk aspirasi masyarakat dan juga masukan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sektor industri pengolahan Indonesia terus menunjukkan kinerja positif dan konsisten. Kinerja tersebut tetap terjaga di tengah dinamika serta ketidakpastian global yang masih berlangsung. Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia, IPERINDO, Anita Puji Utami menyebut, industri galangan kapal nasional saat ini menghadapi tantangan berat akibat lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Menurutnya, kondisi sektor maritim ini kian diperparah oleh melambungnya harga energi serta bahan baku produksi secara global. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat siang pendengar Pro 3 RRI untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Siang. Kami akan kembali menghadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang kami siapkan di ruang dengar Anda. Kali ini kami juga masih akan menyoroti terkait dengan gempa yang terjadi di Filipina dan berdampak terhadap beberapa wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri

0: bincangannya bersama dengan pakar geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Dr. Amin Widodo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Dr. Amin.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Salam sehat siang ini.
2: Sehat-sehat selalu ya.
0: Iya. Kita tahu baru saja terjadi gempa pagi tadi ya di Filipina 7,7 magnitudo. Cukup besar sekali bisa dikatakan ya, Pak Amin. Ya. Secara umum bagaimana Bapak melihat karakter gempa ini sehingga akhirnya berdampak ke wilayah Indonesia juga?
2: Filipina sama Sulawesi Utara itu gandeng sebetulnya statusnya kan suatu kepulauan yang berurutan demikian sampai ke Jepang sebetulnya sampai ke sana. Nah, daerah itu termasuk daerah yang rawan gempa sejak dulu karena di situ ada lempeng dari Pasifik yang menumbuk ke arah barat. Dan itu bertemu di daerah Filipina, di daerah Sulawesi, di daerah Jepang, dan lain sebagainya. Daerah-daerah itu adalah rawan gempa.
0: Jadi bicara soal itu, posisi geografisnya juga segaris lurus untuk itu ya, Pak Amin, terjadinya ya, lempengan gempa.
2: Iya, iya.
0: Oke, okay. BMKG kan sempat memberitahukan adanya potensi gelombang tsunami, bahkan yang tertinggi ada di Talengan, Sangihe ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan tinggi gelombang ini bisa berbeda-beda di setiap wilayah?
2: Kemudian kalau diketahui gempanya itu terjadi di laut, ya, skalanya lebih dari 7, kemudian mekanisme bergerak lempengnya tadi ke arah vertikal, maka itu selalu diumumkan sebagai akan berpotensi tsunami. Kalau dari model itu berdasarkan model tadi, kalau 7,7 tingginya di daerah Filipina sekian meter, maka dia nanti akan berlambat menuju yang paling dekat itu yang paling tinggi, nanti makin jauh makin gelombangnya makin rendah seperti itu.
0: Iya.
2: Model, jadi berdasarkan model.
0: Berdasarkan modelnya. Tapi kan masyarakat kadang suka menganggap ya kalau gempanya besar nanti pasti akan tsunami. Sebenarnya apa yang menjadi syarat utama sebuah gempa ini bisa memicu tsunami, Pak Amin?
2: Tadi sudah nomor satu gempanya 7, lebih dari 7.
0: Di atas 7 ya?
2: Ya, di atas 7. Magnitudenya di atas 7. Terus terjadi di laut.
0: Oke. Okay.
2: Jadi 7 kalau terjadi di darat ya nggak masalah. Tapi kalau dia terjadi di laut. Kemudian ada, tadi saya belum, di dasar laut itu bergerak ke atas. Jadi ada pergerakan vertikal. Sehingga air lautnya itu karena kesesak tadi, maka dia menimbulkan tsunami tadi.
0: Okay. Seperti itu. Jadi kalau tanda-tanda yang bisa dikenali masyarakat seperti apa, Pak Amin?
2: Kalau tanda-tanda biasanya kalau gempa terkait gempa tadi, tsunami, biasanya sebelum terjadi gempa tsunami tadi, airnya surut. Kan tadi di bagian tengah tempat kejadian gempa kan terjadi ada air laut naik.
0: Iya.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Jadi di pantai kesedot ke tengah, jadi seperti itu. Jadi ada yang surut. Nah, itu, nanti beberapa menit kemudian dia akan balik lagi, itu yang menimbulkan tsunami tadi.
0: Jadi awalnya surut dulu, kemudian ada patahan lempeng, kemudian beberapa waktu akan memicu adanya gelombang air ya ke arah pulau.
2: Bukan. Jadi gimana? Patahan lempeng dulu yang vertikal tadi kan mendorong air laut ke atas.
0: Iya.
2: Nah, air laut yang di tengah tadi terdorong ke atas, berarti kan di pantainya tersedot ke tengah, jadi seperti surut, jadi surut.
0: Oh, oke. Okay. Nah, baik.
2: Itu kira-kira begitu ya.
0: Ada tanda-tanda lainnya tidak, Pak Amin? Selain itu.
2: Yang kadang-kadang malah yang lihat tadi enggak ada tanda-tandanya. Jadi seperti yang terjadi waktu itu Juni itu pernah terjadi tsunami di Banyuwangi 94
0: ya.
2: Itu juga enggak ada tandanya. Jadi tahu-tahu tsunami aja.
0: Nah, itu bagaimana tuh, gitu, Pak Amin?
2: Apalagi terjadinya malam. Jadi memang ada hal yang memang yang kita betul-betul masih belajar istilahnya semua. Ini bagaimana mengetahuinya bahwa ini. Jadi tapi itu tadi kalau gempanya 7, skalanya 7 lebih dari 7, maka terus langsung dibuat peringatan dini tsunami.

0: nanti.
1: Okay.
0: Nanti kalau sudah dicek di lapangan nggak ada ya, berarti diumumkan tidak ada atau ada cuman kecil misalnya dicek itu.
1: Iya, BMKG kan tadi juga sempat ya menyampaikan adanya potensi tsunami, tapi kemudian dicabut pada pukul 10 pagi setelah kondisi dinyatakan aman. Apa yang membuat faktor-faktor itu akhirnya dicabut, Pak Amin?
0: Jadi kan tadi dari model, sampai di sini sekitar 5 meter misalnya tingginya. Jadi,
1: iya.
0: Dan sampai di situ jamnya pun tahu. Jadi karena kecepatan gelombang tsunami itu kan misalnya 100 km per jam, maka ini sampai di daerah pantai Sulawesi Utara tadi sekian jam. Nah, jadi kalau sekian jam tidak terjadi perubahan sama sekali, alat-alat pantau gelombang tadi yang ada di pantai biasanya ada, itu tidak menunjukkan kenaikan, berarti ya memang bisa dicabut.
1: Oke. Gempanya cukup besar ya, 7,7. BMKG juga mencatat ada 20 gempa susulan. Seberapa banyak sih potensi untuk gempa-gempa susulan dari adanya gempa yang besar tadi, Pak Amin?
0: Sebenarnya ada gempa-gempa awal juga sebenarnya. Jadi ada gempa-gempa awal juga banyak di situ. Terus
1: kecil ya?
0: Jadi gempa yang besar.
1: Diawali dari
0: terus
1: kecil dulu.
0: Terus menurun lagi menjadi gempa-gempa kecil. Menurun-menurun sampai habis. Nah itu bisa hanya berlaku sebulan, tapi bisa juga tahun lebih, jadi keluar terus seperti itu. Saya sekarang bawean yang 2024 dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Sekarang masih ada, jadi masih keluar, walaupun tidak tiap bulan, tapi masih keluar, jadi di tempat yang sama. Jadi itu hanya menunjukkan bahwa daerah itu masih bergerak terus, jadi seperti itu. Ada yang mendorong terus.
1: Ya.
0: Jika dia rilis lepas, maka terjadi gempa, jadi seperti itu.
1: Akhirnya terjadi beberapa kali gempa susulan, meskipun magnitudonya tidak besar, tapi ada ya, Pak Amin.
0: Ya, betul.
1: Oke. Okay. Kalau bicara tentang potensi bencana alam ya, Pak Amin, apakah di Indonesia ini ada beberapa wilayah yang patut diwaspadai juga untuk gempa, kemudian tsunami, seperti itu, Pak Amin, melihat dari geografis Indonesia secara umum ya?
0: Jadi kalau kita lihat ya, di daerah tumbukan lempeng tadi, misalnya di sini yang terjadi di sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Jawa, sebelah selatan Bali, Lombok, NTT itu adalah daerah-daerah yang rawan gempa besar tadi yang bisa menimbulkan tsunami.
1: Oke.
0: Okay. Itu letaknya sumber gempanya itu ada sekitar 200 sampai 300 kilo dari pantai barat Sumatera, selatan Jawa, jadi sekitar 200 sampai 300 kilo. Jadi di daerah itu, kalau dilihat di Google Map itu kelihatan.
1: Nah, bagaimana
0: jadi warnanya
1: tuh?
0: Lebih gelap. Nah, jadi di situ palung yang dikenal dengan palung, karena dia tumbukan tadi menyebabkan daerah itu menjadi lebih dalam.
1: Nah,
0: jadi seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, dengan potensi-potensi bencana yang kita harapkan tidak terjadi ya, bagaimana masyarakat agar menyikapi tidak secara panik, tapi tetap waspada juga, Pak Amin?
0: Nah, tadi bukan tidak terjadi, bukan. Jadi ini ya, tinggal tunggu waktu memang ya. Jadi
1: tapi kita harapkan tidak.
0: Masyarakat harus menyiapkan diri.
1: Tetap ya, siap siaga juga ya.
0: Iya, harusnya.
1: Dengan segala kemungkinan.
0: Jadi nanti tanda-tanda tsunami, makanya itu tadi literasi seperti yang dilakukan dengan radio ini sangat penting. Jadi untuk memberi pengetahuan itu menjadi sangat penting sekali. Jadi atau latihan segala macam. Jadi misalnya Jepang tadi, karena dia sama seperti di Indonesia, dia dekat dengan tumbukan lempeng juga. Nah, dia selalu melatih masyarakatnya dari yang mulai dari TK sampai dilatih tiap bulan. Ada yang tiap setengah tahun. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara evakuasi?
1: Termasuk di masyarakat pesisir ya, Pak Amin ya. Ini perlu juga untuk bagaimana mengedukasi ke tempat yang lebih aman ya, Pak Amin.
0: Iya, betul. Jadi karena di pesisir itu kalau di pantai yang Jawa atau Bali itu kadang-kadang sudah ada kayak tembok apa namanya itu kayak bukit kapur seperti itu. Nah, itu mestinya ditulis juga ini daerah bisa untuk evakuasi tsunami. Jadi kalau di daerah pantai yang banyak pengunjungnya, misalnya di kan di gunung itu kan sekarang pengunjungnya wah banyak sekali.
1: Iya.
0: Jadi kalau mereka harus diberitahu ini kalau misalnya terjadi tsunami tandanya tadi surut, Ya larinya ya ke bukit yang paling dekat itu. Jadi memang mestinya harus ada petunjuk itu. Saya nggak tahu ada petunjuknya apa nggak. Semoga ada sih.
1: Kalau saya temui di beberapa selatan Jawa, saya pernah ke sana memang ada sih, Pak. Jadi ada semacam rambu untuk bagaimana masyarakat bisa lari ke tempat yang lebih tinggi. Itu ada di sekitar selatan Jawa ya. Kalau di wilayah lainnya saya belum tahu, tapi semoga ada. Dan juga pemerintah concern terhadap ini. Tapi mungkin terakhir, Pak, pesannya untuk masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi-informasi terkait dengan kebencanaan, dan juga apakah menurut Anda BMKG sudah cukup baik untuk menginformasikan hal ini?
0: Sudah mulai membaik, tapi memang karena masyarakatnya itu kayaknya masih masih banyak perlu belajar lah.
1: Ya, literasi kembali ya.
0: Literasi tadi ya. Jadi kita memang sangat berharap dari media-media juga selalu menyuarakan, walaupun tidak ada gempa mestinya begitu, jangan menunggu ada gempa.
1: Jadi, tetap harus ya.
0: Iya, terus jadi ya mereka kan menjadi
1: aware,
0: menjadi bagian habit dari
1: terlatih.
0: Terlatih menjadi refleks dari dia. Orang-orang Jepang kenapa dia bisa selamat lebih banyak daripada tsunami di Indonesia itu kan korbannya sampai 200.000. Kalau di sana kan 15.000. Kenapa? Kan edukasi.
1: Iya.
0: Jadi kira-kira begitu.
1: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Amin atas waktunya di Radio Pro 3 siang ini. Kita harapkan Indonesia tetap baik-baik saja ya. Tidak masyarakatnya lebih terliterasi untuk menghadapi segala bencana yang ada. Terima kasih. Pak Amin, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dr. Amin Widodo.
2: Wawancara Pro 3.

0: Sulawesi Utara kembali diguncang gempa bumi pada Senin siang tadi. Gempa tersebut merupakan bagian dari rangkaian aktivitas seismik yang terjadi di wilayah tersebut sejak pagi hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa berkekuatan magnitudo 5,8 terjadi pada pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut berpusat di laut sekitar 127 km barat laut Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kami hadirkan juga informasi dari reporter kami, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan bahwa evaluasi anggaran Kementerian Perindustrian dilakukan untuk melihat proporsi alokasi anggaran dan kebutuhan masing-masing unit kerja. Laporan disampaikan oleh Eliana Zahra. Ya, nampaknya terputus dengan reporter kami Eliana Zahra yang akan menyampaikan terkait dengan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay yang mengatakan bahwa evaluasi anggaran Kementerian Perindustrian dilakukan untuk melihat proporsi alokasi anggaran dan juga kebutuhan masing-masing unit kerja. Kami masih coba hubungi reporter kami Eliana Zahra untuk mengupdate informasi ini. Pendengar, kami hadirkan informasi lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengapresiasi dua talenta muda Indonesia, Nia dan Dava, yang terpilih mewakili industri kreatif nasional dalam ajang periklanan bergengsi dunia Cannes Lions Festival. Laporan disampaikan oleh Aditya Prabowo. Adit.
4: Baik, para pendengar RRI, pemerintah berada sebenarnya di kawasan Jakarta Selatan, di mana Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengapresiasi dua talenta muda dari Indonesia, yakni Nia dan Dava, yang terpilih menjadi perwakilan industri kreatif Indonesia dalam ajang periklanan yang bergengsi dunia, yakni Cannes Lions Festival. Menurut Rifki, keberhasilan keduanya menjadi finalis menunjukkan kualitas sumber daya manusia kreatif di Indonesia yang mampu berdaya saing di tingkat internasional. Berikut terangannya.
5: Datang ke tempat ini untuk menghadiri dua agenda. Yang pertama adalah kaitannya dengan adanya Young Lions, dua talenta kreatif kita yang akan berangkat untuk berkompetisi dalam event bergengsi dunia yang namanya Cannes Lions International Creative Festival 2026.
4: Rifki juga mengatakan atau Rifki berharap kedua peserta yang berprofesi sebagai copywriter dan Dava sebagai art director dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia serta membawa pulang penghargaan dari ajang bergengsi tersebut. Menteri Rifki juga menyampaikan apresiasinya kepada Persatuan Perusahaan Perikanan yang mana mereka telah memberikan pendampingan dan monitoring kedua talenta tersebut yang berhasil lolos sebagai wakil dari Indonesia. Selain itu juga Menteri Rifki mengapresiasi kehadiran Wonderland sebagai ruang bermain untuk anak-anak, yakni ruang bermain edukatif yang tidak hanya menghadirkan hiburan saja, tetapi juga mendorong aktivitas fisik anak-anak dan pengalaman belajar bagi anak-anak Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Kami hadirkan kembali informasi terkait dengan Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay yang mengatakan evaluasi anggaran Kementerian Perindustrian dilakukan untuk melihat proporsi alokasi anggaran dan kebutuhan masing-masing unit kerja. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra. Rara.
6: Ya, pendengar, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan pihaknya ingin mengevaluasi komposisi anggaran Kementerian Perindustrian. Evaluasi dilakukan karena anggaran yang pernah dibahas sebelumnya tidak mengalami kenaikan. Menurut Saleh, bahkan terdapat anggaran yang justru mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Karena itu, Komisi 7 DPR RI merasa perlu melakukan pendalaman terhadap persoalan tersebut. Saleh mengatakan hasil rapat internal komisi menginginkan evaluasi dilakukan lebih mendalam mendalam. DPR ingin mengetahui letak persoalan dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program Kementerian Perindustrian. Ia menyebut Komisi 7 juga ingin melihat proporsi anggaran pada setiap direktorat jenderal. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui alokasi yang dinilai paling sesuai bagi masing-masing unit kerja. Berikut pernyataan Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay.
7: Jadi Pak Menteri jelaskan ini, kalau misalnya Dirjen Ilmada itu butuh apa, APRO butuh apa, dan seterusnya, sehingga teman-teman bisa melihat nih, isinya apa sebetulnya ini. Mereka ini sudah ikuti ini rapat-rapat, sudah itu baca, dan seterusnya. Tetapi kan secara substantif sampai ke dalam, ini belum bisa tangkap esensi yang paling penting.
6: Ya, pendengar, Saleh juga menjelaskan alokasi anggaran terbesar saat ini berada pada Politeknik Perindustrian. Namun menurutnya anggaran tersebut lebih berfokus pada penyiapan sumber daya manusia. Ia menilai kebutuhan direktorat lain juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembahasan anggaran. Karena itu DPR meminta penjelasan mengenai kebutuhan setiap direktorat jenderal. Saleh juga mengatakan anggaran Politeknik Perindustrian tetap sangat penting. Namun anggaran tersebut perlu didukung oleh alokasi pada direktorat lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya. Pemerintah akan terus mengawasi pergerakan harga kebutuhan pokok dan melakukan koordinasi kepada produsen agar harga kebutuhan pokok tetap stabil. Laporannya bersama dengan Yorika Fitri. Yorika.
8: Ya, Safira, Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam keterangan persnya hari ini menyatakan pemerintah tetap melakukan pemantauan dan pengawasan serta berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan juga lembaga menyikapi harga kebutuhan pokok yang mengalami fluktuasi harga. Hal tersebut disampaikan Kemendag seusai melakukan pertemuan dengan perwakilan dari pemerintah Filipina di kantor Kementerian Perdagangan pada hari ini. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga menyatakan apabila dilihat dari SP2KP Kementerian Perdagangan, beberapa harga mengalami penurunan seperti harga telur dan yang mengalami penurunan. Untuk itu pemerintah melakukan koordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional untuk memasukkan telur sebagai menu MBG. Berikut keterangan dari Menteri Perdagangan Budi Santoso.
9: Terus kita melakukan pengawasan, ya, kemudian distribusi dan bagaimana kita menjaga pasokan tetap ada. Itu terus kita lakukan berkoordinasi dengan KLN dan juga para distributor dan produsen. Untuk harga yang di bawah.
8: Sementara itu terkait dengan minyak kita, menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, juga pemerintah terus melakukan koordinasi dengan produsen, Bulog dan juga ID Food untuk tetap mendistribusikan minyak kita ke pasar rakyat. Dari kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk tidak lagi menambah tenaga honorer baru karena berpotensi membebani keuangan daerah. Laporan disampaikan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar, saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, di mana rapat Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pan RB, dan sejumlah kepala daerah berlangsung pada hari ini. Dan dalam pernyataannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak lagi menambah tenaga kerja honorer baru, karena menurutnya hal ini dapat berpotensi untuk membebani keuangan daerah maupun membebani pemerintahan daerah pada periode berikutnya. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pengendalian jumlah pegawai ini menjadi penting dalam menjaga komposisi belanja daerah agar tetap sesuai pada ketentuan, khususnya pada batas maksimal 30% dari total APBD. Mari kita simak pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berikut ini.
2: Kemudian yang kedua lah, dengan mengurangi pegawai, tapi ini bukan opsi menurut saya. Kita ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang sudah ada. Jadi, dengan hormat yang sudah ada ya jangan sampai diberhentikan, dikurangi, jadi pengangguran di mereka. Nah yang mungkin lagi belanja TPP, tunjangan aman penghasilan pegawai sama dengan apa kinerja tunkin di tingkat pusat namanya.
1: Pendengar, untuk diketahui saat ini menurut data pemerintah, mayoritas daerah masih memiliki porsi belanja pegawai di atas batas 30%, dengan data juga menunjukkan sekitar 87% daerah telah melampaui ambang 30% APBD. Jadi Tito Karnavian juga mengingatkan agar kebijakan pengurangan pegawai tidak dilakukan secara drastis sehingga dapat melalui pengendalian rekrutmen maupun penyesuaian tunjangan kinerja. Sementara di sisi pendapatan, ia mendorong kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD secara kreatif tanpa membebani masyarakat, termasuk melalui penyederhanaan perizinan dan optimalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Dan dalam hal ini, Komisi 2 DPR RI menyatakan akan mendukung kesepakatan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, dan Kementerian Keuangan untuk menerapkan masa transisi dalam pelaksanaan ketentuan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang HKPD diatur melalui Undang-Undang APBN. Selain itu, Komisi 2 juga menegaskan bahwa PPPK dan PPPK paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan anggaran. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Luar Negeri RI memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Mindanao, Filipina Selatan pagi tadi waktu setempat. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah, menyatakan pihaknya beserta Konsulat Jenderal RI di Davao, Filipina, terus memantau perkembangan gempa serta kondisi para WNI yang ada di wilayah terdampak. Selain itu, perwakilan RI di Sabah juga memantau perkembangan gempa serta dampak yang ditimbulkan. Pemantauan itu sejalan dengan imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara bagian Sabah setelah terjadinya gempa di Filipina. Beralih ke berita mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan keprihatinan mendalam atas gempa bumi yang terjadi di Filipina. Anwar menyatakan Malaysia siap memberikan bantuan yang diperlukan oleh Filipina, mengingat Malaysia dan Filipina merupakan sahabat dekat serta mitra di ASEAN. Selain itu, PM Anwar juga menaruh perhatian terhadap dampak gempa yang dirasakan sebagian masyarakat di wilayah Sabah, Malaysia. Pemerintah Malaysia terus memantau situasi tersebut dengan seksama dan menyiagakan penuh kontak layanan darurat. Berita olahraga, pemain depan Brazil Neymar mengisyaratkan bahwa Piala Dunia FIFA yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang akan menjadi turnamen terakhir dalam karirnya. Pemain berusia 34 tahun itu menyampaikan pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas unggahan FIFA di media sosial yang menampilkan gambar-gambar perjalanan karir Neymar disertai kalimat "We've watched him grow up". Neymar menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi tim nasional Brazil dengan 79 gol dalam 128 pertandingan internasional. Ia belum tampil untuk negaranya sejak mengalami cedera robek ligamen kruciat anterior pada Oktober 2023 lalu.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi, kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris, itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunda pelaksanaan operasi Patu Jaya yang semula direncanakan digelar dalam waktu dekat. Meski demikian, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas tetap berjalan seperti biasa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Rangkaian acara tersebut akan berlangsung sepanjang Juni hingga Juli dan dapat dinikmati oleh masyarakat di berbagai lokasi di ibu kota. Chief Editor Piala Dunia TVRI Usman Kansong memastikan persiapan menyiarkan Piala Dunia 2026 di TVRI sudah mencapai 99,9%. Usman menyebut TVRI telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kelancaran. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar, di tengah rutinitas kita sehari-hari saat ini, mungkin ada di antara Anda yang mulai merasakan saat ke pasar ataupun belanja kebutuhan dapur, harga-harga terasa sedikit berbeda dari biasanya. Ada yang naik, ada juga yang mungkin masih fluktuatif, dan ini menjadi obrolan ataupun perbincangan yang mungkin sering kita dengar di sekitar kita akhir-akhir ini. Dan kita akan bahas terkait dengan bagaimana untuk menjaga stabilitas harga di tengah dinamika global bersama sejumlah narasumber terkait. Namun kita akan jeda informasi berikut ini terlebih dahulu.
1: Catatan peristiwa.
2: Sosok pahlawan yang memiliki nama asli Thomas Matulesi atau Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Maluku. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajahan Belanda yang membuatnya diangkat menjadi pahlawan. Pada 16 Mei 1817, Patimura merebut benteng Dulstead dan menghadapi pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh keturunan Ambon yang bermarga Matulesi. Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua dan sekitarnya untuk merebut benteng Dulstead dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.
1: Indonesia menyapa siang.

Pendengar, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, memang di tengah rutinitas Anda yang mungkin tengah berbelanja ataupun membeli kebutuhan pokok, terasa ada yang naik ataupun juga perbedaan harga dibandingkan dengan hari-hari biasanya, ini mungkin terjadi di sekitar Anda. Kalau kita tarik lebih jauh, kondisi ini ternyata bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, diantaranya adalah nilai tukar rupiah yang belakangan melemah, kemudian ditambah situasi konflik global yang belum reda di sejumlah kawasan, ini juga menjadi faktor-faktor yang dianggap ikut memberikan tekanan pada perekonomian termasuk di sektor pangan. Dan di tengah situasi ini, pemerintah pusat termasuk tingkat daerah tentu punya peran penting untuk menjaga agar harga tetap terkendali dan juga pasokan tetap tersedia. Lalu seperti apa kondisi real di lapangan saat ini dan apa saja langkah yang sudah dilakukan untuk menahan gejolak harga agar tidak membebani masyarakat? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan sejumlah narasumber terkait.

Untuk Anda pendengar yang mungkin punya informasi ataupun berbagi cerita terkait dengan bagaimana situasi ataupun harga di wilayah Anda terkait dengan harga bahan pokok, sampaikan kepada kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Ataupun Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Kita akan cari tahu ya bagaimana kondisi terkini di lapangan terkait dengan harga bahan pokok khususnya, dan juga bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menahan gejolak harga sehingga ini tidak membebani masyarakat. Saat ini telah tersambung bersama kami Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada DPKP Kabupaten Tangerang, Abdul Munir.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Abdul Munir, salam sehat.
2: Halo, selamat siang juga.
0: Kabar baik hari ini Pak Abdul Munir.
2: Alhamdulillah, kabar baik juga.
0: Kabar baik. Kita bicara soal ini ya, stabilitas harga ya Pak Munir. Halo Pak Munir.
2: Halo, iya gimana?
0: Iya, kita bicara soal stabilitas harga ya di tengah dinamika ekonomi global yang saat ini di tengah ketidakpastiannya juga ya Pak Munir. Kalau bicara soal harga pangan yang naik turun di wilayah Tangerang seperti apa?
2: Baik, pemirsa, untuk wilayah Kabupaten Tangerang ya, untuk pemantauan kebutuhan bahan pokok atau harga bahan pangan ya per minggu 1 Juli 2026 memang ada beberapa terjadi kenaikan harga ya untuk di beberapa pasar, karena kita memang selalu monitoring memantau beberapa sampel pasar menjadi pasar yang dipantau oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang. Untuk minggu pertama ini memang terjadi kenaikan harga pada 6 komoditas ya, yaitu gula pasir naik sekitar 250 per kilo, telur ayam ras naik 250 per kilo, jagung naik 500 per kilo, kacang kedelai impor naik 500 per kilo, minyak goreng curah naik 500 per liter, dan ubi jalar naik 1250 per kilo. Ini tertinggi terjadi pada ubi jalar ya dari beberapa komoditas. Sementara itu untuk 7 komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu beras premium turun 250 rupiah per kilo, beras medium turun 400 rupiah per kilo, daging ayam ras turun 250 per kilo, tepung terigu turun 500 per kilo kilogram ya, bawang merah turun 1.250 per kilo, bawang putih juga sama turun 1.250 rupiah per kilo, cabai rawit merah ya turun 5.000 per kilo, dan cabai merah keriting turun 6.250 kilo. Penurunan terbesar terjadi pada cabai merah ya keriting dan cabai rawit merah.
0: Harga cabai yang belakangan disebut-sebut naik justru hari ini turun ya di wilayah Kabupaten Tangerang.
2: Iya, mengalami penurunan untuk minggu pertama ya. Kalau untuk komoditas relatif stabil, tiga komoditas relatif stabil itu tidak mengalami perubahan harga, yaitu minyak goreng, kemasan, daging sapi murni, dan ketela pohon.
0: Ada 6 komoditas tadi yang sempat disampaikan Pak Munir ini mengalami kenaikan. Kira-kira apa penyebabnya, Pak?
2: Memang ada kenaikan nih ya, memang tidak terlalu signifikan sih kenaikannya. Misalnya kan ada kacang kedelai impor juga kan pengaruh juga ya dengan yang terjadi saat ini kan gitu ya, pasti mempengaruhi kaitan dengan ekspor impornya gitu ya.
0: Rantai pasoknya juga ya.
2: Pasokan pasti kayak pasokan ya, gitu ya. Jadi mengalami kenaikan akibat stoknya yang mempengaruhi dari situ.
0: Sudah berapa lama Pak untuk kedelai impor ini mengalami kenaikan?
2: Kalau kita ini minggu pertama Juni ini yang kita kita pantau ya, itu baru ini
0: 6 komoditas ya mengalami kenaikan. Yang paling signifikan tadi di apa Pak? Kedelai ya. Kemudian setelah kedelai apa? Minyak goreng atau gula pasir?
2: Kalau yang kenaikan tertinggi terjadi pada ubi jalar ya.
0: Oh, ubi jalar justru ya?
2: Ubi jalar ya.
0: Baik, Pak Munir, kita juga sudah tersambung ya bersama dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu Pak Lukis Wahono, selamat siang Pak.
3: Selamat siang Mbak Safira.
0: Iya, ada Pak Munir. Betul, ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan Tangerang Pak Abdul Munir.
3: Selamat siang, Mbak Munir. Nggih.
0: Baik. Pak Wahono ditahan terlebih dahulu, saya ke Pak Munir sebentar ya.
3: Siap, nggih.
0: Pak Munir, kalau dari 6 komoditas tadi, bagaimana upaya dari Kabupaten Tangerang untuk menjaga stabilitas harganya, Pak?
2: Oh, baik ya. Kalau untuk dari dinas, langkah yang kita ambil memang kita melaksanakan monitoring pertama ya, monitoring kaitan dengan harga di beberapa pasar dan ketersediaan stok. Yang kedua, kita juga melaksanakan gerakan pangan murah GPM ya, sebagai langkah untuk membantu masyarakat ya, kaitan dengan harga-harga tadi yang naik itu ya. Contohnya kan mempengaruhi dengan inflasi ya. Pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah intervensi. Intervensi salah satunya gerakan pangan murah. Baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tangerang maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dan juga beberapa atau 29 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.
0: Oke, baik. Saya ke Pak Wahono ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Munir. Pak Wahono, kalau di wilayah Jogja, bagaimana untuk harga bahan pokok ataupun pangan di situasi akhir-akhir ini? Tadi di Tangerang ada 6 komoditas yang naik, kalau di Jogja seperti apa?
3: Oh iya, terima kasih Mbak Safira. Untuk di Jogja kami memang fokus di pasar pantauan ya. Kita kebetulan di DIY itu ada 5 kabupaten kota ya, tapi kita punya 6 pasar pantauan. Jadi memang kita untuk kenaikan harga di minggu-minggu terakhir Mei dan awal Juni, itu kan kelihatannya bawang merah, Mbak. Jadi memang bawang merah, bawang putih itu ada kenaikan sedikit karena memang guys terkait impor ya. Itu seperti itu. Tapi secara stok di pasar-pasar pantauan kita di pasar raya itu aman, Mbak, gitu.
0: Oke, yang menjadi
3: kalau
0: concern.
3: Kalau komoditas yang lain, insya Allah kita masih harga dan stok aman-aman gitu.
0: Oh, lainnya aman, tapi konsentrasinya aman, ya, di bawang merah dan juga bawang putih. Kalau di cabai rawit bagaimana, Pak?
3: Untuk di cabai rawit ini ya di awal sini malah ada penurunan. Jadi kemarin itu di cabai rawit merah di data pasar SP2KP ya, Mbak. Itu kemarin kita itu di bulan minggu keempat bulan Mei itu 75 ya. Sekarang sudah turun di 70 cabai rawit merah gitu.
0: 70.000 per kilogram.
3: Okay.
0: Bagaimana dengan kedelai ya, Pak? Ini juga menjadi konsentrasi dari masyarakat Indonesia karena memang sebagian besar ini adalah hasil dari impor, Pak. Kalau di Jogja seperti apa?
3: Iya, Mbak. Jadi memang kalau terkait kedelai itu kan memang pasokan kita banyak dari luar nggih, impor. Jadi memang ada kenaikan itu memang teman-teman pelaku usaha khususnya industri tahu tempe terdampak ya, apalagi ditambah dengan kenaikan plastik ya, Mbak.
0: Betul.
3: Sebagai apa istilahnya, bahan untuk membungkus. Ya. Jadi kadang itu juga berpengaruh, kadang teman-teman di pelaku usaha itu tidak ngurangin anu ya, Mbak, istilahnya cuma mengecilkan ukuran ya kadang yang di anu seperti itu.
0: Mensiasatinya seperti itu ya.
3: Iya, iya. Atau beralih ke kita arahkan ke pakai daun, Mbak, kembali ke tradisional.
0: Iya, pakai daun pisang. Tapi kadang dari perajin, saya sempat berbincang juga, itu memang sulit, Pak, ditemukan di saat-saat ini ya. Jadi akhirnya memutuskan memakai plastik juga.
3: Iya, kadang memang lebih praktis, Mbak, untuk anunya itu.
0: Okay. Jadi kalau dari kenaikan harga pangan di Yogyakarta, kira-kira penyebabnya apa, Pak? Apakah dari konflik di luar sana, ataupun dari ada pengaruhnya dari nilai tukar rupiah, Pak?
3: Saya kira loh, Mbak, kalau terkait kondisi konflik semua terdampak ya. Kemudian terkait karena jalur distribusi ya, apabila kita dulu jalur distribusi kolaan di mana, terus harus lewat mana, kan berputar ya, jadi ada kos lagi. Jadi terus kemudian terkait kurs dolar pasti terdampak kan kita beli dari luar seperti itu.
0: Tapi sudah berapa lama, Pak, untuk bawang merah dan juga putih ini mengalami kenaikan?
3: Ini kita cek di harga itu dari minggu-minggu kemarin, Mbak. Cuma ini aja kita
0: cek ya. Itu. Baik. Kalau dari sisi rantai pasok seperti apa, Pak Wahono? Apakah ada gangguan juga? Ada pengaruh juga?
3: Kalau selama ini kita insya Allah aman, Mbak. untuk pasokan di pasar rakyat nih terkait komoditi sembako ya gitu. Bahkan kita di produk-produk yang lain kita juga aman ya. Umpamanya kayak di pasar rakyat kita kan minyak kita itu kita harga di bawah di bawah HIP juga seperti itu. Kita udah agak lama ini. Kondisinya stabil itu kayak gitu.
0: Baik, saya coba ke Pak Munir lagi terkait dengan strategi ya, strategi untuk menjaga stabilitas. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Tangerang di waktu-waktu ini ataupun mendatang sehingga masyarakat tidak khawatir terhadap harga bahan pokok yang mereka beli tinggi ya, Pak Munir ya?
4: Oke, baik Mbak Fira ya.
0: Iya.
4: Terkait dengan apa strategi kita laksanakan tadi, seperti tadi kita laksanakan monitoring, gitu ya. Dan juga menyampaikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan harga dan ketersediaan stok yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Itu yang sering terjadi, kita laksanakan sosialisasi baik melalui media maupun website kita tingkat daerah itu sendiri gitu ya.
0: Jadi kalau dari sisi pasokan sebenarnya sudah aman ya, tapi kendalikan harganya ini ya Pak Munir ya?
4: Ya benar, kalau kaitan dengan pasokan sih aman gitu ya. Cuma memang kan ada kendala itu kaitan dengan barang impor ya. Tapi akan terjadi pengaruh, misalnya tadi kacang kedelai,
0: kacang
4: juga naik, akan mempengaruhi juga ke harga telur ayam bahkan. Karena kan kaitan dengan pakan, apa ayamnya gitu ya. Itu pasti lingkaran gitu Mbak gitu ya, pasti ada kenaikan. Tapi secara keseluruhan memang ketersediaan pangan berdasarkan neraca yang kita punya itu aman gitu yang di wilayah
0: Kabupaten. Baik, Pak Wahono, kalau di Jogja seperti apa antisipasi yang dilakukan untuk menekan harga ya, gejolak harga di masyarakat?
3: Kalau kita di Jogja Mbak, istilahnya untuk stabilisasi harga kita ada kegiatan operasi pasar ya Mbak. Jadi kita kemarin itu di bulan Mei itu di pasar pantauan yang 6 ya, pasar rakyat itu kan. Itu kita udah menggelontorkan sembako kurang lebih 54 ton. Itu ada kita subsidi ya Mbak. Subsidi biaya angkut itu sekitar 2000-an lah kurang lebih seperti itu. Jadi ini apa istilahnya untuk membantu para pedagang mendapatkan pasokan, kemudian masyarakat juga mendapatkan barang dengan harga yang tidak di atas HIT lah seperti itu, kita seperti itu. Kemudian kita juga aktif melakukan pemantauan pengawasan baik di pasar maupun di toko-toko swalayan seperti itu.
0: Dengan harga yang bisa dikatakan fluktuatif ya Pak Wahono, kemudian situasi juga tidak menentu, bagaimana agar masyarakat ini tidak panik sehingga tidak akhirnya menimbun ya Pak Wahono?
3: Jadi gini, kalau kami selalu koordinasi dengan instansi terkait ya, baik mungkin seperti Bulog, Polda, kan ada Satgas Pangan ya. Kita juga dengan teman-teman Dinas Perdagangan Kabupaten Kota itu ikut apa istilahnya, kita jadi tim terpadu untuk menjaga stabilitas harga maupun pasokan. Jadi kita juga sampaikan jangan sampai ada penimbunan seperti itu. Kemudian kami juga nyampaikan ke masyarakat belanja yang bijak, jangan panik buying. Kalau umpama produk-produk sembako di pasar agak berkurang kan bisa belanja di swalayan-swalayan yang grosiran itu bisa gitu. Kita itu seperti itu. Jadi memang kondisi seperti ini kita ya seperti ituannya apa istilah kebijakan ke masyarakat.
0: Jadi tidak perlu khawatir, barangnya tidak langka, tapi memang pemerintah sedang melakukan upaya untuk stabil harganya ya, Pak Wahono. Kalau di Tangerang bagaimana, Pak Munir, untuk agar masyarakat tidak panik buying ya di situasi sekarang ini?
4: Baik, terima kasih. Mungkin hampir sama ya dengan yang dilakukan oleh teman-temannya ya di pemerintah daerah Jogja tadi ya. Kita kan melaksanakan juga satgas bersama Satgas Pangan ya. Satgas Pangan ini melibatkan dari teman-teman kepolisian, Dinas Industri dan Perdagangan gitu ya. Baik yang ada di provinsi maupun kabupaten kota, saya provinsi maupun. Kami juga sering melaksanakan monitoring seperti itu sih Mbak ya, agar stabilisasi harga, ketersediaan stok itu tetap terjaga dan aman di wilayah Banten dan wilayah Kabupaten Tangerang. Itu yang kita laksanakan ya. Kalau seperti di Jogja, intervensi pasar juga ada kita laksanakan gitu ya. Karena tadi apa yang disampaikan tadi, 29 kecamatan dan juga Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang juga melaksanakan intervensi pasar
2: atau kita juga ada apa namanya gerakan pangan murah dengan harga-harga yang terjangkau gitu. Dan juga ada subsidi dari kita, juga ada subsidi untuk harga beras yang premium ya. Dan tadinya 74.000 per kilo menjadi masyarakat cuma bayar 11.000, karena memang kan ada intervensi dari kita. Ini itu adalah salah satu yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu dengan apa ketersediaan atau harga-harga pangan yang mungkin ada kenaikan di masyarakat seperti itu.
0: Baik, kita doakan juga ya supaya tidak ada kelangkaan, harganya tetap stabil, masyarakat sehingga tetap tenang ya untuk berbelanja. Karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak untuk bagaimana mereka mengonsumsi makanan sehari-hari. Terima kasih Pak Wahono dan juga Pak Munir atas waktunya di RRI Pro 3 siang ini. Selamat siang.
3: Iya, makasih Mbak Safira, Pak Munir.
2: Kenal juga Pak Wahono, yuk.
0: Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak DIY Lukis Wahono dan Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada DPKP Kabupaten Tangerang Abdul Munir.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ini kita akan simak laporan dari reporter kami di mana sejumlah pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bekasi mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga itu membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan. Laporannya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
5: Ya baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sudah berada di Bekasi. Sejumlah pelaku UMKM sektor kuliner atau makanan di Kota Bekasi mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok

0: Bekasi, Musarofah.
1: Pedagang apa nih, Bu?
2: Ya.
1: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik kerupuk atau apa?
3: Kemarin sempat plastik ya. Plastik, semua barang
2: kena
3: sayur. Pokoknya pada naik.
1: Kayaknya harga normal lagi gitu ya, Bu?
3: Normal lagi. Apalagi kita pedagang.
1: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
3: Ya, harapan kita yang pedagang ketiga. Maksudnya kembali normal lah. Biar kita juga gimana ya? Gak ngendirit-ngendirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, gak ada. Ya pokoknya kembali seperti awal lah.
0: Dan pihaknya juga mengaku kondisi harga kebutuhan pokok yang naik, maka ia juga berharap harga bisa kembali turun sehingga tidak memberatkan para pedagang kecil sepertinya. Dan sekedar informasi juga bahwa sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi tengah mengalami kenaikan. Adapun kenaikan sendiri berkisar antara 20% hingga 30%. Sedangkan bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain beras yang naik 20.000 hingga 30.000 per karung, serta disusul komoditas lain seperti tepung dari berbagai jenis yang naik harganya mencapai 3.000, dan juga bawang putih yang per kilonya naik dari 23.000 menjadi Rp32.000. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
6: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
7: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
4: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
8: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
9: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Kami masih akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan strategi menjaga stabilitas harga di tengah dinamika ekonomi global. Kali ini bersama dengan pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia AEP, Bapak Hudori.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Hudori, salam sehat.
2: Siang Mbak Fira,
0: iya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Bicara soal pangan akhir-akhir ini Pak, ada beberapa

0: komoditas pangan yang mengalami kenaikan. Tadi kami juga sempat berbincang dengan dua dinas perdagangan daerah. Ada kenaikan di komoditas bawang merah, bawang putih, kemudian kedelai impor ya. Ini bagaimana Anda menyikapi hal ini di tengah fluktuasi harga yang terjadi?
1: Ya, sebetulnya kalau untuk komoditas-komoditas pangan yang kita impor ya, pasti tergantung dua hal. Kenaikan itu tergantung dua hal. Pertama, ketika ada perang di Timur Tengah yang itu berdampak kepada transportasi, sistem logistik, bahkan asuransi ya, yang harganya naik. Kalau pada saat yang sama komoditas-komoditas pangan yang kita impor itu di negara asal impor itu naik, harganya tentu akan berdampak ke kita ya. Sampai hari ini kan kita masih impor cukup besar untuk gandum itu 100% ya, kedelai itu ya mungkin 75-80%, gula ya mungkin 60-an% ya, garam masih cukup besar juga untuk garam industri. Yang lain misalnya susu ya, susu itu kira-kira 80%, bawang putih 98-97% gede mbak gitu. Nah kalau harga di negara asal impor itu naik, pada saat yang sama biaya transportasi, biaya asuransi naik, tentu berdampak kepada kita. Satu itu yang pertama. Yang kedua, kalau pada saat yang sama kurs rupiah kita itu tertekan ya, ya terutama terhadap dolar ya, itu kita terpukul dua kali gitu. Jadi pertama harga dari sana udah mahal, rupiah kita juga terdepresiasi ya dua kali kenaikannya gitu. Nah berapa besar ya sangat tergantung kepada dua hal itu gitu. Nah untuk pangan-pangan domestik betul ya, ada beberapa pangan yang harganya naik, misalnya beras ya. Beras itu kalau saya cek dari datanya BPS termasuk yang dirilis di minggu lalu ya, tanggal 2 Juni 2026, untuk posisi Mei 2026, sebetulnya dari Januari, Februari, Maret, April sampai Mei yang dirilis tanggal 2 Juni minggu lalu, itu sebetulnya tiap bulan, jadi selama 5 bulan itu harga terus naik loh, gitu. Harga di produsen atau di penggilingan, harga di pasar atau di grosir, dan harga di konsumen atau di eceran itu naik, terus naik, meskipun ya level kenaikan itu nggak besar. Tapi kalau kita akumulasikan dan pada saat yang sama kenaikan itu juga terjadi pada komoditas-komoditas pangan yang lain, buat warga itu dampaknya akan berlipat-lipat.
0: Jadi nah, saat ini dalam menurut Pak Hudori masih dalam batas wajar atau perlu diwaspadai juga Pak?
1: Perlu diwaspadai saya kira, misalnya untuk beras ya, untuk beras. Kan pemerintah sering kali menyampaikan ke publik ya, hari ini stok beras di gudang Bulog itu terbesar sepanjang sejarah. Kalau pada saat yang sama harga di pasar itu terus naik, kan menjadi anomali, menjadi absurd gitu, menjadi sesuatu yang absurd. Stok terbesar tapi harga di pasar terus naik gitu. Bahkan di wilayah Indonesia Timur ya, di zona 2, zona 3, saudara-saudara kita yang ada di Papua, ada di Maluku, itu mayoritas harga beras itu sudah berbulan-bulan lamanya di atas HET, harga eceran tertinggi. Kalau HET itu adalah janji negara bahwa masyarakat siapapun atau level apapun pendapatannya, menengah, bawah ataupun atas, itu dijanjikan akan mendapatkan harga maksimal sesuai HET. Kalau itu janji negara seperti itu, sebetulnya negara sudah lama tidak bisa memenuhi janji itu gitu. Jadi ini kan sesuatu yang penting untuk segera dikoreksi ya. Tapi saya tidak melihat, kalau sudah berbulan-bulan tapi dibiarkan kan sepertinya nggak ada upaya untuk mengoreksi ya gitu.
0: Baik, Pak Hudori, akan kami lanjutkan kembali perbincangan ini, jangan diputus. Kita akan jeda informasi berikut ini ya, Pak. Oke. Pendengar, tetaplah bersama kami, kita akan jeda kilas berita.
2: Kilas berita.
3: Sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur di Pasar Induk Bondowoso mengalami kenaikan harga dalam sepekan terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada bawang putih yang melonjak dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga bawang merah justru mulai mengalami penurunan. Jika sebelumnya berada di kisaran Rp55.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp50.000 hingga Rp52.000 per kilogramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Hudori, di tengah situasi saat ini tadi terkait dengan konflik di Timur Tengah, kemudian dari nilai tukar rupiah, upaya apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek sehingga masyarakat tetap bisa mengakses ataupun membeli pangan dengan harga yang terjangkau?
1: Untuk pangan-pangan yang bisa kita produksi sendiri ya, pemerintah harus bisa memastikan para produsen itu bisa mendapatkan harga yang baik, harga yang menguntungkan. Hari-hari ini misalnya yang tadi seperti yang di sampaikan di kilas berita, harga bawang merah misalnya turun. Kalau penurunannya tidak terlalu drastis dan masih pada level yang memungkinkan produsen bawang merah itu untung, nggak masalah mbak gitu. Tapi kalau sudah jauh di bawah biaya produksi, itu kan negara harus hadir. Hari-hari ini misalnya dan sudah berbulan-bulan, peternak ayam, telur ayam dan peternak daging broiler ya, ayam-ayam broiler itu sudah berbulan-bulan harganya jatuh di bawah biaya produksi. Nah, yang begini-begini penting negara itu segera melakukan intervensi ya, melakukan langkah-langkah supaya ini tidak berlanjut. Kalau berlanjut, produsen, peternak maupun petani itu akan kapok gitu. Okay. Dan nanti pada akhirnya tidak akan berproduksi lagi atau mengurangi. Dan kalau itu terjadi pada telur, terjadi pada ayam, itu dampaknya akan panjang. Karena misalnya kalau dilakukan afkir dini yang mestinya masih produktif tapi itu dihentikan gitu ya, supaya kerugian tidak semakin besar, itu dampaknya akan panjang gitu. Karena di bulan-bulan berikutnya kalau afkir dini itu dilakukan oleh ribuan bahkan jutaan peternak sebagai bagian untuk mengurangi dampak kerugian itu, di bulan-bulan berikutnya potensi untuk terjadi kekurangan pasokan akan ada gitu. Nah, untuk harga-harga komoditas pangan yang bisa berproduksi sendiri tapi tinggi seperti yang saya sampaikan tadi beras, negara juga harus segera hadir gitu, melakukan intervensi di hilir, di pasar ya, supaya konsumen tetap terjaga daya belinya. Nah, untuk komoditas-komoditas yang kita impor ya, misalnya kalau di Teluk Hormuz itu ternyata tidak memungkinkan kita mendatangkan gandum dari wilayah itu, sebetulnya kan kita masih memungkinkan untuk masih terbuka peluang untuk mendatangkan dari negara lain, dari wilayah Ukraina, dari Rusia dan sekitarnya ya, atau dari
0: masih ada
1: Amerika,
0: alternatif
1: atau dari
0: lainnya
1: Australia,
0: ya.
1: Ya. Nah, yang begini-begini ini harus dipastikan sejak awal, jauh-jauh hari, bahwa jangan sampai ada hambatan, jangan sampai ada kekurangan pasokan, sehingga itu akan membuat harga terpicu tinggi. Dan kalau pada saat yang sama itu terjadi pelemahan rupiah dan seterusnya, kalau sampai ada restriksi atau pembatasan ekspor di negara ekspor, itu kan sesuatu yang akan sulit untuk bisa kita kendalikan ya. Makanya penting negara harus memastikan untuk melihat dan menjajaki sumber-sumber impor itu tidak hanya dari satu tapi dari banyak sumber supaya alternatifnya ada gitu ya. Kalau ada satu yang macet, ada satu yang ditutup gitu, tetap alternatif itu masih terbuka.
0: Baik. Nah, kalau begitu apa nih? Singkat saja ya Pak Hudori, pesannya untuk masyarakat sehingga tetap tenang dan juga bijak menyikapi kenaikan harga pangan saat ini.
1: Ya, buat warga yang daya belinya terbatas sih memang agak sulit ya buat mereka. Makanya saya kira belanja saja sesuai kebutuhan gitu. Nah, penting buat pemerintah untuk berulang-ulang menyampaikan ke masyarakat, ke publik gitu, bahwa jangan sampai ada panik buying, borong sana, borong sini gitu ya. Karena pasokan stok itu masih cukup dan janji seperti ini itu harus dibuktikan di pasar gitu. Jangan hanya sekedar ngomong, harus dibuktikan di pasar betul-betul yang dijanjikan itu bisa dilihat dan bisa dibuktikan masyarakat di pasar. Kalau itu bisa dilakukan pemerintah sih tidak ada alasan buat masyarakat untuk panik melakukan borong sana borong sini sehingga itu berdampak kepada harga yang tidak terkendali.
0: Baik, terima kasih Pak Hudori atas pandangannya siang ini di RRI Pro 3. Kita harapkan memang harga kebutuhan pokok dan juga di tingkat petaninya tetap stabil dan juga sejahtera ya Pak.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang. Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, AEP, Pak Hudori.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa pemerintah terus memantau harga kebutuhan pokok dan melakukan pengawasan untuk menjaga ketersediaan pasokan. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta para distributor dan produsen. Kita akan ikuti kembali pernyataan dari Menteri Perdagangan Budi Santoso saat media briefing di kantor pusat Kementerian Perdagangan Jakarta hari ini.
4: Terkait dengan informasi harga pokok. Ya, jadi kita mempunyai kontributor di 514 kabupaten ya. Dan kontributornya sebanyak 550 ya di dinas-dinas yang setiap hari terus mengupdate harga kebutuhan pokok. Memang kalau dilihat dari SPDKP ada juga harga yang di atas HET, harga nasional. Tapi ada harga yang juga di bawah HET ya, beberapa harga malah di bawah HET. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang di atas HET tentu terus kita melakukan pengawasan ya, kemudian distribusi dan bagaimana kita menjaga pasokan tetap ada. Itu terus kita lakukan berkoordinasi dengan KLN dan juga para distributor dan produsen. Untuk harga yang di bawah HET kemarin misalnya telur ya, telur sempat harganya turun, kita langsung berkoordinasi dengan MPG sehingga telur yang harganya di bawah HET bisa diserap ya di SPBG di daerah setempat, dan itu sudah dilakukan oleh MPG. Jadi kita ingin harga tetap stabil ya, tidak ada yang naik tapi juga tidak ada yang turun ya. Jadi masyarakat dapat menjangkau semua harga tersebut. Kemudian juga terkait minyak kita terus koordinasi dengan produsen ya, kemudian juga dengan Bulog dan ID Food untuk terus mendistribusikan minyak kita ke pasar rakyat. Ya, jadi sekarang tidak ada lagi minyak kita untuk bantuan pangan. Ya, semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan minyak kita. Dan saya sampaikan minyak kita itu bukan minyak subsidi ya. Teman-teman, saya lihat di media ada yang di luar yang di sini. Itu suka menyebut media apa? Minyak kita itu minyak subsidi. Ya, minyak kita itu minyak DMO. Domestic Market Obligation. Ketika perusahaan mau ekspor maka harus DMO dulu, harus menyediakan minyak kita. Ya, jadi bukan, sekali lagi, bukan minyak subsidi. Nah, tadi yang saya sampaikan bantuan pangan pun bisa juga nanti bervariasi ya. Misalnya telur lagi turun, bisa aja telur untuk bantuan pangan. Kemudian juga yang tadi kerjasama dengan MBG, ya tidak hanya telur, kebutuhan pokok yang nanti turun, misalnya ayam ya, ayam kalau harga turun juga bisa diserap MBG. Jadi sekarang ekosistemnya sudah berjalan dengan baik. Ya, kita terus koordinasi, ketika terjadi gejolak harga kita mudah-mudahan bisa mengatasi dengan baik. Ya, saya kira itu ya cukup yang nanti lainnya besok aja biar banyak berita. Nanti ada Bina ya nanti jam ya itu salah satu bagaimana sebenarnya kita ingin.
0: Ya, itu tadi pendengar bagaimana upaya dan juga strategi pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk bagaimana menjaga stabilitas harga pangan di tengah dinamika ekonomi global. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit dari ruang dengan Anda. Kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Hana Pratiwi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sekutu tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Bersekolah antik timnas Curaçao viral jelang debut di Piala Dunia 2026. Marc Marquez melonjak ke posisi 5 klasemen MotoGP 2026 usai menang di GP Hungaria. Jonathan Christie putuskan rehat sejenak dari bulu tangkis. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, informasi pertama kami awali dari jelang Piala Dunia 2026. Menjelang penampilan bersejarah mereka di Piala Dunia 2026, Timnas Curacao mencuri perhatian dunia lewat cara unik para pemainnya saat menuju stadion di laga uji coba terakhir melawan Aruba hari Minggu kemarin. Mereka menggunakan bus sekolah antik yang syarat nuansa lokal. Berikut informasi selengkapnya bersama Luna Elia.
1: Timnas Curacao mencuri perhatian jelang Piala Dunia 2026, bukan karena strategi atau susunan pemainnya, melainkan cara unik para pemain datang ke stadion saat menjalani laga uji coba terakhir menghadapi Aruba hari Minggu kemarin. Skuad berjuluk The Blue Wave terlihat menumpang bis sekolah tua tanpa jendela yang telah dimodifikasi dengan warna biru dan kuning khas tim nasional Curacao. Bis antik tersebut juga dihiasi ornamen daun palem yang menambah nuansa tropis khas negara kepulauan di kawasan Karibia itu. Kedatangan para pemain pun berlangsung meriah. Mereka tampak bernyanyi dan bertepuk tangan sepanjang perjalanan menuju stadion Ergilio Hato di Willemstad. Momen tersebut kemudian viral di media sosial dan mendapat banyak pujian karena dianggap mencerminkan kesederhanaan serta kedekatan tim dengan masyarakatnya. Mantan pemain muda Manchester United yang kini membela Timnas Curacao, Tahith Chong, mengatakan keberhasilan tampil di Piala Dunia menjadi kebanggaan besar bagi seluruh warga pulau tersebut.
2: Yeah, I mean it's amazing. Obviously for the whole island. Obviously I'm born here, so lots of family and everyone.
1: Ini luar biasa bagi seluruh pulau. Banyak keluarga dan masyarakat ada di sini. Curacao sangat mencintai sepak bola dan bisa tampil di Piala Dunia tahun ini adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi kami.
2: So to be present this year at the World Cup is obviously something amazing for the island.
1: Antusiasme serupa juga disampaikan para pendukung tim. Supporter Curacao, Brenton Valentian, menyebut keikutsertaan negaranya di Piala Dunia merupakan kesempatan berharga untuk memperkenalkan Curacao kepada dunia. Bagi Curacao, berada di Piala Dunia berarti sesuatu yang sangat penting. Ini kesempatan kami menunjukkan kepada dunia siapa kami dan bahwa negara kecil ini juga bisa meraih prestasi besar. Di lapangan, Curacao menutup persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Aruba. Tim yang dilatih Dick Advocaat itu akan menghadapi tantangan berat di Grup G bersama Spanyol, Uruguay, dan Tanjung Verde pada putaran final Piala Dunia 2026.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 menghadirkan 4 negara debutan. 2 diantaranya adalah wakil Asia, yaitu Yordania dan Uzbekistan. Lalu seberapa besar potensi kedua tim debutan ini untuk menciptakan kejutan dan bahkan menjelma menjadi kuda hitam di turnamen nanti? Berikut kami hadirkan cuplikan wawancara Jeffrey Arasko bersama Jajang Nuryadi, pengamat sepak bola sekaligus pelatih di Semarang Goalkeeper Training dalam program Ballcast RRI Semarang.
1: Ini kita akan membahas di episode ini potensi tim-tim debutan ini, Coach.
2: Iya.
1: Ada beberapa muka baru, seperti kita katakan ada Yordania dan juga Uzbekistan,
2: iya,
1: nih, yang resmi jadi debutan.
2: Iya.
1: Ini kalau dari kacamata Coach nih ya,
2: iya,
1: ini keistimewaan Yordania dan juga Uzbekistan ini sebenarnya apa nih, sehingga bisa lolos ke Piala Dunia ini?
2: Kalau untuk di Uzbekistan, kembali lagi karena memang mereka memang dipersiapkan ya untuk,
1: iya,
2: ke Piala Dunia dari beberapa tahun yang lalu, mulai dari grassrootsnya mereka perkuat sampai akhirnya bisa di Piala Asia Under 20,
1: iya,
2: bisa sampai juara. Dan dari segi kecepatan mungkin ya di Uzbekistan, mm-hmm, memang kuat-kuat sekali ya, dari
1: fisiknya ini pada kuat-kuat, pada gede-gede semua,
2: iya,
1: ya.
2: Bagus dari segi fisik. Dan dari segi permainan mereka masih mengandalkan di serangan balik sih sebenarnya, hampir sama dengan Yordania sebenarnya.
1: Okay.
2: Cuma kalau di Uzbekistan tuh lebih mengandalkan di kecepatannya.
1: Okay.
2: Kalau di Yordania mungkin ya bagus di finishing touch kemarin, kayak apa beruntung atau gimana ya, tapi ya kembali lagi ya Yordania.
1: Jadi emang ini bukan Uzbekistan ini bukan yang ujuk-ujuk masuk Piala Dunia,
2: iya,
1: dengan membayar gitu, enggak ya,
2: kayak proses mereka.
1: Proses yang, betul, dibangun mungkin dari, kalau di Indonesia mungkin dibilang SSB gitu,
2: iya,
1: atau
2: dari
1: akademi,
2: usia dininya
1: gitu.
2: Mereka memang sudah dipersiapkan untuk ke Piala Dunia.
1: Di scouting dari, iya, daerah ke daerah, dicari, iya, dilatih sampai akhirnya tebus nih di, iya, Piala Dunia nih ya.
2: Dan Uzbekistan tuh dari beberapa episode Piala Dunia kan hampir lolos sebenarnya.
1: Oke,
2: kalau Yordania kan baru kemarin ada kesempatan langsung gitu.
1: Oh, berarti bukan yang instan, emang nggak bisa instan ya,
2: kalau kalau Uzbekistan by process, benar-benar by process, dari grassrootsnya mereka perkuat.
1: Oke. Okay.
2: Terus langsung sasaran mereka jelas di Piala Asia kelompok usia dan lain sebagainya, target mereka lebih jelas.
1: Dan ketimbang tim-tim di Asia lainnya.
2: Iya, betul.
1: Jadi emang kalau Korea dan juga Jepang ini sudah terbangun dari beberapa tahun yang lalu bahkan. Ini disusul dengan Uzbekistan. Kalau dibilang dari dua debutan ini nih, Coach, Yordania dan juga Uzbekistan, kalau dari Coach sendiri, siapa sih sebenarnya yang bakal menjadi kuda hitam benar-benar bisa memberikan kejutan, bisa melangkah ke semifinal atau bahkan final nih, Coach?
2: Kalau saya lebih ke Uzbekistan ya.
1: Uzbekistan tadi itu ya, lebih fisiknya lebih,
2: iya,
1: bagus.
2: Dari segi fisik dan lain sebagainya mungkin udah hampir mendekati tim-tim Eropa mungkin ya.
1: Oke, bener. Ini dan 3 pemain pilarnya sudah main di,
2: iya,
1: tim Eropa juga. Ada Kusanov, ada 3 pemain yang bermain di Manchester City.
2: Iya, Abdul Qadir Kusanov.
1: Kusanov ada, iya, di Moskow juga.
2: Iya, Moskow, Abuzek Vasilyev ya.
1: Dan agak sulit
2: nyotak gak apa-apa ya.
1: Dan juga ada yang di Italia kalau
2: misalnya. Iya, ada di Italia, di AS Roma, Eldor Shomuradov.
1: Nah, ini kira-kira mungkin akan 3 pemain yang akan menjadi tumpuan,
2: iya,
1: di Uzbekistan ini ya, Coach ya. Dan ini tim debutan ini biasanya kan mainnya ini tanpa beban, Coach.
2: Iya, betul.
1: Nothing to lose. Ini sebenarnya apakah bakalan jadi senjatanya yang akan digunakan? Aku mau kalah gak apa-apa ah, atau ya udah main aja, yang penting udah lolos aja udah syukur nih, Coach. Ini jadi senjata atau gimana nih malahan?
2: Ya kalau menurut saya mereka tetap memaksimalkan kesempatan yang ada ya. Mumpung mereka lolos di Piala Dunia, mungkin mereka tetap akan menampilkan permainan terbaik, yeah, mereka. Karena untuk bisa tampil di Piala Dunia itu juga
1: susah
2: sekali. Salah satunya Indonesia kemarin.
1: Kita kemarin deg-degan, ngeliatnya itu deg-degan banget.
2: Betul.
1: Dan berarti emang ya gak cuma numpang lewat aja ya,
2: iya,
1: gak cuma numpang main aja. Pasti mereka bakal memberi kejutan-kejutan,
2: iya,
1: dan sudah mempersiapkan kejutan-kejutan yang akan diberikan di Piala Dunia, iya, nanti.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia menyambut Piala Dunia 2026 mulai terasa di berbagai daerah di Indonesia dengan para pecinta sepak bola antusias memberikan prediksi dan dukungan kepada tim-tim unggulan yang akan bersaing di turnamen terbesar dunia tersebut. Berikut laporan Heri Sulistiarso, RRI Semarang.
1: Saudara, perhelatan sepak bola dunia yang dikemas Piala Dunia tahun 2026 memasuki edisi yang ke-23. Dibandingkan edisi Piala Dunia sebelumnya, edisi Piala Dunia tahun ini lebih banyak timnas negara-negara di empat benua yang ikut berpartisipasi. Tokoh sepak bola Kudus yang juga PLT Askap PSSI Kudus, Topan Habsoro, ikut mengomentari Piala Dunia tahun ini. Topan mengaku sangat mengidolakan timnas Prancis akan tampil memukau di Piala Dunia tahun 2026. Setidaknya menurut dia, timnas Prancis akan masuk babak 8 besar. Alasan Topan, tim besutan Didier Deschamps ini diisi oleh pemain-pemain gabungan antara yang muda dan senior. Apalagi ada nama-nama Mbappe di depan, N'Golo Kante di tengah, serta Dembele yang akan duet dengan Mbappe. Akan menjadi tim berbahaya bagi lawan-lawannya.
2: Jagone Prancis, artinya Deschamps. Yo, saya lebih senang pada gelandangnya aja. Kante, paling enggak kan yo, gelandang sama kaptennya juga kan juga bagus. Yo, bagaimanapun peluangnya tetap jagonya saya Prancis karena saya rasa peluangnya juga besar. Ya harapan saya juara, paling tidak 8 besar pasti mas.
1: Sementara itu Ketua Karang Taruna Desa Megawon Kecamatan Jati yang juga adalah anggota supporter Macan Murja atau SMM, Dava mengaku fans berat timnas Spanyol. Tim besutan Luis de la Fuente ini diisi pemain-pemain pengalaman, antara lain pemain muda klub Barcelona Lamine Yamal, kemudian ada kapten tim Rodri, Nico Williams, Dani Olmo dan bek muda Pau Gubarsi. Dava yakin timnas Spanyol akan masuk ke final.
2: Tim Piala Dunia niku kuwi jagone Spanyol. Kenapa kok Spanyol? Karena emang dari dulu caranya dikerjain lah ke atas Spanyol. Sampai yang ada saya Iniesta itu, jadi generasi sampai sekarang itu masih suka Spanyol. Pemain andalan Lamine Yamal. Kenapa Lamine Yamal? Karena saya Barcelona melihat komposisi pemain kurang lebih sama dengan Juru kemarin dan Juru kan juaranya Spanyol. Jadi kemungkinan besar final lah Spanyol bisa di final.
1: Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Tahun ini akan diikuti oleh 48 negara-negara di dunia. Piala Dunia selalu mencuri perhatian pecinta sepak bola dunia. Heri Sulistiarso melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Legenda tenis dunia Serena Williams dipastikan kembali ke arena kompetitif setelah hampir 4 tahun absen. Pemilik 23 gelar Grand Slam tunggal itu akan menjalani laga comeback pada turnamen HSBC Championship di Queen's Club, London pekan ini. Serena yang kini berusia 44 tahun akan tampil di nomor ganda bersama petenis muda Kanada, Victoria Mboko, melalui jalur wildcard. Keduanya dijadwalkan menghadapi unggulan ketiga Nicole Melichar Martinez dan Erin Rotlive. Pada babak pertama, dalam pernyataannya, Serena mengaku antusias kembali bertanding di lapangan rumput yang telah menghadirkan banyak momen berkesan sepanjang karirnya. Kembalinya mantan petenis nomor 1 dunia itu juga mencatat sejarah baru, menjadikannya mantan pemuncak ranking WTA tertua yang kembali berkompetisi setelah sempat pensiun. Serena terakhir kali tampil di turnamen resmi pada US Open 2022. Kini, ia siap membuka babak baru dalam perjalanan karirnya di dunia tenis profesional. Beralih ke lintasan balapan, klasemen sementara MotoGP 2026 mengalami perubahan usai seri GP Hungaria di sirkuit Balaton Park Minggu malam waktu Indonesia Barat. Pembalap Spanyol Marc Marquez berhasil meraih kemenangan setelah mengalahkan Pedro Acosta dalam duel sengit hingga lap terakhir. Tambahan 25 poin dari balapan utama ditambah kemenangan pada sprint race sehari sebelumnya, membuat Marquez kini mengoleksi 108 poin dan naik ke posisi kelima klasemen sementara. Hasil ini juga dipengaruhi kegagalan sejumlah pembalap papan atas menyelesaikan balapan. Pemuncak klasemen Marco Bezzecchi gagal finish akibat kecelakaan sesaat setelah start. Sementara Jorge Martin dan Fabio Di Giannantonio juga tidak berhasil meraih poin. Meski demikian, Bezzecchi masih memimpin klasemen dengan 180 poin. Diikuti Jorge Martin dengan 160 poin dan Fabio Di Giannantonio di posisi ketiga dengan 138 poin. Pedro Acosta menempati urutan keempat dengan 132 poin. Unggul tipis atas Marc Marquez yang kini semakin mendekat ke papan atas atas persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026. Masih dari ajang balapan di sirkuit Hungaria. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama gagal meraih poin pada Moto3 Hungaria 2026 setelah finish di posisi ke-16 di sirkuit Balaton Park Minggu malam waktu Indonesia Barat. Sempat melesat ke posisi 6 pada lap pertama, Veda kemudian kehilangan banyak posisi usai menjalani hukuman long lap penalti akibat pelanggaran saat sesi kualifikasi. Kondisi tersebut membuat pembalap Honda Tim Asia kesulitan mengejar rombongan depan hingga garis finish. Veda mengakui balapan berlangsung sangat berat dan penalti yang diterimanya menjadi faktor utama yang menghambat peluang meraih hasil lebih baik. Meski kecewa, pembalap berusia 17 tahun itu menerima hukuman tersebut sebagai konsekuensi atas kesalahannya saat kualifikasi. Veda bertekad menjadikan pengalaman di Hungaria sebagai pelajaran berharga dan berjanji tampil lebih kuat pada seri berikutnya.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari kabar bulu tangkis, Indonesia kembali gagal meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah di ajang bergengsi tersebut menjadi 5 tahun berturut-turut sejak terakhir kali juara pada 2021. Harapan Indonesia sebenarnya sempat terbuka lewat dua wakil yang tampil di partai final. Namun Jonathan Christie harus mengakui keunggulan pebulu tangkis Kanada, Victor Lai, lewat kekalahan 2 game langsung 19-21 dan 8-21 di sektor tunggal putra. Sementara itu, pasangan pada ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin juga gagal mengangkat trofi setelah takluk dari wakil Malaysia, Go Sefei dan Nur Izzuddin dalam pertandingan 3 game. Usai pertandingan, Jonathan Christie mengaku ingin mengambil waktu untuk beristirahat sejenak dari dunia bulu tangkis setelah menjalani jadwal padat sepanjang musim. Jojo juga menilai persaingan di sektor tunggal putra saat ini semakin merata sehingga setiap turnamen menghadirkan tantangan yang berbeda.
2: Ya, memang tahun ini masih ada perundingnya. Masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang. Setelah itu mungkin kita baru, saya nanti baru bisa fokus untuk ke depan ya, untuk tren-tren berikutnya dan melihat peta Tunggal Putra sekarang banyak pemain-pemain yang ya saya rasa kualitasnya cukup baik dan beberapa negara juga saya rasa sudah sangat-sangat berkembang, sudah sangat maju juga dan ya bagus untuk bulu tangkis. Ya mungkin ya dari kitanya, dari saya pribadi perlu untuk kerja lebih keras lagi, karena sekarang negara-negara yang mungkin dulu tidak bisa kita perhitungkan, sekarang ya mereka sudah memang salah satu kandidat juga yang bagus.
0: Meski kembali gagal meraih gelar, keberhasilan Raymond dan Nikolaus menembus final Super 1000 menjadi sinyal positif bagi regenerasi bulu tangkis Indonesia di masa mendatang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto menilai performa anak asuhnya terus mengalami perkembangan selama fase grup Piala AFF U19 2026. Ia berharap peningkatan tersebut berlanjut hingga babak semifinal dan final. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait, RRI Medan.
3: Meski berhasil mengalahkan Vietnam dan lolos ke semifinal, pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengaku lebih puas melihat perkembangan permainan tim dibanding sekadar hasil pertandingan. Dirinya puas melihat perkembangan mental para pemain sepanjang fase grup. Menurut Nova, peningkatan paling terlihat terjadi pada aspek mental bertanding yang semakin matang dari pertandingan ke pertandingan. Peningkatan paling terlihat pada aspek mental saat menghadapi tekanan.
4: Saya sangat senang ya dengan progres yang dibuat oleh pemain, karena dari pertandingan kita lawan Myanmar, Timor Leste dan terakhir di lawan Vietnam, saya lihat perkembangan pemain sangat luar biasa ya, terutama dari sisi mental, dan harapannya itu bisa selalu kita jaga.
3: Nova mengatakan fokus utamanya saat ini adalah menjaga konsistensi permainan agar tim tetap mampu tampil kompetitif menghadapi siapapun lawan yang akan ditemui pada babak semifinal. Kemenangan atas Vietnam memastikan Indonesia melangkah ke semifinal sebagai juara grup A setelah meraih hasil positif dalam 3 pertandingan fase grup. Kapten Timnas Indonesia U19 Iputu Panji Apriawan mengatakan kemenangan atas Vietnam menjadi modal penting menghadapi babak semifinal.
5: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya, bisa meraih menang pada malam hari ini. Pertandingan ini sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal.
3: Timnas Indonesia U19 kini mengalihkan fokus sepenuhnya ke babak semifinal yang akan dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 mendatang. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.

0: Pelita Jaya mengemban misi wajib menang atas Dewa United di laga kedua semifinal IBL yang digelar di Gor Sumantri, Brojonegoro malam ini. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga kedua semifinal IBL 2026 antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten akan berlangsung malam ini, pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gor Sumantri, Brojonegoro, Kuningan, Jakarta. Dewa United sementara unggul 1-0 dalam seri best of 5 setelah mencuri kemenangan dramatis pada game pertama. Saat itu Troy Gillenwater menjadi pahlawan lewat tip-in krusial di sisa 0,4 detik. Ferin Buford mencetak 23 poin namun tak cukup menyelamatkan Pelita Jaya dari kekalahan 76-78 di kandang sendiri. Sebelumnya David Singleton selaku pelatih Pelita Jaya mengisyaratkan perubahan taktik di laga kedua nanti.
2: We got a good defense. I think we got a great plan.
3: Kita punya pertahanan yang bagus. Saya rasa kita punya rencana yang bagus. Saya rasa orang-orang baru bisa melihat itu di bagian akhir pertandingan. Tetapi kami akan mengatakan bahwa kami punya rencana dan kami akan membuat beberapa penyesuaian untuk pertandingan kedua.
4: We'll come up with some adjustments for game 2.
1: Sebaliknya, Jubli Boss, juru racik pelatih Dewa United, tetap waspada dengan kekuatan tuan rumah.
3: Ini babak playoff. Dua tim dengan tingkat kualitas yang serupa. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit di setiap laga dan akan ada banyak momen kebangkitan dan perubahan skor. Mungkin mereka akan melakukan beberapa penyesuaian. Tetapi kita harus mencari solusi dan menemukan cara untuk mengatasinya seperti yang biasa kita lakukan.
1: Pelita Jaya wajib mengamankan kemenangan di kandang malam ini untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Jika gagal, mereka akan tertinggal 0-2 dan harus melawat ke markas Dewa United untuk game ketiga dalam posisi tertekan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya. Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Babak semifinal PFL 2025-2026 ditutup dengan epic di GOR UNY. Bintang Timur Surabaya BTS menang saat melawan Black Steel FC Papua dalam laga pamungkas leg kedua yang diselesaikan lewat adu penalti dengan skor 5-4. Persita Tangerang mengumumkan kepergian kapten tim Muhammad Toha setelah pemain berusia 29 tahun itu memutuskan untuk melanjutkan karir bersama klub asal Brunei Darussalam, DPMM FC. Ini mengakhiri perjalanan panjang Muhammad Toha bersama Persita Tangerang sejak 2017. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai turnamen French Open 2026. Pada partai final, petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam 5 set. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7.

0: 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Dan kami akan hadirkan dialog olahraga dengan topik tuan rumah tanpa gelar juara di Indonesia Open, bagaimana evaluasinya? Indonesia kembali harus menunda harapan meraih gelar juara di rumah sendiri setelah seluruh wakil merah putih gagal naik podium tertinggi pada Indonesia Open 2026. Kekalahan Jonathan Christie di final tunggal putra serta kegagalan pasangan Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin di sektor ganda putra memperpanjang puasa gelar Indonesia di turnamen Super 1000 tersebut menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2021. Di tengah hasil yang mengecewakan itu, keputusan Jonathan Christie untuk mengambil jeda sejenak dari kompetisi juga menjadi perhatian. Lalu apa yang perlu dievaluasi dari prestasi bulu tangkis Indonesia saat ini dan bagaimana prospek regenerasi yang mulai terlihat? Untuk membahasnya kita sudah bersama mantan pebulu tangkis nasional Imelda Wiguna. Bu Imelda, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.
0: Baik, Bu Imelda, Indonesia ini kembali gagal meraih gelar di Indonesia Open dan kini sudah 5 tahun tanpa juara di kandang sendiri. Menurut Ibu Imelda, apa evaluasi terbesar dari hasil tahun ini?
1: Kalau saya lihat ya, namanya pendapat ya, belum tentu benar ya.
0: Yeah.
1: Belum tentu benar. Tapi kan Mbak kan minta pendapat saya ya.
0: Yeah.
1: Kemarin Jojo dengan ganda putranya kan sebetulnya dari game pertamanya kan udah bagus ya. Dan tiba-tiba kan menurun gitu. Nah, jadi berarti kalau begini kan daya tahan fisik aja sih. Tapi sekarang kita bicara daya tahan untuk apa ya, tetap konsentrasi memikir pikiran. Dulu kita punya jagoan, bukan kita ya, maksudnya dari Cina, ada yang namanya GV Kujun. Itu selama 5 tahunan itu berturut-turut itu juara terus. Kemudian An Se-yong itu juga berturut-turut juara terus. Nah itu menurut saya tuh daya tahan konsentrasinya tuh hebat memang. Nah jadi kalau itu menurut saya ya tentang Jojo dengan ganda putra kita. Sebetulnya kalau kita lihat sih ada sih yang kalau kedepannya ya kan itu perlu proses penggantinya. Penggantinya senior-senior di ganda putra. Karena sebetulnya Joakim dengan partnernya dan ada juga Leo Daniel itu kan cukup bagus ya Mbak. Tapi kan perlu proses. Jadi kalau menurut saya masalah ganda putra itu sebetulnya gak terlalu terpuruk. Tetapi kalau untuk tunggal putra saya lihat kok yang muda-muda hanya muncul yang namanya Alwi dengan Ubed. Mungkin di bawahnya ada Richie dan sebagainya. Ini yang mesti lebih dikonsentrasikan, Mbak. Tunggal putri kita lihat juga baru ada Putri KW, kemudian Esther. Mungkin mudah-mudahan nanti Talita dengan Kadek, Dinda. Di ganda putri sudah muncul juga sih sebetulnya. Ada 3 pasangan sebetulnya kan yang bagus juga. Kalau ganda campuran ya begitulah. Maksud saya kalau kita mau ngelihat ya, perlu sih fenomena yang kira-kira 3-5 tahun belakangan ini kan masalah prize money, nilai kontrak, bonus, kemudian juga bonus untuk ranking dan lain-lain kan gede banget ya Mbak. Ya ini kan fenomenanya luar biasa meskipun dibandingkan dengan tenis yang tadi Mbak kupas tadi kan. Hanya 1/50 lah. Ya bulu tangkis mereka 60 juta dolar loh kalau tenis. Nah cuman memang saya bicara soal fenomena itu yang artinya harus dihadapi, dicari solusinya yang terbaik itu. Apakah perlu psikolog Mbak? Maksud saya karena sebagian dari atlet-atlet kita itu kan berasal, mohon maaf aja Mbak, mohon maaf bukan menghina ya, berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Jadi kemungkinan tuh belum cukup dewasa atau terkaget-kaget terima uang yang begitu banyak. Saya juga nggak tahu tuh ya. Lalu aku minta maaf banget loh, bukan menghina. Dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin taraf kehidupannya tuh lebih bagus sehingga nggak terkaget-kaget dengan

0: jumlah uang yang besar. Nah, jadi kayaknya PPS itu harus melihat fenomena ini, Mbak. Itu jadi apakah perlu psikolog? Ya kan maksudnya kan orang perlu psikolog bukannya sakit jiwa kan ya, Mbak? Maksudnya tuh bisa di fenomena ini bagaimana harus dihadapi itu? Karena juga yang saya tahu beberapa produsen itu tuh memberikan bonus ranking 1 sampai ranking berapa tuh sama gitu. Nah, jadi keinginan untuk jadi juara nomor 1 kayaknya apakah jadi kurang ya? Kalau misalnya ada perbedaan ranking 1, ranking 2, ranking 3, 4, 5 dan seterusnya, mungkin mereka kepengen jadi nomor 1 terus gitu. Tapi karena kalau perbedaannya hanya sedikit sih, ya sudahlah, yang penting kan sudah dapat bonus gitu loh, mungkin gitu atau prize money. Nah, okay. Saya bandingkan dengan dulu ya. Dulu kan kita harus juara, Mbak, karena nggak dapat duit kan. Zaman dulu kan kita nggak dapat duit, dapat pride aja. Juara itu ya kita kejar gitu mati-matian. Nah, jadi saya sih berharap ya, ini Mbak Hana kan ya. Kita sekarang untuk 2028 nih penting nih. Ya karena tinggal 2,5 tahun lagi itu bukan waktu yang pendek loh. Itu sudah sangat harus sudah siap. Jadi yang dipersiapkan yang sekarang ini mungkin difokusin saja atlet-atlet yang kira-kira bakal dapat medali di Olimpiade. Gitu. Jadi saya sebenarnya kasihan sama PBSI ya, karena sekarang ini kan kesulitan juga dalam hal pendanaan, kebingungan juga. Baik. Gitu Mbak. Ini nah, pemerintah harus gerak sih.
1: Oke, okay, baik. Bu Imelda, nah Jojo juga menyebut persaingan tunggal putra dunia saat ini semakin merata dan kompetitif. Betul. Apakah Betul. Bu Imelda juga berarti melihat hal yang sama ya? Bagaimana posisi Betul. Indonesia di tengah persaingan tersebut?
0: Nah, ini dia. saya minta maaf juga nih ya. Yeah. Karena menurut saya tuh pelatih-pelatih di pelatnas itu mohon maaf, harus pintar. Harus pintar. Karena apa? Karena pelatih-pelatih di luar itu menurut saya itu memperhitungkan, menghitung, dan juga mencatat bagaimana supaya bisa menang. Kan begitu kan, zaman sekarang kan udah canggih-canggih. Mereka pasti sudah merekam, sudah apa segala macam. Nah, kitanya tuh harus siap gitu lah. Kan gak pernah kepikir kan ada bisa juara, Mbak. Gak pernah kepikir loh. Ya, tapi memang sih bukan dari Kanada asli ya. Ada nama Chinese-nya di belakangnya gitu. Cuman maksud saya, berarti perkembangan bulu tangkis ini sekarang merata. Gara-gara ada Olimpiade gitu. Kitanya yang harus siap sih, Mbak. Jangan bilang, aku masih seperti yang dulu. Gak bisa. Ya, jadi harus berubah benar-benar. Harus bukan lari, tapi sprint ke depannya harus bagaimana. Gak gampang, Mbak. Gak gampang. Ya, karena kita menangani manusia ya. Jadi... perlu itu sih diskusi yang lebih ini lah Pak. Saya kasihan sama Pak Fadil sampai pusing. Gimana lagi tuh Pak? Kudu pinter. Pelatih harus pinter Mbak.
1: Nah Bu Imelda, lalu juga setelah final, Jonathan Christie ini mengungkapkan keinginannya untuk rehat sejenak guna memulihkan kondisi fisik dan mental. Seberapa penting keputusan tersebut bagi seorang atlet elit ini, Bu Imelda?
0: Kalau menurut saya penting loh Mbak. Karena pertandingan yang begitu rapet ya. Kalau zaman kita dulu kan pertandingan nggak banyak, jadi ya, kita masih bisa istirahat lama, memperbaiki. Ini istilahnya berturut-turut, bisa saja 3 pertandingan berturut-turut, belum memperbaiki yang salah kemarin kalah kenapa, belum diperbaiki, lalu masuklah ke pertandingan berikutnya, ya kalah lagi pasti, belum benerin gitu kan. Kalau menurut saya Jonathan Christie memang harus profesional, bisa menghitung-hitung. Ya kapan dia harus turun, kapan dia harus rehat. Karena kan memang penalti kalau misalnya nggak hadir. Kayak si Kun Lafut aja kemarin. Yang penting hadir aja, ya kan? Hadir, jadi dia nggak kena sanksi. Kalau nggak salah $5,000 Mbak. Kalau misalnya ranking 1 sampai 10 nggak hadir dalam pertandingan tertentu, itu kena sanksi $5,000 kalau nggak salah. Ya dia hadir saja. Lalu alasan aja cedera. Nah itu kan Kun Lafut kemarin begitu. Menurut saya sih keputusan Jojo untuk rehat dulu bagus banget sih menurut saya sih. Memulihkan diri dulu, apalagi sesuai dengan usia ya Mbak ya.
1: Baik. Nah Bu Imelda, Kalau untuk di sektor ganda putra, Raymond Indra dan juga Nicolaus Joaquin memang gagal juara, tapi berhasil menembus final Super 1000. Seberapa menjanjikan memang pencapaian pasangan muda ini untuk masa depan bulu tangkis Indonesia?
0: Iya, kalau saya lihat dari 5 sektor yang kita punya, ganda putra paling menjanjikan. Bagus, itu bagus banget Mbak Uda. Jadi bisa semifinal 2 ya, kemudian bisa masuk ke final juga, yang sebetulnya harusnya menang ya Mbak ya. Ya mungkin pengalaman juga sih. Menurut saya Indonesia sebenarnya kalau lihat begini nggak gagal sih. Tapi karena bisa menempatkan pemain-pemain muda, masih muda usia, sudah bisa final, semifinal kan sudah bagus. Ganda putrinya juga sudah oke sih sebetulnya sih Mbak. Tinggal dipoles sedikit lagi aja.
1: Baik, jadi memang kalau ganda putra ini memang sudah andalan begitu ya menurut Bu Imelda ya?
0: Iya. Masih banyak pasti itu.
1: Oke, baik. Bu Imelda, memang ini semoga juga evaluasi dari pendapat juga perspektif Bu Imelda tadi ini juga menjadi saran ya begitu untuk bulu tangkis Indonesia. Terima kasih Bu Imelda ini telah memberikan perspektifnya kepada masyarakat. Selamat sore Bu Imelda.
0: Selamat sore.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Mantan atlet bulu tangkis Indonesia Ibu Imelda Wiguna berbicara terkait tuan rumah tanpa gelar juara di Indonesia Open, bagaimana evaluasinya?
2: Kilas Berita.
3: Tim muda Italia sukses meraih kemenangan 1-0 atas Yunani dalam laga persahabatan di Kreta hari ini. Hasil ini sedikit mengurangi kekecewaan mereka karena gagal lolos di Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Pelatih sementara Silvio Baldini memilih skuad termuda dan paling minim pengalaman yang pernah dimiliki Italia dalam lebih dari 100 tahun. Tim ini tampil sesuai ekspektasi di laga sebelumnya saat menang tipis atas Luxembourg. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Nanti kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Presiden Prabowo Subianto ini akan melantik sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Kepresidenan Jakarta sore ini. Sudah ada reporter kami yang berada di sana, nanti kami akan tanyakan langsung seperti apa situasinya. Agenda pelantikan terbaru mencakup pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang baru, Nanik S. Deang, serta pengambilan sumpah Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan. Dan seperti apa situasi terkininya, ada reporter Joshua Sihombing. Joshua, silakan dengan update informasinya. Joshua.
1: Ya, Anda juga berdengar Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada sore hari ini Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan melantik sejumlah pejabat negara, seperti salah satunya yakni ini pejabat negara di lingkungan Badan Gizi Nasional, baik itu Kepala BGN dan juga Wakil Kepala BGN. Berdasarkan pantauan kami, Hara dan juga pendengar Pro 3, bahwa setidaknya dalam pelantikan ini telah dihadiri oleh Kepala BGN yang telah ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 2 Juni lalu, yakni Nanik Sudaryati Deang. Nanik datang sekitar pukul 14:51 waktu Indonesia Barat, dan tidak lama berselang turut hadir pula dua wakil Kepala BGN, yakni Mayjen TNI Renggono dan Agustina Arumsari. Dalam keterangannya secara singkat memang disampaikan oleh Kepala BGN Nanik, menyampaikan bahwa baru dikabari terkait dengan pelantikannya pada hari ini. Terkait hal tersebut pula ini disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, yakni Mayjen TNI Trenggono dan juga Agustina Arumsari, yang mengkonfirmasi akan undangan pelantikan pada hari ini. Berarti demikian ini terkait dengan pelantikan tersebut. Wakil Ketua Kepala BGN Agustina Arumsari ini menyampaikan bahwa jajaran pimpinan BGN ini telah mulai efektif bekerja pada dua hari silam, atau sekitar beberapa hari setelah dilakukan penunjukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 2 Juni lalu. Berikut sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.
2: Efektif dua hari inilah kami ke kantor ya. Jadi beberapa permasalahan memang sudah kami lihat, seperti masalah data. Kemudian ada beberapa kluster-kluster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya, karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitu lah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang.
1: Ya, lebih lanjut pun terkait dengan pelantikan ini disampaikan oleh Agustina Arumsari bahwa jajaran BGN, baik itu kepala dan juga wakil kepala, ini juga meski tidak membagikan tugas secara tertulis, namun dipastikannya bahwa BGN akan secara kolektif dan kolegial, secara bersama-sama untuk menuntaskan dan juga mencapai tujuan program prioritas pemerintah melalui Badan Gizi Nasional. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Laporannya disampaikan Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, Bekana dan pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan komplek Parlemen Senayan Jakarta, di mana baru saja Komisi 2 DPR RI ini mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Dan tadi pun Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah memang terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah APBD. Dan menurutnya kondisi tersebut ini membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal.
2: Efisiensi dalam penggunaan birokrasi di tempat kita. Kita sudah cukup banyak melakukan rekrutmen 1,7 juta orang pada tahun 2024-2025 yang lalu. Dan karena itu implikasi terhadap keuangan negaranya tidak kecil. Saya ingin sampaikan di beberapa kabupaten, kota misalnya, ada belanja pegawainya itu lebih dari 60-70%. Sehingga ruang fiskal untuk pembangunannya sangat kecil. Kita kan juga tidak boleh zalim kepada masyarakat.
1: Dan diketahui juga pendengar, selain itu Komisi 2 juga tadi mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR juga mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Sementara untuk jangka panjangnya, ini Komisi 2 berencana mengusulkan revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan, yakni antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau HKPD. Demikian pendengar, laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung talenta-talenta kreatif Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional. Laporannya disampaikan Aditya Prabowo. Aditya.
3: Tapi para pendengar RRI maupun yang berada di kawasan Jakarta Selatan, dimana Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung talenta-talenta kreatif di Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional. Dukungan tersebut tidak hanya diberikan saat keberangkatan mengikuti kompetisi global, tetapi juga melalui pendampingan, komunikasi, hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Berikut keterangannya.
4: Saat ini kami ya memberikan pendampingan, juga komunikasi, koordinasi, nanti juga koordinasi dengan kementerian di sana, perwakilan dari Kemenlu di sana, agar pendampingannya juga baik, pendampingannya juga baik, begitu. Dan tentu harapannya juga kolaborasi kan tidak hanya di saja berangkat ketika di tidak hanya di hilirnya, tetapi di hulunya
3: Rifki juga mengatakan bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif turut berkolaborasi dengan ekosistem industri kreatif, termasuk asosiasi dan pelaku perikanan, ini untuk menjaring serta mengembangkan talenta terbaik di nasional. Salah satunya bentuk kolaborasi dilakukan melalui ajang-ajang prestisius seperti Citra Pariwara yang menjadi wadah lahirnya insan kreatif berbakat. Ia juga menilai seluruh pemangku kepentingan perlu membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk terus berprestasi. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia untuk memimpin pertemuan tingkat menteri 6 kelompok kerjasama ekonomi bilateral Singapura-Indonesia pada 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut merupakan yang pertama bagi Kim Yong ke Indonesia sejak menjabat, dengan tujuan memimpin pertemuan ke-16 tingkat menteri Singapura-Indonesia Six Bilateral Economic Working Groups bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto. Pertemuan merupakan forum ekonomi strategis tingkat tinggi yang dibentuk Singapura dan Indonesia untuk mengevaluasi serta memperkuat kerjasama pada 6 sektor utama. Berita olahraga, Persija Jakarta resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih baru mereka mulai musim depan di Super League 2026-2027. Dengan kontrak selama 3 tahun, STY menggantikan peran Mauricio Souza sebagai pelatih kepala di Macan Kemayoran tersebut. Ia bukan orang baru di Indonesia karena pernah melatih timnas Indonesia selama 5 tahun dari 2020 hingga 2025. Meski belum dapat menghadirkan trofi, STY membawa tim Garuda mencapai prestasi yang membanggakan. Seperti meloloskan 3 game nasional ke Piala Asia, lolos 16 besar Piala Asia 2023, menjadi peringkat keempat Piala Asia U23 2024, lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2027, sekaligus lolos ke Piala Asia 2027, hingga meraih peringkat 129 dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta, masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.
2: Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah terus mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Upaya dilakukan untuk menjaga aktivitas produksi, daya saing industri, serta memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi guru, mulai dari keterbatasan akses pengembangan kompetensi, ketimpangan beban kerja dan kesejahteraan, hingga distribusi guru yang belum merata. Indonesia dan India sepakat memperkuat kemitraan di sektor perdagangan, investasi, dan industri strategis. Hal itu menjadi hasil pertemuan Menlu RI Sugiono dan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar. Pertemuan ini juga menandai persiapan kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia yang dijadwalkan pada Juli 2026. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan topik pilihan, BMKG akhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 Filipina. BMKG menyatakan peringatan dini tsunami pasca gempa bumi di Mindanao, Filipina telah berakhir. Gempa bumi yang terjadi pada Senin 8 Juni pukul 6:37 waktu Indonesia Barat ini berdampak tsunami di sebagian wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan gempa bumi ini terjadi pada koordinat 1,25 derajat lintang utara, 126,27 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Berdasarkan lokasi episenter dan kedalamannya, gempa ini berjenis dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik, thrust fault. Selanjutnya, sensor Tide Gauge di Tahuna mendeteksi ketinggian air setinggi 0,3 meter pada pukul 6:58 waktu Indonesia Barat, disusul wilayah Paleleh yang mencatat ketinggian 0,45 meter pada pukul 7:34, lalu Tanjung Sidupa yang merekam 0,32 meter pada pukul 7:39 waktu Indonesia Barat. Dan seperti apa situasi terkininya, saat ini kami telah bersama penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Bayu, selamat sore.
2: Ya, selamat sore Mbak Ana dan pemirsa RRI.
0: Pak Bayu, mungkin dapat dijelaskan kembali nih, apa yang menjadi dasar BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 di Filipina?
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana. Jadi, pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, peringatan dini tsunami oleh BMKG dinyatakan berakhir. Itu sekitar 3 jam lebih dari 38 menit. Jadi setelah kami melakukan pemantauan alat ukur permukaan laut, ya, tide gauge, pasang surut, BMKG melihat bahwa sudah tidak ada lagi anomali muka air laut. Jadi fluktuasi muka air laut sudah kembali normal dan tidak membahayakan. Kemudian yang sebelumnya ada gelombang tsunami yang menerjang atau melanda beberapa wilayah itu sudah terlihat penurunan daripada amplitudo muka laut, sehingga akhirnya kita putuskan untuk mengakhiri peringatan dini tsunami ini.
0: Baik. Nah, Pak Bayu, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda yang satu ini ya, Pak Bayu ya.
2: Ya, baik.
1: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.
0: Nah, Pak Bayu, tsunami kan ini sudah berakhir begitu ya, pasca gempa 7,7 di Filipina itu. Apakah masih ada potensi gempa susulan yang perlu diwaspadai masyarakat Indonesia ini, Pak Bayu?
2: Ya, sampai saat ini kami melakukan pengamatan dan analisis untuk gempa susulan atau aftershock sampai pukul 15. Itu ada 60 gempa aftershock dengan range kekuatannya itu magnitude 3,6 hingga 6,7. Kemudian gempa ini juga ada satu yang dirasakan, dan kalau kita buat klasifikasi untuk magnitude di atas 5, ada 12 gempa. Nah, ini dimungkinkan akan ada gempa-gempa susulan dalam beberapa hari ke depan. Dan gempa tersebut bisa dimungkinkan di atas magnitude 5. Bahkan mungkin nanti ada yang dirasakan, meskipun gempanya berada di wilayah Filipina. Begitu, Mbak Ana.
0: Baik. Itu kenapa, Pak, gempanya ini dapat sampai dirasakan hingga wilayah Indonesia Timur? Apa penyebabnya ini, Pak?
2: Ya, pertama itu gempanya cukup besar, magnitude di atas 7 ya, atau tepatnya magnitude 7,7. Ini termasuk klasifikasi gempa besar. Kalau berada di wilayah daratan, itu akan menimbulkan kerusakan, apalagi gempanya dangkal. Kemudian yang kedua, gempanya itu berada di perbatasan dengan Indonesia. Jadi tidak terlalu jauh dengan wilayah Indonesia di bagian yang berbatasan dengan Filipina, seperti Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara, gitu ya. Itu pasti akan merasakan gempa tersebut ya, dengan magnitude 7,7. Kemudian ya cukup dangkal ya, jadi memang spektrumnya memang tidak terlalu luas, tapi sampai ke Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Ada beberapa wilayah di sebagian Sulawesi Tengah juga ikut merasakan.
0: Baik. Nah, Pak Bayu, bagaimana ini BMKG menyeimbangkan kecepatan penyampaian peringatan dengan akurasi informasi supaya tidak menimbulkan kepanikan ini, Pak Bayu?
2: Ya, tadi kami mengirimkan informasi warning ya, atau peringatan dini tsunami ini 3 menit setelah gempa bumi. Jadi dapat dimaklumi bahwa gempa tersebut berada di wilayah Filipina, namun masih dalam wewenang National Tsunami Warning Center. Jadi karena beberapa kajian atau analisis kami atau alasan kami, gempa ini akan berdampak goncangan dan tsunaminya ke wilayah Indonesia sehingga masuk ke dalam wilayah National Tsunami Warning. Nah, kenapa ini kita tetap keluarkan, yaitu tadi karena ada dampaknya sampai ke Indonesia. Seperti itu.
0: Baik. Nah, Pak Bayu tadi disebutkan memang ada gempa aftershock juga ya. Ini diperkirakan sampai kapan, Pak Bayu? Hanya sampai besok sajakah atau bagaimana?
2: Ya, untuk aftershock ini bisa hingga seminggu lebih ya. Kalau dari beberapa kajian kami untuk gempa-gempa magnitude di atas 7, seperti sebelumnya tanggal 2 April itu gempa di Maluku Utara berbatasan dengan Sulawesi Utara magnitude 7,6, itu lebih dari 2 minggu. Namun ini karena gempanya di wilayah Filipina ya, atau berbatasan dengan ya hampir berdekatan dengan Indonesia, ini mungkin yang akan terdampak itu ya sekitar kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Ini untuk sementara ya, dari analisis cepat. Nanti kami akan tetap melakukan pemantauan dan analisis lebih lanjut, dan kami akan informasikan hasil analisis ini ke masyarakat kira-kira berakhir usulannya sampai beberapa hari.
0: Baik, berarti indikator utamanya itu berakhir tsunami-nya atau tidak berdasarkan tadi tinggi permukaan air laut yang telah diamati BMKG, begitu ya Pak Bayu ya?
2: Ya, betul Mbak Hana. Jadi tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, iya. Bagaimana akurasinya? Ya, jadi kalau kami sudah keluarkan dalam waktu kurang lebih 3 menit ya, itu memang betul terjadi tsunami. Jadi kita bisa anggap ini cukup akurat gitu ya. Kemudian dari pemodelan tsunaminya pun masih masuk dalam level yang ancaman di bawah siaga ya, untuk dia ya kurang lebih 0,5 sampai 3 meter. Kemudian tertinggi tadi kami catat 0,75. Kemudian kami pantau terus dan kami informasikan ke masyarakat, memang terkonfirmasi beberapa wilayah di Sulawesi Utara, Maluku Utara, kemudian di Sulawesi Tengah dan Gorontalo itu mencatat adanya tsunami tersebut ya. Kemudian setelah itu kita lihat ada peluruhan daripada amplitudo tsunaminya sampai betul-betul berakhir dan tidak membahayakan ke masyarakat. Setelah itu kami akhiri daripada peringatan dini tsunami tersebut.
0: Baik. Pak Bayu, mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat pesisir pasca pencabutan peringatan dini tsunami ini.
2: Ya, untuk masyarakat pesisir, mohon tidak panik, karena untuk gempa susulan akan tetap terjadi dalam beberapa hari ke depan. Mungkin tidak semuanya merasakan gempa tersebut, ya. Tetapi informasinya akan kami tetap update dan kita rilis untuk magnitude di atas 5. Dan masyarakat tetap memperhatikan berita dan informasi dari sumber yang terpercaya, dari BMKG maupun media-media yang terpercaya. Kemudian apabila ada bangunan yang sudah rusak secara struktur, gitu ya, yang mungkin di sekitar Kepulauan Talaut, gitu, itu mohon tidak menempati bangunan tersebut, ya, karena bisa jadi gempa susulan setelah itu, ya, akan menimbulkan kerusakan lebih lanjut, sehingga bisa roboh dan kerusakan lebih parah. Kemudian masih ada bahaya lanjutan juga dari longsor maupun batu yang jatuh yang berada di wilayah yang lereng ya. Bisa jadi pada saat gempa utama kemudian gempa-gempa susulan itu sudah berada di titik kritis. Pada saat ada gempa susulan berikutnya bisa jadi akan ada terjadi longsoran ataupun batuan jatuh. Kemudian tidak termakan isu hoax ya terkait prediksi gempa dan tsunami. Jadi biasanya setelah gempa besar kemudian ada peringatan dini tsunami itu diikuti oleh isu-isu hoax ya yang terkait prediksi gempa pada hari tertentu, jam tertentu kemudian ada tsunami yang besar yang akan melanda gitu ya. Itu mohon tidak dipercaya karena sampai saat ini untuk prediksi gempa belum ada kajiannya. Bahkan di negara maju seperti Jepang maupun Amerika pun belum pernah mengeluarkan prediksi gempa dalam waktu yang tepat seperti itu.
0: Baik. Pak Bayu, semoga juga di sana semakin kondusif kembali begitu ya Pak Bayu ya dengan pemantauan yang terus dilakukan oleh BMKG. Terima kasih nih Pak Bayu telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat. Pak Bayu, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Ana. Terima kasih.
0: Penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata, berbicara terkait BMKG akhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 Filipina.
3: Wawancara Pro 3.

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey,
1: bersiapa? Indonesia menyapa sore.
2: Kami juga akan menghadirkan breaking news dari reporter kami.
1: Breaking news.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Kepresidenan Jakarta sore ini. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing. Nanti kami akan menyambungkan dengan koneksi kami dengan reporter Joshua Sihombing yang saat ini sedang berada di Istana Kepresidenan Jakarta sore ini. Saat ini kami telah tersambung bersama reporter kami Joshua Sihombing. Joshua, seperti apa situasi terkininya?
3: Ya, Anda juga berdengar Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, Istana Negara Jakarta, di mana dalam pada sore hari ini Presiden Prabowo Subianto akan melantik sejumlah pejabat tinggi negara. Dapat kami sampaikan seperti salah satu di jajaran lingkungan Badan Gizi Nasional dan juga pendapat pelantikan yang langsung dilakukan oleh Presiden terhadap penasihat khusus yang nantinya akan disampaikan langsung dalam pelantikan tersebut. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah tiba memasuki ruangan untuk memulai pelaksanaan pelantikan jajaran pejabat negara. Terdapat juga dalam pelantikan ini sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang turut menyaksikan secara langsung pengangkatan sumpah jabatan dan juga pelantikan pejabat negara tiga, yakni Kepala Badan Gizi Nasional dan juga Penasihat Khusus. Mari kita ikuti bersama prosesi pelantikan.

0: pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18/M tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 58/P tahun 2026 tentang pengangkatan penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya kesatu, mengangkat masing-masing satu, Nani Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, 2. Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, 3. Renggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 dan 4 Juni 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dan sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
3: Bersedia.
2: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah.
2: Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji.
4: Demi Tuhan saya berjanji.
2: Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya
3: akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
3: Dengan seluruh-seluruhnya.
2: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya
3: dalam menjalankan tugas jabatan
2: akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya.
3: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
2: Bagi saudara yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya.
0: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudari Nani Sudaryati Deang, dimohon menuju meja penanda tanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan berita acara. 1. Saudari Nani Sudaryati Deang, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

0: Ya, demikian Hana juga pendengar, prosesi pelantikan pengangkatan sumpah dan jabatan yang dilakukan langsung Presiden Prabowo Subianto terhadap empat pejabat negara. Di antaranya yakni Nani Sudaryati Deang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta tidak hanya melantik pejabat tinggi di lingkungan Badan Gizi Nasional, Kepala Negara juga mengangkat dan juga melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan buruh. Adapun pengangkatan ini berdasarkan Kepres nomor 18/N tahun 2026 tentang pemberhentian dan juga pengangkatan kepala dan wakil kepala BPN, serta Kepres nomor 58/P tahun 2026 tentang pengangkatan penasihat khusus bidang ketenagakerjaan dan buruh. Saat ini prosesi penyampaian ucapan selamat yang tadinya telah dilakukan dan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran Menteri serta Wakil Presiden di Istana Merdeka Jakarta. Demikian yang dapat kami sampaikan, Hana dan juga terdengar, terkait dengan pelantikan empat pejabat negara yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar laporan reporter Joshua Sihombing. Disebutkan Presiden Prabowo Subianto melantik kepala dan wakil kepala Badan Gizi Nasional serta penasihat khusus Presiden yang berlangsung di Istana Negara Jakarta pada 8 Juni 2026. Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Cek kesehatan gratis di Kota Banjarmasin masih terus berjalan hingga pertengahan 2026. Tercatat lebih dari 46.000 warga sudah mengakses layanan screening medis tersebut. Laporannya bersama reporter Lukmanul Hakim.
2: Hingga pertengahan tahun 2026, setidaknya tercatat 46.603 warga Kota Banjarmasin sudah merasakan langsung manfaat dari program cek kesehatan gratis. Capaian ini pun hingga kini masih terus dikebut untuk memenuhi target sasaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Atmi Susilastuti, mengungkapkan meski program ini terus berjalan, namun dalam pelaksanaannya sempat menghadapi berbagai tantangan teknis. Meski demikian, ia memastikan hal tersebut telah ditangani berkat kolaborasi dengan berbagai SKPD terkait. Dr. Atmi pun memastikan pihaknya akan terus berkomitmen untuk mempercepat layanan screening medis tersebut di lapangan.
3: Kemudian kita lakukan berbagai upaya untuk mempercepat, salah satunya pastilah berkoordinasi dengan layanan-layanan, kemudian kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan di tempat-tempat yang kegiatan-kegiatan yang banyak berkumpul orang, kegiatan-kegiatan yang memang kemudian di situ didatangi banyak orang, di samping juga kita melakukan CKG di posyandu, di sekolah, dan lain sebagainya.
2: Tren positif program CKG ini juga terlihat jelas di tingkat puskesmas, salah satunya di Puskesmas Banjarmasin Indah. Puskesmas dengan wilayah kerja di Kecamatan Banjarmasin Barat tersebut hingga saat ini telah berhasil menjaring 1.214 warga dari target total sebanyak 7.712 sasaran. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, menyebut tingginya angka capaian ini sejalan dengan antusiasme masyarakat di lapangan.
4: Sangat baik, antusias mereka mengikuti karena melihat manfaatnya dari CKG tersebut untuk deteksi dini penyakit-penyakit, jadi mencegah sebelum mengobati.
5: Ada yang dominan ke Bu mungkin?
4: Ya, masih hipertensi ya, yang kita temukan hipertensi yang masih mendominasi ya.
5: Itu masuk 10 besar
4: terbanyak? Iya, 10 besar penyakit terbanyak, hipertensi nomor satunya di puskesmas kami.
2: Program CKG sendiri merupakan layanan screening medis yang diluncurkan oleh pemerintah Republik Indonesia sejak Februari 2025 lalu. Pada tahun ini, program tersebut ditargetkan dapat menyasar hingga 130 juta jiwa di seluruh Indonesia. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Nunukan tengah menerima bantuan sosial pangan.

0: tahun 2026. Laporannya bersama Ahmad Ilham.
1: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan, Karmila menjelaskan, seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan.
2: Kalau ini, bantuan ini langsung dari pusat, memutuskan perusahaan kami disalurkan ke masyarakat.
3: Ada berapa banyak?
2: 1.876 penerima. Dari data DTSM, dari DTSM itu turun ke pusat, pusat menurunkan ke perusahaan kami. Kami sudah menerima bersih nama-nama dan data-data itu.
1: Sementara itu, salah seorang warga penerima manfaat di Kelurahan Nunukan Tengah, Yuliana, mengucapkan rasa syukur dapat menerima bantuan sosial pangan dari pemerintah. Bantuan pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang diterima sangat membantu untuk meringankan beban ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok.
3: Gimana Bu, ini sebagai masyarakat kurang mampu ya dapat bantuan ini sendiri?
4: Iya, senang aja, iya bersyukurlah karena bisa dapatkan hanya membantu ekonomi keluarga. Ya mudah-mudahan kalau ada lagi bantuan bisa dapat lagi.
1: Ia berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut setiap tahunnya. Selain dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok, bantuan tersebut juga mampu mengurangi biaya pengeluaran masyarakat kurang mampu di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beberapa sekolah jenjang SMA di Kota Mataram diduga melakukan pungutan liar berkedok sumbangan pendidikan. Laporannya bersama Holil Bisri.
5: Masih bayar, terus diwajibkan.
6: Sejumlah siswa SMA Negeri 9 Mataram mengaku masih membayar BPP atau SPP dengan nominal tertentu setiap bulan. Mereka menyebut pembayaran tersebut dipahami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Salah seorang siswa SMA Negeri 9 Mataram mengaku pembayaran BPP atau SPP masih berlaku dan diwajibkan kepada siswa.
5: Masih bayar, terus diwajibkan. 200 untuk yang kelas 10, 150 untuk yang kelas 11.
6: Pengakuan serupa juga disampaikan salah satu siswi yang menyebut pembayaran tersebut dipahami sebagai kewajiban.
7: Dia cuma bilang wajib buat bayar doang, buat bantu sumbangan sekolah.
6: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 9 Mataram Nengah Istiqomah menjelaskan bahwa sekolah tidak pernah mewajibkan orang tua memberikan sumbangan. Menurutnya, partisipasi yang diberikan orang tua bersifat sesuai kemampuan masing-masing keluarga dan tidak menjadi syarat bagi siswa untuk memperoleh layanan pendidikan. Di sisi lain, Kepala SMA Negeri 2 Mataram Abdul Qadir Alaidrus menegaskan sekolahnya tidak lagi menerapkan BPP maupun SPP. Menurutnya, mekanisme yang berlaku saat ini adalah sumbangan komite yang dibahas bersama orang tua siswa melalui forum resmi komite sekolah.
8: BPP tidak dipungut, sudah tidak ada pemungutan BPP, apalagi istilah SPP itu tidak ada. Yang ada adalah sumbangan komite. Sukarela itu berdasarkan hasil rapat komite.
6: Perbedaan pemahaman yang muncul di lapangan menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas antara sekolah, orang tua, dan peserta didik terkait mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Dari Mataram, Holil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan hadirkan informasi update dari reporter kami, tapi setelah jeda berikut.
9: Kilas Berita.
10: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah untuk tidak lagi menambah tenaga honorer baru. Hal ini menurutnya karena berpotensi membebani keuangan daerah. Ia menjelaskan kebijakan pengendalian jumlah pegawai ini menjadi penting dalam menjaga komposisi belanja daerah agar tetap sesuai ketentuan, khususnya batas maksimal 30% dari total APBD. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
0: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter kami. Bank Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat pencapaian transaksi kris yang kian masif di wilayah Yogyakarta. Laporannya bersama Karin Anissa.
11: Kita sadar bahwa di era seperti ini penting sekali kita terus mendorong kawan-kawan dan
12: Bank Indonesia Perwakilan DIY mencatat pertumbuhan transaksi dan pengguna Quick Response Code Indonesia atau QRIS sepanjang tahun 2026. Jumlah pengguna QRIS di DIY mencapai lebih dari 1,08 juta pengguna dengan jumlah merchant mencapai lebih dari 1,11 juta merchant. Transaksi QRIS di DIY selama tahun 2026 pun tercatat tumbuh signifikan mencapai 198 juta transaksi atau tumbuh 62,19% dibandingkan tahun lalu. Kepala Bank Indonesia Perwakilan DIY, Sri Darmadi Sudibyo menyebut berbagai upaya ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di DIY sekaligus mempercepat perluasan akses transaksi digital. Salah satunya dengan pameran UMKM yang digelar di Jogja City Mall pada Jumat hingga Minggu lalu yang turut menyediakan metode pembayaran QRIS.
11: Kita sangat berharap bahwa pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di DIY bisa terus kita dorong. Kita sadar bahwa di era seperti ini penting sekali kita terus mendorong kawan-kawan dan saudara-saudara UMKM kita untuk terus berkreasi. Terlebih, DIY adalah kota wisata yang tentunya sangat penting untuk terus kita sajikan berbagai produk unggulan yang tentunya akan menarik perhatian para wisatawan.
12: Salah satu warga Sleman, Intan, mengaku sudah sejak lama terbiasa dengan prinsip cashless atau tanpa pembayaran tunai. Dia lebih senang menggunakan QRIS lantaran terbilang lebih mudah, ringkas, dan tidak memerlukan uang kembalian.
13: Sebagai pengguna, tentunya saya merasa QRIS ini sangat membantu ya. Karena selain praktis, transaksinya juga jadi lebih cepat. Cukup pakai handphone, terus scan, pembayaran langsung selesai. Kalau dulu kan, kalau kita lupa bawa uang tunai, nggak bisa bayar ya. Tapi sejak adanya QRIS, nggak bawa uang tunai, tapi bawa handphone, tetap bisa bayar. Yang penting saldonya ada. Nah, satu lagi yang saya suka, semua transaksinya itu tercatat otomatis. Jadi lebih mudah aja sih buat memantau pengeluaran sehari-hari.
12: Diharapkan penggunaan transaksi digital seperti QRIS dapat terus meningkat sehingga dapat tercipta sistem pembayaran yang lebih cepat, mudah, dan aman di masyarakat. Serta dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kami juga akan menghadirkan laporan kabar bursa dan rupiah.
9: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: IHSG ditutup anjlok 4,5% ke level 5.342,13 pada perdagangan hari ini, di tengah tekanan jual investor asing dan meningkatnya spekulasi di pasar keuangan domestik. Laporannya disampaikan Afriani Respati. Afriani, silakan dengan update informasinya.
14: Baik Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup anjlok pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi kedua hari ini, IHSG merosot 252,62 poin atau sekitar 4,5% ke level 5.342,13. Dan sejak awal perdagangan tadi, IHSG sebenarnya sempat bergerak di zona hijau dan indeks dibuka pada level 5.496,31 dan sempat menyentuh posisi tertinggi harian di level 5.523,94. Namun, tekanan jual yang terus meningkat membuat pergerakan indeks berbalik arah hingga penutupan perdagangan mayoritas saham berada di zona merah. Menurut data dari Bursa Efek Indonesia, mencatat sebanyak 661 saham melemah, sementara 78 saham menguat dan juga 78 saham lainnya stagnan. Dan kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan terjadi hampir di seluruh sektor perdagangan. Sementara untuk nilai transaksi saham sepanjang hari ini mencapai sekitar 21,73 triliun rupiah, dengan volume perdagangan tercatat sebanyak 32,52 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,2 juta kali transaksi. Head of Retail Research BNI Sekuritas, Fani Suherman, mengatakan bahwa pasar masih dibayang-bayangi aksi jual investor asing, di mana pada perdagangan sebelumnya, aliran dana asing keluar atau net foreign sale tercatat mencapai 3,72 triliun rupiah. Dengan saham yang paling banyak dilepas investor asing antara lain ialah PTIA, BBCA, BMRI, AMTM, dan BBRI. Sementara aksi jual tersebut juga turut menekan pergerakan indeks dalam beberapa hari terakhir. Tim analis Pintrako Sekuritas juga menilai bahwa pergerakan IHSG ini masih berpotensi fluktuatif dalam waktu dekat. Pasar saat ini masih mencermati berbagai spekulasi yang berkembang, termasuk juga isu kemungkinan adanya rapat Dewan Gubernur Darurat Bank Indonesia, serta rumor pergantian sejumlah pejabat ekonomi nasional. Demikian pendengar laporan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Dari Jakarta, Aprilia Niruspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Dan kami hadirkan informasi haji.
9: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Apresiasi tersebut disampaikan para jamaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rajo, mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jamaah lansia maupun penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas. Berikut keterangan dari Puji Rajo.
16: Disabilitas, tahun ini juga kita bekerjasama dengan Kompas Disabilitas, KMD, melibatkan mereka dalam tahapan persiapan sampai penyelenggaraan. Dan alhamdulillah, berdasarkan testimoni dari teman-teman disabilitas, tahun ini layanan disabilitas cukup mendapat apresiasi dari kaum disabilitas yang memang harus mendapatkan perhatian khusus.
15: Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh juga memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, dan bimbingan ibadah. Langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Meski demikian, Puji mengakui masih terdapat evaluasi terhadap kesediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Demikian, langsung dari Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso menyampaikan besaran tarif impor untuk Indonesia yang diusulkan oleh United States Trade Representative Amerika Serikat. Masih bersifat dinamis dan belum ditetapkan secara final. Ia menegaskan pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dan pendekatan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memperoleh skema tarif yang lebih menguntungkan bagi produk ekspor nasional. Sebelumnya, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat telah dibatalkan Mahkamah Agung. Sebagai penggantinya, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan tarif umum sebesar 10% terhadap seluruh negara selama 150 hari, yang berakhir pada 24 Juli 2026. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, berdasarkan Perencana Nasional Tenaga Medis, kebutuhan tenaga dokter di Indonesia masih tinggi. Laporannya disampaikan Hana Syarif. Hana Syarif.
1: Pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kebutuhan tenaga dokter di Indonesia masih tinggi berdasarkan hasil Perencanaan Nasional Tenaga Medis. Dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI, Menkes Budi menyebut bahwa selama ini perencanaan kebutuhan dokter belum dilakukan secara komprehensif, sehingga kerap memicu perbedaan pandangan tanpa didukung data yang kuat. Dan pada tahun 2025 lalu, Kementerian Kesehatan untuk pertama kalinya menerbitkan dokumen perencanaan tenaga medis nasional dengan proyeksi hingga 10 tahun ke depan. Dalam penyusunannya, pihaknya menghitung berbagai variabel mulai dari jumlah dokter aktif, tingkat pensiun dan kematian, hingga distribusi tenaga kesehatan antar wilayah. Selain itu, analisis juga mencakup kebutuhan layanan kesehatan berdasarkan data BPJS, beban pasien, serta perubahan demografi dan pola penyakit. Dan berikut pernyataan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
2: Ya, memang hasilnya seperti ini. Ini bisa diakses oleh semua orang, termasuk juga di DPR bisa lihat. Dan ini contohnya gap-nya, ini kita versi yang kedua, kita gap-nya untuk dokter sekitar 3.000. Setahun ini sekitar 1.000, mungkin sekarang ada 13.000 atau 1.000 ya untuk melihat ya untuk mengejar target ini. Nah, tapi dari sifatnya kemudian kesehatan ya, kita sangat membutuhkan dokter-dokter. Nah, kita memahami bahwa ada isu lah di uji kompetensi ini, tapi karena ini bukan di bidangnya kita mencoba mendengarkan.
1: Pendengar, dalam hal ini pemerintah menerima berbagai masukan terkait mekanisme ujian kompetensi, diantaranya mengenai beban biaya bagi peserta yang mengulang serta usulan sistem remedial yang lebih fleksibel. Dan terkait program internship sendiri, pemerintah terus melakukan evaluasi termasuk memperbaiki sistem pengawasan, layanan kesehatan bagi peserta, serta kanal pengaduan. Dan lebih lanjut, Kementerian Kesehatan juga mendorong penguatan layanan kesehatan primer dengan meningkatkan kompetensi dokter umum. Dan kedepannya, pemerintah juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif. Dengan sebagian besar kasus akan ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban di rumah sakit. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Iran menyatakan gelombang serangan Israel baru-baru ini sepenuhnya terkoordinasi dengan Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kemlu Iran, Esmail Bakai, mengecam pendekatan yang dilakukan Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional, Rafael Grossi, terhadap kasus Iran yang menurutnya bersifat politis dan tidak bertanggung jawab. Sebelumnya, serangan udara Israel menargetkan sebuah perusahaan petrokimia di sebelah barat daya Iran yang menyebabkan kerusakan sebagian pada kompleks industri tersebut. Kawasan Timur Tengah berada dalam ketegangan sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada akhir Februari lalu. Hal itu memicu pembalasan Iran terhadap Israel dan negara-negara regional lainnya yang menampung aset militer milik Amerika Serikat. Berita olahraga, Presiden Persija Muhammad Prapanca optimis Shin Tae-yong akan memenuhi target besar tim yang berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Keyakinan didasarkan karena STY akan melatih tim Persija yang pernah dilatih selama di Timnas Indonesia. Seperti sang kapten Rizky Ridho, Seine Patinama, Doni Tripamungkas, hingga Raihan Hanan. Prapanca menjelaskan mengenai kontrak 3 tahun yang diberikan kepada STY, ia akan terlibat dalam proyek jangka panjang selama di Persija.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Jemaah Haji Indonesia gelombang kedua mulai memasuki kota Madinah secara bertahap. Kedatangan kelompok terbang pertama berlangsung pada Minggu 7 Juni sore waktu setempat. Direktorat Jenderal Pajak DJP memastikan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 ditujukan untuk mendukung bertumbuhnya usaha mikro kecil menengah UMKM. PP tersebut bertujuan agar kebijakan perpajakan untuk UMKM lebih sederhana dan tepat sasaran. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
3: Warta Nusantara.
4: Banjir berulang di Kabupaten Parigi Mautong perlu penanganan serius dari pemerintah. Laporannya disampaikan Susanti Akataba. Susanti.
5: Baik, berdasarkan tingginya frekuensi bencana banjir di Kabupaten Parigi Mautong menuntut langkah penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan, di mana sepanjang Mei 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong mencatat sedikitnya 10 kejadian banjir yang tersebar di sejumlah wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman banjir tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi persoalan yang membutuhkan solusi permanen. PLT Kepala BPBD Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Trifai mengungkapkan penanganan banjir yang dilakukan selama ini masih bersifat sementara melalui program normalisasi sungai dengan mengangkat sedimentasi yang menghambat aliran air. Meski mampu mengurangi dampak banjir dalam jangka pendek, langkah ini dinilai belum mampu menyelesaikan akar persoalan yang menyebabkan banjir terus berulang. Trifai juga menambahkan, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong Sulawesi Tengah telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi dan Balai Wilayah Sungai untuk membahas penanganan banjir secara menyeluruh. Namun keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang dibutuhkan masyarakat. Dan berikut pernyataan PLT Kepala BPBD Kabupaten Parigi Mautong Muhammad Rifai.
6: Iya, ya, sudah kami sudah berupaya juga, makanya 2 minggu lalu itu tanggal 26 itu kan sampai Pak Bupati langsung ke BWS juga. Kami rapat bersama dengan Balai Suwa ini dengan DPPD Popi juga hadir. DPJN pun hadir-hadir itu menyambut masalah jalan, ya kan? Ya semua ya itu terkendala dengan pembiayaan yang masih menunggu semua. Jadi kami ya di samping menunggu itu kami juga melakukan lobby langsung mungkin ke pusat.
5: Muhammad Rifai berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pendanaan agar program penanganan banjir permanen segera direalisasikan. Karena tanpa langkah penanganan yang lebih serius, banjir berpotensi terus berulang dan menimbulkan kerugian yang lebih besar baik terhadap pemukiman warga, fasilitas umum, lahan pertanian maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
3: Catatan peristiwa.
7: Sosok pahlawan yang memiliki nama asli Thomas Matulesi atau Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Maluku. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajahan Belanda yang membuatnya diangkat menjadi pahlawan. Pada 16 Mei 1817, Patimura merebut benteng Dursit dan menghadapi pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, Ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh keturunan Ambon yang bermarga Matulesi. Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua dan sekitarnya untuk merebut benteng Dusit dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.
8: Warta Nusantara.
4: Semangka dan melon menjadi buah lokal utama di program Makan Bergizi Gratis di Natuna, meski pemanfaatan produk lokal masih terkendala pasokan dan harga. Laporannya disampaikan Analia Widi. Analia.
9: Penggunaan buah dan sayur lokal untuk makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Natuna sudah mulai diterapkan, namun belum sepenuhnya optimal. Pasokan dari petani lokal seringkali tidak mencukupi dan harga produk belum selalu sesuai permintaan dari MBG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wanjayali, menjelaskan bahwa meski belum optimal, pemanfaatan produk lokal tetap berjalan. Hal ini penting untuk mendukung pasokan bahan pangan dan menjaga kesinambungan ekonomi lokal.
10: Ya, ada juga itu apa melon, ada juga tapi semangka lah yang terus sekarang ini yang lebih seminat kita juga ada apa harga yang sesuai lah dengan SPP itu sendiri.
9: Beberapa produk lokal mulai menunjukkan tren positif dan digunakan dalam MBG. Yang hal ini menurut Wan Zayali, semangka menjadi buah yang paling diminati saat ini. Diikuti melon karena pasokan lebih stabil dan harganya sesuai dengan kebutuhan. Wan Zayali menambahkan peningkatan penggunaan produk lokal diharapkan bisa memperkuat kerjasama antara petani dan mitra MBG. Dengan begitu, pasokan pangan terjaga sekaligus mendorong perekonomian lokal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bersama tim Amirul Hajj saat tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyatakan, jika 47.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di tanah air. Laporannya disampaikan Sa'adat Udarain. Aen.
11: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan bila dirinya baru saja tiba di tanah air bersama dengan tim Amirul Hajj usai menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah di Arab Saudi. Menhaj Irfan langsung menggelar jumpa pers terkait berakhirnya puncak ibadah haji. Dan dia juga menyatakan tidak berarti berakhir pula tugas pelayanan kepada jemaah haji. Selain itu, fokus Kementerian Haji dan Umroh bersama petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH adalah memastikan seluruh proses pemulangan jemaah ke tanah air berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kelompok terbang atau kloter terakhir tiba di Indonesia. Menhaj Irfan pun mengaku hingga hari ini sebanyak 127 kloter atau sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan alhamdulillah seluruh tahapan penyelenggaraan haji secara umum berjalan sesuai harapan. Tentu masih ada sejumlah kekurangan yang menjadi bahan evaluasi. Namun hal itu akan menjadi bagian dari upaya perbaikan layanan ibadah haji untuk tahun depan.
10: Melaksanakan proses ibadah haji semuanya sesuai dengan apa yang kita jadwalkan, apa kita rencanakan. Walaupun ya kita akui ada beberapa titik-titik yang harus kita tingkatkan lagi untuk tahun depan. Tapi alhamdulillah secara umum baik, berjalan dengan baik.
11: Menurut Menhaj Irfan, fase pemulangan melalui Bandara Jeddah akan berlangsung hingga 15 Juni 2026 mendatang. Sementara itu, jemaah gelombang kedua mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah untuk melanjutkan rangkaian ibadah sebelum dipulangkan ke Indonesia mulai 16 Juni 2026. Adapun kloter terakhir dijadwalkan tiba di tanah air pada 1 Juli 2026. Manajerpan menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus bekerja tanpa mengenal waktu dalam memberikan pelayanan kepada para jemaah haji. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabupaten Sintang hari ini menyatakan optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 mencapai 6% hingga akhir tahun karena didorong meningkatnya aktivitas usaha dan investasi. Laporannya disampaikan Danindra Sita. Danindra.
12: Mengenai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang terus menunjukkan tren positif. Pemerintah Kabupaten Sintang optimistis laju pertumbuhan ekonomi daerah pada semester pertama tahun 2026 dapat mencapai angka 6%, lebih tinggi dibanding capaian akhir tahun sebelumnya yang berada di angka 5,9%. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, mengatakan peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin besar pula peluang peningkatan taraf hidup masyarakat. Kartius menilai, pertumbuhan ekonomi yang positif juga berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Menurut Kartius, salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang adalah investasi di sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Investasi tersebut dinilai mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan perputaran uang di daerah. Berikut pernyataan dari Kartius.
13: Yang terakhir tahun kemarin per Desember itu angka sudah 5,9%. Harapan aku di semester pertama tahun ini bisa di angka 6%. Itu harapan kita. Jadi kita tidak tertinggal jauh dari provinsi. Provinsi kan 6,4%. Bahkan provinsi 10 besar di Indonesia kan. Makanya kalau angka pertumbuhan ekonomi kita bagus, itu indikator kita sudah tahun apakah sama meningkat. Dari situ kita melihat, berarti orang miskin kita berkurang, orang yang mampu makin bertambah. Angka pertumbuhan ekonomi itu ya. Jadi langkah utamanya kenapa pertumbuhan ekonomi itu cepat, karena investasi di bidang perkebunan itu besar.
12: Ya, Kartius berharap iklim investasi di Kabupaten Sintang tetap terjaga dengan baik, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi dapat terus berkembang serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan investasi yang tetap terjaga, pemerintah Kabupaten Sintang berharap untuk kesejahteraan masyarakat semakin membaik serta berbagai sektor usaha dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian daerah. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengelolaan pengetahuan produktif semakin dipandang sebagai strategi krusial dalam memperkuat ketahanan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM seiring meningkatnya kompleksitas tantangan ekonomi yang menuntut pelaku usaha untuk mengoptimalkan aset intelektual sebagai pondasi keberlanjutan usaha. Laporannya disampaikan Tri Larasati. Laras.
14: Baik pendengar, selamat sore dimanapun berada. Perubahan lanskap ekonomi yang semakin dinamis mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk mengembangkan strategi yang tidak hanya berorientasi pada penguatan modal finansial, tetapi juga pada pengelolaan pengetahuan sebagai aset produktif. Pelaku UMKM akan Weda kepada RRI Denpasar mengatakan, pengelolaan pengetahuan produktif merupakan proses mengidentifikasi, mendokumentasikan, mengembangkan, dan juga menerapkan berbagai informasi, pengalaman, serta keterampilan yang dimiliki pelaku usaha untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.
15: Pengelolaan pengetahuan produktif memungkinkan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi, menyimpan, dan menerapkan berbagai pengalaman serta informasi bisnis secara sistematis.
14: Dan dalam konteks UMKM, pendengar, pengetahuan disampaikan tidak lagi dipandang sebagai sumber daya pendukung, melainkan sebagai modal strategis yang dapat menciptakan nilai tambah bagi keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM yang mampu mengelola pengetahuan secara sistematis cenderung lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan tren konsumen persaingan pasar maupun dinamika ekonomi. Nah, Kanweda turut menambahkan penguatan pengelolaan pengetahuan produktif juga menjadi instrumen penting dalam membangun resiliensi UMKM, yang mana ketika pengetahuan dapat diakses, dibagikan, diterapkan secara berkelanjutan, pelaku usaha memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merespon perubahan, mengantisipasi berbagai risiko dan juga berpotensi memengaruhi keberlanjutan usaha. Sementara demikian, dari Denpasar Provinsi Bali, Tri Larasati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dua desa di Kabupaten Kaur segera dibangun Kampung Nelayan Merah Putih. Laporannya bersama Tendius Afriawan.
16: Tengah menyambut transformasi besar di sektor pesisir dengan rencana pembangunan kembali dua unit Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP pada tahun anggaran 2026. Di mana sebelumnya telah selesai dibangun satu Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Merpas, Kecamatan Nasal. Kepastian proyek strategis nasional ini menyusul rampungnya tahapan verifikasi teknis yang dilakukan langsung oleh tim ahli dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP RI. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi, tim survei dari KKP RI belum lama ini telah menuntaskan pemetaan detail di dua titik yang menjadi prioritas pengembangan, yakni di Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan dan Desa Waihawang Kecamatan Maje. Dijelaskan Replan, survei topografi ini sangat krusial untuk menentukan tata letak infrastruktur agar selaras dengan kondisi geografis pantai serta kebutuhan operasional nelayan setempat. Pemerintah daerah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan mengklaim kesiapan lahan dan dokumen pendukung untuk kedua lokasi tersebut kini sudah sangat matang dan terpenuhi dengan baik. Kehadiran program KNNP ini dinilai bukan sekedar perbaikan fisik pemukiman biasa, melainkan upaya modernisasi infrastruktur penunjang perikanan secara menyeluruh untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Saat ini pembangunan KNNP tersebut hanya tinggal menunggu jadwal eksekusi fisik dari pihak Satgas KNNP Pusat. Melalui penataan pemukiman yang lebih rapi dan estetis, kawasan ini nantinya diproyeksikan menjadi ikon wisata bahari baru di Kabupaten Kaur.
17: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 untuk Kabupaten Kaur ini ada dua lokasi yang dibangun, yaitu di Desa Pasar Lama dan Waihawang. Untuk wilayah Bengkulu ini semuanya ada 14 lokasi yang diukur ya. Untuk Kaur itu dua lokasi yang sudah diukur.
16: Sementara itu, rencana besar pembangunan KNNP ini langsung disambut dengan rasa syukur dan sukacita dari kelompok nelayan tradisional di Desa Pasar Lama dan Waihawang. Karnidi, salah seorang nelayan di Kabupaten Kaur, mengaku sudah sangat lama mendambakan adanya perbaikan fasilitas dermaga dan penataan lingkungan tempat tinggal mereka agar menjadi lebih bersih, rapi, dan sehat. Menurutnya, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih akan sangat membantu mempermudah aktivitas kerja mereka sehari-hari, terutama saat membongkar hasil tangkapan ikan di pinggir pantai.
18: Oh, kami selaku nelayan lokal merasa sangat senang lah. Dan tentunya berterima kasih lah atas perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah memperjuangkan program ini. Dan tentunya kami pasti siap mendukung penuh proses pembangunan di lapangan. Dan pastinya kami juga berharap bahwa proyek ini bisa cepat dilaksanakan.
16: Karnidi juga menambahkan dengan adanya KNNP di lingkungan yang tertata dengan fasilitas mumpuni, diyakini bisa membuat harga jual ikan menjadi lebih stabil dan menarik lebih banyak pembeli dari luar daerah, dengan harapan bisa meningkatkan taraf hidup nelayan di Kabupaten Kaur. Dari Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Tendius Afriawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Nanti kami akan lanjutkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
19: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi.
0: Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.
4: BMKG Stasiun Meteorologi Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang laut 2,5 meter di wilayah perairan Tuban dan masyarakat nelayan diimbau membatasi aktivitas melaut. Laporannya disampaikan Witra Adila. Witra.
20: Baik, terima kasih pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Kantor Meteorologi Tuban mengeluarkan peringatan dini terkait peningkatan tinggi gelombang laut yang terjadi di wilayah pesisir Tuban dan sekitarnya. Hal itu disampaikan oleh prakirawan di BMKG Stasiun Meteorologi Tuban, Arbi Susilo Widayat, yang menjelaskan bahwa fenomena gelombang tinggi ini dipicu oleh faktor dinamika atmosfer, khususnya pergerakan angin yang terjadi di wilayah Laut Jawa. Berdasarkan analisis mendalam yang dilakukan oleh tim meteorologi, kondisi kecepatan angin di wilayah Tuban ini tercatat mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan analisis, kondisi angin di wilayah Laut Jawa ini sudah sejak hari Kamis begitu ya, terpantau pada sekitar 19 hingga 35 knot. Sementara kecepatan angin yang cukup kencang inilah yang menjadi faktor utama pemicu peningkatan tinggi gelombang di perairan Laut Jawa, termasuk di Tuban. Sehingga menyikapi kondisi tersebut, pendengar, masyarakat ini diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG juga meminta agar warga, terutama nelayan dan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai, untuk membatasi atau menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu demi keamanan dan keselamatan jiwa hingga kondisi perairan ini kembali normal. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil statement dari BMKG Tuban, Arbi Susilo Widayat.
21: Wilayah pesisir Kabupaten Tuban terjadi peningkatan gelombang hingga kategori sedang, yaitu antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk masyarakat harap menghindari aktivitas di laut untuk sementara waktu, karena menurut perakiraan kami dari BMKG, kondisi gelombang laut yang tinggi ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 10 Juni 2026.
20: Ia menegaskan bahwa pihaknya juga telah melakukan langkah mitigasi dengan menyebarluaskan peringatan dini kepada seluruh pemangku kepentingan, juga termasuk masyarakat yang ada di Tuban melalui kanal resmi mereka, dan informasi mengenai potensi cuaca buruk ini juga telah disampaikan sejak Kamis pagi kemarin. Pendengar, hingga sampai saat ini gelombang di pesisir Tuban juga mulai menunjukkan peningkatan hingga di kategori sedang, berada pada kisaran 1,25 hingga 2,5 meter dari Tuban, Provinsi Jawa Timur. Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berbagai upaya dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan dalam pengelolaan sampah di laut. Namun yang paling ditekankan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke laut. Laporannya disampaikan Vidyawati. Vidya.
22: Baik. Benar, tumpukan sampah di sejumlah kawasan pesisir menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bintan karena mengganggu ekosistem laut serta aktivitas masyarakat nelayan. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, Rima Aprilia, mengatakan, sampah laut memang menjadi prioritas pihaknya. Oleh karena itu, berbagai langkah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan untuk mengatasi sampah pesisir. Salah satu yang paling ditekankan adalah peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke laut. Ini karena sampah yang dibuang ke laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan berdampak negatif pada ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke laut. Berikut statement dari Kepala Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan, Rima Aprilia.
23: Yang perlu kita tanamkan saat ini adalah kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat kita sendiri untuk tidak membiasakan membuang sampah itu di laut. Karena laut itu kan sumber rezeki untuk kita, sumber makanan juga untuk kita. Nah, kita juga menggalakkan bank sampah yang ada di daerah pesisir tentunya untuk dapat lebih aktif lagi. Sehingga masyarakat juga sendiri itu lebih konsen untuk meminimalisir terjadinya tumpukan sampah yang ada di laut.
22: dikatakan Rima Aprilia untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah, DLH Bintan juga melakukan berbagai upaya yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana, pengoperasian tempat pengelolaan sampah atau TPS 3R, yaitu reduce, recycle, dan reuse, serta pengelolaan bank sampah yang dipantau langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan. Edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Widiawati, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan para petani lokal dalam mengembangkan budidaya

0: Anggang Susti Winingsih mengatakan keberhasilan pengembangan kedelai hitam Malika merupakan hasil dari inovasi dan kerja keras petani yang selama ini terus berupaya meningkatkan produktivitas pertanian. Saat ini, kedelai hitam yang dibudidayakan petani Panggang telah menjalin kemitraan dengan PT Unilever sebagai bahan baku industri kecap. Adapun biasanya kedelai ditanam setelah musim tanam kedua selesai, ketika memasuki musim kemarau. Menurutnya, kerjasama tersebut membuka peluang pasar yang lebih luas sekaligus memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian masyarakat. Keberhasilan itu juga menjadi indikator bahwa petani Panggang mampu menghasilkan komoditas berkualitas dan berdaya saing tinggi. Susti Winingsih menilai keberhasilan kedelai hitam Malika menembus pasar industri nasional ini menjadi bukti bahwa sektor pertanian Panggang memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, pengembangan komoditas tersebut juga berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan daerah. Terlebih karakteristik lahan kering yang mendominasi kawasan Panggang justru dinilai cocok untuk mengembangkan berbagai tanaman pangan bernilai ekonomi. Sementara itu, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kapanewon Panggang Artika mengatakan pihaknya terus menyampaikan berbagai informasi terkait program pembangunan pertanian, penguatan kelembagaan petani, hingga perkembangan komoditas pertanian di wilayah Panggang. Selain mendorong pengembangan komoditas unggulan, BPP juga mengingatkan kelompok tani agar segera melakukan penebusan pupuk subsidi sesuai alokasi yang telah tersedia. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Azhar, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam kloter 6 Debarkasi Medan telah kembali ke tanah air pagi tadi. Laporannya bersama Nispu Fitri Sirait.
2: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Medan bersama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyambut kepulangan jemaah haji kloter 6 Debarkasi Medan saat tiba kembali di Sumatera Utara pada Senin pagi 8 Juni 2026. Rombongan sebelumnya mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang sekitar pukul 2.55 waktu Indonesia Barat, sebelum disambut secara resmi di Gedung Madinatul Hujjaj Asrama Haji Medan. Berdasarkan data PPIH Debarkasi Medan, kloter 6 terdiri dari 352 jemaah haji dan 6 petugas kloter. Rinciannya sebanyak 140 laki-laki dan 218 perempuan. Mayoritas jemaah berasal dari Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 339 orang, serta jemaah dari Kabupaten Toba, Nias Selatan, Nias Utara, dan Kota Medan. Ketua PPIH Embarkasi Medan yang juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Julkipli Sitorus menyampaikan rasa syukur atas kepulangan jemaah yang berlangsung lancar dan berharap proses pemulangan kloter berikutnya berjalan baik.
3: Dan saat ini sedang proses pelepasan ke daerah masing-masing. Mudah-mudahan ya semua berjalan lancar dan semua kelihatan semua sehat walafiat alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi semuanya tetap berkat doa kita semua dan dukungan semua masyarakat, dan kita berharap untuk kloter berikutnya yang datang bisa berjalan dengan lancar.
2: Sementara itu, Bupati Mandailing Natal Haji Saipullah turut menyambut kepulangan jemaah asal daerahnya. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyelenggaraan dan penyambutan jemaah haji.
4: Pemerintah daerah, siapapun saudara-saudara kita yang memberikan partisipasi dalam rangka untuk menyambut jemaah haji, tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan amalnya itu juga bisa mengantarkannya ke surga Allah. Amin.
2: Kepulangan kloter 6 berlangsung dalam suasana penuh syukur setelah para jemaah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Selanjutnya, para jemaah akan diberangkatkan menuju daerah masing-masing untuk berkumpul kembali bersama keluarga. Dari Medan, Nispu Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang kepulangan jemaah haji, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mengingatkan jemaah mematuhi aturan barang bawaan penerbangan. Salah satu temuan yang hampir selalu muncul setiap tahun adalah upaya jemaah membawa air zam-zam di dalam koper bagasi, meski telah dilarang oleh maskapai. Laporannya bersama Nuriyah Novasari. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung mengingatkan jemaah haji untuk lebih memperhatikan ketentuan barang bawaan menjelang kepulangan ke tanah air. Peringatan tersebut disampaikan karena masih banyak jemaah yang berupaya membawa air zam-zam di dalam koper bagasi dengan berbagai cara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, Ansori Citra, mengatakan larangan membawa

0: bahwa air zam-zam di bagasi bertujuan menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Menurutnya, apabila dalam jumlah besar dan terjadi kebocoran di dalam bagasi pesawat, air zam-zam dapat menimbulkan gangguan pada proses penerbangan maupun penanganan barang. Selain itu, jemaah juga dihimbau tidak membawa barang-barang lain yang masuk dalam daftar larangan penerbangan dan selalu mengikuti arahan petugas haji maupun maskapai. Jelang kepulangan, jemaah juga diminta menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas yang terlalu melelahkan agar tetap bugar selama perjalanan panjang menuju Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung Asori Citra mengatakan, kepatuhan terhadap aturan barang bawaan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah haji.
1: Nah, yang paling dilarang itu jemaah haji membawa, selain barang-barang yang memang dilarang dalam penerbangan, itu juga air zam-zam. Karena setiap tahun hampir semua jemaah haji itu berupaya memasukkan botol-botol zam-zam ya, berbagai macam upaya lah, dan ini dilarang. Karena kalau seandainya satu jamaah membawa 3-4 botol, kemudian 445 jamaah membawa semua, kemudian ada koper bagasi bocor, kan masalah di penerbangan ini.
0: Ansori menjelaskan, petugas terus memberikan edukasi kepada jemaah melalui ketua kloter dan petugas pendamping agar seluruh proses kepulangan berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan penerbangan.
2: Warga Bandar Lampung KZMA menilai kepatuhan terhadap aturan penerbangan menjadi tanggung jawab bersama agar proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala di bandara maupun selama perjalanan.
3: Iya Kak, jadi kalau saya pribadi ya lebih milih ngikutin aturan yang udah ditetapkan gitu kan. Kalau soal air zam-zam ya tetap bisa dibawa, tapi kan pakai jarum yang udah disediakan gitu, karena memang udah ada tuh dari petugasnya gitu kan. Jadi nggak perlu maksain untuk masukin ke koper, ke bagasi.
2: Menurutnya jemaah tentu ingin segera kembali dan berkumpul dengan keluarga sehingga aturan yang telah ditetapkan baiknya dipatuhi demi kenyamanan seluruh penumpang.
0: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung berharap seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dengan selamat.
4: Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi guru, mulai dari keterbatasan akses pengembangan kompetensi, ketimpangan beban kerja dan kesejahteraan, hingga distribusi guru yang belum merata. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau melalui pengajuan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun proses tersebut masih menunggu penetapan status kekeringan oleh pemerintah daerah. Laporannya bersama Hairul Umam.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan pengajuan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kekeringan di wilayah yang berpotensi terdampak. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, pengajuan bantuan masih menunggu terbitnya surat keputusan Bupati tentang status kekeringan sebagai syarat utama untuk mengajukan dukungan penanganan kepada pemerintah provinsi. Menurut Muhammad Hozin, setelah status kekeringan ditetapkan, BPBD akan segera mengusulkan bantuan distribusi air bersih dan sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan masyarakat terdampak, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
4: Usulan yang ke provinsi, ya kita nunggu SK juga, karena usulan itu harus dilampiri SK. Dapat tidaknya ya tergantung provinsi, provinsi ada anggaran apa enggak, karena untuk tahun ini kan semuanya efisiensi.
3: Sementara itu, seorang warga Kecamatan Pangaringan, Abdul Garib, berharap pemerintah dapat segera menyalurkan bantuan apabila kekeringan mulai dirasakan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi selama musim kemarau.
5: Perlu minum, mandi, soalnya di sini itu masih kekeringan air. Nanti kalau, alhamdulillah kalau 3 hari 1 kali, alhamdulillah masyarakat di sini masih gembira.
3: Abdul Gadi menambahkan bantuan air bersih sangat membantu warga ketika sumber air mulai berkurang. Ia berharap koordinasi pemerintah daerah dan provinsi berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Demikian Hairul Umam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Jaringan Berita Nasional.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan sedikitnya 300 pejuang lingkungan atau Green Warrior mengumpulkan sekitar 330 kg sampah di kawasan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Aksi juga sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong gerakan Indonesia Asri, yaitu aman, sehat, resik, dan indah di seluruh wilayah Indonesia. Informasi lainnya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP RI memperkuat akurasi data pembangunan perbatasan melalui pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat IPKP KPP IEK 2026. Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI Irjen Pol Fdri Mait mengatakan, pemutakhiran IPKP KPP IEK menjadi instrumen strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan secara terpadu. Mait mengatakan, BNPP RI ingin memastikan tersedianya gambaran yang lebih komprehensif dan terukur terkait kondisi pembangunan di kawasan perbatasan negara.

Berita mancanegara, jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo bertambah menjadi 515, termasuk 91 kematian. Sementara Otoritas Kesehatan Republik Demokratik Kongo pada Minggu 7 Juni memperingatkan soal berlanjutnya penularan dan resiko peningkatan kasus lebih lanjut jika langkah-langkah pengendalian tidak segera diterapkan. Respon masih terhambat oleh pelacakan kontak yang lemah, penolakan masyarakat terhadap tes pasca kematian pada jenazah, kapasitas yang tidak memadai di pusat-pusat perawatan Ebola terstandarisasi, kelangkaan material pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keterbatasan dana. Berita olahraga, pelatih tim nasional Mozambik, Sikin Yo Konde, menyebut laga menghadapi timnas Indonesia pada FIFA Matchday akan menjadi pertandingan yang menantang karena menghadapi tim yang kuat. Sikin Yo mengaku menyayangkan pihaknya tidak sempat menyaksikan langsung laga Indonesia melawan Oman karena timnya sedang dalam penerbangan menuju Jakarta. Akan tetapi tim analis telah mengumpulkan rekaman video lengkap pertandingan tersebut sebagai referensi untuk menyiapkan strategi menghadapi Indonesia. Timnas Mozambik akan menghadapi Indonesia pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa besok. Laga itu merupakan yang kedua bagi Indonesia setelah menghajar Oman dengan skor telak 3-0 pada Jumat 5 Juni lalu.

Demikian warta berita sore hari ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Kami akan menghadirkan early warning system dengan topik siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi karhutla. Menghadirkan narasumber secara virtual, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Kapusdatin BNPB Abdul Muhari. Lalu ada Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat Teten Ali Mulku Engkun. Lalu ada Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar Indra Syahnanda. Dipandu host Gea Deborah.

0: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Selamat malam pendengar Pronika dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pronika, malam hari ini kami akan mengetengahkan topik terkait siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ya baik, pendengar Pro 3, musim kemarau tahun 2026 mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia di mana kondisi dari cuaca yang lebih kering, kemudian curah hujan yang menurun, serta meningkatnya suhu udara membawa sejumlah konsekuensi yang perlu diantisipasi bersama. Selain potensi kekeringan dan krisis air bersih, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau disingkat karhutla kembali menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap, hingga kerugian ekonomi. Dan tentunya menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, serta langkah-langkah mitigasi dan penanganan darurat. Di sisi lain, peran masyarakat dan organisasi lingkungan juga sangat penting pendengar Pro 3 dalam mendorong upaya pencegahan serta menjaga kelestarian ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Lalu, seperti apa proyeksi musim kemarau tahun ini dan seberapa besar potensi karhutla yang perlu diwaspadai dan bagaimana strategi pemerintah dan berbagai pihak dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tersebut? Dalam kesempatan kali ini, saya sudah bersama tiga narasumber yang terhubung secara virtual bersama kami. Akan langsung saya sapa dan perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami Bapak Dr. Abdul Muhari, SSI MT. Beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapusdatin BNPB. Selamat malam Bapak Muhari.
2: Selamat malam Mbak.
1: Ya, apa kabar Pak Muhari hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Berikutnya saya juga sudah terhubung dengan Mas Indra Syahnanda, Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat. Selamat malam Mas Indra.
3: Ya, selamat malam Mbak Gia.
1: Ya, baik. Mas Indra, apa kabar malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung dengan EWS dan kami juga bersama dengan Bapak Teten Ali Mulku Engkun PhD. Beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Selamat malam Bapak Teten. Ya, beliau masih belum terhubung, nanti kami akan coba sapa kembali. Pendengar, langsung saja kami akan mulai perbincangan untuk malam hari ini dan untuk mengawali saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Muhari selaku Kapusdatin BNPB. Pak Muhari, bagaimana BNPB melihat proyeksi musim kemarau di tahun 2026 dan wilayah mana saja Pak yang saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus?
2: Ya, untuk kemarau di 2026 memang di beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita mendapatkan informasi dari BMKG bahwa ada potensi musim panas tahun ini itu lebih panas dari rata-rata musim panas dalam 20 tahun terakhir. Apakah itu sudah masuk dalam fase El Nino, tetapi prediksinya 2027 itu adalah peak El Nino-nya. Memang ada peneliti BRIN yang menyampaikan El Nino Godzilla, El Nino istilah yang menggambarkan bahwa mungkin El Nino di tahun ini lebih ekstrim dari sebelumnya, tetapi BMKG menyampaikan bahwa istilah sainsnya itu adalah El Nino itu apakah El Nino weak, moderate, atau El Nino strong. Dan tahun ini itu diprediksi masih dalam kategori weak hingga moderate. Tetapi terlepas dari itu, tentu saja kita di hilirnya, di bagian masyarakatnya, di bagian pemerintah daerahnya, di bagian implementasinya, BNPB bersama pemerintah daerah di bawah koordinasi Menko Polkam, kita sudah melakukan hal-hal untuk upaya kesiapsiagaan dan mitigasi, khususnya kalau menyangkut pit fire, kalau menyangkut pada pit forest, lahan gambut, itu kita sudah memiliki historis kejadian dan daerah-daerah yang dalam tanda kutip menjadi langganan karhutla, karena ini berulang di lokasi yang lebih kurang kawasan kabupaten kotanya, relatif itu-itu saja. Di 6 provinsi yang secara historis selalu memiliki kejadian pit fire yang signifikan, Riau, Jambi, Sumsel di Sumatera, kemudian Kalbar, Kalteng, Kalsel di Kalimantan. Tetapi ada kecenderungan di Sumatera sendiri, itu Sumatera Utara dan Aceh itu mulai intens juga karhutla, meskipun lahan gambutnya tidak sebanyak di 3 provinsi tadi, termasuk di Kalimantan, itu Kalimantan Timur dan Utara juga dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dampak karhutla. Yang kita lakukan sejauh ini adalah memastikan bahwa alat, perangkat, personil, dan anggaran di daerah itu sudah standby, sudah ready untuk operasi kesiapsiagaan. Dan sudah ada daerah yang menetapkan siaga darurat, Riau dan Jambi di Sumatera Selatan juga sudah menetapkan status siaga darurat, dan Kalimantan juga ada Kalimantan Barat yang sudah menetapkan status siaga darurat. Kita harapkan atensi di provinsi lain itu juga bisa segera menetapkan status siaga darurat supaya pemerintah pusat bisa melakukan intervensi dalam penguatan pemerintah daerah dan melakukan hal-hal yang sifatnya preparedness atau mitigasi. Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah. Kita tahu di 2023, peak El Nino sebelum ini, itu di puncak musim kemarau di periode Agustus, September, Oktober 2023, itu ada 41 titik TPA, tempat pembuangan akhir sampah, yang mengalami kebakaran. Dan ini memadamkannya juga kadang lebih sulit daripada memadamkan api di lahan gambut. Karena apa? Karena tempat pembuangan sampah kita itu didominasi oleh sampah plastik. Dan sampah plastik ini kemudian kalau dia terbakar, itu sama menjalarnya bahkan sampai ke bawah. Dan kita tahu timbulan sampah di TPA-TPA ini kadang-kadang tingginya lebih dari 50 meter. Dan kalau kita siram dari atas, karena itu sampah plastik, apinya nggak tembus sampai ke bawah. Sehingga BNPB itu sangat-sangat mengingat sulitnya memadamkan api di tempat sampah ini sampai kita membangun kanal-kanal di samping timbulan sampah ini, dan itu sangat berisiko adanya longsoran sampah dan seterusnya. Tetapi hal utama yang perlu kita sampaikan adalah untuk kebakaran di Indonesia, baik itu lahan gambut maupun tempat sampah, itu tidak terjadi dengan sendirinya. 99% kebakaran lahan gambut dan tempat sampah itu pasti perbuatan manusia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini yang kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama melihat, menjaga, dan memperhatikan kondisi lingkungan masing-masing supaya hal-hal seperti ini bisa kita hindari. Kalaupun harus terjadi, itu segera dilaporkan supaya bisa kita ambil tindakan tanggap darurat yang cepat sebelum api meluas ke kondisi krisis yang sulit dipadamkan. Itu dulu, Mbak.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bapak Muhari, sebelum saya bergeser ke Pak Teten. Pak Muhari, berdasarkan data BNPB, apa saja potensi bencana yang paling sering muncul selama musim kemarau, Pak, selain kebakaran hutan dan juga lahan?
2: Selain kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sudah sampaikan ada kebakaran tempat pembuangan akhir sampah, dan ada satu lagi itu kesulitan air bersih. Ini biasanya di daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di bagian tengah ke selatan. Jadi kalau Jawa Tengah itu DIY bagian ke selatan, Gunung Kidul, Kulon Progo, Kebumen, kalau di Jawa Timur itu Pacitan, Trenggalek, dan seterusnya sampai ke Banyuwangi. Ini biasanya mengalami kesulitan air pada saat puncak musim kemarau. Untuk ini pun, kita juga sudah melakukan koordinasi intensif bahwa hingga nanti masih ada awan-awan hujan yang bisa kita semai. Ini dalam beberapa waktu sesuai rekomendasi BMKG, BNPB terus melakukan operasi modifikasi cuaca yang tujuannya adalah mengoptimalkan volume tempat-tempat penampungan air, baik itu danau, waduk, empang, dan seterusnya, supaya nanti pada saat musim kemarau termasuk juga membasahi kawasan hulu das, supaya tetap ada air tanah yang kemudian mengalir ke sumur-sumur masyarakat. Kalau kemudian ini karena puncak musim kemarau ternyata kering nantinya, kita juga sudah menyiapkan skema-skema dukungan darurat untuk distribusi air bersih berbasis pada kabupaten kota di sekitar daerah terdampak. Di El Nino 2023, skema yang sama kita kembangkan, dan meskipun cukup banyak daerah yang mengalami kekeringan di tengah hingga selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi untuk distribusi air bersih ke masyarakat masih bisa kita optimalkan.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Muhari. Saya bergeser ke Bapak Teten. Baik, Pak Teten, tadi menindaklanjuti pemetaan risiko dari BNPB, Pak. Saat ini bagaimana kesiapsiagaan Jawa Barat dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, Pak Teten?
4: Ya, terima kasih. Tadi Pak Kapus menjelaskan bahwa memang sudah ada kajian risiko bencana ya, sharing dari pemerintah pusat melalui BNPB. Demikian pun juga secara detailingnya pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kajian risiko bencana ya. Beberapa langkah strategis yang sudah kami lakukan, kami diawali dengan pemetaan data-data terjadi berdasarkan sejarah terjadi kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan yang ada di Jawa Barat yang terdekat di tahun 2023. Nah, setelah itu kami melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota, dengan multi stakeholders ya, diantaranya dari pihak TNI Polri, kemudian BMKG, kemudian juga dari pihak dunia usaha juga kita libatkan. Kita melakukan rapat koordinasi memastikan ketersediaan yang pertama yang kita cek, setelah data kita cek, kemudian kita memastikan logistik, kemudian sarana deteksi dini dan protokol respon cepat untuk meminimalisir dampak kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan. Jadi kami membagi beberapa fokus yang kami lakukan. Yang pertama, wilayah dan pengawasan kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan. Jadi biasanya kejadian ini biasanya tidak jauh berbeda gitu ya, berulang, dan mungkin ada penambahan, bahkan ada pengurangan, tetapi sejarah gitu ya, data-data sejarah, histori seperti yang terjadi di beberapa kabupaten kota diantaranya Cirebon, Indramayu, Majalengka, Karawang, Purwakarta, dan sebagian wilayah Bogor, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung, ini kita lakukan intensitas peningkatan intensitas dalam hal memantau sejauh mana sebetulnya ketersediaan air di wilayah tersebut gitu ya. Pemantauan ini dilakukan di area-area juga terkait dengan area-area yang wilayah perkebunan, lahan gambut, dan hutan yang cukup kering gitu ya. Kemudian kita juga melakukan strategi deteksi dini dan respon cepat. Jadi kita melihat di dalam sebuah sistem yang dibuat oleh teman-teman Kementerian Keuangan yaitu si PONGI dan optimalisasi posko-posko pemantauan lokal melalui BPBD Kabupaten Kota di beberapa titik rawan. Nah, tim juga kita sudah sebar di apa namanya kolaborasi dengan teman-teman kabupaten kota dan kerjasama juga dengan teman-teman kewilayahan baik itu dari camat, lurah, kepala desa agar melaksanakan piket 24 jam ya 1 kali 24 jam kali 7 lah 7 kali 24 jam melalui di bawah koordinasi teman-teman kabupaten kota yang di dalamnya ada berbagai unsur relawan maupun dunia usaha gitu ya. Kami juga menitipkan gitu ya menitipkan strategi-strategi bagaimana pemadamannya termasuk alat-alat yang kemungkinan bisa mendukung dalam hal pemadaman api maupun kekeringan yang ada di kabupaten kota gitu. Kemudian langkah berikutnya yang kami lakukan tentu tadi fokus utama kita tidak bisa berdiri sendiri, betul tadi kata Pak Kapus bahwa kita kolaborasi dengan berbagai unsur. Ya, penglibatan kita, pemerintah daerah, kemudian masyarakat dan pemerintah desa, kemudian dengan dunia usaha. Karena kejadian kekeringan ini, keterbatasan armada yang kita miliki, itu kita juga harus bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Di antaranya adalah dunia usaha, misalnya di perusahaan A biasanya memiliki tangki-tangki atau dari PDAM atau dari tempat-tempat yang lain yang bisa membantu kita dalam mengatasi masalah kebakaran lahan hutan maupun kekeringan. Kita juga call center kita di kabupaten kota maupun di media sosial kita aktifkan ya. Nah, dan pembelajaran dari penanganan musim kemarau sebelumnya ini menjadi hal yang harus kita lakukan. Kejadian kebakaran lahan dan hutan termasuk kebakaran lahan di dalamnya kejadian kebakaran di Sarimukti menjadi pembelajaran kita. Makanya kemarin Pak Gubernur hari kemarin mengadakan kerjasama juga dengan teman-teman dari TNI Angkatan Darat untuk mengantisipasi datangnya kemarau maupun kebakaran lahan dan hutan dan maupun peningkatan intensitas yang terkait dengan El Nino ini sendiri demikian.
1: Ya sudah dijelaskan secara jelas oleh Pak Teten, tapi saya penasaran Pak, mungkin bisa memberikan tips bagi masyarakat, misal Pak melihat secara langsung ada kebakaran lahan atau mungkin dalam kondisi kekeringan, apa saja yang perlu dilakukan? Mungkin yang pertama ini Pak, kebakaran lahan dulu, baru nanti ketika kekeringan itu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Tipsnya Pak?
4: Yang pertama dilakukan adalah jangan sekali-kali ya melakukan pembakaran yang sekecil apapun juga yang dianggap misalnya ngebakar sampah agar cepat selesai gitu karena ya jauh gitu ya dan biasakan untuk jauh ke tempat pembuangan sampah atau jauh ke lokasi malas dan kita biasakan yang pertama melakukan pemilihan sampah dan mana yang harus dibuang di tempat sampah sebagaimana mestinya dan ini perlu keterlibatan dari teman-teman kewilayahan RT RW ya kemudian desa dan kecamatan ini harus kolaborasi bersama-sama. Kedua, jangan sekali-kali juga membuang puntung rokok yang masih menyala gitu. Jadi intinya sih sebetulnya pola hidup bersih dan sehat kita untuk membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Yang berikutnya juga karena di kita pola pemilihan terhadap sampah ini yang belum optimal dilakukan oleh teman-teman masyarakat yang ada itu lakukanlah pemilihan secara baik dan benar karena bagaimanapun juga bisa saja terjadi tidak dilakukan pemilahan terhadap sampah itu sendiri misalnya ada limbah B3 yang rawan terjadi bencana gitu ya kemudian bergesekan dengan sampah-sampah kering yang mudah terbakar atau limbah-limbah yang lainnya. Nah, itu mungkin mengenai masalah kebakaran lahan dan hutan. Yang berikutnya terkait dengan masalah kekeringan ya mulai sekarang memang apa kita biasakan menggunakan air seefektif mungkin, jangan sampai dibuang-buang sedemikian rupa. Kemudian juga siap untuk di daerah-daerah tertentu sebaiknya juga melakukan menampung menyiapkan persediaan-persediaan air, tapi juga harus dijaga terkait dengan masalah kesehatannya, misalnya contohnya ditutup gitu ya, supaya tidak tidak terhinggapi oleh nyamuk sehingga menimbulkan dampak-dampak yang lainnya ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah apabila ada hal-hal yang kecil yang bisa menimbulkan bencana gitu ya, baik itu kekeringan maupun kebakaran, terkait dengan masalah kebakaran, padamkan hal-hal yang terkait sekecil apapun juga yang kemungkinan menimbulkan dampak kebakaran. Sedangkan untuk masalah kekeringan, kita di pemerintah provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan teman-teman kabupaten kota juga sudah melakukan distribusi terhadap alat-alat pengangkutan air gitu ya, di 27 kabupaten kota kami melalui dinas Perkim ya, perumahan dan pemukiman, sudah melakukan distribusi terhadap tangki-tangki yang apabila dimungkinkan terjadinya kebakaran. Dan kami juga berterima kasih kepada BNPB yang telah membuat sumur-sumur bor di beberapa titik yang rawan, di antara contohnya di wilayah utara Jawa Barat, di Indramayu dan di Pacirebon, yang notabene wilayah tersebut adalah rawan terhadap kekeringan. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Teten. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya bergeser ke Mas Indra Syananda, Divisi Kajian dan Kampanye WALHI Kalbar. Mas Indra, kalau dari perspektif WALHI, bagaimana kondisi lingkungan saat ini, Mas Indra, bisa mempengaruhi meningkatnya risiko kebakaran dan hutan dan lahan ketika musim kemarau tiba, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, Mas?
3: Ya, baik. Terima kasih, Kak Gea. Kalau kita lihat kondisi lingkungan di Kalimantan Barat sendiri untuk saat ini gitu ya, saya mau tarik dulu nih di tahun 2015 bagaimana kebakaran kebakaran besar itu terjadi dan menciptakan kabut asap yang begitu dahsyat gitu ya, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura gitu ya, yang kemudian memberikan dampak yang begitu dahsyat terhadap rakyat di Indonesia, khususnya apalagi di Kalimantan Barat gitu ya, banyak yang mengalami gangguan pernapasan dan lain-lain. Jika kita mau lihat kondisi lingkungan hari ini, kondisi lingkungan kita dengan kejadian kebakaran hutan yang dan lahan yang terus berulang ini, kita bisa menilai kalau kondisi lingkungan kita sudah diambang kritis dan perlu adanya tindakan preventif atau pemulihan terhadap lahan-lahan tersebut. Mengapa saya bilang demikian? Karena kebakaran hutan dan lahan terus berulang dari walaupun tidak terlalu besar seperti yang di tahun 2015 gitu ya. Tetapi kondisi ini terus berulang. Dan kondisi ini selalu terjadi di kawasan ekosistem gambut di Kalimantan Barat gitu ya. Di 2025 kita menemukan setidaknya ada sekitar 8.000 hotspot yang ada di Kalimantan Barat gitu. 2025 itu periode Mei hingga Juli, itu kita itu titik hotspot yang kita akses dari website Sipolnyi Kemenhub gitu ya. Kemudian di tahun 2006 kebakaran berulang kembali gitu ya, itu kita temukan setidaknya ada 800 titik hotspot menggunakan satelit Terra Aqua di Kalimantan Barat, dan 500 titik hotspot itu berada di dalam kawasan hidrologis gambut. Nah, ini menandakan bahwasannya telah terjadi kerusakan ekosistem yang berlangsung lama di Kalimantan Barat itu sendiri. Itu kemudian menciptakan kerusakan lingkungan yang sampai hari ini itu tidak pernah terselesaikan dan tidak pernah terpulihkan. Kemudian, jika kita melihat kebakaran yang berulang ini, itu tidak hanya melulu soal cuaca atau iklim gitu ya, tetapi ada kerusakan lingkungan kemudian yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini. Misalnya di Kalimantan Barat di 5 tahun terakhir itu deforestasi itu begitu masif gitu terjadi di Kalimantan Barat. Deforestasi yang terjadi ini kemudian memicu perubahan iklim yang cukup signifikan, kemudian kemudian karbon yang terlepas ini kemudian memicu perubahan iklim yang sehingga menciptakan cuaca cuaca ekstrim yang terjadi saat ini gitu ya. Bahkan di saat ini gitu ya, walaupun masih terjadi hujan di dalam beberapa bulan ini, tetapi kebakaran masih terus terjadi di Kalimantan Barat dengan kondisi lingkungan yang sudah di fase kritis ini gitu ya.
1: Itu di Gambut ya Mas Indra ya, yang lumayan banyak tadi ratusan itu?
3: Iya, di 500 titik itu sebarannya di dalam kawasan hidrologis Gambut, 300 itu di luar kawasan hidrologis Gambut.
1: Nah, kalau kita ketahui Mas Indra, Kalimantan Barat ini kan kerap menjadi salah satu wilayah yang terdampak karhutla ya. Sebenarnya kalau untuk faktor-faktornya apa saja yang menurut Walhi masih menjadi tantangan utama dalam pencegahannya, baik yang di dalam lokasi Gambut atau yang di luar itu Mas?
3: Ya, di kebakaran di tahun 2015 itu kita menemukan dan melakukan pemantauan, setidaknya banyak sekali perusahaan yang berada di dalam kawasan hidrologis Gambut. Jika kita mau lihat sifat-sifat gambut ini, gitu ya. Gambut ini kan seperti kubah di dalamnya, dia menyimpan cadangan air yang begitu besar. Ketika gambut-gambut ini dibuka, gambut ini akan kehilangan air yang sudah ada di dalam kubah-kubah tadi. Ketika gambut-gambut ini dibuka, gambut itu akan kehilangan fungsinya sebagai penahan air, sebagai pengelola tata air gitu ya. Dan ketika

0: besar terjadi dikuasai oleh negara dan diberikan kepada korporasi. Itu yang kemudian yang menjadi faktor pemicu lahan-lahan gambut ini rusak dibuka dan tanpa diatur tata kelola lahannya gitu ya. Kemudian gambut itu menjadi kering dan mudah terbakar. Kemudian di tahun 2015 pemantauan kita melihat mas sampai sekarang gitu ya, pemberian izin di kawasan ekosistem gambut itu masih terjadi dan impunitas hukum terhadap korporasi itu selalu tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum gitu ya. Seharusnya di dalam peraturan pemerintah nomor 57 itu ketika perusahaan terbakar dia harus melakukan pemulihan itu, tetapi temuan kita di lapangan perusahaan itu tidak pernah melakukan pemulihan dan sebetulnya negara harus bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dan melakukan pembakaran terhadap lahannya dan tidak mampu menjaga tata kelola lahannya sebetulnya. Selain itu, faktor lainnya, pemulihan tidak pernah benar-benar serius dilakukan oleh negara. Di pasca kebakaran 2015, Presiden Joko Widodo membentuk salah satu badan namanya Badan Restorasi Gambut. Mereka memang melakukan pemulihan, membangun sekat kanal, membangun sumur bor, melakukan rehabilitasi terhadap lahan gitu ya. Tetapi mereka juga lupa bahwa perusahaan yang melakukan pembukaan terhadap gambut itu harus mengatur tinggi muka air tanah mereka terhadap lahan-lahan yang sudah mereka buka. Akan tetapi teman kita di lapangan itu tidak pernah diatur oleh para perusahaan gitu ya. Lahan-lahan gambut itu dibiarkan kering sama mereka dan tidak pernah ada peraturan aturan apapun. Nah sekarang Badan Restorasi Gambut itu sudah tidak ada gitu ya, kemudian diganti dengan BPEGM. Nah sampai sekarang kita belum tahu tuh tupoksinya BPEGM itu seperti apa nantinya, dan ini menjadi patut ditunggu lah sebetulnya.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya kembali ke Pak Muhari. Nah, tadi sudah dipaparkan terkait strategi pemerintah pusat. Nah, menghadapi ini ya Mas ya, musim kemarau juga karhutlah tidak hanya di Kalbar saja tapi di beberapa provinsi yang mungkin berpotensi untuk itu. Kalau Wali sendiri melihat efektivitas upaya pencegahan karhutlah yang selama ini dilakukan tuh seperti apa Mas? Apakah sudah sesuai atau mungkin ada penambahan-penambahan lagi?
0: Jika melihat kebakaran hutan yang terjadi di 2006 ini ya banyak terjadi di kawasan ekosistem gambut gitu ya. Sebetulnya baru-baru ini juga di tanggal 16 April 2006 itu pemerintah sudah menggelar apel kesiapsiagaan penanganan karhutlah gitu ya di Kalimantan Barat. Nah dari pidato yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan itu setidaknya ada 25 ribu hektar karhutlah yang luas karhutlah yang ada di Kalimantan Barat periode Januari hingga 31 Maret gitu ya. Bahkan pemerintah juga sudah menyiapkan tuh helikopter, 4 helikopter dan lain-lainnya gitu ya, untuk siaga karhutlah ke depannya gitu, karena kita akan menghadapi Gusi Lenin lo tadi kan. Nah, tetapi jika kita melihat dari persoalan karhutlah yang terus berulang, sebetulnya pemerintah juga harus melihat tuh akar persoalan karhutlah ini sebetulnya apa. Jika paparan saya tadi banyak terjadi karhutlah di kawasan ekosistem gambut, berarti kan ada yang salah terhadap tata kelola gambut kita selama ini dan ada kerusakan ekosistem yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini gitu ya. Kita selalu memberikan rekomendasi terhadap pemerintah gitu ya, pulihkan gambutnya, misalnya pulihkan gambutnya dan hentikan pemberian izin terhadap izin perusahaan di kawasan-kawasan ekosistem gambut gitu ya, karena gambut ini kan lahan yang rentang gitu ya. Karena ketika gambut ini tidak dibuka dan pulih itu gambut itu akan terus basah dan tidak akan mengering. Nah, upaya pemerintah hari ini, pemerintah selalu bertindak reaktif terhadap karhutlah yang ada. Ketika ada karhutlah mereka baru turun tuh untuk memadamkan. Jika kasus yang ada di Kalimantan Barat itu kan kebakarannya di gambut. Gambut itu api tidak akan berada di permukaan lahan, dia akan lari ke dalam, dia akan masuknya akan ke dalam. Jadi ketika kita melakukan pemadaman di luar, apinya tetap berada di dalam tuh dan terus mengeluarkan asap gitu ya. Waktu itu Ketua BPBD Kalbar Pak Daniel bilang salah satu-satunya cara untuk memadamkan gambut kebakaran

0: tidak kebakaran lahan di kawasan ekosistem gambut itu harus menggunakan suntik gambut, kata beliau. Dan itu, dan mereka juga kekurangan alat gitu untuk melakukan pemadaman itu gitu ya. Selama ini kan pemerintah hanya melakukan ya pemadaman seperti biasa, modifikasi cuaca gitu ya. Tetapi persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan itu tidak pernah terselesaikan dan penegakan hukumnya tidak pernah ada gitu ya. Dan kemauan, dan yang paling penting sebetulnya kemauan politik dari pemimpin daerah itu menjadi penting sebetulnya dalam penanganan kebakaran hutan kahurla yang ada gitu ya, untuk pencegahannya.
1: Oke, baik. Baik, Mas Indra, nanti kita lanjutkan lagi. Saya bergeser ke Pak Muhari, Kapusdatin BNPB Pendengar Pro 3. Pak Muhari, kalau tadi dipaparkan terkait hotspot di contoh di Kalimantan Barat nih, Pak. Lumayan ya, ada 800 tadi. Sejauh ini bagaimana sistem peringatan dini dan pemantauan hotspot yang dimiliki BNPB, Pak, untuk mampu membantu pencegahan karhutla?
2: Kalau sistem peringatan dini, pemantauan hotspot hingga saat ini yang kita pedomani dari BRIN, Kementerian Kehutanan dan BMKG, saya rasa sudah hampir nearly real time ya, meskipun ada beberapa jeda waktu antara pengambilan citra satelit hotspot itu dengan visualisasi yang kita dapatkan. Tetapi ini sudah bisa memberikan indikasi awal pada kita tentang daerah operasi per hari itu, kemudian perkiraan kita juga punya data tinggi muka air gambut dari Kementerian Kehutanan, dan ini juga di heads up di 1-2 minggu sebelumnya untuk melihat tinggi daerah-daerah mana saja yang tinggi muka air gambutnya sudah turun dari setengah meter dan seterusnya. Artinya informasi itu ada di situ. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa di Indonesia itu tidak ada hutan yang terbakar tiba-tiba begitu saja, seperti yang kita lihat misalkan di California, di Spanyol dan seterusnya. Kalau di Indonesia itu sepanas-panasnya temperatur itu tidak akan memicu terbitnya api alam atau gesekan yang menimbulkan kebakaran secara liar gitu, yang berasal dari alam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebakaran Indonesia itu pasti disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ini yang kemudian tadi saya sambung sedikit tentang Gakum. Gakum ini dari kejaksaan, dari Satgas PKH, kemudian dari Kementerian Kehutanan sendiri, itu sudah berjalan. Apakah itu akan sangat efektif atau tidak, itu akan sangat tergantung pada informasi yang kita dapatkan dari masyarakat. Jadi bencana ini adalah urusan bersama. Jadi saya mau highlight di situ. Bencana adalah urusan bersama. Jadi mari kita berperan sama-sama, tidak kemudian menyerahkan sepenuhnya, tidak kemudian menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah lingkungan kita, ini hutan kita, ini gambut kita, apa yang bisa kita kontribusikan untuk mencegah kebakaran, mari kita lakukan.
1: Oke, terakhir Pak Muhari, apa pesan BNPB Pak kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini, Pak?
2: BNPB itu kita punya slogan simple yang sangat-sangat efektif. Kita jaga alam, alam jaga kita. Gitu. Jadi ini adalah hal yang kita anut di BNPB dari dulu, dari zaman almarhum Pak Doni Monardo. Dan ini tanggung jawab kita bersama. Jadi sekali lagi, jika kita ingin mendapatkan solusi permanen dari satu bencana yang sifatnya hidrometeorologi, baik itu kering ataupun basah, maka satu-satunya cara adalah kita harus benar-benar mempreservasi ekosistem kita, mempreservasi lingkungan kita, dan kita jaga sama-sama.
1: Oke, itu saja Bapak Muhari?
2: Ya, itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nampaknya sedang ada di jalan ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, boleh untuk mungkin undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Muhari atas waktunya Pak, karena Bapak dalam kondisi menyetir. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih Bapak Muhari. Selamat malam Pak. Ya baik, demikian tadi untuk untuk pesan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapusdatin BNPB Bapak Abdul Muhari terkait bagaimana ke depan masyarakat bisa berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, masih ada dua narasumber yang belum saya tanya begitu ya untuk kesiapsiagaan dan segala macamnya. Untuk Pak Teten terakhir Pak, adakah pembelajaran penting dari penanganan musim kemarau dan karhutla tahun-tahun sebelumnya yang kini diterapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tahun 2026 Pak?
3: Ya, pembelajaran penting terkait dengan karhutla, kebakaran lahan dan hutan ya, kalau di Jawa Barat banyaknya lahan ya. Ya, karena hutannya memang alhamdulillah sih ada sih beberapa hutan yang terbakar, tapi bisa cepat diatasi gitu ya. Pembelajaran penting itu tadi dari awal bagaimana kita menjaga alam tadi, kata Pak Kapus tadi, menjaga alam diawali dengan budaya kita tidak melakukan pembakaran apa sekecil apapun juga gitu, yang bukan pada tempatnya gitu, kemudian juga tidak membuang puntung rokok gitu ya, puntung rokok, kemudian membuang hal-hal yang lain di tempat pembuangan dimanapun juga berada gitu, terutama di biasanya yang memicunya itu kan hal-hal sepele, misalnya ada yang biasanya ada pemulung atau yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membersihkan sampah di daerah TPS maupun TPA yang nggak kerasa gitu ya, membuang puntung rokok yang itu bisa menimbulkan kebakaran di lahan gitu ya, TPS dalam hal ini atau TPA kebakaran lahan. Demikian pun juga di pekarangan-pekarangan gitu ya, pekarangan-pekarangan biasanya kalau ada rumput kering yang persiapan yang kelihatan kering nggak bagus, ada saja sih inisiatif dari masyarakat biar cepat dibakar gitu, lama-lama ya terjadi juga kebakaran lahan dan hutan. Jadi jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang dianggap kecil, tetapi ini akan sangat berdampak besar. Kita harus jaga alam dan alam insya Allah akan menjaga kita. Demikian.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Teten. Terakhir untuk Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Mas, apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat, dunia usaha, pemerintah secara bersama-sama untuk bisa membangun sistem pencegahan karhutla yang lebih berkelanjutan?
0: Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya, saya suka nih slogannya teman-teman BNPB. Kita jaga alam jaga kita, itu menjadi prioritas yang sangat penting lah gitu, menjaga alam gitu ya. Mm-hmm. Ya, memang jika kita lihat kebakaran terus berulang dan kerusakan ekosistem gambut yang masih terjadi di Kalimantan Barat, ya yang pertama pemerintah harus mendorong dan mempercepat gitu ya pengakuan terhadap budaya kelola rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan sumber daya alamnya. Mengapa demikian? Karena sekarang monopoli sumber daya alam itu masih dikuasai oleh negara gitu ya, dan hak-hak masyarakat atas kelola lahannya itu masih sangat berkurang. Dan mengapa itu menjadi penting? Supaya biarkan masyarakat yang menjaga dan mengelola sumber daya alam mereka gitu ya, karena mereka yang lebih paham gitu ya. Kemudian pemerintah kemudian harus melakukan audit dan melakukan evaluasi terhadap seluruh konsesi yang ada di yang berada dalam kawasan ekosistem gambut gitu ya, karena audit dan evaluasi ini menjadi penting ketika masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak taat terhadap aturan yang ada gitu ya. Pemerintah harus bertindak tegas atas itu, melakukan penegakan hukum yang semestinya gitu ya, bila perlu cabut izinnya ketika perusahaan itu mengalami kebakaran berulang dan berturut-turut gitu ya. Dan ini menjadi upaya penting lah untuk meminimalisir dan mitigasi karhutla supaya tidak berulang ke depannya. Okay. Kemudian pemulihan itu menjadi penting sebetulnya terhadap lahan-lahan yang terbakar berulang gitu ya. Kemudian meminta setiap usaha itu menjaga tata kelola lahan mereka dan mengatur tinggi muka air tanah di lahan mereka itu di sesuai dengan aturan PP 57 2016 yang udah ada gitu ya.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Indra dan juga Bapak Teten atas waktunya sudah berbincang bersama kami dan tentunya ya. Terima kasih Pak Teten, sekali lagi Mas Indra juga, dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 3 tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan. Demikian tadi untuk perbincangan kami bersama tiga narasumber dengan Bapak Dr. Abdul Muhari SSIMT selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Kapus Datin BNPB, kemudian Bapak Teten Ali Mulku Engkun PhD, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, dan Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar untuk topik siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi karhutlah. Semoga apa yang tadi sudah kami bahas bersama bisa menjadi tambahan wawasan baru untuk kita bisa menjaga lingkungan dan juga bersiap siaga menghadapi musim kemarau dan potensi karhutlah. Saya Gia Deborah pamit, untuk Anda jangan beranjak kemana-mana, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Warta Berita Sentral Pro 3. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat menjalani aktivitas malam hari ini.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS, hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikti Sentek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti, jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di Asrama Haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohi.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu antara 7445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2. Kemudian ada petugas kloter 4 orang, pihak di 2. Jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang 7453 yang kembali 351 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu yang wafat yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
3: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Skotlandia, sekarang kita bukan hanya membahas tentang rivalitasnya dengan Inggris, permainan kerasnya atau fanatismenya. Sekarang, timnas Skotlandia telah berkembang menjadi timnas yang solid dan kokoh. Setelah terakhir kali bertanding di Piala Dunia 1998 dan pada saat itu Skotlandia yang bergabung dalam grup dengan Brazil hanya berhasil sampai fase grup. Kini Skotlandia perlahan membangun timnya, perlahan membangun sepak bolanya menjadi tim yang lebih disiplin, agresif, dan kompak. Fakta uniknya, Skotlandia sendiri merupakan salah satu tim nasional tertua di dunia. Bahkan, mereka bermain pertama kali di level internasional berhadapan dengan musuh abadinya, Inggris, pada tahun 1872. Ngomongin tentang atmosfer sepak bolanya, Skotlandia ini terkenal dengan supporter yang keras, supporter yang kompak, yang solid. Salah satunya tercermin dari derby Glasgow antara Glasgow Celtic dan juga Glasgow Rangers. Selain itu, kita ngomongin tentang komposisi squad di Skotlandia sendiri. Saat ini Skotlandia bisa dibilang dipimpin oleh dua pemain senior yang sudah sangat berpengalaman di pentas internasional, yaitu Andrew Robertson dan juga Scott McTominay. Selain dua pemain ini, ada juga satu gelandang muda yang sudah beberapa tahun terakhir naik daun sejak dia bermain di Chelsea dan juga sekarang di Serie A bersama Napoli, yaitu Billy Gilmore. Gimana ya, tiga pemain ini membawa timnas Skotlandia di Piala Dunia kali ini? Apakah Skotlandia dapat berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Walau berbeda tetap bersama, sepak
2: bola bahasa dunia. Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
3: Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Timur Tengah kembali memanas setelah Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke Bahrain dan Kuwait pada Sabtu 6 Juni waktu setempat. Sejumlah ledakan turut terdengar di dekat Bandara Internasional Kuwait. Laporan koresponden AFP menyebut serangan rudal balistik ini memicu ledakan di ibu kota Bahrain, Manama. Serangan juga memicu peringatan serangan udara. Militer Kuwait mengumumkan pihaknya sedang menanggapi serangan rudal dan drone dari musuh. Dan di sisi lain, Amerika membujuk Israel untuk tidak menyerang Iran. Lalu bagaimana nasib Timur Tengah ke depan? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar Timur Tengah Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
4: Wawancara Pro 3.
3: Prof Yon, selamat malam.
5: Selamat malam. Ya,
3: Mas. Kabar sehat ya, Prof?
5: Alhamdulillah baik. Ya.
3: Prof, Iran dan Israel kembali saling menyerang nih pasca gencatan senjata pada April yang kemarin gitu ya. Dan apakah ini menunjukkan kegagalan total diplomasi atau sekadar fase baru dalam konflik yang lebih panjang nih, Prof?
5: Saya melihat kan ketika kesepakatan antara Amerika dan Iran hampir tercapai, itu nampaknya kan tidak membuat Israel menjadi happy ya. Jadi justru Israel kan menginginkan bahwa perang itu berlanjut. Maka Israel kemudian ya, untuk katakanlah mengganggu ya agar kesepakatan terjadi ya, termasuk juga perluasan front di Lebanon, serangan yang gencar kepada Hezbollah, dan sementara itu dalam prinsip Iran bahwa ketika gencatan itu akan dicapai, maka front-front yang lain juga ikut gencatan gitu ya, termasuk juga di Lebanon. Tapi kan justru yang terjadi serangan Iran juga Israel ya, semakin apa besar ya di Beirut dan juga di perbatasan Lebanon selatan. Nah, ini saya kira membuat Iran melihat bahwa ya komitmen untuk gencatan senjata ternyata juga tidak sepenuhnya di karena Amerika sendiri tidak mampu kemudian mendisiplinkan Israel, dan Amerika kan juga melakukan serangan terhadap menara telekomunikasi ya di Iran kan, yang kemudian dibalas dengan melakukan serangan ke Bahrain dan Kuwait. Artinya bahwa gencatan senjata atau ceasefire itu kan dilihat bahwa ya apa Iran diminta yang peace ya, sementara Amerika dan

0: di tengah-tengah kegiatan-kegiatan ya, melakukan operasi secara terbatas itu kan seperti melakukan tes ya, sebesar apa sebenarnya respon Iran begitu ya. Selama ini kan Iran digambarkan ya oleh Trump sendiri ya, sudah kekuatannya sudah sangat melemah, tinggal beberapa persen saja. Nah, dengan operasi yang dilakukan itu kemudian dibalas dengan balasan yang cukup besar ya, ke Bahrain dan juga ke Kuwait termasuk juga ke Israel ya. Ini kan membuktikan bahwa ya, kekuatan Iran sendiri sebenarnya masih cukup besar, dan apabila perang dilanjutkan ya potensinya juga masih cukup besar untuk perang apabila tidak dilakukan kejahatan biasa dan menuju negosiasi.
1: Iya, Prof, ini juga terkait dengan potensi resiko perang regional di mana keterlibatan kelompok Houthi yang mengancam pelayaran di Laut Merah ini juga menunjukkan konflik yang mulai meluas. Ini bagaimana, Prof, menurut Anda?
0: Nah, ini kan artinya bahwa frontnya semakin besar. Yang awalnya fokusnya di Selat Hormuz ya, untuk bisa diselesaikan. Nah, ketika kemudian tidak ada komitmen terutama dari pihak Amerika dan Israel, ya justru frontnya menjadi luas. Babul Mandub akan terancam untuk ditutup oleh kekuatan kelompok Houthi yang ada di Yaman. Padahal ini adalah sebagai satu-satunya penghubung ya dari Laut Merah, ya Mediterania, terus Suez, Laut Merah, Babul Mandub, kemudian Teluk Aden. Ini kan juga tidak kalah besarnya ya arus perdagangan ya dibandingkan dengan yang ada di Selat Hormuz. Kalau ini juga terjadi artinya ya konsekuensinya akan semakin berat bagi dunia internasional berkaitan dengan terputusnya lalu lintas ya perdagangan semakin memperumit, membuat semakin kompleks ya, konfliknya.
1: Ya, terkait dengan harga minyak ini yang kemungkinan juga akan kembali naik gitu akibat ketegangan ini ya, Prof ya?
0: Ya betul, karena kan awalnya negara-negara Teluk ketika Hormuz itu ditutup, maka mereka akan mengalihkan lewat Laut Merah, membangun instalasi baru melalui pipa-pipa. Ya. Tapi kalau Laut Merah Babul Mandubnya ditutup, nah ini kan juga artinya nggak ada jalan keluar lagi begitu ya. Dan bisa dilihat ke depannya harga minyak akan melambung kalau ini terjadi, kan ancamannya dari dua sisi ya, dari Hormuz dan juga potensi ya kapal ya Laut Merah yang lewat ke Yaman itu bisa saja dirudal, diancam drone dan lain sebagainya.
1: Banyak yang juga bertanya ini, Prof, bagaimana terkait dengan secara politik gitu ya, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari eskalasi terbaru ini?
0: Ya tentu kan Israel sendiri kan memang fokusnya adalah menciptakan konflik di kawasan, jadi dia tidak ingin ada perdamaian, apalagi kalau Iran kemudian berdamai dengan Amerika, sanksinya dicabut ya. Dan aset-asetnya bisa dikembalikan. Ini kan menjadikan Iran menjadi kuat dan ini pasti tidak diinginkan. Nah, kalau kemudian yang lain ikut ya masuk dalam perangkap perang ini, ya kondisi konflik di kawasan ya lebih menguntungkan Israel begitu ya, karena bisa saja itu akan merambat pada konflik-konflik yang lain. Nah, kalau harga minyak kan pasti ya negara-negara Rusia ya minyaknya menjadi harga tinggi. Amerika juga kan dia jualan minyak saat ini. Nah, negara-negara yang produksi minyak akan terhalang gitu ya. Minyaknya nggak bisa keluar begitu.
1: Ya, kalau kita lihat dunia internasional ini apakah memang sedang mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya atau konflik-konflik besar lainnya gitu ya, atau meremehkan risiko eskalasi bertahap ini, Prof?

0: Harusnya kan mereka mulai menyadari negara-negara Eropa kan sangat terdampak ya dengan kelangkaan minyak ini, dan dari sisi ekonomi juga saya kira terdampak. Nah, kuncinya kan sebenarnya di Amerika, harusnya sih dia segera memisahkan diri dari apa pengaruh Israel, karena perang ini kan tidak membawa keuntungan sama sekali buat Amerika, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, kecuali ya memang menguntungkan Israel ya dalam merangi musuh-musuhnya, termasuk juga Irak dan front-frontnya, yaitu Houthi dan sebagainya. Tapi dampaknya terhadap Amerika kan sangat tinggi, maka ya harusnya segera mengambil apa keputusan ya untuk bisa komitmen menyudahi perang, gencatan senjata, Hormuz dibuka, dan tidak ada ancaman lagi berkaitan dengan Laut Merah.
1: Tapi kalau bicara diplomasi ini, Prof, ya, masih ada tidak ya jalur diplomasi yang memang realistis gitu ya untuk meredakan konflik ini, Prof?
0: Ya, harusnya kan masih ya. Trump sendiri kan sudah mengatakan bahwa deal-nya sudah sangat dekat ya, tetapi terganggu oleh perilaku ignoran atau ya anggapannya apa kebodohan Israel yang mencoba untuk mengganggu agar tidak tercapai kesepakatan itu. Tapi kan Trump sudah melihat bahwa Israel harus menahan diri begitu ya, agar tidak melakukan serangan balasan, karena ini yang akan bisa semakin apa membuat ya konflik akan sulit untuk dihentikan. Artinya kesadaran Trump sendiri saya kira ya harus kemudian bisa di apa direalisasikan dengan segera untuk dapat mencapai kesepakatan dalam perang Iran dan juga Amerika itu harus bisa dihentikan, karena itu juga pasti akan menguntungkan Amerika ya ketika Selat Hormuz bisa dibuka.
1: Ya, baik. Prof, izin jangan diputus, boleh Prof kita jeda sejenak untuk ikut kilas berita. Ya, pendengar kita akan beralih ke kilas berita sejenak, dan kami akan lanjutkan perbincangan ini masih dengan Profesor Yon Mahmudi.
2: Kilas berita.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada 8 duta besar negara sahabat di Jakarta. Permohonan maaf tersebut terkait keterlambatan menerima surat kepercayaan atau letter of credence dari 8 dubes negara sahabat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Prof Yan masih bersama kami, Prof?
0: Ya.
1: Terima kasih sudah bersedia menunggu, Prof. Nah, Prof, kalau bicara negara-negara Timur Tengah, Prof, mana yang paling terdampak jika konflik ini terus meluas, Prof?
0: Ya, tentu kan negara-negara Teluk itu ya, ada Uni Emirat Arab, ada Kuwait, Bahrain, ya, termasuk Qatar. Sementara ya Saudi relatif bisa mengalihkan ke Laut Merah, tapi nanti kan menjadi masalah baru bagi Saudi kalau Laut Merah terganggu, dan nyaris ya negara-negara Teluk itu dalam waktu hampir 3 bulan ya tidak bisa menyalurkan lewat Selat Hormuz ya, kecuali sangat terbatas. Dan ini kalau terus-menerus terjadi, saya kira tidak hanya berkaitan dengan ketahanan energi ya,
1: yeah,
0: ketahanan pangan juga akan terganggu ya, karena kan hampir 50% fertilizer itu kan dihasilkan dari negara-negara yang memang melewati teluk Selat Hormuz itu gitu ya. Jadi kalau itu terjadi ya pasti pangan kita ya, terutama di negara-negara yang dari fertilizer pupuk ya, dari kawasan itu ya, India, Amerika sendiri kan juga mengalami keterbatasan itu.
1: Yeah.
0: Dan ini pasti akan mengancam pangan dunia dan itu dampaknya saya kira ya akan double ya, krisis energi dan juga krisis pangan terus-menerus terjadi.
1: Baik. Prof, kita sapa pendengar boleh Prof ya yang ingin bergabung bersama kita. Yeah,
0: yeah.
1: Ada Pak Taufik di Bali. Malam. Silakan. Pak Taufik.
5: Halo, malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Halo.
1: Ya, silakan Pak Taufik.
5: Oh iya, ini kan menurut pakar-pakar politik dari berbagai dunia, ini kan bukan perang antara Amerika dengan Iran, tetapi ini kan perang pribadi antara Trump dengan ini membela ini Netanyahu, membela Israel kan gitu. Sedangkan Israel itu punya misi untuk menguasai Teluk Arab Saudi. Bahkan banyak di sini orang Amerika, orang Prancis, orang dari Kanada, terus dari Spanyol juga di sini. Kalau Arab Saudi itu kompak, kalau dibiarkan itu Israel tetap pasti menyerang untuk misinya menguasai Arab Saudi kan gitu. Kalau dibiarkan, bahkan banyak orang Spanyol di sini dengan orang Kanada, suruh istilahnya itu kompak seluruh Arab Saudi itu langsung menduduki Israel begitu. Harus mereformasi Israel, PBB harus berani mereformasi Israel, karena pasti itu Israel pasti menyerang itu ke Lebanon. Pasti itu jadi ulat-ulat katanya orang Amerika sendiri sudah di sini di Bali.
1: Yeah.
5: Jadi harus berani menduduki wilayah Israel, bagaimana sekiranya Israel itu bisa direformasi.
1: Baik. Yeah.
5: Gitu, ya.
1: Terima kasih ya Pak Taufik ya.
5: Iya.
1: Waalaikumsalam. Silakan Prof, apakah semudah itu Prof tadi yang disampaikan tadi Pak Taufik?
0: Ya, oke. Tadi dari Pak Taufik ya.
1: Di Bali, katanya sering memang, ngobrol sama bule-bule di sana gitu.
0: Dan memang bahwa ketidaksukaan terhadap Israel ini kan terutama Zionis ya, itu kan sudah sangat meluas ya, karena sudah terlihat ya, itu terang benderang apa yang mereka lakukan, pelanggaran genosida, tetapi tidak ada negara yang artinya mampu ya untuk mencegahnya. Amerika justru melakukan pembelaan. Nah, yang keroknya masalahnya sebenarnya memang adalah Israel yang tidak menginginkan negara-negara Arab itu damai, bersatu ya, maka mereka ya dipaksa untuk bisa berkonflik satu sama lain gitu ya. Ya antara Iran, ya, negara-negara teluk itu kan sebenarnya dalam satu kawasan, tetapi kan pada akhirnya Iran dijadikan musuh bersama gitu ya. Bisa menjadi musuhnya negara Arab, musuhnya Israel, dan juga musuhnya Amerika. Nah ini kan harus mulai diselesaikan, dibangun kesadaran regional gitu ya. Ya mereka ya harus kemudian bisa berdamai bersama-sama. Jadi Iran tidak lagi menjadi musuh, dan Iran juga harus punya komitmen ya, tidak mengganggu negara-negara Arab lainnya, tapi justru bisa membangun diplomasi, kerjasama ya di regional, dan bagaimana mereka bisa menyelesaikan Israel gitu ya. Kalau Israel nggak mau berdamai ya, berarti ya patut untuk dipertanyakan ya komitmen untuk eksis di sana gitu ya. Kalau nggak siap dengan damai dan hanya menebar permusuhan dan konflik ya, ini pasti akan mengganggu kondisi kawasan. Dan internasional kan sebenarnya kan sudah sepakat ya untuk kemudian menghambat agar ekspansi itu tidak terjadi. Tapi kan sulit untuk bisa menegakkan ya hukum berkaitan dengan Israel karena seakan-akan seperti memiliki imunitas ya untuk bisa melakukan apa saja.
1: Iya. Ya, apalagi kalau misalnya memang terkait dengan Amerika juga memiliki veto itu ya, Prof ya.
0: Betul, ya.
1: Baik. Prof Yan Mahmudi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
0: Baik, sama-sama. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Profesor Yan Mahmudi, pakar Timur Tengah Universitas Indonesia, di mana kami berbincang bagaimana Timur Tengah ini kembali memanas ya antara Iran dan Israel.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau BPBUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria yang menyampaikan kabar perombakan direksi PT PLN Persero adalah hoax sebab PLN belum menggelar rapat umum pemegang saham atau RUPS. Doni menyampaikan bahwa hingga saat ini PLN belum menggelar RUPS, adapun RUPS PLN dijadwalkan akan berlangsung pada Senin 15 Juni 2026 mendatang. Pernyataan tersebut menanggapi kabar yang beredar ihwal Badan Pengelola atau BPBUMN dan Danantara yang telah menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPS LB PT PLN Persero. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Senin 8 Juni 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 8 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.100 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp118.000 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp29.800 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp25.100 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp35.100 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp90.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp37.500 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp122.500 per kilogram di Papua Selatan. Cabai merah besar harga terendah Rp38.600 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp120.000 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah harga terendah Rp37.700 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp135.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih harga terendah Rp29.900 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 8 Juni 2026.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan pasukan kedirgantaraannya pada Senin pagi waktu setempat menargetkan dua pangkalan udara Israel yang penting dan strategis sebagai balasan atas serangan Israel. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan telah menyerang pangkalan udara Nevatim dan Tel Nof di Israel sebagai respon atas serangan rudal Israel terhadap sejumlah lokasi radar di tiga lokasi di Iran. Sementara itu, ledakan terdengar di Teheran, ibu kota Iran, serta di dua provinsi lainnya pada Senin pagi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memberikan apresiasi kepada pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto yang berhasil mengalahkan Vietnam dan melanjutkan ke semifinal Piala AFF. Dari Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Hartman memberikan apresiasi kepada pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 19 Nova Arianto. Dukungan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers jelang pertandingan dengan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada malam ini. Pada malam tadi, Sumatera Utara, maksud kami Hartman menyebutkan bahwa ucapan selamat ia berikan kepada Nova bersama timnya yang memenangkan laga atas Vietnam tadi malam di Stadion Utama Sumatera Utara dan melaju ke semifinal Piala AFF usia di bawah 19.
2: Firstly, I want to say a huge congratulations to our U20 team, the coach Nova, this country is about grit, resilience, and we'll never say die attitude. It's just wonderful to see them score that penalty and get into the next round. So, they get to the base, and hopefully they'll have a chance to come to them to march up in the next game.
1: Dan berikutnya, sebagaimana disampaikan oleh Hartman bahwa ia menyebut bahwa penampilan Timnas Indonesia usia 19 bersama Nova Arianto terbilang adalah penampilan yang menakjubkan karena menunjukkan bagaimana performa tim muda Indonesia yang tampil tangguh dalam menghadapi tim sekelas Vietnam. Dan Timnas Indonesia usia 19 sendiri melaju ke semifinal Piala AFF usia 19 sebagai juara grup A dengan poin sempurna yaitu 9 poin. Sementara Garuda Nusantara sendiri berpeluang menghadapi 3 tim di semifinal, diantaranya runner-up grup B yang masih memungkinkan nama Thailand dan Malaysia yang saat ini masih bersaing ataupun berjuang dalam laga terakhir grup B. Sementara Australia selaku yang pemuncak grup C juga masih berpeluang untuk menghadapi Indonesia di semifinal nanti. Dan partai semifinal Piala AFF usia di bawah 19 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026. Dari Senayan, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video @LPPRRI, TikTok @MarkomRRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
3: Catatan peristiwa. Sosok pahlawan yang memiliki nama asli Thomas Matulesi atau Patimura lahir pada 8 Juni 1783 di Maluku. Ia memimpin pemberontakan melawan penjajahan Belanda yang membuatnya diangkat menjadi pahlawan. Pada 16 Mei 1817, Patimura merebut benteng Dursit dan menghadapi pasukan Belanda. Julukan Kapitan Patimura diberikan oleh Belanda karena ia memimpin pasukan dalam perlawanan. Meskipun banyak yang mengira ia seorang Kristen, ia sebenarnya adalah seorang Muslim, sebagaimana yang juga dianut oleh seluruh keturunan Ambon yang bermarga Matulesi. Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua dan sekitarnya untuk merebut benteng Dursit dari tangan Belanda pada 16 Mei 1817. Namun perlawanan mereka dipatahkan oleh pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih modern peralatan perangnya.
4: To the point. Sekarang kita memasuki segmen To The Point, di mana kali ini kita membahas terkait dengan kepala daerah kembali di atau terkena operasi tangkap tangan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang kepala daerah. Dan kali ini giliran Bupati Muara Enim, Sumatera Selatan, Edison, yang terjaring dalam operasi senyap yang digelar pada Senin 8 Juni 2026 ini. Penangkapan tersebut menambah daftar panjang kepala daerah yang berhadapan dengan aparat penegak hukum akibat dugaan tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, langkah KPK ini menunjukkan bahwa praktik korupsi di tingkat daerah masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, Pak Ujang Komarudin, dan juga Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar Lampung, Zainuddin Hasan. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Pak Zainuddin Hasan. Pak Zainuddin, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman.
0: Kabar sehat ya, Pak Zainuddin ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kita ketahui ini dalam beberapa bulan terakhir ya, sejumlah kepala daerah hasil pilkada 2024 ini terjaring OTT KPK gitu, Pak. Apakah ini juga menunjukkan kegagalan sistem pengawasan atau justru keberhasilan penegakan hukum?
1: Kalau proses penegakan hukum kan kita sering lihat ya, tiada hari tanpa tangkap tangan atau tiada hari tanpa berita korupsi ya.
0: Yeah.
1: Ini kan sebenarnya salah satu bentuk apa namanya korupsi kita sampai hari ini memang belum tuntas. Nah itu kita tentu saja kalau kebanyakan itu adalah partai politik gitu kan. Ini yang perlu harus segera tetap diperbaiki adalah bagaimana sistem rekrutmen dari partai politik, kalau saya soroti seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana reformasi sistem pendanaan atau keuangan dalam partai politik. Dan kemudian yang ketiga adalah tentu yang tidak lupa lagi terkait dengan penguatan penegakan hukum. Karena dalam upaya penindakan dalam tindak pidana korupsi ini kan tidak hanya penindakan saja sebenarnya, tapi ada proses bagaimana pencegahan.
0: Ya.
1: Dan ada sesuatu yang harus beriringan mulai dari pencegahan dan penindakan. Dan ini erat kaitannya dengan regulasi, kemudian institusional, kemudian kultur budaya dan partisipasi masyarakat.
0: Biaya politik yang masih tinggi begitu ya, Pak Zainuddin ya, yang mungkin jadi faktor kepala daerah ini melakukan korupsi gitu.
1: Ya, itu yang pertama terkait dengan biaya politik yang sangat tinggi ya. Dan itu tentu saja salah satu saja, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam proses sistem pendanaan politik ini ya. Karena biaya politik yang tinggi sering menyebabkan korupsi, itu kan kata kunci.
0: Yeah.
1: Nah, oleh sebab itu diperlukan bagaimana ada pembatasan dalam sumbangan kampanye, karena ini akan mempengaruhi kepala daerah ketika mendapatkan sumbangan dari pihak-pihak tertentu yang itu sangat besar. Nah, ini kan akan mempengaruhi bagaimana mengembalikan. Yang pertama adalah pembatasan. Kemudian bagaimana supaya ada upaya peningkatan dari bantuan keuangan dari negara ke partai. Itu yang kedua. Kemudian perlu ada pengaturan yang ketat terhadap dana kampanye. Ya, dana kampanye yang tentu saja ada baik tercatat maupun tidak tercatat, ini perlu ada pengaturan, pengawasan ya, pembatasan ya. Nah, ini penting. Kemudian yang keempat adalah bagaimana pengawasan terhadap pengeluaran dana kampanye itu sendiri.
0: Ya.
1: Ini salah satu bentuk dari reformasi sistem pendanaan atau keuangan dari partai politik ketika proses mulai dari pendaftaran sampai dengan kampanye.
0: Ya, kalau kita ketahui kan sebenarnya kalau kepala daerah yang terjaring OTT KPK bukan kali ini saja gitu ya, dan pernah terus berulang gitu, meskipun banyak pendahulunya ini telah ditangkap dan dihukum, tapi itu tidak membuat mereka takut ya, Pak Zainuddin ya, untuk melakukan hal-hal seperti itu.
1: Ini kan kalau kita melihat ini telah menjadi sistem ya. Kadang-kadang orang yang menjadi kepala daerah itu kan ada orang yang bagus tapi baik. Ketika masuk ke dalam sebuah sistem, membuat dia kadang-kadang ya mau tidak mau mengikuti alur itu. Oleh sebab itu, sistemnya ini juga harus diperbaiki ya, mulai dari tentu saja seleksi ya.
0: Yeah.
1: Seleksi calonnya itu memang cari yang kompeten dan berintegritas ya.
0: Yeah.
1: Kemudian menghindari praktik ya, politik uang ya dalam proses pencalonan, misalnya jual beli perahu, itu kan dari mulainya dari situ. Kemudian kaderisasi yang berkelanjutan. Kita banyak melihat para calon yang oportunis ketika mereka memiliki pendanaan yang lebih, mereka bisa dengan gampangnya lompat dari partai satu ke partai yang lain, ya. Kemudian perlu ada standar etika juga dalam proses pencalonan pejabat publik, sehingga masyarakat pun bisa menilai, dan ini perlu partisipasi masyarakat memberikan dorongan dan masukan calon mana sih yang kira-kira yang benar-benar layak dipilih. Selain memiliki kompetensi, juga tentu memiliki integritas, latar belakang yang baik, sehingga kepala daerah yang terpilih itu adalah kepala daerah yang benar-benar kompeten dan berintegritas.
0: Nah, ini kan kalau kita bicara tadi sistem atau pola korupsinya, ini kan terus berulang ya Pak Zainuddin, itu-itu saja gitu, untuk jual beli jabatan dan lain, pengadaan barang dan jasa dan lain-lain. Dan bagaimana terkait dengan efektivitas OTT ini bisa menekan korupsi secara sistemik gitu ya, bukan hanya menangkap orangnya saja gitu.
1: Ya, itu selain proses penindakan, tentu saja kan dalam hal ini KPK ya, atau lembaga para penegak hukum lain, kan ada upaya pencegahan ya. Pencegahan itu baik melalui misalnya digitalisasi sistem pemerintahan, ya. Kita mengenal ada e-government dalam pelayanan publik, ada e-budgeting dan e-planning, e-pronsement, kemudian sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, akuntabilitas ya. Artinya menghindari terjadinya negosiasi, pertemuan. Nah, ini kan dipelajari beberapa praktek-praktek terjadi itu kan karena terjadi adanya proses negosiasi, ya. Tawar-menawar dan seterusnya. Dan proses penguatan digitalisasi dalam sistem pemerintahan ini memang harus diperkuat lagi ya.
0: Masih ada celah Pak ya, meskipun sekarang udah digitalisasi itu ya untuk...
1: Iya, ada celah ya, karena selagi ada manusia di belakangnya yang tidak dibuat secara ketat, maka masih ada celah, dan itu yang harus kita senantiasa perbaiki ya. Kalau ada celah, celah itu kita tutup. Kalau ada celah, celah itu kita tutup. Dan saya pikir proses penindakan ini penindakan tegas ya. Hukuman yang berat, saya pikir itu juga menjadi efek jera ya, selain bagaimana koruptor itu dimiskinkan ya, bagaimana supaya pemulihan keuangan negara itu benar-benar dipulihkan. Karena lagi-lagi ketika tidak ada efek jera, hukuman yang ringan, kemudian harta yang tidak disita, itu menyebab pelaku-pelaku yang lain itu ya tidak akan terus terjadi ketika tidak ada tegas ya tadi, hukuman yang berat, kemudian perampasan aset yang maksimal. Saya pikir itu.
0: Ya, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ruang redaksi di 081-399-399-888 akan dibacakan rekan kami, Ninding. Silakan Ninding.
2: Baik Lukman dan Pak Zainuddin Hasan, ada beberapa pendengar yang dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar dengan topik kita malam ini, yaitu KPK OTT kembali kepala daerah. Dari yang pertama yang akan saya bacakan dari Pak Ahmad di Medan, Sumatera Utara. Saya prihatin karena kasus OTT kepala daerah masih terus terjadi, padahal masyarakat memilih pemimpin dengan harapan bisa membawa perubahan. Menurut saya, hukuman bagi pelaku korupsi harus memberikan efek jera agar kejadian ini tidak terus berulang. Lalu ada Pak Hendra di Palembang, Sumatera Selatan. Setiap ada kepala daerah yang tertangkap OTT, yang dirugikan bukan hanya negara tapi juga masyarakat. Program pembangunan bisa terganggu dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah ikut menurun. Lalu ada Ibu Yuliana di Manado, Sulawesi Utara. Saya berharap partai politik lebih selektif dalam mengusung calon kepala daerah. Integritas seharusnya menjadi pertimbangan utama, bukan hanya popularitas atau kemampuan finansial saat pemilihan. Lalu ada Pak Budi di Surabaya, Jawa Timur. Korupsi di daerah sering kali berkaitan dengan perizinan, proyek pembangunan atau pengadaan barang dan jasa. Karena itu, transparansi anggaran dan pengawasan masyarakat perlu terus didorong agar potensi penyimpangan bisa disegah sejak awal. Terakhir, Lukman dari Bu Nur Hayati di Makassar, Sulawesi Selatan. OTT yang berulang kali menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan besar. Saya berharap pendidikan anti korupsi tidak hanya diberikan kepada pelajar, tapi juga menjadi bagian dari pembinaan bagi pejabat publik. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih Ninding. Pak Zainuddin, kita ke sebelum ditanggapi kita ke Boyolali terlebih dahulu. Ada Pak Udin yang sudah menunggu. Pak Udin, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Salam. TST adalah tahu sama tahu. Jadi antara pelaku korupsi dengan pelaku korupsi itu ada rasa tahu sama tahu gitu. Dan menurut saya kalau penangkapan tersangka itu pasti ada laporan, tidak tahu laporan atau bahasa gampangnya musuh dalam selimut atau dari orang lain gitu. Nah, menurut Bapak, apa pendapat Bapak tentang hal tersebut? Terima kasih.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam. Ditahan, Pak Zainuddin, kita ke Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Ya, silakan.
4: Oke, okay, langsung aja ya.
0: Ya.
4: Gini, saya punya usul nih. Setiap pengadaan barang dan jasa, setiap pekerjaan perdagangan apapun itu yang menggunakan anggaran APBD, APBN, nah itu kan ada tuh laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban ataupun diselesainya sebuah pekerjaan itu dikirim kepada pihak-pihak terkait untuk mencegah hal-hal ya korupsi, nepotisme dan lain-lain yang merugikan negara, seperti yang laporannya tadi Bung Jen ya.
0: Khairul Umam.
4: Oke, Pak Khairul Umam. Jadi di JIP dikirim kepada pertama Kejaksaan Tinggi Negeri atau Kejaksaan Agung, nah, itu setempat. Nah, kemudian yang kedua Pengadilan Tinggi Negeri, OJK, KPK, dan yang terakhir itu ke RRI agar supaya bila terjadi sesuatu tinggal klik-klik aja kirimnya ke via email untuk pencegahan.
0: Bisa diakses semua gitu untuk, ya?
4: Iya, bisa. Dan juga bisa penindakan. Nah, seperti itu, Bung Lukman.
0: Ya, baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ke Toli-Toli, Mbak Yanti. Selamat malam. Halo, suaranya.
5: Pak Zainuddin, ya. Selamat malam. Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam, Bu.
5: Prihatin banget ya, Pak Zainuddin. Saya rasa bukan hanya di daerah yang barusan terjadi itu di Muara Enim ya. Pas di setiap daerah ada, bakalan ada, karena memang sistem tata kelola, rekrutmen, serta pengelolaan dana kita pada saat pilkada itu ya, itu bermasalah. Pola hukum juga yang masih kurang optimal ya, pencegahan, penindakan juga masih minim, itu yang terjadi. Dan yang satu Pak, mungkin masih terjadi, bahkan saya memberi apresiasi kepada KPK, semoga sampai ke pelosok-pelosok daerah, karena ini juga ada terjadi. Politik dinasti itu ada di daerah kami. Jadi mohon diusut tuntas. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Zainuddin.
1: Ya benar ya apa yang disampaikan para pendengar dan penanggap tadi ya. Yang pasti yang pertama adalah kenapa hal ini senantiasa berulang ya, adalah terkait dengan efek jera ya, apa yang disampaikan oleh Bapak yang pertama tadi. Ini efek jera ini kan begitu sangat penting sehingga koruptor-koruptor ini ketika ditangkap mereka tidak senyum-senyum gitu kan, menebak dan tidak merasa bersalah gitu, karena mereka tahu ketika ancaman pidananya rendah kemudian harta kekayaan mereka masih tetap ada gitu. Nah ini dua poin ya, bagaimana supaya hukuman yang berat, hukuman yang maksimal, bahkan di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu ada sampai ada ancaman hukuman mati ya. Nah ini yang harus menjadi titik poin dalam upaya pemberantasan korupsi dalam hal penindakan. Yang kedua adalah bagaimana supaya dimiskinkan, dirampas hartanya, karena masih banyak terjadi di lapangan ketika seorang narapidana koruptor itu ketika dia selesai dan bebas itu masih kaya raya, masih asetnya masih banyak, bahkan sempat ada yang mencalonkan lagi dan seterusnya. Ini yang tidak ada efek jeranya, dan efek jera inilah yang harus dikuatkan lagi dalam proses penegakan hukum itu. Nah, terkait dengan transparansi, akuntabilitas kan tadi ada apa istilahnya di dalam di KPK sendiri kan ada proses laporan dugaan korupsi itu dari orang dalam atau instansi 1% itu ada namanya whistleblower system ya. Jadi memang ada beberapa pelaku tindak pidana korupsi itu memang didapatnya dari dalam, ya, dari orang-orang yang ada di dalam. Kalau KPK kan di pusat ya tidak, agak kesulitan ketika menerima laporan kemudian tindak lanjutnya tidak melalui proses dari whistleblower system ini. Dan itu salah satu bentuk metode dalam proses penindakan dalam tindak pidana korupsi yang saya lihat cukup efektif dan efisien dalam bagaimana melakukan tindak OTT ya, karena memang ada peran orang yang di dalamnya whistleblower tadi melaporkan terjadi sesuatu tindak pidana. Yeah. Dan ini juga perlu disampaikan ke beberapa tempat untuk lembaga dan instansi yang lain untuk bisa memberikan laporan apabila di instansi atau lembaganya terjadi suatu tindak pidana. Nah, itu tadi kembali ke terkait dengan reformasi ya sistem pendanaan partai politik. Kemudian bagaimana rekrutmen partai rekrutmen dari calon-calon partai politik ini baik di legislatif maupun di eksekutif. Kemudian yang terakhir adalah penguatan penegakan hukum, Mas Lukman.
0: Baik. Iya. Baik, Pak Zainuddin, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
1: Makasih, Mas Lukman. Ya. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Zainuddin Hasan, ya, dalam berbincang dalam segmen To The Point kita, di mana kepala daerah kembali di OTT KPK. Dan nanti kami lanjutkan untuk perbincangan ini bersama dengan Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, Pak Ujang Komarudin, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Memori kolektif bangsa. Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
7: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Muddy Lock. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan To The Point kita pada malam hari ini, dan saat ini saya sudah tersambung ya bersama dengan Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, Pak Ujang Komarudin.
6: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ujang, selamat malam.
8: Selamat malam, Mas Lukman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang, ini dalam waktu relatif yang singkat gitu ya, setelah Pilkada 2024 kemarin ya, sejumlah kepala daerah ini terjerat OTT KPK. Bagaimana Pak Ujang melihatnya? Apakah ini kegagalan proses demokrasi dalam melahirkan pemimpin yang berintegritas atau seperti apa ini, Pak?
8: Ya, kita kan punya cita-cita yang sama ya. Ingin bangsa ini bebas dari korupsi, ingin katakanlah bangsa ini maju, ingin bangsa ini menjadi bangsa besar gitu. Tetapi kenyataannya bahwa ya suka tidak suka, senang tidak senang, dalam proses demokrasi kita itu membutuhkan biaya yang tinggi, biaya yang mahal gitu. Nah, pilkada langsung itu adalah membuktikan gitu ya, dengan biaya yang besar itu, maka ya suka tidak suka, senang tidak senang akan tanda kutip ya, menjerat banyak katakanlah kepala daerah di kemudian hari gitu. Dan saya sih bukan sesuatu yang aneh, Mas Lukman, ya bukan sesuatu yang heran, karena saya kan pernah jadi apa namanya mensurvei ya kepala daerah, lalu juga pernah jadi konsultan kepala daerah. Jadi dalam catatan saya, kalau hari ini banyak yang ditangkepi gitu ya pasca pilkada itu adalah karena memang sistem kita yang tadi belum berubah, sistem kita yang masih katakanlah mengarah kepada politik yang berbiaya mahal itu. Oleh karena itu ke depan harus cari format yang tepat ya, format yang cocok, format yang baik, di mana tadi seperti Mas Lukman katakan, kita membutuhkan pemimpin yang berintegritas. Tetapi pemimpin yang berintegritas kan harus dari hulu ke hilir. Bagaimana misalkan partai politik menyeleksi, merekrut, gitu ya, mencari katakanlah kader-kader yang di dalam maupun yang kata tokoh-tokoh di luar partai.

0: kita tahu dan kita paham juga bahwa kandidat yang dihasilkan atau calon-calon yang dihasilkan oleh partai politik itu ya banyak masalah dari awal.
1: Yeah.
0: Kenapa? Dalam sistem demokrasi yang berbiaya mahal, maka yang pertama harus dilirik oleh partai politik adalah orang yang punya isi tas dulu gitu. Baru dicari orang yang punya elektabilitas maupun popularitas. Kan itu yang menjadi persoalan. Dulu saya pernah dekat dengan petinggi partai ya, di salah satu partai, Mas Lukman itu. Ketika saya ada di sana gitu ya, membantu itu, ketika itu ya senior saya itu ketua, salah satu ketua pemenangan pemilu di salah satu partai. Maka yang dicari itu apa?
1: Amunisi ya?
0: Amunisi dulu, bisa dulu isi tas dulu, bisa dulu isi rekening dulu. Kalau ada isi rekeningnya ada berapa, baru kita boleh berbicara yang lain.
1: Baik.
0: Artinya ini menandakan bahwa tadi kalau ada yang banyak yang terjerat, itu karena sebab akibat lah. Karena biayanya yang begitu tinggi begitu.
1: Baik. Kita ke pendengar boleh ya, Pak Ujang ya,
0: boleh,
1: yang
0: boleh,
1: sudah
0: boleh
1: bergabung. Ya, ada Bu Dinda nih, ngefans sama Pak Ujang ya, Pak Ujang. Pak Bu Dinda di Bogor, selamat malam.
2: Selamat malam kembali, Bang lagi, Bung Lukman Tau.
1: Iya, malam Bu Dinda, silakan.
2: Selamat malam Kang Ujang Komarudin.
0: Malam Ibu Dinda, siap.
2: Alhamdulillah sering dengar suara Kang Ujang Komarudin nih. Tiga pokok nama gitu.
1: Silakan.
2: Jadi nyari setiap hari ya, dalam satu minggu tuh ada aja berita tentang OTT gitu ya. Kang Ujang, kenapa ya? Kok retreat sudah, apalagi yang belum gitu ya? Kenapa kok penyelenggara negara ini susah sekali yang amanah gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk perampasan aset itu undang-undangnya sudah aktif atau belum ya, Kang Ujang? Intinya itu aja. Hatur nuhun.
1: Baik.
2: Bung Lukman, Kang Ujang, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Dinda di
0: malam.
1: Bogor. Dari Bogor kita ke Bekasi, Pak Dodi. Selamat malam, Pak Dodi.
3: Selamat malam, Pak Ujang.
1: Ya, silakan.
0: Selamat malam, Pak Dodi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya sependapat dengan Pak Ujang. Kalau masih cukup besar menggunakan dana untuk pemilu, untuk pemilihan kepala daerah, nggak akan diisi, pasti. Saya yakin. Kecuali diperkecil, bisa mungkin. Kalau sesuatu seperti itu terus nggak akan bisa. Orang kan mengalihkan dana nih mereka. Kalau dana ini nggak kembali, mana mereka? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Silakan, Pak Ujang ditanggapi.
0: Ya, terima kasih Ibu Dinda dan Pak Dodi ya, yang luar biasa gitu, peduli terkait dengan kondisi bangsa gitu. Ya, kalau kita lihat pertama, saya jawab yang perampasan aset dulu ya. Ini sedang dibahas di DPR, sedang jalan, cuma memang tadi tidak terpublikasi, tidak transparan gitu ya. Mestinya kan dipublikasikan berkala gitu oleh DPR, sudah sampai mana. Ya, ini harus juga menjadi tuntutan atau pengawasan dari masyarakat. Nah, yang kedua sebabnya gitu ya, kalau kita bicara kenapa itu bisa terjadi, ya tadi seperti yang saya katakan, selain berbiaya mahal gitu ya, ya sulit ketika menjadi kepala daerah, hutangnya sudah banyak loh. Sudah banyak yang dikeluarkan gitu ya, sudah habis-habisan. Maka suka tidak suka yang diambil ya APBD. Bahkan sebelum dilantik pun sudah diizinkan gitu kan. Sudah ngambil duluan uangnya, proyeknya belum ada. Itu kan seperti yang terjadi mohon maaf di Bekasi dan di banyak daerah gitu. Nah, yang kedua, faktor yang kedua adalah sistem hukum kita juga kalau koruptor itu dihukum ringan, tidak ada efek jera. Saya boleh ilustrasikan ya untuk menggambarkan kenyataan. Dulu saya pernah diskusi dengan salah satu dewan pengawas KPK dulu gitu ya. Ya, menceritakan bahwa kalau seorang koruptor itu korupsi 50 miliar, maka dibagi dua tuh, Mas Lukman. 25 miliar itu mohon maaf ya, tanda kutip ya, untuk membayar oknum jaksa, untuk membayar oknum hakim, untuk membayar oknum polisi, sekali lagi oknum ya. Lalu juga untuk membayar pengacara yang terbaik gitu ya.

0: dan lain-lain, maka itu hanya 25 miliar. Sisanya masih ada 25 miliar, Mas Lukman.
1: Jadi udah ada kalkulasi ya?
0: Iya, ketika dihukum hanya 2 tahun ringan gitu ya.
1: Masih atau kaya
0: nanti, ya? Ya, potong tahanan 1 tahun setengah, maka keluar masih kaya.
1: Iya,
0: Nah ini juga, lalu juga mohon maaf masyarakat, sangat permisif,
1: iya.
0: Seolah-olah gitu ya, yang koruptor itu karena sering bagi-bagi duit juga di daerah, seolah-olah pahlawan gitu. Bahkan ada gitu kepala daerah yang ketika keluar penjara itu disambut oleh apa namanya masyarakatnya, oleh mobil-mobil yang luar biasa, bayangkan.
1: Nah itu jadi, bagaimana Pak Ujang, kalau kita lihat masyarakat sendiri gitu ya, sudah melihat rekam jejak kandidatnya tidak baik gitu, bermasalah. Kalau kita lihat juga banyak juga mantan napi yang justru sukses kembali nih memimpin ataupun terpilih kembali di 2024.
0: Ya ini problematika di, mohon maaf, di masyarakat kita yang masih, mohon maaf ya, pendidikan kita masih terbelakang. Ya itu kan diakui juga kita sebagai bangsa gitu ya. Masyarakat kita masih banyak yang belum banyak yang tidak bisa makan, kan diakui juga kan oleh pemerintah kita gitu loh. Lalu korupsi kita juga menjadi musuh yang paling besar ya di republik ini gitu ya. Nah itu kan terkait tuh. Oleh karena itu, kalau mohon maaf, kalau pendidikannya masih terbelakang gitu, masih rendah, lalu perutnya masih kosong gitu ya, mohon maaf, pekerjaan juga misalkan masih masih tidak kuat ya di masyarakat atau masih banyak yang tidak punya, ya maka yang akan dicari adalah orang-orang yang memberi uang. Bahkan di banyak daerah itu saya survei itu sangat tinggi itu, satu keluarga bahkan ada yang terima 1 juta gitu. Satu suara ya, kalau 5 juta. Bayangkan, jadi ya ini juga menjadi problematik. Jadi oleh karena itu ya, ini seperti lingkaran setan yang tidak pernah selesai. Ya saya sih, yang pertama yang harus dibangun sebenarnya Bang, selain pendidikan politik, pendidikan politik jalan gitu ya, pendidikan harus berkualitas gitu, tapi yang paling penting itu pendapatan masyarakat. Ada itu punya pekerjaan, masyarakatnya juga sejahtera gitu, perutnya kenyang, itu yang namanya uang, mohon maaf, 50 ribu, 100 ribu itu tidak akan diambil. Tapi kalau masyarakatnya masih miskin, masih katakanlah ya, masih perutnya masih kosong gitu ya, maka suka tidak suka kan dicari pemimpin yang bisa ngasih uang. Nah, ini terus menerus terjadi gitu. Seperti analisa saya dari 8 tahun yang lalu sampai sekarang ya masih sama dan masih tepat gitu untuk menggambarkan kondisi mohon maaf ya, kepala daerah kita begitu. Seperti itu ya, pikiran kita bersama lah masyarakat tadi mengawal ya undang-undang perampasan aset itu, lalu mengawal tentang pilkada ini sudah bagus. Cuma persoalannya adalah bagaimana pemerintah dan DPR membuat regulasi ini, sedang katakanlah akan ya merevisi undang-undang pemilu ya, maka itu harus menghasilkan kepada yang berintegritas. Jadi dari awalnya, dari hulunya gitu ya, memang yang dicari adalah orang-orang yang punya uang, yang banyak uang. Ya ini pangkal persoalannya. Kalau ada kader misalkan ya, di satu partai itu hebat, jago, tidak punya uang juga susah. Tapi biasanya kalau tidak punya uang, nyari bandar, nyari
1: sponsor ya,
0: juga sama juga. Ini problematika kita ya, yang harus kita benahi bersama gitu, untuk tadi menghasilkan katakanlah kepala daerah yang ya tidak korup lah begitu. Sayang kepada bangsa ini.
1: Pak Ujang, singkat saja, mungkin sejauh mana partai politik ini harus ikut bertanggung jawab ketika kader yang mereka usung ini terjerat korupsi?
0: Ya ada memang beberapa partai politik yang no mahar gitu, tidak ada mahar gitu ya. Tetapi fakta di lapangan juga saya melihat gitu, ketika saya kemarin gitu, di pilkada itu menjadi salah satu surveyor di partai politik gitu ya, lalu juga menjadi konsultan, mereka tetap saja kok partai politik itu mohon maaf mengambil uang untuk dari uang rekomendasi partai itu. Ada, jadi setiap kursi di DPRD-nya gitu, kalau kursinya misalkan satu kursi ya variatif tuh, ada yang dari angka 500 juta gitu. Bahkan kalau semakin mepet semakin tinggi harganya. Oleh karena itu tadi ya, partai politik dulu yang membangun kesadaran gitu loh. Jangan ditarik uangnya dulu, kalau seperti itu ya pasti akan korup ke depan. Oleh karena itu tadi pimpinan partai politik punya kewajiban besar ya, untuk mencari katakanlah anak-anak bangsa yang berkualitas, yang bagus, yang cerdas, yang berintegritas, sehingga kita ke depan menghasilkan pemimpin daerah yang baik, begitu Bang.
1: Amin, baik. Pak Ujang Komarudin, amin. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Amin, siap, sami-sami, Mas Lukman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia, Ujang Komarudin, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini. Kepala daerah kembali terkena operasi tangkap tangan KPK. Dan pendengar, kami hadirkan program Haji Menuju Baitullah, di mana seorang pemuda asal Manokwari bernama Yudhistira berusia 22 tahun kini resmi menyandang gelar haji termuda dari Indonesia. Yudhistira menyatakan motivasi utamanya berangkat haji tahun ini adalah untuk menggantikan almarhum ayahnya. Kami hadirkan feature bersama dengan Putra Arianto, produksi RRI Manokwari.
2: Saatnya kita ikuti feature Menuju Baitullah.

0: Di tengah deretan calon jamaah haji yang bersiap berangkat ke Tanah Suci, terselip kisah haru dari seorang pemuda bernama Yudhistira yang berusia 22 tahun. Usianya tergolong muda, namun niatnya untuk berangkat haji tahun ini bukan sekedar perjalanan spiritual biasa. Ia membawa amanah dan kerinduan mendalam untuk mendoakan sang ayah yang telah tiada. Dengan wajah tenang, Yudhistira mengungkapkan bahwa motivasi utamanya menunaikan ibadah haji adalah sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, sekaligus menggantikan almarhum ayahnya yang belum sempat menunaikan rukun Islam kelima. Persiapan menuju keberangkatan itu tidaklah instan. Selama kurang lebih 1 tahun, ia mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Bagi Yudhistira, perjalanan ini bukan hanya tentang ritual, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Setibanya di Tanah Suci nanti, dirinya mengaku telah menyiapkan doa khusus. Di antara sekian banyak harapan, doa untuk sang ayah menjadi hal yang paling utama.
1: Motivasi saya paling utama itu daripada terutama menggantikan almarhum bapak. Jadi haji kurang lebih 1 tahun sudah dipersiapkan.
0: Meski tergolong masih muda, Yudhistira menunjukkan kedewasaan dalam memaknai ibadah haji. Ia belum memiliki rencana besar setelah kembali ke Manokwari nanti. Namun, ada satu harapan sederhana yang ia ingin wujudkan, yakni menjadi pribadi yang lebih baik dan berbagi pengalaman kepada orang lain.
1: Ya, berbagi pengalaman atau bagaimana lagi bisa menjadi lebih baik.
0: Kisah Yudhistira ini menjadi gambaran bahwa ibadah haji bukan semata soal usia atau kemampuan materi, tetapi juga tentang niat, bakti, dan cinta kepada keluarga. Di usianya yang masih belia, ia melangkah menuju Tanah Suci dengan membawa doa, harapan, dan kenangan yang tidak pernah tergantikan. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
5: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Pak Rusan, mungkin apa? 30 miliar?

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Lingkungan Hidup yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat yang mengatakan pihaknya memberikan sanksi kepada sekitar 3.000 perusahaan karena tidak mematuhi regulasi lingkungan. Menurutnya ada 447 kabupaten atau kota di Indonesia yang mendapatkan sanksi administratif dari KLH karena Pemda mengabaikan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jumhur Hidayat mencontohkan dalam pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pihaknya menemukan Pemda kerap mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Jumhur juga mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup terus berupaya melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arief Satria, menilai salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi Indonesia adalah kesenjangan antara hasil penelitian dengan kebutuhan pengguna. Arief Satria mengatakan ribuan hasil penelitian telah lahir setiap tahun dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset. Namun tantangan terbesar saat ini bukan lagi menghasilkan riset, melainkan memastikan temuan-temuan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menciptakan nilai tambah ekonomi, serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional dan daerah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Pertahanan Sipil Filipina tengah memverifikasi laporan terkait 19 korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang Maasim, Sarangani, dan sejumlah provinsi sekitarnya. Wakil juru bicara Kantor Pertahanan Sipil Filipina, Diego Agustin Mariano, mengatakan sebanyak 16 korban meninggal dilaporkan berasal dari Soksargen dan 3 lainnya dari daerah Davao. Menurut Mariano, laporan jumlah korban tewas berasal dari Dewan Pengelola Pengurangan Risiko Bencana Daerah di masing-masing kawasan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner masih berlatih terpisah pada sesi latihan resmi tim Garuda di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini menjelang laga FIFA Matchday melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa esok. Sebelumnya pada sesi jumpa pers usai pertandingan melawan Oman yang berakhir dengan kemenangan 3-0, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menjelaskan bahwa Hubner merasakan gangguan pada otot paha belakangnya. Di sisi lain, Marcelino Ferdinand yang melewatkan laga pertama melawan Oman pada Jumat lalu karena mengalami masalah pada hamstringnya, sudah kembali bergabung latihan dengan rekan-rekannya.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Menarik, kita nantikan.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kita membahas terkait dengan penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Said Iqbal buka suara soal nasib demonstrasi buruh usai dirinya masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui, Said Iqbal yang memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Se-Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh sering menggelar aksi demonstrasi masa buruh. Said mengatakan masalah upah selalu menjadi isu utama unjuk rasa yang dilakukan buruh setiap tahun, dan kini usai resmi menjadi penasihat khusus Presiden, Said berjanji berusaha agar masalah upah bisa diberikan dengan adil sehingga buruh tak perlu lagi berdemonstrasi. Said Iqbal menambahkan tetap berjuang bagi kalangan buruh meski kini bergabung dalam pemerintahan.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Kami sudah tersambung bersama dengan penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said Iqbal.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Said Iqbal, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman dan pendengar RRI Pro 3
0: ya.
2: FM di seluruh Indonesia.
0: Pak Said, sebelumnya selamat atas amanah barunya sebagai penasihat Presiden ya, bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said.
2: Terima kasih. Ini amanah yang harus kita jalankan sebagaimana harapan Presiden ingin mensejahterakan buruh dan rakyat Indonesia.
0: Ya, ini menariknya Pak Said, ketika Pak Said berada di luar pemerintahan begitu memperjuangkan nasib buruh, dan ketika Pak Said dilantik tadi ya, ada dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi justru mempermudah aspirasi teman-teman buruh ke dalam pemerintahan, dan di sisi lain ini takutnya Pak Said sudah bergeser ini dari perjuangan buruh. Ini bagaimana Pak Said?
2: Ya, selalu dalam pilihan strategi. Jadi bedakan antara tujuan dan strategi. Kalau kita belajar ilmu manajemen sederhana kan, strategi adalah tentang cara. Bisa berbagai macam cara bisa kita lakukan dalam pilihan-pilihan yang ada. Kalau tujuan, sepanjang itu baik, tentu sama. Bisa kita pergi tujuannya ke Surabaya, bisa lewat Bandung jalur selatan, bisa lewat Cirebon jalur utara, dan sebagainya. Intinya kita ke Surabaya. Nah, di dalam KSPI dan Partai Buruh yang saya pimpin, kami menggunakan namanya strategi konsep lobby aksi plus politik. Jadi KLA project. KLA project dari dulu itu, dari tahun 2006 kami canangkan. Jadi aksi tidak tabu bagi KSPI, bagi FSPMI, bagi Partai Buruh, tapi selalu dimulai dengan membuat konsep dan melakukan lobby. Lobby adalah cara kita mencari titik temu kompromi. Nggak mungkin lobby itu mau menang-menangan. Oleh karena itu, yang saya mau bilang, ini bukan sesuatu yang baru bagi KSPI dan Partai Buruh untuk kemudian mencari titik temu dengan pemerintah terhadap isu-isu yang diperjuangkan oleh buruh. Tujuannya adalah isu buruh bisa dilaksanakan kan, dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan kemampuan perusahaan tentu. Kita juga nggak mau kan misal naik upah tapi perusahaannya tutup, ya siapa sih bohong dong,
0: makin upah, fatal nanti ya.
2: Itu tentu kita tidak mau. Naik upah perusahaan tetap jalan, perusahaan untung bagi dong mau buruh. Nah, kira-kira itu. Strategi ini udah lama kami jalankan. Nah, akhirnya ketemulah masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Tentu semua pemirsa tahu, KSPI adalah pendukung setia Pak Prabowo dari 2014, pemilu 2019 pemilu. Ya. 2024 pun kami sebenarnya memilih Pak Prabowo, cuma mendeklarasikannya di Surabaya, tidak di Jakarta. Jadi, ini menunjukkan apa? Ada pertama kesetiaan tentang cita-cita, yang kedua kami percaya bahwa Pak Prabowo bisa mengangkat persoalan working class. Working class itu siapa? Petani, buruh, nelayan, guru. Ini kan tentang keyakinan, tentang pilihan, ya. Dan itu sudah kita lakukan dari 2014. Nah, 2019, tapi kan Tuhan belum menentukan Pak Prabowo menang. Ketika 2024, kami mendeklarasikan di Surabaya memang tidak ikut di arus utamanya kemenangan Pak Prabowo tentang ada yang duduk jadi menteri, ada yang duduk di lembaga, badan. Kami tetap tidak ada masalah bagi KSPI dan Partai Buruh, nggak ada masalah. Yang penting Pak Prabowo bisa melaksanakan apa yang menjadi isu-isu buruh, isu upah layak, isu jaminan sosial, isu tentang hapus outsourcing, itu isu-isu lama, silakan dilihat deh di Google. Itu isu perjuangannya KSPI dan Partai Buruh. Nah, tapi belakangan kita akhirnya berpendapat kalau begini harus meminta waktu kepada Bapak Presiden, dalam hal ini melalui orang yang dipercaya, Pak Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. Kita mau dari hati ke hati. Bagaimana caranya buruh, tidak hanya KSPI, tapi buruh benar-benar bisa memberikan pandangannya langsung ke Presiden. Nah, terjadilah dialog dengan Pak Sufmi Dasko beberapa kali, dan Pak Sufmi Dasko memfasilitasi, memang harus, kata Pak Sufmi Dasko. Karena kan kebijakan Pak Prabowo pro kepada selain pro kepada growth, pertumbuhan, Pak Prabowo kan ingin pertumbuhan itu merata, pro poor dan pro job, di mana pertumbuhan harus menciptakan lapangan kerja. Dan itu sudah mulai terlihat kan. Tentang ada yang tidak setuju, ya biasa. Setiap pilihan ideologi dalam menjalankan negara kan beda-beda. Presiden sebelumnya beda, sebelumnya lagi beda. Ini tentang pilihan untuk melaksanakan cita-cita sesuai apa yang diamanatkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada titik itu kita setuju, maka akhirnya terjadilah titik temu, ya kita harus ikut membantu Pak Prabowo memberikan keseimbangan. Kan kawan-kawan pengusaha, kan saya sempat bicara tuh, ada Pak Luhut, ada Pak Airlangga, Menko Perekonomian, ada Pak Rosan Roslani, ada Pak siapa lagi ya, Pak Bahlil. Itu kan memang jalur-jalur di pengusaha kan, untuk memberikan masukan tentang dunia usaha. Nah, pertanyaan, jalur buruh siapa? Ada sahabat kita Jumhur, tapi kan lingkungan hidup nggak nyambung, gitu kan? Nah, akhirnya ketemulah, dan Pak Prabowo menyambut baik. Maka apa yang mau saya katakan, tidak ada yang berubah dalam perjuangan ini, karena strategi yang dari lama, konsep lobby aksi. Tentang ada orang yang masih curiga, tentang ada orang yang masih khawatir bahwa nanti elit-elit buruhnya terbeli, termasuk saya patut juga terbeli, biarlah waktu yang nanti membuktikan. Saya hampir 30 tahun baik pada posisi apapun, bisa dilihat jejak rekamnya kan. Tapi kan saya ngomong apapun kalau belum bisa membuktikan ketika masuk dalam lingkaran kepresidenan, ya saya tidak bisa bicara apa-apa. Mari doakan kami, insya Allah tidak ada yang berubah. Kesejahteraan kaum buruh adalah tujuan kami seirama dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira begitu.
0: Yang jelas pokoknya dengan masuk ke Pak Said, masuk dalam pemerintahan ini tidak melemahkan perjuangan buruh selama ini gitu ya, intinya ya Pak
2: justru,
0: Said ya.
2: Justru menguatkan.
0: Menguatkan.
2: Kalau apa saya jadi Presiden Partai Buruh?
0: Iya.
2: Ya kan partai pasti kekuasaan.
0: Iya.
2: Kita jujur aja, dan di Eropa sudah terbukti dengan serikat buruh masuk ke dalam kekuasaan ketika partainya menang, maka kebijakan-kebijakan tentang jaminan sosial seperti di Norwegia, Skandina, Finlandia, di Swedia, Denmark, di Jerman Barat, banyak menguntungkan kaum buruh. Kebetulan saya ILO Governing Body, jadi bisa benchmarking ya. Sekali lagi, perdebatan ada yang setuju dan tidak setuju, itu bagian dari sebuah keputusan yang harus diambil. Itu aja.
0: Dinamika ya. Nah,
2: dinamika dan kita harus perhatikan yang yang kontra. Kan itu harus mengingatkan kita kan, apakah yang kontra itu buruk bagi saya misalnya, bagi saya itu justru positif.
0: Masukan ya.
2: Ingatkan terus kan, artinya kamu katanya kalau masuk ke dalam kekuasaan tetap akan berjuang buat buruh, tapi apa yang kamu lakukan kok berbeda dengan ucapan. Nah itu mengingatkan kita terus kan untuk terus berjuang kan, untuk tidak menyimpang ya. Tentu bahasa agamanya ya, doakan kami untuk tidak berubah dalam perjuangan. Kira-kira begitu.
0: Pak Said ini kan resmi sudah dilantik gitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Dan mau digaspol atau bagaimana nih langkah selanjutnya? Karena kan di depan sudah ada permasalahan buruh ya, ancaman PHK ini, Pak.
2: Misal contoh ya, kalau teman-teman ikutin beberapa waktu yang lalu media, ketika Pak Prabowo hadir diundang oleh Menko Perekonomian dalam sarasehan perekonomian.
0: Yeah.
2: Kalau saya nggak salah 2025 yang lalu. Hmm. Di situ Pak Prabowo langsung memimpin rapat itu, dimulai dengan beberapa pembicara. Kemudian saya disuruhlah oleh beliau langsung, Pak Presiden Prabowo, untuk apa pertanyaan kamu sebagai buruh? Coba saya mau dengar.
0: Hmm.
2: Nah, kemudian saya bilang kan, waktu itu kita lagi diskusin ART itu ya, apa Agreement Reciprocal Trade
0: yeah.
2: dengan perdagangan Amerika.
0: Hmm.
2: Dengan perdagangan Amerika yang perang tarif itu, yang tentang tarif.
0: Hmm.
2: Saya bilang, Bapak Presiden, kalaulah terjadi, kalau terjadi dampak PHK akibat ART, Reciprocal Agreement tadi, maka harus ada mitigasi. Nah, pembentukan Satgas PHK menjadi penting. Langsung kan beliau kan? Inilah gunanya kita berkumpul. Saya setuju dengan usulan buruh. Ini kan usulan buruh yang kebetulan saya aja yang ngomong. Nah, itu kan menunjukkan betapa responsifnya. Bahkan saya bilang Pak Prabowo, Permendag nomor Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2023 yang membolehkan impor, terutama impor barang-barang dari Cina, tekstil, ugal-ugalan, membuat industri tekstil kita kepukul. Kan langsung, coba saya minta, langsung direvisi Permendag nomor 8, dan sudah direvisi. Nah, itu kan menjelaskan kepada kita, kalau kita bisa langsung bicara dengan Presiden, yang kebetulan Presidennya, dalam hal ini Presiden Prabowo, dia perlu ada keberpihakan dengan buruh, dengan petani, dengan nelayan, dia beliau bangun desa nelayan, itu kesempatan. Kan kita demonstrasi bukan mau otot-ototan atau popularitas. Demonstrasi bukan hanya untuk hancur-hancuran. Kan demonstrasinya tadi saya bilang, hanya cara. Hari ini kita pakai demonstrasi, ternyata dengan menggunakan cara dialog bisa dapat. Karena kebetulan presidennya sudah keberpihakan. Apakah kemudian jalan demonstrasi akan ditinggal? Tidak juga. Demonstrasi dilindungi oleh konstitusi. Dan presiden berulang-ulang menyampaikan, boleh demonstrasi, tapi jangan rusuh, jangan mengakibatkan bakar-bakaran gedung-gedung milik pemerintah. Kan itu merugikan uang rakyat. Kan beliau menyampaikan itu. Dan demonstrasi muncul akibat tersumbatnya saluran dialog. Nah, sekarang presiden memberi ruang itu dengan menempatkan saya sebagai dan menerima saya mewakili buruh sebagai penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh yang dalam Perpres Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024 itu berkedudukan setingkat dengan jabatan menteri. Kan betapa pentingnya. Kita bisa ngomong langsung seperti kasus yang sarasehan ekonomi itu tadi loh. Dan ketika saya ngomong di My Day tentang ojol dikembalikan tarif aplikatornya 10%, presiden bahkan mengabulkan menjadi 8%. Nah, dialog-dialog seperti itu sekarang ada ruangnya yang diberikan oleh presiden. Maka KSPI berijtihad bersama partai buruh ambil ruang untuk dialog tersebut tanpa melarang kalaulah sumbatan-sumbatan dialog itu masih ada melalui demonstrasi. Tapi kalau dialognya bisa menghasilkan, demonstrasi tidak dilakukan dulu, begitu kira-kira.
0: Pak Saita, adakah agenda dalam waktu dekat ataupun komunikasi ya dengan serikat buruh agar informasi yang tadi Pak Said katakan dari pemerintah ataupun pengusaha ini tidak tersumbat?
2: Ya, ada pasti. Kita akan berkumpul seluruh pimpinan serikat buruh tingkat nasional. Tapi kan yang paling penting tidak hanya di tingkat nasional. Yang paling penting tingkat daerah. Insya Allah saya akan keliling ke beberapa daerah industri ya. Seperti daerah industri yang pasti itu Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Subang. Itu kan kawasan industri semua tuh. Bandung Raya, Cianjur juga mulai berkembang. Banten, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Jawa Timur itu kan mulai Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, mulai berkembang Tuban, Jawa Tengah itu Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan. Nah, tempat-tempat itu perlu kita datangin. Tapi kan nggak mungkin, saya kan tubuh saya satu.
0: Iya, kan? Bertahap lah ya.
2: Iya, tapi kan saya punya jaringan. Itu mungkin juga kenapa Presiden melalui orang kepercayaannya Bang Dasko, memilih saya mungkin ya, mungkin itu saya punya jaringan. Jadi saya punya jaringan partai buruh aja 38 provinsi saya punya, 493 kabupaten kota saya punya. dan mereka rata-rata adalah serikat buruh. Jaringan serikat buruh itu yang saya ingin bangun.
0: Sudah dialog, cukup ya untuk menjaring aspirasi teman-teman buruh di Indonesia.
2: Mudah-mudahan. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa.
0: Iya. Pak Said, saya penasaran ini setelah pelantikan tadi ada pesan khusus tidak Pak dari Presiden ke Pak Said?
2: Enggak ada, karena kan enggak ada sambutan.
0: Enggak ada ya.
2: Hari ini dilantik salaman.
0: Usai ya. Dari itu ada pertemuan khusus gitu, ada...
2: Enggak ada. Ya. Sibuk sekali beliau. Tapi saya berkeyakinan... gagasan-gagasan beliau tentang bagaimana mensejahterakan, maka namanya kan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Tadinya saya pikir ketenagakerjaan doang, tapi ditambah oleh beliau kan dan kesejahteraan buruh, itu menunjukkan beliau menginginkan apa amanat yang diberikan kepada saya sebagai penasihat khusus beliau harus memikirkan juga tentang kesejahteraan buruh itu, roadmapnya lah, peta jalannya apa. Saya ambil contoh yang terdekat ini. Permenaker nomor 07 tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau outsourcing. Kita kenal dengan outsourcing. Saya kan bisa komunikasi ke menterinya, ke wamenakernya, wakil menterinya, dan ke dirjen. Nah, yang sudah saya coba ke dirjen. Nah, di situ ada titik-titik temu yang nanti mungkin kita akan bertemu dengan menakernya atau wamenakernya. Di situ kita bisa revisi. Sehingga harapan buruh, sebagaimana juga Bapak Presiden Prabowo setuju, bisa dicerminkan, nggak ada penolakan lagi. Sehingga kalaulah outsourcing tidak dihapus, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat sesuai perintah hak Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024. Kira-kira begitu, itu contoh, contoh saja.
0: Tapi kan tidak mudah ya Pak Said ya. Saya membayangkan bagaimana memenuhi harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Bagaimana cara menyeimbangkan itu Pak Said?
2: Hukum peradaban tidak ada buruh itu semuanya sempurna. Karena pertarungan ini kan pertarungan ideologis. Kelompok buruh disebut sosialis, termasuk petani dan sebagainya. Kelompok pengusaha disebut kapitalis. Di Amerika saja, negara yang sudah berumur panjang begitu, antara kelompok buruh dengan kelompok, bisa serikat buruh transportasi, kan paling kuat tuh. Truk-truk itu di Amerika. Teamster namanya, kalau saya kata namanya Teamster. Itu selalu berdebat, bahkan sampai terjadi pembunuhan oleh mafia dengan para pengusahanya. Betul loh. Atau TGV di Perancis, serikat buruh kereta apinya. Begitu melakukan pemogokan, kota Paris lumpuh kan. Jadi agak sulit ya kita untuk menyatukan pandangan yang sama antara kelompok yang beraliran tanda petik sosialis dengan yang kapitalis. Tapi sekali lagi, dialog-dialog yang sedang kita persiapkan dan sikap Bapak Presiden Prabowo menempatkan seorang penasehat khususnya di bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan itu satu itikad baik. Jarang loh. Ini hanya Lula. Saya tahu itu. Lula juga punya penasihat khusus tentang bidang ketenagakerjaan. Itu kawan saya. Saya lupa namanya. Itu mantan General Sekretari International Metal Workers Federation, Federasi Serikat Buruh Sedunia. Kemudian dia balik lagi ke Brazil. Oleh Lula diangkat penasihat khususnya. Nah, Pak Prabowo juga melakukan itu. Itu satu itikad baik kan. Good faith. Nah, tinggal sayangnya, apakah amanat yang diberikan oleh Pak Prabowo agar buruh menjadi seimbang kesejahteraannya dengan kepentingan pengusaha, itu bisa dicapai. Tapi kalau ditanya, wah susah, ya susah di Amerika, tidak pernah jadi. Gak usah jauh-jauh di Jerman deh. Jerman dan Perancis, itu negara sosialis. Jerman sosial demokrat, Perancis sosialis. Itu saja, pengusahaannya tetap aja gak akur dengan serikat buruh. Tapi mereka bisa mencapai titik temu kan, dengan dialog yang mereka sampaikan. Tergantung partainya yang menang mana. Kalau partainya lagi menang SPD misal di Jerman, itu pasti buruh sejahtera tuh. Tapi kalau yang menang CDU-CSU, itu ya pengusahanya yang lebih kuat. Sama di Prancis, misal yang menang partai konservatif, pengusahanya kuat. Begitu partai sosialis, ya buruhnya yang sejahtera. Nah, Pak Prabowo, saya meyakini, saya ya, dan mayoritas buruh, dengan kemenangan Pak Prabowo menjadi presiden, kami berkeyakinan ada keberpihakan Pak Prabowo kepada buruh, meninggalkan kepentingan dunia usaha.
0: Baik.
2: Kira-kira ya. Begitu.
0: Ya. Kita bacakan sejumlah WhatsApp ini Pak Said ya yang sudah masuk ke ruang redaksi di 081399399888. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikannya. Ninding silakan.
3: Baik Lukman dan juga Pak Said Iqbal, ada beberapa komentar yang masuk dari sejumlah daerah, dari komentar dari pendengar Pro 3 RRI dan mengomentari terkait topik kita malam ini yaitu nasib buruh di tahun 2026. Yang pertama ada Pak Andi di Bekasi. Beliau menyampaikan bahwa tahun 2006 yang paling kami harapkan adalah kepastian kerja. Banyak buruh masih khawatir dengan isu efisiensi dan otomatisasi di sejumlah industri. Lalu ada Ibu Siti di Semarang. Beliau menyampaikan bahwa kenaikan biaya hidup masih menjadi tantangan bagi buruh. Upah yang diterima harusnya mampu mengikuti kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat, mulai dari pangan, transportasi, hingga pendidikan anak. Lalu ada Pak Rahmat di Batam. Beliau menyampaikan bahwa daya saing industri memang harus dijaga, tetapi jangan sampai hak-hak pekerja dikurangi. Tahun 2026 harusnya menjadi momentum untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat antara perusahaan dan pekerja. Lalu ada Ibu Yuni di Surabaya. Beliau menyampaikan bahwa selain soal upah, kami berharap perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja semakin diperkuat. Dan terakhir Pak Dedi di Palembang. Saya melihat banyak perusahaan mulai melakukan digitalisasi. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi buruh. Semoga Pak Said Iqbal memperhatikannya. Kembali ke Anda, Lukman.
0: Baik, terima kasih. Tanggapan dan harapannya ini dari pendengar yang mungkin juga memang menjadi buruh ini. Bagaimana Pak Said? Silakan.
2: Nah, yang kayak gini, inilah tugas yang saya senang sekali ya. Memang saya juga nanti mencoba sekali lagi. Ini bukan berjanji, tapi saya akan mencoba sungguh-sungguh membuat hotline service pengaduan ya. 24 jam, sehingga yang seperti saya bisa menampung apa yang dilakukan RRI 23 FM ini kan bagus. Saya akan mulai dari penanya tersebut, ada tiga hal. Satu adalah tentang job security. Job security itu ada kepastian kerja, termasuk tadi dengan era digital, atau kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Apa akibatnya buat masyarakat yang ingin bekerja, bagaimana lapangan kerja. Yang kedua itu adalah tentang income security, yaitu kepastian upah. Tadi kan bagaimana upah bisa memenuhi kebutuhan harga-harga barang atau kita kenal dengan purchasing power. Termasuk yang ketiga tadi disebut social security. Tadi kan saya menyampaikan, coba juga diperhatikan selain upah adalah bagaimana jaminan sosialnya, K3-nya. Nah itu namanya social security. Ini udah tepat benar. Memang di dalam konvensi ILO, International Labor Organization, yang diperjuangkan oleh kaum buruh di seluruh dunia itu tiga hal. Job security, kepastian kerja. Income security, kepastian upah. Social security, jaminan sosial. Nah, saya ingin tadi kan menyinggung, mengusulkan karena saya kan posisi penasehat ya, memberikan saran, apa, gagasan, dan analisis kebijakan. Itu tugas pertama. Tugas kedua, menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden. Karena yang mengeksekusi kan nanti Kementerian Tenaga Kerja. Tapi dengan bermodal tugas yang kedua, menjalankan apa yang diminta oleh presiden, saya bisa berkomunikasi kan dengan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi, Menteri Perumahan untuk hak-hak buruh. Saya ambil tadi tentang job security, kepastian kerja. Kan saya sudah singgung bagaimana nanti kita membuat bursa kerja, pasar kerja. Nggak ada lagi tuh job-job fair itu. Orang yang diambil cuma 5 orang, yang ngantri 100.000 orang, akhirnya desak-desakan, yang pingsan-pingsan. Kita menggunakan kan udah ada teknologi HP. Jadi setiap hari orang bisa mencari, oh saya mau cari kerja di Bekasi. Maka dia tinggal pencet dari aplikasi yang nanti disediakan oleh negara. Saya ingin usulkan pada Pak Presiden, tapi gratis ya. Tidak seperti job seeker-seeker itu loh, job seeker atau hunter, apa pencari-pencari kerja, bukan begitu kan, berbayar. Ini benar-benar dulu di zaman Orde Baru adanya namanya kartu kuning. Jadi setiap orang mau nyari kerja, lulus sekolah, isi kartu kuning. Jadi negara punya database. Ini pendidikannya sekian, keterampilan sekian. Terus yang kedua, ada namanya wajib lapor. Pengusaha itu wajib lapor tuh kalau buka lowongan kerja. Dulu ditempel di apa itu dinding-dinding di snaker. Nah, kemudian pengusaha perusahaan membuka PO box. Jadi orang kalau mau ngelamar kerja bukan datang ke perusahaan tapi naruh di PO box di tiap-tiap kantor pos. Nah, mekanisme itu, mekanisme itu harusnya dipindahkan ke digital.
0: Betul.
2: Kan sudah teknologi, sehingga orang nggak perlu ketemu dengan perusahaan, orang nggak perlu berdesak-desakan, orang nggak perlu pingsan, gunakan teknologi digital. Cuma lihat HP, oh di Bekasi, PPX membuka lowongan kerja untuk pendidikan ini, keterampilan ini. Atau, oh investor dari Cina mau masuk, dia butuh tenaga kerja, tinggal dia klik. Oh di daerah Serang, kebutuhan saya tentang tenaga IT ada di sini, tinggal panggil melalui telepon dan aplikasi itu. Nah itu contoh kepastian kerja. Jadi betul penanya tadi, memang terjadi deindustrialisasi. Tapi Pak Presiden selalu mengingatkan, kita harus optimis dengan kemampuan kita menghidupkan kembali industri. Misal Presiden sudah memutuskan menghidupkan kembali industri tekstil yang merupakan padat karya yang menyerap tenaga kerja ratusan ribu. Dan kalau saya nggak salah sudah disiapkan anggaran 101 triliun rupiah. Dan itu dalam bentuk BUMN. Nah, tugas saya kan mengingatkan Pak Presiden, ini saatnya membangun apa reindustrialisasi, sehingga dengan reindustrialisasi itu maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Kalau Presiden kan mikirnya banyak. Nah, karena tadi saya ditugaskan mengingatkan beliau sebagai penasihat khusus, mungkin saya sampaikan itu tentang job security. Yang kedua income security, tentang upah. Tentu kawan-kawan kalau ngelihat sosial media atau semua apa jejak digital, saya kan selalu kalau masalah upah keras. Nah, ini kesempatan saya, sudah ada peraturan pemerintah nomor 25 bagaimana yang telah diputuskan oleh Presiden dengan indeks tertentu 0,6 sampai 0,9, bagaimana bisa didapat 0,9, tidak ada lagi campur tangan gubernur atau menteri tertentu yang mengurangi apa yang sudah diputuskan Presiden. Di sini kan saya bisa memberikan pandangan, analisis kebijakan pada Presiden. Misalkan saya pernah ngomong, Pak Presiden, bagaimana kok upah di Jakarta, upah minimumnya lebih rendah dari upah minimum Bekasi. Kan gak masuk akal Pak Presiden. Nanti Pak Presiden pasti akan mempertimbangkan. Ini kan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan itu sesuai tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden. Dan saya yakin Presiden akan mau. Kalau gak mau, buat apa beliau tunjuk? Orang sudah ada 9 atau 10 penasihat khusus kok. Buat apa ditambah lagi? Ini karena dalam pikiran Presiden, tentang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh itu penting. Nah itu tentang upah seperti itu. Begitu pula jaminan sosial. Banyak hal, misal program perumahan itu kan bisa nanti dijadikan jaminan sosial dalam bentuk jaminan rumah. Setiap orang

0: uang mati.
1: Yeah.
0: Nah, kita bangun satu sistem leasing yang dikelola oleh negara dengan melibatkan swasta tentu, sehingga kayak model orang beli motor, dia nggak takut. Kalau gue mau nanti nggak punya uang lagi, ah gue jual aja. Walaupun gue belum lunas, namanya over kredit.
1: Yeah.
0: Kenapa di rumah kita nggak bisa melakukan itu? Misal, nah gagasan-gagasan itu, bagi saya tadi, kesejahteraan buruh sebagaimana yang diinginkan presiden, dengan tidak memberatkan dunia usaha, akan lebih mudah kalau saya diberi kesempatan bertemu langsung atau memberikan langsung gagasan itu ke presiden.
1: Iya, nanti kira-kira juga begitu. Bisa berkolaborasi dengan RRI ini Pak, dalam menyerap aspirasi teman-teman buruh di seluruh Indonesia.
0: Iya, saya pikir iya, betul. Iya. Jadi dengan media-media seperti RRI ini menjadi penting. Seperti ini kan udah kebaca tuh, aspirasinya ada.
1: Ya.
0: Tadi aja udah 5 aja udah berat-berat semua tuh, kalau nggak ngerti masalah nggak bisa jawab.
1: Iya, baik. Tapi sekali lagi selamat ya Pak Said atas amanah baru sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Semoga semua harapan itu dapat juga diwujudkan dan juga dapat menyeimbangkan tadi ya bagaimana harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Terima kasih, sehat selalu. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal ya, yang tadi baru atau hari ini baru saja dilantik ya, bagaimana beliau juga menyampaikan nanti tantangan buruh di tahun 2026 dan tadi juga sudah dipaparkan beberapa agendanya dalam waktu dekat gitu ya, untuk juga melakukan komunikasi gitu ya dengan teman-teman serikat buruh lainnya agar informasi dari pemerintah atau pengusaha tidak tersumbat. Dan Said Iqbal juga tadi menegaskan ini tidak akan melemahkan gitu ya perjuangan buruh gitu ya. Dan saya akan lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul, selamat malam.
2: Malam, Mas.
1: Ya, Pak Timbul, gimana tanggapannya nih? Pak Said sudah masuk dalam pemerintahan. Apakah ini memang memudahkan teman-teman buruh gitu dalam menyampaikan aspirasi atau seperti apa ini, Pak?
2: Ya, ini kan gelombang berikutnya. Sebelumnya Andi Gani, staf khusus Kapolri, Jumhur,
1: Menteri
2: Lingkungan Hidup, Eli Rosita Silaban, komisaris di anak perusahaan Pelindo Ilhamsa, demikian juga komisaris Riden juga di pos. Jadi ini kan politik akomodir yang menurut saya sih ya, ini strategi pemerintah juga untuk bagaimana kalangan pekerja buruh itu tidak mempersulit pemerintah, ada tidak kok protes-protes gitu.
1: Yeah.
2: Nah, apalagi menjelang, ini momennya menjelang pembahasan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru yang diperintahkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi 168/2023. Nah, kan tenggat waktunya Oktober 2026 ini kan. Nah, jadi momennya itu kalau dari strategi pemerintah ya tepat mengakomodir mereka di pemerintahan, di kekuasaan dengan jabatan-jabatan, sehingga kalau saya melihatnya ini menjadi potensi membuat ya perjuangan untuk mendapatkan undang-undang ketenaga kerjaan yang lebih baik itu akan sedikit sulit gitu ya Pak. Artinya akan ada persoalan karena elit-elitnya sudah bergerombol masuk kan begitu.
1: Bukan mempermudah ya, karena ini kan langsung dekat dengan presiden.
2: Enggak, kalau menurut saya sih kan kebanyakan kan orang bernarasi ketika masuk, wah kita akan memperbaiki dari dalam, bukannya memperbaiki malah larut dalam kedalaman itu kan gitu. Ya itulah, artinya kita lihat fakta aktivis-aktivis pun yang masuk ke lingkaran kekuasaan pun akhirnya larut gitu loh, tidak bisa untuk memperjuangkan. Nah sekarang kalau dibangun hipotesis seperti itu, ya kalau udah kita bilang itu kan narasi mereka, tapi kemungkinan akan larut juga dengan kekuasaan. Nah, cuma kan sekarang masalahnya buruh itu kan tidak hanya mereka gitu.
1: Yeah.
2: Nah, tinggal nanti bagaimana mengkritisi kebijakan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru itu yang memang juga satu

0: harus melibatkan partisipasi gitu ya.
1: Ya.
0: Kalau melibatkan hanya-hanya mereka, partisipasi yang hanya melibatkan mereka-mereka ya sulit juga dianggap sebagai partisipasi yang berkualitas, yang meaningful participation lah kata putusan MK. Nah, yang kalau saya sih melihatnya ya kita harus memberikan masukan sesuai dengan putusan MK, karena sebenarnya pembuatan regulasi undang-undang ketenagakerjaan baru ini relatif lebih mudah. Karena apa? Ada koridor-koridor yang sudah diputuskan MK. Misalnya terkait outsourcing, itu dibatesin, nggak bisa dibuka untuk seluruh ruang. Nah, kalau yang sekarang kan di Permenaker 7 2026 kan dia pasal 3 ayat 2E itu ya. Nah, jadi kembali harus tegas bahwa putusan MK terkait dengan upah layak itu yang 64 item. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kalau nanti mengacu pada putusan-putusan MK yang menurut Undang-Undang Dasar 45 putusan MK itu bersifat final dan mengikat, kan begitu. Tidak diinterpretasikan lain. Nah, jadi tarik-menarik di DPR dan pemerintah nanti ketika pembahasan terjadi, iya. Nah, cuman saya agak ragu untuk melihat kondisi politik akomodir ini yang memperlemah gitu loh.
1: Kita sapa pendengar boleh ya, Pak Timbul ya, yang sudah bergabung ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, Pak Matauli.
2: Ya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan.
2: Pak Timbul. Pak Timbul, dengan masuknya Pak Said Iqbal ini sebagai penasihat presiden khusus buruh dan tenaga kerja, mungkin akan banyak pekerjaannya di lintas sektoral ya, bahkan harus kerjasama dengan menteri koordinator presiden ini ya, yaitu dikaitkan dengan menteri tenaga kerja ya, menteri keuangan, menteri perindustrian dan perdagangan. Pokoknya ini kalau bisa tadi menunggu dari keputusan MK, kalau memang lama nanti dibahas di Oktober nanti Pak Timbul, ya langsung perpu presiden aja yang kilat gitu. Kalau memang rakyat masih apatis, ini mah masih panjang sekali perjalanannya begitu, kan bisa saja pemikiran masyarakat kan begitu, karena ini kan udah darurat untuk diapakan oleh MK begitu. Dan yang kedua, pastinya ini kabar baik kalau sekiranya tuntutan dari Hari Buruh kemarin ya, ada mengenai standar layak upah secara ILO, terus kita kan sudah masuk revolusi industri 5.0 dan AI. Berarti revolusi 1.0, 2.0 dari tenaga hewan, mesin, robot, seharusnya bersertifikasi manusia SDM kita nggak lagi tamat SMP ke bawah, Pak Timbul. Karena itu kan banyak kebanyakan, kalau udah mendengar buruh berarti pendidikannya menengah ke bawah lah itu ya kan, buruh kasar gitu ya kan. Tapi supaya menepis itu, paling tidak itu tadi sertifikasi K3 yang sekarang sedang bermasalah itu terpasang lagi dengan semua lintas sektoral lembaga negara itu. Karena memang kan tuntutannya begitu. Karena kan ini mempersiapkan pekerja migran kita di dalam negeri dan luar negeri. Kalau mau niatnya 19 juta lapangan kerja, kan begitu. Walaupun tadi dijanjikan ada perumahan dan hak-hak buruh yang lain yang tidak memberatkan juga pengusaha, paling tidak Menteri Keuangan juga harus menstabilkan harga rupiah itu terhadap upah ini kan. Jadi tentang inflasi dan sebagainya itu panjang perjalanan, karena menyangkut kesejahteraan rakyat ini. Karena rakyat itu, buruh itu kan tiang ekonominya negara. Kalau nggak bayar pajak ya mana bisa negara punya APBN kan gitu.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Matauli di Sibolga, ditahan dulu ya Pak Timbul, kita ke Jogja. Ada Pak Sarjio. Pak Sarjio, selamat malam.
0: Sarjio. Selamat malam Pak Sarjio, Jogja.
3: Assalamualaikum Pak Timbul.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Wah, ini analisanya Pak Timbul banyak benarnya nanti itu.
1: Tajam ya.
3: Ini, jadi tapi harapan saya tidak seperti itu Pak Timbul ya. Harusnya Pak Said Iqbal harus betul-betul bisa tetap membawa buruh itu menjadi betul-betul sejahtera. Jangan sampai nanti dia mah larut dengan eksekutif, akhirnya dia tidak bisa membawa buruh menjadi makmur atau sejahtera, tapi justru malah dia meredeli tokoh-tokoh buruhnya untuk lebih diam, kan itu lebih baik diam, jangan sampai itu. Karena biasanya betul itu yang sampaikan Pak Timbul, biasanya orang-orang yang aktivis-aktivis yang sudah masuk ke lingkaran eksekutif biasanya itu lemah biasanya.
1: Terima kasih, assalamualaikum. Baik.
0: Assalamualaikum,
1: Pak. Assalamualaikum. Silakan, Pak Timo.
0: Ya, jadi kalau saya sih ya melihat begini ya, kalau dari sisi ketenagakerjaan sebenarnya kan presiden itu punya pembantunya itu Menteri Ketenagakerjaan.
1: Ya.
0: Dia punya penasehat sebenarnya di LKS Tripartit Nasional yang memang dari unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah sendiri. Itu ada SK-nya Pak Presiden. Nah, sekarang muncul penasehat. Kalau pertama saya katakan, di tengah gejolak persoalan ekonomi, trust penggunaan APBN yang semakin berat, muncul lembaga lagi penasehat ke Presiden yang kan dibiayai nama APBN. Ya ini kan persoalan kita sudah sangat berat APBN kita, fiskal kita. Tapi sekarang ditambah lagi gitu, satu. Kedua, coba perhatikan statement awalnya. Dia mengkondisikan Pak Bang Iqbal ini pertarungan kelas gitu loh. Bahwa kami buruh, kan sudah ada di sana. Si ini, menteri juga kan semua disebutkan gitu. Yang memberikan nasihat presiden. Kan artinya ada pertarungan kelas yang mau dihadirkan. Padahal bagaimana menghadirkan iklim investasi untuk kesejahteraan pekerja dengan pembukaan lapangan kerja, itu tidak lagi tepat memainkan pertarungan kelas. Terus kemudian disebut, ya kami akan berusaha untuk menghapus outsourcing. Kan udah kita bilang, outsourcing itu secara konstitusi oleh Mahkamah Konstitusional disebut, Mahkamah Konstitusi disebut, outsourcing itu konstitusional. Dari berkali-kali diuji untuk dihapus, itu kan gak berhasil. Nah, cuma kalau ada kembali semangatnya untuk menghapus, ya artinya kontraproduktif juga nanti bagaimana dengan iklim investasi. Ini kan sudah menjadi tren bisnis internasional. Ketika masuk ke Indonesia pun menjadi hal yang sangat umum dipakai. Kalau nanti semangat dinasehatin Pak Presiden untuk menghapus outsourcing, kan semakin runyam iklim investasi.
1: Tapi
0: kita
1: tadi sebelumnya kita berbincang ini masalah mungkin lebih ke pembatasan ini ya, pengetatan pembatasan kan kalau sourcing itu kan tidak semua sektor gitu ya, Pak.
0: Iya. Iya, justru yang lebih ditekankan adalah pembatasannya. Tidak menghapus. Satu, tentang Permenaker 7 2026. Betul. Iya. Di pasal 32 itu ngambang sehingga yang sebelumnya di PP36 seluruhnya bisa, akhirnya Permenaker 7 membuat beberapa kriteria, tapi karena ada pasal 3 ayat 2E jadi ngambang lagi semua. Jadi artinya masih bisa dipakai untuk lebih banyak jenis pekerjaan. Nah, itu aja fokus gitu.
1: Yeah.
0: Nah, terperkuat juga pengawasan karena regulasi, struktur hukum juga mempengaruhi substansi hukum. Kelemahan hubungan industrial kita selama ini adalah di pengawas ketenagakerjaan. Regulasinya jelas, tapi ketika diimplementasikan dilanggar, penegakan hukumnya rendah. Sehingga ini yang terus menjadi persoalan. Nah, jadi itu yang harus diperkuat nantinya. Nah, terus kemudian juga terkait dengan persoalan ada statement bahwa kami akan melaporkan menteri yang tidak pro pada buruh gitu. Jadi kesannya kan antara pembantu dengan penasehat ini bertarung gitu. Sebenarnya enggak begitu.
1: Yeah.
0: Nah, jadi persoalannya kita bagaimana ketenagakerjaan ini bisa sinkron, lebih objektif melihat kondisi, memperjuangkan apa yang menjadi persoalan buruh selama ini untuk lebih baik kan begitu. Nah, cuma kembali bahwa persoalan kehadiran elit-elit buruh di pemerintahan itu menjadi awalan kesulitan untuk memperjuangkan gitu ya.
1: Kalau baik.
0: Semoga yang lain masih bisa lah dan sebagainya.
1: Baik, nanti kita lihat ya, karena baru tadi dilantik, kita lihat, nanti kita akan bahas lebih kita mendalam lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Timbul, sehat dan sukses. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pendengar, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI Timbul Siregar, kami berbincang bagaimana nasib buruh 2026 setelah Said Iqbal ya masuk dalam penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
4: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menggandeng kantor staf kepresidenan untuk melakukan langkah-langkah strategis guna memajukan sekitar 5.000 desa tertinggal yang tersebar di 30 kabupaten. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan langkah ini perlu dilakukan mengingat 30 kabupaten ini penyumbang terbesar desa tertinggal dan sangat tertinggal yang totalnya mencapai 9.300. Ia menjelaskan sekitar 5.000 desa di kabupaten tersebut belum dialiri listrik, tidak memiliki sinyal, sarana kesehatan dan pendidikan yang minim, serta sarana air bersih. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat mencatat seluas 29,1 hektar lahan gambut dan perkebunan masyarakat di kawasan setempat terbakar. Pelaksana tugas Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Tekur Ronald mengatakan karhutla ini telah merusak vegetasi hijau di area terdampak. Selain itu kabut asap yang dihasilkan mulai mengganggu pernapasan warga dan berpotensi meluas jika tidak segera ditangani secara masif. Ia mengatakan meski petugas bersama tim gabungan sudah dikerahkan, namun kobaran api di sekitar lokasi masih sulit dipadamkan karena angin kencang menghambat upaya pemadaman dan mempercepat perambatan api serta memicu titik baru. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden China Xi Jinping dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memulai pertemuan tingkat tinggi mereka di Pyongyang, Korea Utara. Xi melakukan kunjungan selama 2 hari ke Korea Utara hingga Selasa esok, setelah kunjungan terakhirnya pada 2019 lalu. Pertemuan itu juga diharapkan dapat menegaskan kembali komitmen China dan Korea Utara untuk mempererat kerjasama strategis setelah para pemimpin itu sepakat memperkuat hubungan bilateral pada KTT di Beijing pada September 2025 lalu. Sementara itu setelah pertemuan antara Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing, Gedung Putih menyatakan kedua pemimpin tersebut menegaskan tujuan bersama mereka terkait denuklirisasi Korea Utara. Namun China tidak menyinggung secara khusus masalah tersebut dalam pernyataan resminya. Kita beralih ke informasi olahraga. Gelandang Timnas Indonesia, Joey Pelepesi, menyebut seluruh tim bersiap menyambut Mozambik dalam pertandingan kedua FIFA Matchday yang dipastikan tidak akan mudah. Berikut Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Gelandang Timnas Indonesia, Joey Pelepesi, menyebut seluruh tim bersiap menyambut Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday Juni 2026. Pernyataan ini disampaikan Joey dalam konferensi pers jelang pertandingan kedua tim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada tadi malam tadi. Joey menjelaskan Mozambik adalah tim yang berbeda dari Oman. Joey meyakini wakil Afrika itu akan memberikan skuad Garuda perlawanan yang menarik saat kedua tim bertemu besok.
2: So excited to play the game again. Again, opponent that will be not easy for us. They play in a different system. We need to be prepared. We did that well. I think we had 2 training sessions. We recovered, and it's just a game that came quick after the last one. But we are all excited, as the coach is saying, to get a second good result because then we finish the camp and like this season as well. We finish in a good way. So, that's our main target to finish it well tomorrow night and make everybody happy.
1: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Joey tadi bahwa diyakini bahwa wakil Afrika ini yaitu Mozambik akan memberikan mereka perlawanan yang baik. Dia berharap latihan yang mereka lakukan atau sesi latihan yang mereka lakukan selama beberapa hari ini setelah pertandingan dengan Oman akan memberikan mereka kemampuan untuk bisa menandingi permainan Mozambik atau bahkan meraih kemenangan penuh sebagai target yang memang dicanangkan untuk meraih 2 kemenangan beruntun pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan menghadapi Mozambik pada Selasa besok malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, tim Merah Putih berhasil menorehkan kemenangan 3-0 atas Oman di laga pertama pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Niar Abdul Ditiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad, mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana!
1: Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
2: Aduh, salah.
1: Black Stars masuknya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
2: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
1: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
2: Iya.
1: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
2: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
1: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
2: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
1: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
2: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
1: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ovak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
4: Catatan peristiwa.
5: 8 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Soeharto. Presiden kedua Indonesia itu lahir di Yogyakarta tahun 1921. Sebagai pemegang mandat Super Semar dan MPRS, Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Kekuasaannya bertahan selama 32 tahun hingga tahun 1998. Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun di Jakarta.
4: Indonesia Menyapa Malam.
6: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami akan membahas terkait dengan FIFA Matchday 2026 di mana Timnas Indonesia akan bertemu Mozambik pada Selasa esok. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Mozambik dalam laga uji coba kedua dalam FIFA Juni Matchday 2026 di mana pada laga sebelumnya tim Garuda tampil cukup impresif dengan mengalahkan Oman via skor 3-0 pada Jumat 5 Juni kemarin. Di laga kontra Oman, Timnas Indonesia tampil dengan formasi 3-4-3, di mana pelatih John Herdman diprediksi merotasi pemain saat melawan Mozambik. Karena ada pemain yang dikabarkan kurang bugar seperti Justin Hubner. Laga melawan Mozambik diperkirakan berlangsung lebih ketat lantaran mereka memiliki kekuatan fisik dan kecepatan. Secara ranking FIFA, Mozambik saat ini berada di posisi 101, sedangkan Timnas Indonesia kini menempati posisi 122. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Mozambik di FIFA Matchday 2026 pada pukul 20 ya, Juni, Selasa 9 Juni esok, pelatih Timnas Indonesia John Herdman berpeluang melakukan rotasi skuad Garuda dalam susunan pemain starting 11. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini.
4: Wawancara Pro 3.
6: Selamat malam Bung Kus, salam olahraga.
7: Selamat malam Bung Lukman, jaya.
6: Ya. Bung Kus, kemarin masyarakat disuguhkan dengan penampilan Timnas Indonesia yang luar biasa ketika melawan Oman. Bagaimana dengan Mozambik ini prediksinya?
7: Iya, kalau kita melihat hasil pertandingan terakhir ketika Mozambik juga dikalahkan oleh Oman ya, memang ada sinyal, ada kesan bahwa kita akan dengan mudah memenangkan pertandingan berikutnya melawan Mozambik. Tapi sayangnya sepak bola itu bukan matematika ya. Bukan berarti kita mengalahkan Oman, Oman mengalahkan Mozambik, lalu kita akan menang mudah melawan Mozambik. Setiap pertandingan adalah hal yang berbeda. Pertandingan kemarin akan berbeda dengan pertandingan besok. Karena itu saya berharap timnas Indonesia tetap bisa bermain fokus, tidak meremehkan lawan, dan bisa mengalahkan Mozambik sehingga kita bisa mendapat tambahan poin untuk terus menaikkan peringkat FIFA kita.
6: Iya, kalau kita lihat dari segi ranking kan cukup jauh ya kemarin ya. Oman itu kalau tidak salah 79 gitu ya. Dan sementara kita 122 iya. gitu. Namun itu berhasil mematahkan kalau ranking ini juga atau gap ranking ini tidak selalu bicara dengan kualitas permainan. Bagaimana dengan tadi ya Mozambik di angka 101 kalau tidak salah ya, Bung Kus. Apa yang iya. perlu diperhatikan dari permainan Mozambik ini, timnas Mozambik ini?
7: Iya, kita ini kan negara yang berasal dari Asia ya. Berbeda dengan Mozambik yang berasal dari Afrika. Tentu kultur sepak bolanya berbeda, itu budayanya itu sangat berbeda dan itu tercermin nanti dalam permainan. Tim-tim dari Afrika itu sangat mengandalkan permainan fisik ya. Mereka berani bertarung, berani berduel, punya kecepatan, mainnya lebih direct ya, lebih banyak memainkan long ball juga. Dan itu hal yang mungkin membuat kita harus bekerja lebih keras dibanding ketika melawan Oman. Kita kalau lawan Oman itu sudah terbiasa karena sama-sama dari benua Asia. Dan kita selama ini cukup sering main dengan tim-tim dari Timur Tengah ya. Di kualifikasi Piala Dunia kan kita juga ketemu dengan Irak, ketemu dengan Arab Saudi, Bahrain. Jadi bisa dibilang kita udah hatam gitu dengan cara main tim-tim dari Timur Tengah.
6: Yeah.
7: Tapi Mozambik ini kan dari Afrika, cara mainnya berbeda. Kita terakhir kali melawan tim Afrika itu kalau nggak salah lawan Burundi, seingat saya, tahun 2023. Waktu itu kita menang sekali dan kemudian main imbang sekali di dua pertandingan. Dan itu menunjukkan bahwa pertandingan tidak mudah. Padahal Burundi bukanlah tim yang cukup kuat sebetulnya di Afrika. Nah jadi pertandingan besok tetap akan menjadi sebuah pertandingan yang menarik, yang harus disikapi secara hati-hati oleh timnas Indonesia. Saya berharap Coach Herman bisa mendapatkan susunan pemain terbaik ya. Meskipun memang ada kabar bahwa Justin Hubner tidak bisa dimainkan karena faktor cedera, sehingga menambah daftar pemain yang tidak bisa diturunkan di laga ini.
6: Yeah.
7: Kita sudah kehilangan Jaija sebelumnya. Kita juga kehilangan Miliano Jonathan. Kali ini di belakang kita juga kehilangan Justin. Ini tentu sedikit mengganggu, tapi saya berharap ada solusi dari Coach Headman untuk mengatasi persoalan ini.
6: Dan ini kan kabarnya akan diprediksi melakukan rotasi yang cukup besar di laga kontra Mozambik ini, termasuk memainkan Matthew Baker sejak menit awal. Bagaimana Bung Kus melihatnya tadi ya, dengan tidak adanya Hubner dan juga Matthew Baker ini sebagai starter?
7: Iya, jadi pertandingan yang namanya FIFA Match Day, apalagi ini bukan pertandingan yang disiapkan untuk menghadapi sebuah turnamen gitu ya. Ini kan masih friendly match biasa. Itu biasanya memang digunakan oleh pelatih untuk melihat pemain sebanyak mungkin. Untuk melihat, bereksperimen dengan materi pemain, bereksperimen dengan pola permainan. Itulah gunanya friendly match seperti ini. Dan saya pikir dengan materi pemain yang dipunya saat ini, Coach Hetman akan mencoba memanfaatkan pertandingan kedua nanti. Jadi kalau rotasi itu hampir pasti akan terjadi. Cuma seberapa banyak, saya pikir akan ditentukan oleh kondisi pemain. Jadi kalau ada pemain yang cedera, itulah yang akan diprioritaskan untuk dirotasi. Nah kalau ada pemain yang sudah pasti dirotasi, tentu tidak semuanya akan dibongkar. Misalnya di belakang ada Rizky Ridho, ada Elkan Bagot, tiba-tiba sekarang Justin tidak bisa main. Mau tidak mau kan harus ada penggantinya. Nah kita punya banyak pilihan, apakah memainkan Baker sebagai pemain muda, sebagai starter, atau seperti biasa kita menggeser Kevin Dix jadi back tengah kanan ya. Karena Dix ini kan bisa main di beberapa posisi, back kanan, back tengah, gelandang, atau bahkan wing back. Jadi sangat mungkin di beberapa pertandingan terakhir kita melihat Kevin Dix main sebagai back tengah kanan, kemudian Elkan Bagot di tengah, dan Rizky Ridho mungkin bisa digeser ke kiri. Nah kalaupun Baker main mungkin sebagai wing back kiri. Jadi kalau untuk langsung main sebagai back tengah kiri, Baker saya pikir masih butuh banyak pengalamannya. Kemarin ingat loh, baru main sekitar 10 menitan, belum terlalu banyak. Jadi tidak gegabah juga pelatih ini membuat keputusan soal susunan pemain. Meskipun dia memang melihat potensi dari Baker, tapi semua harus dilakukan secara terencana, secara matang, tidak sekedar memenuhi keinginan supporter. Jadi pertimbangannya itu banyak aspek ya. Mungkin yang menarik juga di lini depan, apakah akan dilakukan formasi yang sama? Apakah langsung memainkan Doni Tri karena bermain bagus di laga kemarin sebagai pemain pengganti? Apakah tetap dengan Ragnar di kanan? Apakah Beckham tetap di kiri? Ini saya pikir itulah peluang-peluang di mana terjadi rotasi. Tapi pemain kunci di belakang seperti Rizky Ridho, Elkan Bagot, kemudian di tengah Joey Pulupesi mungkin akan dipertahankan. Begitu juga dengan Ole di depan ya. Jadi walaupun ada rotasi, tapi biasanya pilar-pilar atau pemain kunci di masing-masing lini itu dipertahankan.
8: Tapi biasanya kalau kita bicara pelatih gitu ya, apakah ada strategi yang memang yang digunakan pelatih fleksibel menggunakan atau dalam menghadapi berbagai karakter lawan ini,
7: Bungkus? Justru Headman ini dikenal sebagai pelatih yang sangat fleksibel. Dia punya banyak formasi yang pernah digunakan ya, 3-4-3, 3-4-2-1. Ini jangan kaget kalau nanti lawan Mozambik dia mencoba dengan formasi 4 di belakang ya. Karena kalau dia menggunakan 4 di belakang itu dia bisa memainkan Kevin Dix dengan Rizky Ridho atau dengan Elkan Bagot. Itu kalau dia bereksperimen ya. Tapi menurut saya sih sangat mungkin tetap akan dengan formasi 3, tapi mengubah susunannya karena tidak ada Justin ya. Ini mungkin saya pikir hal-hal yang bisa terjadi. Headman ini kadang-kadang bermain tanpa striker, false nine. Itu kan juga dia lakukan di pertandingan sebelumnya. Ole Romney tidak bermain sebagai striker, tapi menjadi second striker waktu pertandingan sebelumnya lawan Saint Kitts and Nevis. Dan memainkan Ramadan Sananta sebagai striker. Itu juga dilakukan dari formasi basic 3-4-3 berubah menjadi 3-4-2-1. Atau 3-3-1 itu bisa terjadi itu dalam sepak bola modern, perubahan-perubahan formasi yang membuat lawan kesulitan untuk membaca permainan kita, atau kita justru memang sengaja mengubah susunan atau mengubah strategi untuk beradaptasi dengan cara main lawan. Dan Coach Headman dikenal dengan fleksibilitasnya itu.
8: Nah, ini juga banyak yang beranggapan bagaimana nanti ketika melawan Mozambik ini sebagai tolak ukur kekuatan Indonesia saat ini. Bagaimana tanggapannya, Bung?
7: Iya, sebetulnya kalau dari sisi kualitas lawan, kemarin itulah yang berat ya, lawan Oman ya. Jadi kalau mau melihat posisi Indonesia saat ini, itulah pertandingan waktu lawan Yaman ya. Kita sendiri kan sebetulnya belum full tim, besok juga belum full tim. Kita masih punya Jai Ijaz di belakang, kita masih punya di tengah ada Tom Haye yang kemarin tidak dipanggil karena sanksi. Kita juga masih punya Senpatinama. Kemudian di depan ada Miliano Jonathan. Kita juga ada beberapa pemain yang saat ini belum bisa diturunkan. Kemarin belum main seperti Marcelino. Jadi kita sebetulnya menurut saya belum bisa mengukur dari dua pertandingan FIFA Matchday ini kekuatan Indonesia yang sebenarnya. Tapi memang Coach Headman membutuhkan kesempatan FIFA Matchday ini karena akan berhadapan dengan agenda bulan Juli yang namanya ASEAN Championship. Jadi memang mau tidak mau dia membutuhkan pertandingan uji coba ini untuk melihat materi pemain yang ada. Ditambah lagi ini kan juga bagian dari persiapan Piala Asia 2027.
8: Ya, kemarin Timnas Indonesia berhasil mematahkan keraguan masyarakat ataupun sejumlah kalangan ya terkait dengan ranking yang atau gap ranking yang cukup jauh. Tapi saya mau tahu bagaimana Bungkus melihat prediksi untuk esok, bagaimana apakah berhasil memperoleh poin yang cukup besar atau hasilnya seperti apa ini?
7: Kalau poin sih tetap nggak ada di pertandingan ini, cuma maksudnya tambahan dari segi angka untuk perubahan peringkat FIFA ya. Nah, yang menarik mungkin orang menunggu Indonesia bisa menang banyak atau enggak nih lawan Mozambik. Karena Indonesia mengalahkan Oman, Oman mengalahkan Mozambik. Yang saya bilang tadi, matematikanya kan harusnya kita menang lebih banyak lawan Mozambik.
8: Harusnya.
7: Cuma ya itu tadi, sepak bola bukan seperti itu cara melihatnya. Tapi kita berapa? Menurut saya punya peluang besar tetap untuk menang. Tapi jangan terlalu fokus untuk melihat jumlah golnya karena pelatih punya tujuan yang lain, yaitu soal materi pemain yang harus diuji, soal konsep bermain yang harus dicoba, dan mungkin rotasi itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan benefit dari dua pertandingan FIFA Matchday ini, supaya nanti kita lebih siap menghadapi FIFA Matchday berikutnya, supaya kita lebih siap nanti menghadapi yang namanya ASEAN Championship.
8: Ya, baik Bungkus, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
7: Jaya.
8: Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Muhammad Kusnaini, kami berbincang terkait dengan FIFA Matchday 2026 di mana Timnas Indonesia versus Mozambik akan berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ya, pada esok pukul 20 waktu Indonesia Barat.
4: Wawancara Pro 3.

0: Ya, pendengar nanti di
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, KPK selesai memeriksa Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktor Ismail Adam dan Ketua Umum Asosiasi Kasturi Azrul Aziz Taba selaku tersangka pihak swasta kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024, di mana KPK langsung melakukan penahanan keduanya untuk 20 hari pertama sejak tanggal 8 sampai 27 Juni 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers dari KPK terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait perkara kuota haji 2023-2024.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Penyidikan Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, yang tentunya tidak kenal lelah, tidak kenal waktu, sehari-hari bersama KPK. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan update atau perkembangan perkara terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Di mana dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan update terkait dengan penahanan terhadap dua orang tersangka. Baik, untuk selengkapnya secara utuh seperti apa peran-peran dari para tersangka dan juga penahanannya, kepada Pak Direktur waktu dan tempat kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan jurnalis yang masih setia di ruangan. Yang terhormat Jubir KPK Mas Budi. Baik, untuk hari ini kita akan lakukan update, penyampaian update terkait penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024, khususnya terkait dengan kegiatan pembagian kuota haji. Jadi ini merupakan update pengembangan penyidikan dari kegiatan penyidikan perkara induk yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dua tersangka ya, yaitu saudara EQ dan IAA. Jadi pada hari ini untuk pengembangan perkaranya, tim penyidik sudah melakukan penetapan dua orang tersangka lagi dari pihak swasta, dan hari ini kita lakukan penahanan. Secara lengkap kami sampaikan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penahanan tersangka dua orang dalam perkara pembagian kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Jadi pada perkara pengembangan kali ini ada dua tersangka yang dilakukan penahanan, yaitu saudara ISM, ini Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur. Kemudian yang kedua saudara ASR, jabatannya selaku Komisaris PT Raudah Eksakti Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kasturi. Sehingga untuk seluruhnya pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara haji ini sudah ada empat tersangka. Tersangka ISM dan ASR dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan 27 Juni 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Untuk kronologis perkaranya, Bagaimana mungkin rekan-rekan jurnalis sudah mengikuti perkembangan perkara ini sejak awal. Namun untuk yang pihak ditetapkan dari sisi swasta, kali ini saya akan secara singkat untuk menyampaikan konstruksinya ya. Jadi dalam lanjutan penanganan perkara ini, tim penyidik menemukan adanya peran aktif para tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus yang tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta adanya pemberian sejumlah uang kepada pejabat di Kemenag. Tersangka ISM dan ASR bersama-sama dengan FAM selaku Dewan Pembina Forum 1 serta pihak-pihak lainnya melakukan beberapa pertemuan-pertemuan dengan saudara YCQ dan IAA dengan maksud untuk meminta tambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan disebutkan dalam undang-undang, yaitu melebihi dari 8%. Hingga dalam prosesnya kemudian bagaimana kita ketahui bersama, dilakukan pembagian kuota haji reguler dan haji khusus dengan skema 50-50, artinya 50% reguler, 50% kuota tambahan, kuota haji khusus. Selanjutnya kedua tersangka, ISM dan ASR, bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama, mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja atau Maktur dan NRA Group atau Asosiasi Kesturi sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan atau dengan yang kita sebut istilah T0. Di tanpa antri, langsung daftar, langsung berangkat di hari, di tahun itu, di tahun 2023 dan 2024. Kemudian tersangka ISM, ini diduga memberikan sejumlah uang kepada beberapa pihak, di antaranya saudara IAA sebesar $30,000, kemudian untuk saudara HL, selaku Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU sebesar $5,000 dan $16,000 Saudi Arabia Riyadh. Dan untuk saudara RFA selaku Kasubdit Perizinan Akreditasi dan Bina Haji Khusus sebesar $10,000. Atas perbuatannya PT Makassar Toraja atau Maktur memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain pada tahun 2024 setidaknya mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Sedangkan untuk tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar $406,000. Dan atas pemberian itu ada sekitar 8 PHK penyelenggara ibadah haji khusus atau travel ya sering disebut yang terafiliasi dengan tersangka ASR. Jadi tadi ada Kesturi, ada NRA Group. Itu memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 setidak-tidaknya sekitar 40,8 miliar rupiah. Nah, penerimaan-penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka ini diduga sebagai representasi dari saudara YCQ, selaku Menteri Agama pada saat itu. Bahwa atas perbuatannya, saudara ISM dan saudara ASR ini dipersangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

0: atau pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini untuk yang persangkaan yang mengikuti KUHP yang baru. Jadi begitu untuk kronologis terkait dengan peran-peran yang khususnya dua orang tersangka yang saat ini dilakukan penahanan untuk perkara haji. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk penanganan perkara haji ini progresnya sangat positif untuk penyidikan perkara haji itu sendiri. Ini sebagai langkah strategis juga KPK dalam melakukan penyidikan agar perkara ini dapat segera dilimpahkan ke tahap penuntutan. Sehingga KPK berharap masyarakat bisa mengikuti dan mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangan nantinya secara lengkap. Kemudian dalam penanganan perkara ini juga kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan publik yang tinggi. Perkara ini juga menjadi pengingat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara negara, tapi juga seluruh pihak yang berinteraksi dengan sektor publik dan sektor swasta. KPK juga mengingatkan bahwa pihak swasta merupakan mitra penting dalam membangun ekosistem penyelenggaraan ibadah haji yang berintegritas. Karena itu setiap pihak yang terlibat harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat demi keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu. Ini sebagaimana kita ketahui karena penyelenggaraan haji ini adalah melibatkan seluruh elemen, seluruh masyarakat, sehingga memang hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan perlu kita dukung dan dipastikan prosesnya berjalan dengan benar. Oleh karena itu, kepercayaan publik terhadap tata kelola penyelenggaraan haji merupakan aset yang harus dijaga bersama oleh seluruh pihak terkait. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman juga sudah banyak mengetahui untuk substansi perkaranya. Ini nanti pertanyaan cukup sedikit ya kira. Mungkin segitu ya Pak Jubir. Saya kembalikan dulu ke Mas Budi, silakan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Direktur yang telah menjelaskan secara lengkap dan utuh bagaimana konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang dilakukan penahanan pada hari ini, yaitu Saudara ISM dan Saudara ASR yang dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 8 sampai dengan 27 Juni 2026. Termasuk bagaimana peran-peran dari para tersangka pada saat inisiatif awal pengaturan diskresi pembagian kuota haji, pengisian kuota hingga illegal gain yang didapatkan oleh para pihak terkait.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Pendengar, seperti biasa Kementerian Haji dan Umroh setiap harinya menyampaikan konferensi pers.

0: penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selengkapnya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya jemaah haji Indonesia yang masih kini berada di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang terus mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Hari ini, Senin 8 Juni 2026, tentu bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini operasional haji, khususnya terkait dengan pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah dan proses pemulangan jemaah ke Indonesia yang hingga kini masih terus berlangsung. Alhamdulillah, memasuki hari operasional ke-49, penyelenggaraan ibadah haji berjalan aman dan juga tertib. Setelah puncak haji selesai dilaksanakan, fokus pelayanan saat ini adalah memastikan seluruh jemaah memperoleh layanan terbaik bahkan hingga kembali ke tanah air dengan kondisi selamat. Bapak-Ibu sekalian, pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju ke Madinah berlangsung secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, di mana seluruh layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan hingga pengelolaan barang bawaan juga kami pantau secara terus-menerus dan kami optimalkan agar perpindahan jemaah berjalan lancar dan nyaman. Perhatian khusus juga tetap diberikan kepada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, jemaah perempuan, serta jemaah dengan resiko kesehatan tinggi. Melalui semangat haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan, petugas terus hadir memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan selama proses perjalanan maupun selama berada di Madinah. Sementara itu, kami juga akan menyampaikan proses pemulangan jemaah ke Indonesia yang terus berjalan sesuai dengan jadwal. Hingga hari ini, sebanyak 112 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dengan total 43.712 jemaah dan 447 petugas atau sebanyak 44.159 orang. Adapun yang telah tiba di berbagai debarkasi di Indonesia sebanyak 104 kloter dengan jumlah 40.765 jemaah dan 414 petugas. Sehingga total yang telah kembali ke tanah air mencapai 41.179 orang. Kami juga terus memantau bagaimanakah pergerakan dari jemaah haji khusus yang hingga hari ini tercatat 14.877 orang telah kembali ke Indonesia yang terdiri dari 14.179 jemaah dan 698 petugas. Bapak-Ibu sekalian, dalam operasional pemulangan hari ini terdapat penyesuaian layanan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah akibat tingginya kepadatan operasional penerbangan. Untuk memastikan pelayanan tetap berjalan optimal, petugas daerah kerja bandara atau daker bandara memperkuat layanan di berbagai titik keberangkatan, mulai dari pendampingan jemaah, layanan informasi, pengaturan pergerakan, bahkan hingga layanan kesehatan. Jadi apabila terdapat jemaah yang memerlukan penanganan medis, petugas kesehatan segera akan melakukan koordinasi dan tindakan sesuai dengan kebutuhan agar kondisi jemaah tetap terjaga tanpa mengganggu proses keberangkatan yang berlangsung. Kami juga yang menyampaikan atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan akibat penyesuaian operasional tersebut, kami memohon maaf kepada seluruh jemaah, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses pemulangan bisa berlangsung aman, lancar, dan juga tentunya tetap mengutamakan kenyamanan jemaah. Pada kesempatan ini, kami juga akan menyampaikan bahwa Amirul Hajj beserta dengan rombongan telah kembali ke tanah air setelah menyelesaikan tugas kenegaraan dalam mengawal penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Kepulangan Amirul Hajj menandai berakhirnya tugas misi Amirul Hajj di Arab Saudi. Namun demikian, pelayanan kepada jamaah belum berakhir. Jadi seluruh petugas haji Indonesia tetap bertugas penuh untuk memastikan layanan di Madinah dan proses pemulangan ke Indonesia dapat berjalan dengan baik hingga kloter terakhir tiba di tanah air. Sementara itu Bapak-Ibu sekalian, kami kembali mengingatkan beberapa hal penting kepada seluruh jemaah. Yang pertama, jaga paspor dan dokumen perjalanan dengan baik. Karena mengapa? Paspor ini merupakan dokumen utama yang dibutuhkan dalam seluruh proses perjalanan. Jadi jika paspor hilang, jangan sungkan segera laporkan kepada ketua kloter atau petugas haji untuk mendapatkan penanganan yang secepatnya. Kedua, patuhi ketentuan barang bawaan ya. Jangan memasukkan barang tambahan ke dalam koper yang sudah ditimbang dan diserahkan kepada petugas. Hal ini dapat menghambat tentunya proses pemeriksaan dan distribusi bagasi saat kepulangan nanti. Kemudian yang ketiga, kami tegaskan sekali lagi bahwa air zam-zam tidak boleh dimasukkan ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Ketentuan ini merupakan aturan penerbangan yang wajib dipatuhi seluruh jemaah. Kami himbau agar jemaah tidak mencoba menyimpan air zam-zam dalam koper karena berpotensi menyebabkan pembongkaran bagasi dan menghambat proses keberangkatan. Namun jemaah juga tidak perlu khawatir karena setiap jemaah haji Indonesia akan menerima 1 galon air zam-zam resmi berisi 5 liter yang dibagikan di debarkasi masing-masing setibanya di tanah air. Dan keempat, kami turut mengingatkan mari jaga kesehatan hingga nanti dapat kembali lagi ke Indonesia dengan kondisi selamat, sehat walafiat dan kemudian berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Sementara itu, bagi jemaah yang kini masih berada di Tanah Suci, mengingat cuaca di Mekah dan Madinah juga masih cukup panas, kami himbau jemaah untuk terus memperbanyak minum air putih secara rutin, 10 menit sekali kalau bisa, untuk kemudian mengkonsumsi makanan juga secara teratur, beristirahat yang cukup, mengurangi aktivitas fisik yang tidak diperlukan tentunya, dan jangan lupa menggunakan payung, topi, ataupun pelindung kepala saat berada di luar ruangan. Dan jangan sungkan untuk segera melapor kepada petugas kesehatan apabila merasa tidak sehat. Kami ingin seluruh jemaah dapat menyelesaikan rangkaian ibadah dan kembali ke Indonesia dalam kondisi yang sehat dan selamat tentunya. Tak lupa pada kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji Indonesia, pemerintah Arab Saudi, maskapai penerbangan, syarikah, pemerintah daerah serta seluruh pihak yang terus bersinergi memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah Indonesia. Mari kita kawal bersama fase akhir operasional haji ini dengan menjaga kedisiplinan, kesehatan dan kebersamaan sehingga seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman, nyaman dan membawa kemabruran haji. Semoga seluruh jemaah Indonesia kembali ke tengah keluarga dalam keadaan sehat, selamat serta menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh. Haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kabar Tanah Suci.
4: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
5: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
6: Sendiri.
5: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
6: Insya Allah.
3: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
7: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
8: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
3: Kami hadirkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri yang mengatakan program belanja di Indonesia Aja Holiday and Back to School 2026 ditargetkan meraup transaksi 30 triliun rupiah. Ia mengatakan program itu merupakan kerjasama pemerintah bersama dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia sebagai salah satu upaya strategis untuk mendorong konsumsi domestik, memperkuat sektor perdagangan, serta menggerakkan berbagai sektor ekonomi yang terkait yang memanfaatkan momen libur sekolah. Roro menyampaikan bahwa kinerja perekonomian nasional menunjukkan tren yang positif. Pada triwulan pertama 2026, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,61% secara tahunan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Iran mengumumkan mengakhiri serangannya terhadap Israel, tetapi dengan mengancam respon keras jika Israel kembali menyerang Lebanon. Sebagaimana pernyataan yang disiarkan kantor berita Tasnim, angkatan bersenjata Iran itu mengatakan bahwa Israel dan para pendukungnya seharusnya mendapat pelajaran dari respon Teheran yang dilakukan demi mendukung rakyat Lebanon yang ditindas. Namun mereka memperingatkan bahwa jika agresi Israel berlanjut, khususnya di Lebanon Selatan, maka tindakan yang jauh lebih parah dan menghancurkan akan menanti. Kita beralih ke informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI bersama jajaran pelatih ganda putra memutuskan menarik ikut sertaan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri dan Raymond Indra bersama Nicholas Jacquin dari Australian Open 2026. Turnamen level BWF World Tour Super 500 itu dijadwalkan berlangsung di Sydney, Australia pada 9 hingga 14 Juni atau hanya berselang 2 hari setelah berakhirnya Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. PBSI mengumumkan penarikan dua pasangan ganda putra tersebut melalui keterangan resmi dan unggahan di media sosial. Namun federasi belum menjelaskan secara rinci alasan di balik keputusan itu. Keputusan menarik dua pasangan tersebut membuat sektor ganda putra Indonesia kehilangan dua wakil yang sebelumnya diproyeksikan tampil di Australia Open.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: Indonesia menyapa malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

Dengar DPR RI menggelar pertemuan dengan pemerintah dalam rangka membahas pertumbuhan ekonomi, di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pembahasan difokuskan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Di mana pertemuan digelar di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin ini, pertemuan dipimpin oleh Dasko dan dihadiri Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menkum Supratman Andi Aktas, serta COO Danantara, sekaligus Kepala BPBUMN, Doni Oskaria. Apa saja hasil pertemuan itu nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, pernyataan ataupun konvers dari pimpinan DPR, bersama dengan Menteri SDM dan juga Menteri Investasi. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Bening dengan Ada Cinta.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, teman-teman media sekalian, pada hari ini di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kami telah melakukan diskusi koordinasi cukup panjang dari pagi tadi dengan pihak pemerintah. Dalam hal ini ada Menteri Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi, Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia, kemudian Pak Doni Oskaria dari Danantara, serta Pak Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola SDM yang di bawah Kementerian SDM, serta kemudian kami juga berdiskusi bagaimana membuat aturan-aturan untuk percepatan-percepatan izin-izin investasi. Demikian mungkin saya akan persilakan dulu dari sebelah kiri saya Pak Doni Oskaria yang akan menjelaskan bagaimana tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI agar masyarakat, khalayak umum, pelaku pasar, investor jelas, dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor. Pak Doni, saya persilakan.
2: Terima kasih, Pak Dasko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, para insan pers dan terutama sekali adalah untuk seluruh rakyat Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Dasko bahwa dari pagi kami berdiskusi untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi daripada peraturan pemerintah, tentang ekspor sumber daya Indonesia. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember bahwa DSI ini akan beroperasi sebagai perantara tunggal, dan ini juga diamanatkan di dalam PP. Tugas kita adalah memastikan bahwa tidak terjadi under invoicing dan juga transfer pricing di dalam ekspor dari sumber daya alam yang kita miliki. Dan tentu saja di dalam pelaksanaannya kami akan melakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan semua masyarakat Indonesia juga nanti tentu akan dapat mengamati, mencermati, karena memang sudah komitmen daripada Danantara Indonesia untuk selalu melaksanakan pengelolaan Danantara secara transparan dan akuntabel. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kami juga akan tetap menjalankan kontrak-kontrak yang sudah dimiliki oleh seluruh perusahaan, tentu akan berjalan sebagaimana yang mereka miliki selama itu tidak terjadi tadi yang kita hindari, yaitu under invoicing dan transfer pricing. Ini berjalan sebagaimana biasanya, dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Jadi tidak usah, semuanya dilakukan secara normal dan transparan. Dan teman-teman wartawan tentu juga dapat mencermati nanti, mengamati dan memberikan masukan juga kepada kami di dalam pelaksanaannya nanti. Kurang lebih demikian, Pak Dasko. Terima kasih.
3: Terima kasih Pak Dasko, pimpinan DPR dan teman-teman anggota kabinet, Bapak Ibu semua, teman-teman media. Hari ini kita melakukan diskusi panjang hampir 1,5 jam untuk bagaimana membuat satu formulasi kebijakan yang memberikan kepastian kepada pelaku usaha khususnya di sektor pertambangan. Yang pertama, bahwa teman-teman media, sistem di SDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di SDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu. Yang kedua, dalam rangka menjamin investasi yang telah dilakukan di negara kita tercinta terkait dengan hilirisasi, maka kewajiban pemerintah khususnya di Kementerian SDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya antara kapasitas produksi kebutuhan dengan RKAB yang akan kita berikan itu harus seimbang. Supaya apa? Industri bisa berjalan. Yang ketiga, terkait dengan RKAB yang lain, komoditas yang lain termasuk batu bara, kita memperhatikan betul kecenderungan daripada geopolitik, ketegangan di Timur Tengah dengan fluktuasi harga global. Maka idealnya pemerintah atau pengusaha atau rakyat pun berkepentingan untuk harga bagus, produksi kita juga harus banyak. Supaya apa? Pengusahanya untung, negara untung, rakyatnya juga bisa mendapat dampak positif. Nah, atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya, kalau harganya bagus, kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok, kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga. Yang ketiga, bagi teman-teman yang pelaku usaha tambang, yang existing sekarang, itu tidak ada perubahan aturan apa-apa. Nah, untuk yang ke depan, kita akan mempergunakan aturan yang sama juga. Cuman memang dalam undang-undang minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Presiden, Menteri SDM menyampaikan ini. Sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan informasi-informasi yang menyesatkan. Dan kalau tidak ada yang jelas, tanya ke saya. Jangan tanya kepada orang lain yang mungkin informasinya tidak sepaten apa yang saya sampaikan. Demikian, terima kasih.
4: Paten memang Pak Menteri SDM. Baik, terima kasih teman-teman media. Pertama-tama tentu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih pada pagi ini Pak Dasko kembali memfasilitasi kita, Pak Menteri SDM, Pak Doni sebagai CEO dan Antara sekaligus sebagai Kepala BP BUMN, ada juga Pak Supratman dari Menteri Hukum. Sebagaimana yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa kita terus bekerja keras untuk meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga ekonomi kita berjalan seperti yang kita harapkan. Memang kemudian berkenaan dengan masalah ekonomi ini banyak faktor. Kalau hari Sabtu pagi kemarin kita memperkuat kerjasama antara Bank Indonesia selaku penanggung jawab moneter dan Menteri Keuangan selaku penanggung jawab fiskal. Pada pagi hari ini kita berkoordinasi untuk hal teknis berkenaan dengan sektor energi dan sumber daya mineral kita. tadi juga sudah disampaikan karena bertepatan tanggal 1 Juni adalah hari di mana diberlakukannya PP nomor 24 tahun 2026 yang mengatur tentang tata kelola ekspor sumber daya alam kita yang itu berada di bawah PT DSI dan antara sumber daya Indonesia yang kita harapkan seluruh sumber daya alam kita yang kita ekspor sekarang bisa dimonitor dengan sebaik-baiknya oleh negara. Berkenaan dengan hal tersebut juga maka dibutuhkan kerjasama yang erat, kebijakan-kebijakan yang saling mendukung dengan Pak Menteri SDM. Dan tadi sudah disampaikan sekaligus menjawab beberapa isu, beberapa pertanyaan yang sesungguhnya tidak ada kebijakan tersebut diambil oleh Kementerian SDM. Tadi sudah dijelaskan oleh beliau dan sekali lagi kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat, seluruh pelaku pasar bahwa mari kita bersama-sama menciptakan iklim usaha yang kompetitif, iklim usaha yang terbuka semata-mata semua demi kepentingan bangsa dan negara kita. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko, Pak Bahlil, Pak Pratman, dan Pak Doni dan teman-teman semuanya. Terima kasih.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
5: Menuju Baitullah.
6: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
7: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
5: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
8: Alhamdulillah lancar semuanya meskipun ada masih terharu. Meskipun ada masalah-masalah tetapi
5: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara, pemerintah telah merehabilitasi 9.931 hektar sawah terdampak bencana hidrometeorologi di 3 provinsi wilayah Sumatera. Upaya pemulihan lahan pertanian tersebut bertujuan untuk menopang ketahanan serta menyukseskan swasembada pangan nasional. Di mana langkah ini didukung alokasi dana bantuan pemulihan ekonomi sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Pemerintah memfokuskan program rehabilitasi tersebut pada pengembangan komoditas pertanian adaptif terhadap perubahan iklim daerah.

Said Iqbal resmi bergabung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Presiden Prabowo melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Said Iqbal mengatakan buruh dapat berdemo kendati ia bergabung di pemerintahan. Buruh dapat menggelar demo asalkan mengikuti prosedur seperti diatur di dalam undang-undang. Badan Gizi Nasional atau BGN berkomitmen akan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis. Hal itu disampaikan Kepala BGN Nani Sudaryati Deang usai resmi dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta. Dalam hal ini diungkapkan Nani, yakni terkait dengan jumlah dapur SPPG di berbagai daerah. Berdasarkan data yang diperoleh, saat ini terdapatnya 27.877 dapur SPPG di berbagai daerah. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dan di Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dan di Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Perairan Barat Sumatera Utara, Perairan Barat Bengkulu, Selat Sunda, Kalimantan Barat, Perairan Timur Kalimantan Utara, Teluk Bone, Laut Sulawesi, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, dan Laut Arafuru. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Malaka bagian utara, di Laut Natuna Utara, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, di Selat Makassar, di Laut Banda, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Selanjutnya, potensi berawan hingga berawan tebal di Banjarmasin, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan sedang di Manado, kemudian potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Ambon. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau berkabut di Kendari dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian Kenangan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan sektor minerba terkait sistem gross split.
1: Atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada...
2: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada perubahan kebijakan dalam sektor mineral dan batubara atau minerba. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari ini. Bahlil menjelaskan sistem gross split yang kerap menjadi pembahasan hanya diterapkan pada sektor minyak dan gas atau migas. Kebijakan tersebut menurutnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku serta arahan dari Presiden.
1: Sistem di SDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di SDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas. Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya. Itu tugas saya untuk menjaga itu.
2: Sementara itu, Danantara melalui DSI akan beroperasi sebagai perantara tunggal dalam kegiatan ekspor sumber daya alam untuk periode Juni sampai dengan 31 Desember 2026. COO Danantara Doni Oskaria menjelaskan, langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadi praktik under invoicing maupun transfer pricing dalam ekspor SDA nasional. Seluruh pelaksanaan kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3: Dan kita sedang mendevelop satu sistem digitalisasi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sumber daya alam kita itu dilakukan secara wajar dan transparan. Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal. Kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember tahun 2026.
2: Lebih lanjut, Doni memastikan kontrak-kontrak yang telah dimiliki oleh perusahaan tetap berjalan normal. Pemerintah turut mempertimbangkan dinamika global termasuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada fluktuasi harga komoditas. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan secara fleksibel dengan kondisi pasar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelaku usaha kecil di Kota Gunung Sulawesi merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah memicu kenaikan harga modal cabai melonjak tajam. Seperti diungkapkan salah seorang pedagang di kawasan pasar tradisional Jalan Sudirman, Kecamatan Gunung Stoli, Miska, akibatnya harga jual di pasaran naik dan pembeli terpaksa memangkas porsi belanjaan mereka yang secara langsung menyebabkan omset pedagang menurun drastis.
1: Untuk tingkat penjualan kami sekarang ini sangat lemah. Karena rupiah melemah, pencaharian orang sekarang sulit. Jadi kami pun sebagai pedagang merasa omset kami itu menurun. Bukan hanya menurun sedikit, tapi memang banyak yang berkurang dari sebelumnya. Dampak yang lebih besarnya lagi, harga barang tiba-tiba melonjak naik. Jauh sekali naiknya. Dari cabai yang kemarin itu sempat 25, 20, sekarang sudah menuju ke 45. Begitu juga harga bawang. Sekarang sudah mencapai harga 48.000 sekilo. Besar harapan kami semoga adalah usaha dari pemerintah agar bisa mengurangi bagaimana dampak negatif dari kesulitan ekonomi ini, entah dana dari pemerintah, program-program untuk membantu masyarakat gitu kan.
2: Hal yang sama juga disampaikan salah seorang pedagang kain di pusat pasar Kota Gunung Sitoli. Hendra mengaku daya beli masyarakat saat ini semakin menurun. Masyarakat sekarang ini semakin selektif dalam berbelanja.
3: Adapun dampak dari melemahnya rupiah pada saat ini, daya beli pembelinya berkurang. Karena kenapa? Otomatis mereka mungkin ya mengutamakan kebutuhan hari-hari. Ya kalau seperti kami pedagang kain ini, mungkin mereka bisa ngambil alternatif untuk kedepannya lah. Yang penting kebutuhan primer dulu seperti sandang pangan. Harapannya semoga kedepannya pemerintah dapat menstabilkan kembali nilai rupiah sehingga kami para pedagang dapat kembali menikmati bagaimana daya jual dan daya beli yang semaksimal mungkin.
2: Hendra merasakan keuntungan pedagang tergerus sehingga dirasakan pada omset harian anjlok drastis karena sepinya pembeli dan volume penjualan yang semakin berkurang. Warga berharap kebijakan strategis dari pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tingginya tekanan ekonomi global. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rri.programa3. Saya Fajar Nugroho, selamat dini hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di kesempatan hari ini. Hari Selasa, tanggal 9 Juni 2026. Saya Fajar Nugroho bersama Bung Wisnu dan juga Bung Irfan dan tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita pada Kopi Pro 3 edisi kali ini akan disampaikan Bung Wisnu ya. Bung Wisnu, halo. Oke. Okay. Oh, enggak. Oh iya. Iya kan. Baik, saya sampaikan strategi pemerintah menjaga stabilitas harga pangan di tengah dinamika ekonomi global. Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan khususnya yang terus memantau harga kebutuhan pokok masyarakat di berbagai daerah tanah air, dan Pro 3 RRI juga dalam warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat pada setiap hari kerjanya menyampaikan juga sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP beberapa harga komoditas di beberapa wilayah di tanah air. Kami terus menghadirkan informasi itu dan beberapa di antaranya itu mengalami kenaikan, bergerak di atas harga eceran tertinggi. Walaupun tidak semua, ada beberapa daerah yang masih stabil harganya. Salah satu di antaranya adalah menggelontorkan beras SPHP untuk menekan harga beras, minyak kita untuk menekan harga minyak, bantuan sosial digelontorkan, intervensi pasar seperti sidak ke pasar-pasar untuk melihat bagaimana kondisi di pasar. Kalau ada yang di kenaikannya itu melebihi kewajaran akan diinvestigasi terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya pengawasan pendistribusiannya, stok barangnya dan lain sebagainya. Itu beberapa langkah yang akan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan mencari solusi keseimbangan harga ya, harga pasar sekaligus juga melindungi produsen seperti petani, peternak, nelayan dan lain sebagainya sehingga tidak hanya menjaga stabilitas harga untuk konsumen, untuk hilirnya pembeli akhir seperti saya dan mungkin Anda pendengar, tapi juga penjualnya di perantaranya ya seperti penjual, agen dan maupun produsennya seperti petani, peternak, nelayan dan lain sebagainya sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah, ini perlu adanya keseimbangan kebijakan ya. Karena tentu saja bicara soal produsen seperti petani misalkan, beberapa kebutuhan petani untuk biaya pupuk memang sedang ada kenaikan terutama yang tidak bersubsidi ya. Karena bahan bakunya beberapa diantaranya itu juga sedang mengalami masalah distribusi karena kondisi ekonomi global ataupun kondisi geopolitik di Timur Tengah. Lalu juga ada bawang putih, bawang merah, telur, susu, dan terutama gandum. Produk-produk yang membutuhkan bahan baku gandum, roti, mie instan, jajanan UMKM ya, yang biasanya membutuhkan tepung juga, dan itu juga mengalami kenaikan. Oleh karena itu, kita akan pantau juga nih, sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan atau menjaga stabilitas harga sudah dirasakan oleh masyarakat belum? Bagaimana harga kebutuhan pokok masyarakat di daerah Anda? Anda bisa menyampaikan informasinya kepada Pro 3 RRI di Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, memang di tengah rutinitas Anda yang mungkin tengah berbelanja ataupun membeli kebutuhan pokok, terasa ada yang naik ataupun juga perbedaan harga dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Ini mungkin terjadi di sekitar Anda. Kalau kita tarik lebih jauh, kondisi ini ternyata bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang menyebabkan, diantaranya adalah nilai tukar rupiah yang belakangan melemah, kemudian ditambah situasi konflik global yang belum reda di sejumlah kawasan. Ini juga menjadi faktor-faktor yang dianggap ikut memberikan tekanan pada perekonomian termasuk di sektor pangan. Dan di tengah situasi ini, pemerintah pusat termasuk tingkat daerah tentu punya peran penting untuk menjaga agar harga tetap terkendali dan juga pasokan tetap tersedia. Lalu seperti apa kondisi real di lapangan saat ini dan apa saja langkah yang sudah dilakukan untuk menahan gejolak harga agar tidak membebani masyarakat? Kita akan cari tahu ya bagaimana kondisi terkini di lapangan terkait dengan harga bahan pokok khususnya dan juga bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menahan gejolak harga sehingga ini tidak membebani masyarakat. Saat ini telah tersambung bersama kami Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada DPKP Kabupaten Tangerang, Abdul Munir.
1: Wawancara Pro3.
2: Kabar baik hari ini, Pak Abdul Munir.
3: Alhamdulillah, kabar baik juga.
2: Kabar baik. Kita bicara soal ini ya, stabilitas harga ya, Pak Munir. Kita bicara soal stabilitas harga ya, di tengah dinamika ekonomi global yang saat ini di tengah ketidakpastiannya juga ya, Pak Munir. Kalau bicara soal harga pangan yang naik turun di wilayah Tangerang seperti apa?
3: Baik, pemirsa, untuk wilayah Kabupaten Tangerang ya, untuk pemantauan kebutuhan bahan pokok atau harga bahan pangan ya per minggu 1 Juli 2026 memang ada beberapa terjadi kenaikan harga ya untuk di beberapa pasar, karena kita memang selalu monitoring, memantau beberapa sampel pasar menjadi pasar yang dipantau oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang. Untuk minggu pertama ini memang terjadi kenaikan harga pada 6 komoditas ya, yaitu gula pasir naik sekitar 250 per kilo, telur ayam ras naik 250 per kilo, jagung naik 500 per kilo, kacang kedelai impor naik 500 per kilo, minyak goreng curah naik 500 per liter, dan ubi jalar naik 1.250 per kilo.
2: Okay.
3: Ini tertinggi terjadi pada ubi jalar ya, dari beberapa komoditas. Sementara itu untuk 7 komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu beras premium turun 250 rupiah per kilo, beras medium turun 400 rupiah per kilo, daging ayam ras turun 250 per kilo, tepung terigu turun 500 per kilo kilogram ya, bawang merah turun 1.250 per kilo, bawang putih juga sama turun 1.250 rupiah per kilo, cabai rawit merah ya turun 5.000 per kilo, dan cabai merah keriting turun 6.250 kilo. Penurunan terbesar terjadi pada cabai merah ya keriting dan cabai rawit merah.
2: Oke. Okay. Harga cabai yang belakangan disebut-sebut naik justru hari ini turun ya di wilayah Kabupaten Tangerang.
3: Iya, mengalami okay. penurunan untuk minggu pertama ya. Kalau untuk komoditas relatif stabil itu tidak mengalami perubahan harga, yaitu minyak goreng, kemasan, daging sapi, murni, dan ketela pohon itu.
2: Oke, okay. Ada 6 komoditas tadi yang sempat disampaikan Pak Munir ini mengalami kenaikan. Kira-kira apa penyebabnya, Pak?
3: Memang ada kenaikan ya, memang tidak terlalu signifikan sih kenaikannya. Misalnya kan ada kacang kedelai impor juga kan, pengaruh juga ya dengan yang terjadi saat ini kan gitu ya, pasti mempengaruhi kaitan dengan ekspor impornya gitu ya.
2: Rantai pasoknya juga ya.
3: Pasokan pasti kayak pasokan gitu ya. Jadi mengalami kenaikan akibat stoknya yang mempengaruhi dari situ.
2: Sudah berapa lama Pak untuk kedelai impor ini mengalami kenaikan?
3: Kalau kita ini minggu pertama Juni ini yang kita kita pantau ya, itu baru ini.
2: 6 komoditas ya mengalami kenaikan. Yang paling signifikan tadi di apa Pak? Kedelai ya. Kemudian setelah kedelai apa? Minyak goreng atau gula pasir?
3: Kalau yang kenaikan tinggi terjadi pada ubi jalar ya.
2: Oh, ubi jalar justru ya.
3: Ubi jalar ya.
2: Oke. Okay. Baik, Pak Munir, kita juga sudah tersambung ya bersama dengan Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di Disperindag Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sapa terlebih dahulu. Iya, ada
4: Pak Munir.
2: Betul, ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan Tangerang, Pak Abdul Munir.
4: Oke. Ya, Mbak Munir.
2: Baik, Pak Wahono ditahan terlebih dahulu. Saya ke Pak Munir sebentar ya.
4: Yap,
2: Pak Munir, kalau dari 6 komoditas tadi, bagaimana upaya dari Kabupaten Tangerang untuk menjaga stabilitas harganya, Pak?
3: Oh, baik ya. Kalau untuk dari dinas, langkah yang kita ambil memang kita melaksanakan monitoring pertama ya, monitoring kaitan dengan harga di beberapa pasar dan ketersediaan stok. Yang kedua, kita juga melaksanakan gerakan pangan murah GPM ya, sebagai langkah untuk membantu masyarakat ya, kaitan dengan harga-harga tadi yang naik itu ya. Contohnya kan mempengaruhi dengan inflasi ya. Itu pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah intervensi salah satunya gerakan pangan murah. Baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Tangerang maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dan juga beberapa atau 29 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang.
2: Oke, baik. Saya ke Pak Wahono ya. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Munir. Pak Wahono, kalau di wilayah Jogja, bagaimana untuk harga bahan pokok ataupun pangan di situasi akhir-akhir ini? Tadi di Tangerang ada 6 komoditas yang naik, kalau di Jogja seperti apa?
4: Oh iya, terima kasih Mbak Safira. Untuk di Jogja kami memang fokus di pasar Pantauan ya. Kita kebetulan di DIY itu ada 5 kabupaten kota ya, tapi kita punya 6 pasar pantauan. Jadi memang kita untuk kenaikan harga di minggu-minggu terakhir Mei dan awal Juni itu kan kelihatannya bawang merah Mbak. Jadi memang bawang merah, bawang putih itu ada kenaikan sedikit karena memang gak terkait impor ya. Itu seperti itu, tapi secara stok di pasar-pasar pantauan kita di pasar rakyat itu aman Mbak gitu.
2: Oke, yang menjadi
4: kalau
2: concern.
4: Kalau komoditas yang lain, insya Allah kita masih harga dan stok aman-aman gitu.
2: Oh, lainnya aman, tapi konsentrasinya aman, di bawang merah dan juga bawang putih. Kalau di cabai rawit bagaimana Pak?
4: Untuk di cabai rawit ini ya di awal sini malah ada penurunan. Jadi kemarin itu di data pasar SP2KP ya Mbak, itu kemarin kita itu di bulan minggu keempat bulan Mei itu 75 ya. Sekarang sudah turun di 70 cabai rawit merah gitu.
2: 70.000 per kilogram. Bagaimana dengan kedelai ya Pak? Ini juga menjadi konsentrasi dari masyarakat Indonesia karena memang sebagian besar ini adalah hasil dari impor Pak. Kalau di Jogja seperti apa?
4: Iya Mbak, jadi memang kalau terkait kedelai itu kan memang pasokan kita banyak dari luar nggih impor. Jadi memang ada kenaikan itu memang teman-teman pelaku usaha khususnya industri tahu tempe terdampak ya, apalagi ditambah dengan kenaikan plastik ya Mbak. Betul. Sebagai apa istilahnya bahan-bahan untuk membungkus, membungkus. Ya. Jadi kadang nah itu juga berpengaruh kadang teman-teman di pelaku usaha itu tidak ngurangin anu ya Mbak, istilahnya cuma mengecilkan ukuran ya kadang yang dia seperti itu.
2: Mensiasatinya seperti itu ya.
4: Iya, iya. Atau beralih ke kita arahkan ke pakai daun Mbak, kembali ke tradisional.
2: Iya, pakai daun pisang.
4: Gitu. Iya.
2: Tapi kadang dari perajin saya sempat berbincang juga, itu memang sulit Pak ditemukan di saat-saat ini ya. Jadi akhirnya memutuskan memakai plastik juga.
4: Iya, kadang memang lebih praktis Mbak doanya itu. Iya.
2: Oke. Jadi kalau dari kenaikan harga pangan di Yogyakarta, kira-kira penyebabnya apa Pak? Apakah dari konflik di luar sana ataupun dari ada pengaruhnya dari nilai tukar rupiah Pak?
4: Saya kira loh Mbak kalau terkait kondisi konflik semua terdampak ya, kemudian terkait karena jalur distribusi ya, apabila kita dulu jalur distribusi kolaan di mana terus harus lewat mana kan berputar ya, jadi ada kos lagi, jadi terus kemudian terkait kurs dolar pasti terdampak kan kan kita beli dari luar seperti itu.
2: Oke, okay. Tapi sudah berapa lama Pak untuk bawang merah dan juga putih ini mengalami kenaikan?
4: Ini kita baru kita cek di harga itu dari minggu-minggu kemarin Mbak. Sekarang cuma ini aja kita
2: Okay. Ya.
4: Gitu.
2: Baik. Kalau dari sisi rantai pasok seperti apa Pak Wahono? Apakah ada gangguan juga? Ada pengaruh juga?
4: Kalau selama ini kita insya Allah aman Mbak. Untuk pasokan di pasar rakyat nih terkait komoditi sembako ya gitu. Bahkan kita di produk-produk yang lain kita juga aman ya. Umpamanya saya di pasar rakyat kita kan minyak kita itu kita harga di bawah HET juga seperti itu. Sudah agak lama ini kondisinya stabil itu kayak gitu.
2: Baik, saya coba ke Pak Munir lagi terkait dengan strategi ya, strategi untuk menjaga stabilitas. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Tangerang di waktu-waktu ini ataupun mendatang sehingga masyarakat tidak khawatir terhadap harga bahan pokok yang mereka beli tinggi ya Pak Munir ya?
5: Oke, baik Mbak Fira ya.
2: Iya.
5: Terkait dengan apa strategi kita laksanakan tadi, seperti tadi kita laksanakan monitoring, murah dan juga menyampaikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan harga dan ketersediaan stok yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Itu yang sering terjadi, kita laksanakan sosialisasi baik melalui media maupun website kita tingkat daerah itu sendiri gitu ya.
2: Jadi kalau dari sisi pasokan sebenarnya sudah aman ya, tapi kendalikan harganya ini ya Pak Munir ya?
5: Ya benar, kalau kaitan dengan pasokan sih aman gitu ya. Cuma memang kan ada kendala itu kaitan dengan barang impor ya. Ya. Tapi akan terjadi pengaruh misalnya tadi kacang kedelai, gabung juga naik, akan mempengaruhi juga ke harga telur ayam dah. Karena kan kaitan dengan pakan atau apa ayamnya gitu ya. Itu pasti apa kayak lingkaran gitu Mbak gitu ya, pasti ada kenaikan. Tapi secara keseluruhan memang ketersediaan pangan berdasarkan neraca yang kita punya itu aman gitu yang di wilayah
2: Okay. Baik, Pak Wahono kalau di Jogja seperti apa antisipasi yang dilakukan untuk menekan harga ya, gejolak harga di masyarakat?
4: Kalau kita di Jogja Mbak istilahnya untuk stabilisasi harga kita ada kegiatan operasi pasar ya Mbak. Jadi kita kemarin itu di bulan Mei itu di pasar pantauan yang 6 ya pasar rakyat itu kan. Itu kita sudah menggelontorkan sembako kurang lebih 54 ton. Itu ada kita subsidi ya Mbak. Subsidi biaya angkut itu sekitar 2.000-an lah kurang lebih seperti itu. Jadi ini apa istilahnya untuk membantu para pedagang mendapatkan pasokan, kemudian masyarakat juga mendapatkan barang dengan harga yang tidak di atas HET lah seperti itu, kita seperti itu. Kemudian kita juga aktif melakukan pemantauan pengawasan baik di pasar maupun di toko-toko swalayan seperti itu.
2: Oke. Dengan harga yang bisa dikatakan fluktuatif ya Pak Wahono, kemudian situasi juga tidak menentu, bagaimana agar masyarakat ini tidak panik sehingga tidak akhirnya menimbun ya Pak Wahono?
4: Oh iya, jadi gini, kalau kami selalu koordinasi dengan instansi terkait ya, baik mungkin seperti Bulog, Polda, kan ada Satgas Pangan ya. Kita juga dengan teman-teman Dinas Perdagangan Kabupaten Kota itu ikut apa istilahnya kita jadi tim terpadu untuk menjaga stabilitas harga maupun pasokan. Jadi kita juga sampaikan jangan sampai ada penimbunan seperti itu. Kemudian kami juga nyampaikan ke masyarakat, belanja yang bijak, jangan panik. Kalau umpama produk-produk sembako di pasar agak berkurang, kan bisa belanja di swalayan-swalayan yang grosiran itu bisa gitu. Kita juga itu seperti itu. Jadi memang kondisi seperti ini kita ya seperti ituannya kebijakan ke masyarakat.
2: Jadi tidak perlu khawatir, barangnya tidak langka, tapi memang pemerintah sedang melakukan upaya untuk stabil harganya ya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, masih dalam Kopi Pro 3, Anda bisa menyampaikan informasi Anda soal harga kebutuhan pokok di daerah Anda ya. Dalam warta berita pukul 00 tadi ya, pukul 24, kami hadirkan informasi dari Kupang ya. Bukan dari Kupang, dari Gunung Sitoli. Pelaku usaha kecil di kota Gunung Sitoli merasakan omset berkurang akibat menurunnya daya beli masyarakat imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk Anda yang juga mempunyai usaha UMKM ya, bagaimana pendapatan Anda beberapa hari terakhir ini? Anda juga bisa menyampaikan informasinya kepada Pro 3 RRI. Ada Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, selamat dini hari Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, Pak.
1: Iya, stabilitas harga pangan. Membajar ya.
0: Iya.
1: Pemerintah. Iya, di tengah krisis ekonomi global. Saya pikir pertama dulu rupiah dulu, Bung Fajar. Karena ketika rupiah jadi 18.000, semua jadi melata kan. Karena memang kebanyakan impor punya di masyarakat desa ini kan, dari gandum, ya kan, dari apa, kedelai. Kok kita nggak bisa sampai sekarang ya ilmuwan kita membuat ini? Padahal China itu bukan tropis loh, tapi bisa memproduksi tanpa melihat cuaca mereka kan, dengan diversifikasi teknologi pertanian yang sudah masuk ke 5.0 dan AI. Sementara mungkin kita kayak di revolusi industri di Inggris, masih revolusi 1.0 gitu. Intensifikasi pertanian, pakai masih cangkul, masih kerbau. Robotik 2.0, 3.0 kayak belum tersertifikat. Jadi untuk 280 juta kita penduduk ini, entah kenapa ya selalu ada istilah, ya kan gagal panen, terus musim pancaroba, sudah ada import. Ketidakjujuran ini yang terkadang pemerintah dan pengapa pasar, apa namanya, dikerahkan ke pasar ya. Memang ada operasi pasar gitu kan.
0: Memang
1: mayoritas itu langka. Tapi itu tadi mau kita bilang, food estate kemarin, waktu Pak Jokowi, apakah nggak dilanjutkan ya dengan Pak Prabowo gitu kan, atau berhenti gitu. Karena ini kan pangan ini kan juga dipakai sama SPPG ya. Tadinya kobes merah putih, hasil-hasil pertanian itu bisa di-drop ke sana. Tapi kalau rupiah sangat melemah terhadap dolar ya, gimana lagi Bung Fajar, harapan kita gitu.
0: Baik.
1: Jadi harapan kita nanti ada Pro 3 mengkaji ketahanan pangan kita ini udah seperti apa keterusan Pak Prabowo gitu. Kita mau swasembada, kita mau libatkan para ilmuwan pertanian, peternakan, sejahtera,

0: Saya kembali ke ini dulu. Semestinya pemerintah ya membatasi import agar produk dalam negeri ini normal. Ini kan imbasnya dari produk import. Semestinya mengurangi produk import. Kenapa kita bisa bertahan di bidang pangan kemarin kan import beras. Sekarang bertahan di beras kan sudah punya saldo yang banyak kan di bidang beras. Kenapa seperti bawang putih, kedelai tidak digalakkan memproduk kedelai dalam negeri supaya tidak import gitu. Dan mengenai di Bali ya, begini lagi mengenai minyak itu untuk alternatif minyak goreng, alangkah baiknya masyarakat pindah ke margarin karena margarin itu lebih efisien dan kalau sudah bisa digorengkan ikan apa segala macam digoreng pakai margarin atau gluten itu nanti pisahnya itu bisa digoreng kembali, bisa mencair lagi gitu, bukan seperti minyak jelinta, bahkan lebih orsinil lagi gitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi, Pak Taufik ya.
0: Kalau masalah import ini UMKM gitu, bahkan dolar menurun itu lebih bagus imbasnya kepada produk-produk, bahkan rupiah diserbu terus oleh bule-bule.
1: Pak Taufik jual apa di Bali?
0: Ini interior body seperti aksesoris, gelang, kalung.
1: Aksesoris untuk fashion gitu ya?
0: Iya, interior body lah, gelang, kalung, anting itu kan dari.
1: Itu justru laris manis tuh untuk dibeli sama turis mancanegara.
0: Wah, kalau kemarin itu punya stok langsung diborong itu
1: kan.
0: Jadi kita untung.
1: Untung ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Pak Taufik. Ya, selamat ini hari. Salam sehat ya. Di tengah pelemahan rupiah, ternyata ada imbas dari mendulang rezeki bagi tempat-tempat pariwisata seperti di Bali. Bagi pelaku UMKM menjual cedera mata, oleh-oleh dan sebagainya itu banyak diborong ataupun dibeli oleh turis mancanegara khususnya ya. Kalau untuk domestik mungkin sama aja. Tapi untuk turis mancanegara ini karena rupiahnya melemah, jadi harganya tuh lebih murah lah bagi mereka yang mempunyai mungkin mata uangnya lebih kuat dari rupiah. Baik itu ringgit Malaysia atau dolar Australia ataupun Singapura ataupun dolar Amerika Serikat. Dari Brebes, Pak Caswa, halo.
2: Halo, selamat pagi Bung Pajak.
1: Pagi. Silakan Pak Caswa. Untuk harga kebutuhan pokok di sana gimana nih?
2: Kalau bahan pokok di sini masih melambung
1: sih. Apa tuh yang melambung tuh? Bawang, beras, minyak, telur, apa?
2: Kalau bawang saya kurang paham ya, karena meskipun wilayah saya sebelah apa ya, di kebupatannya itu tani bawang, nanam bawang, kalau di saya itu kan pari ya, jadi bung. Jadi kalau beli misalkan taruhlah 10.000 lah, sekarang masih sedikit lah, hitungannya masih sedikit.
1: Oke.
2: Okay. Terus kalau cabai.
1: Oh cabai, oke.
2: 100.000 sekilo.
1: Oh cabai 100.000 sekilo, cabai merah keriting, apa cabai rawit, apa?
2: Cabai yang gede-gede sih.
1: Oh cabai merah keriting, oke.
2: Okay. Cabai yang kecil pun seperti itu sama.
1: Mm-hmm.
2: Terus minyak curah, karena saya suka membeli minyak curah ya.
1: Iya.
2: Yeah. Itu 24 sekilo.
1: Oh bukan liter ya, sekilo 24.
2: 24 ya, terus gula pasir 20.000.
1: Gula pasir 20.000.
2: Iya. Terus beras awal mulanya kalau di sini kan menjualnya per kilo ya, Bung. Hitungannya per kilo. Sekarang di tempat itunya Gilingan Sarinya itu ada yang menjual 14, ada yang menjual 13.
1: Oke. Okay. Tapi itu kalau itu kan bukannya stabil kalau itu harga segitu?
2: Enggak. Belum.
1: Biasanya berapa?
2: Stabilnya kemarin-kemarin itu 10.000.
1: Oh, 10.000. Oke, okay, oke, okay, ya, oke.
2: Okay. Kemarin-kemarin belum naik. Terus telur.
1: Heeh.
2: 30.000 sekilo.
1: Tahu. Oh, oke.
2: Okay. Terus makanya kan kayak gini, Bung. Kalau di wilayah saya kayak gini, lagi musim

0: misalnya habis Lebaran, Idul Fitri, terus habis habis Idul Adha, itu kan kebanyakan kalau di saya itu orang-orang itu membuat rumah yang hajatan, membuat rumah kan harus ngasih beras sama sama barang bawaannya itu, bangsa semacam gula,
1: iya.
0: semacam sembako
1: lah,
0: minyak, telur. Iya, sekarang berasnya aja udah segitu.
1: Tapi beras itu kan satu jualnya di sana tuh 1 kilo ya, bukan liter ya, 1 kilo.
0: 1 kilo kalau di saya, kalau di kota-kota itu liter, sistemnya kalau di saya kiloan.
1: Oh, beras berapa 1 kilo?
0: Di 1 kilo itu ada yang menjual 14, 13.
1: Oh ya, oke, okay, baik. Jadi sudah mulai berasa tuh kalau ada yang hajatan. Biasanya ngasih sembako gitu ya, berkurang ya gitu ya Pak Caswa ya.
0: Iya, biasanya kan ibarat beras 10 ribu kan sekilo kan berasanya aja udah 2 kilo misalkan,
1: okay.
0: Seperti itu ya. Misalkan itu bawaannya kan misalkan sembakonya itu 2 kilo. Berarti kan udah berapa ya?
1: Iya, oke, okay, baik.
0: Iya, saya sih berharap ya karena tempe pun masih melambung.
1: Tempe, oke. Okay.
0: Itu 5.000 bung, tempe bung.
1: Satu biji
0: yang rada medan, rada gede lah.
1: Oke.
0: Okay. Rada gede sedikit gitu. Biasanya kan nggak segitu, 3.000 aja.
1: 3.000, ya, oke. Okay. Baik, Pak Jaswa, terima kasih informasinya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Yo, selamat ini hari, salam sehat. Ya, itu mungkin tidak hanya di Brebes ya. Kalau untuk pengusaha pengrajin tahu tempe juga mengeluhkan itu juga. Beberapa diantaranya dan direspon oleh Menteri Keuangan Purbaya yang juga sudah mengetahui informasi soal nasib dari para pengrajin tahu tempe yang melonjak harga bahan bakunya impornya yaitu kedelai ya, imbas dari pelemahan nilai tukar rupiah. Dan Menteri Purbaya berjanji akan mensinkronasi total antara kebijakan fiskal dan moneter yang sedang digodok oleh pemerintah saat ini dan menstabilkan kembali nilai tukar rupiah secepatnya. Pak Ismail di Pariaman, selamat dini hari.
2: Salam dini hari, Bung Fajar.
1: Ya, silakan. Kalau di tempatnya Pak Ismail gimana nih?
2: Inilah yang agak unik di tempat saya ini.
1: Stabil.
2: Tapi mungkin
1: uniknya kenapa? Stabil. Agak uniknya kenapa?
2: Iya begini, mungkin juga ini pengaruh dolar yang melonjak naik itu mungkin juga. Tapi ini terjadi kenaikan harga-harga di tempat saya ini sebelum ada pengumuman dolar naik ini.
1: Oh.
2: Nah, ini agak unik. Jadi 4 hari sebelum harga itu, sebelum diumumkan bahwa mata uang dolar itu lebih tingginya sampai 18.000 itu, per dolarnya itu 4 hari sebelum itu teman saya toke itu pedagang beras
1: ya
2: udah mengumumkan beras yang 1 kilonya 15.000 udah naik jadi 16.000 per kilo.
1: Iya.
2: Nah kalau masalah bawang cabai itu ya sejak Lebaran Haji itu sampai sekarang nggak ada turun yang tinggi.
1: Apa yang naik?
2: Nggak ada kenaikan gitu.
1: Oh apa tuh? Cuman, apa tuh? Apa yang nggak ada kenaikan?
2: Nggak ada kenaikan dari Lebaran Haji naik sampai sekarang naik aja segitu aja tinggi gitu.
1: Apa? Yang tinggi apa? Mohon maaf
2: bawang,
1: tadi.
2: Bawang, cabai.
1: Oh ya, oke. Okay.
2: Semua. Ya demikian juga gula,
1: nah,
2: kopi.
1: Iya.
2: Apalagi kopi ini sangat tinggi juga. Kopi sekarang semakin melonjak ini.
1: Kopi?
2: Jadi, ya, kopi yang buat diseduh buat minuman
1: saset, pagi itu. Enggak sasetan nih.
2: Kopi pahit, kopi itu, kopi
1: enggak, top. Ini kopi asli, produksi, kopi asli. Ya, atau produk kemasan pabrikan?
2: Bukan ya yang dibikin di
1: yang ada mereknya. Bukan yang merek tuh yang naik harganya.
2: Ya, tapi udah sebagian udah standar yang punya merek juga yang udah
1: itu juga naik kopi ya. Berapa sih kenaikannya kalau kopi naiknya?
2: Wah sekarang bukan main harga kopi. Bisa dibilang yang biasanya kemasan yang biasa dijual 8.000 itu sekarang udah 28.000-an.
1: Oh iya.
2: Nah, yang dulunya sekitar 6 bulan yang lewat dibeli itu cuma 8 ribu, sekarang 28 ribuan. Kemasannya yang sama itu.
1: Ini yang kopi bubuk murni kan, nggak pakai gula itu kan, yang dari yang ya, asli
2: kopi
1: Pariaman.
2: Kopi hitam istilahnya.
1: Iya, itu kok naiknya drastis banget ya, Pak Ismail?
2: Bukan main. Jadi para pedagang kopi biasa itu kan, kopi tubruk di warung-warung
1: ya, ya, ya, ya.
2: Menjerit gitu, menjeritnya. Udahlah, pembeli nggak ada, harga bahan-bahannya akan diseduh juga naik melambung tinggi.
1: Oke.
2: Jadi nggak boleh dibilang nggak mati total ekonomi dia beli masyarakat ini kayak gini.
1: Oke. Baik. Terima kasih Pak Ismail ya informasinya.
2: Iya,
1: selamat ya, selamat ini hari. Ya ini menarik juga. Tapi kalau dari yang di Brazil, kemarin saya baca beritanya untuk kopi. Brazil kan Brazil dan juga kopi dari Afrika, Ethiopia, apa ya, saya lupa. Itu ada kenaikan juga untuk kopi. Tapi ini bukan karena gejolak politik dan pelemahan mata uang mereka, Brazil ya, ataupun di Afrika, Ethiopia ini. Tapi karena iklim El Nino yang gersang sekali sehingga produksinya itu menurun drastis, kualitas bijinya juga hancur, dan akhirnya supaya untuk balik modal menutupi kosnya mereka menjual agak lebih tinggi, akhirnya menjadi ada kenaikan. Kalau untuk di negara penghasil kopi selain Indonesia seperti Brasil dan beberapa negara lain itu, kalau itu, tapi nggak tahu kalau di Indonesia itu kenapa tuh? Apa karena juga musim juga ya, cuaca ya? Saya nggak tahu juga. Pak Pandu di Riau. Halo Pak Pandu.
3: Mas, ya. Halo Mas Fajar ya.
1: Ya, silahkan Pak Pandu. Di mana? Kalau di Riau gimana tuh harganya? Harga kebutuhan pokok?
3: Kalau dengar orang istri ngomong, sebab naik katanya kan?
1: Naik. Apa?
3: Bawang naik. Bawangnya, cabai juga, beras
1: naik.
3: Iya, di apa biasa 180. Ya 180 sekarang. Nah, 10 kilo.
1: Iya.
3: Biasa kan 17, 16 gitu. Nah, ini di sini dalam diskusi ini strategi pemerintah jaga stabilitas harga kan belum tahu nih, enggak disebutkan strateginya apa kan?
1: Iya.
3: Nah, kalau menurut saya itu untuk stabilitas harga ini kan apa, perbanyak aja demandnya kan, apa supply-nya kan.
1: Iya.
3: Banyak yang dibutuhkan itu diperbanyak, beras ya kan.
1: Iya.
3: Cabai dan lain-lain. Ini nanti harga stabil sendiri dia.
1: Diperbanyak itu maksudnya dimasifkan tanamannya. Petaninya gitu.
3: Produksinya beras.
1: Iya.
3: Diperbanyak produksinya.
1: Oke.
3: Okay. Kalau menurut saya itu razia pasar itu percuma sih.
1: Kenapa?
3: Itu.
1: Kenapa tuh Pak Pandu?
3: Iya, nanti datang petugas, ini berapa harganya? Ya harga standar diberinya, tapi begitu dia pergi petugas,
1: naik lagi harganya gitu.
3: Iya. Okay, jadi terus satu hal lagi adalah mata uang kita yang harus dinaikkan harganya.
1: Jadi harus lebih kuat lagi, jangan melemah lagi gitu ya.
3: Iya, kalau perlu setur rupiah itu kita makan satu keluarga misalkan.
1: Amin, baik. Terima kasih Pak Pandu.
3: Oke.
1: Ya. Sebelum saya ke Bung Wisnu ya, di WhatsApp mungkin ditahan dulu ya untuk WhatsApp, beberapa nanti dikumpulkan untuk di sesi yang kedua. Kita jelang dulu Warta Berita, nanti kami buka lagi line telepon dan juga untuk informasi dari Anda ya, sebagai dampak dari kondisi geopolitik global, ekonomi secara global karena ketegangan di Timur Tengah ataupun di Selat Hormuz. Beberapa bahan baku memang mengalami kenaikan seperti biji plastik, lalu bahan baku serat dan kain ya, untuk tekstil, untuk kedelai, untuk pupuk, bahan baku pupuk, dan banyak lagi lah. Dan itu sangat terutama gandum, karena Indonesia ternyata juga membutuhkan gandum yang cukup besar seperti untuk pembuatan roti ataupun mie instan ataupun UMKM. Kalau ada perhatikan di kanan kiri Anda di jalan-jalan gitu ya, ada yang jualan gorengan ataupun dadar gulung ataupun cireng, cimol dan lain sebagainya itu juga membutuhkan tepung ternyata. Nah ternyata bahan baku seperti gandum dan bahan baku tepung itu juga masih kita impor. Dampaknya itu sebenarnya masif juga untuk dirasakan di UMKM. Jadi untuk Anda yang memiliki usaha, baik itu barang maupun jasa, baik itu produk makanan, minuman ataupun pakaian ataupun jasa ya, jasa apapun itu, bagaimana pendapatan Anda beberapa minggu terakhir ini, Anda juga bisa memberikan informasinya kepada Pro 3 RRI selain untuk pantauan harga kebutuhan pokok masyarakat di tengah pemerintah sedang berusaha untuk menstabilkan harga kebutuhan masyarakat saat ini ya, di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum ada kepastian juga.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bekasi mengalami kenaikan.
1: 20-30% lah. Ya, dengan harga apa aja ya, sembako, beras, bawang, apa itu, walau plastik untuk plastik turun dikit.
2: Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi mengalami kenaikan kisaran 20%. Salah satu kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras. Pedagang sembako di Pasar Keranji, Kota Bekasi, Sahwadi, menjelaskan beras per karung naik hingga Rp20-30.000. Sedangkan untuk harga per liter naik rata-rata Rp500. Selain beras, harga tepung juga mengalami kenaikan sekitar Rp3.000. Hampir semua jenis tepung, begitu juga harga bawang putih dari Rp23.000 per kilo menjadi Rp33.000 per kilo. Meski terjadi kenaikan, akan tetapi stok atau ketersediaan bahan pokok relatif aman, dengan kata lain tidak sampai terjadi kelangkaan.
3: Selaku pedagang sendiri, Pak?
1: Merasa berat
3: ya, Pak? Yeah. Okay. Tapi sejauh ini nggak ada keluhan dari masyarakat?
1: Keluhan banyak.
3: Oh, banyak juga. Okay. Biasanya keluhannya kayak?
1: Ya, berat lah orang pedagang. Untuk pedagang ya berat. Untuk naik, karena kan nggak sesuai sama gaji, ya. Udah itu aja.
3: Rata-rata pedagang yang ngeluhin itu pedagang apa, Pak?
1: Pedagang UMKM.
3: UMKM, ya. Oke. Okay. Harapan Bapak selaku pedagang apa nih?
1: Ya, minta turun lah.
3: Minta turun, ya?
1: Harus turun lah, ya.
3: Tapi stok kebutuhan harga pangan aman?
1: Ya, aman. Kalau untuk stok aman. Tapi untuk pembeli ya agak berat lah.
2: Sementara itu, salah seorang pedagang nasi goreng, Musa Rofah, berharap harga kebutuhan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga kebutuhan pokok memberatkan pedagang kecil seperti pedagang UMKM.
4: Ya, apalagi kita pedagang kecil ya.
3: Pedagang apa nih, Bu?
1: Ya.
3: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
4: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang pada naik.
1: Sayur.
4: Beras. Pokoknya semuanya pada naik.
3: Oke, pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
4: Normal lagi. Apalagi kita pedagang kecil.
3: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng nih?
4: Ya, harapan kita yang sebagai pedagang kecil ya, semuanya kembali normal lah. Biar kita juga, gimana ya, nggak ngejirit-jirit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya, pokoknya kembali seperti awal lah.
2: Baik pedagang maupun masyarakat berharap harga bahan pokok kembali normal. Pasalnya kenaikan harga berdampak bukan hanya kepada masyarakat selaku pembeli kebutuhan pokok, namun juga bagi pedagang itu sendiri. Dari Pasar Keranji, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Perum Bulog, kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita.
5: Perum Bulog, kantor wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayeng-Bayeng Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perum Bulog Sulselbar Fahru Rosi menjelaskan, pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400, mahalnya dengan minyak goreng. Namun memang jika harganya ada yang menjual di atas HEP karena mengambil dari luar, bukan di bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan diantaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP. Menggelontorkan beras SPHP agar semua agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga. supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Indaksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
7: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang di tataran pengecer. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di tataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan topik perbincangan kami pagi hari ini, yaitu stabilitas harga pangan dan juga penyerapannya, kami akan berbincang bersama dengan Bendahara Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia atau ABMI, Ahmad Soleh. Pak Ahmad Soleh, iya. Kalau ABMI atau ABMI melihat kelonjakan harga bawang merah saat ini, bahkan menyentuh harga Rp50.000 ke atas. Ini bagaimana, Pak?
2: Jadi mungkin pertama saya terima kasih dulu atas wawancaranya. Ya. Terus kedua kami sampaikan begini ya. Itu kadang yang kita beritakan itu kan yang terjadi di tingkat konsumen ya.
1: Iya.
2: Itu kan ada beberapa faktor. Padahal di petani ini barusan saya dapat laporan dari anak buah saya juga ini dari pasar Johar kebetulan.
1: Oke.
2: Okay. Harga ini udah mulai ada penurunan. Jadi kenaikan harga ini memang dipicu oleh beberapa faktor ya Pak ya. Pertama faktor produktivitas dan profitabilitas kita itu sangat menurun di tahun 2026 ini. Jadi rata-rata dulu itu per hektar rata-rata itu 10 ton bisa produksinya. Sekarang itu bisa menurun 35-65% penurunannya.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Ya, itu jadi mungkin kemungkinan ya dari sisi pasokan mungkin agak kurang.
1: Oke. Okay. Baik, tapi informasi yang Bapak terima tadi dari petani langsung Pak ya di Pasar Johar dari petani, sebenarnya dari petani itu harganya memang sudah tinggi atau bagaimana sih Pak?
2: Ya. Di tingkat petani masih biasa, Mas.
1: Masih biasa?
2: Iya, bahkan mengacu di peraturan Bappanas nomor 12 tahun 2024, itu diatur kalau di tingkat petani itu rogol kering itu harus Rp35.000. Ya. Sekarang di tingkat petani itu masih 30 itu. Berarti artinya belum terlampaui harga ya, acuan pemerintah yang ditetapkan oleh Bapak Anas.
1: Oke, masih di bawah 35.000. Oke, alurnya gimana sih Pak? Dari petani kemana sampai kepada pasar dan ke konsumen ini Pak?
2: Pasar, alurnya kalau biasa petani rata-rata, itu kan rata-rata belinya di tebas ya. Tebas, jadi tengkulak itu nebas di sawah, lalu mereka proses, dibawa ke pasar, ya kan, dari pasar nanti ke pengepul, pengepul nanti ke pedagang besar ke pedagang kecil, baru sampai konsumen.
1: Artinya ya. Dari petani sampai penebasan tadi itu harga masih normal ya Pak ya?
2: Masih normal sebenarnya.
1: Ya, nah terjadi kenaikan harga ini di mananya nih Pak ya? Kalau bicara alurnya nih Pak?
2: Rata-rata di tingkat ini, berarti di tingkat pengepul.
1: Pengepul, sebelum ke dari pengepul ke pedagang besarnya.
2: Iya.
1: Oke. Dari pengepul ke pedagang besar, kemudian pedagang kecil, barulah ke konsumen. Berarti tingkat kenaikan harganya itu ada di pengepul ini, Pak ya?
2: Ya pengepul, mulai pengepul lah ya, mulai pengepul, pedagang besar, lalu ke konsumen itu ya.
1: Iya. Katanya gitu. Iya. Kenapa itu, Pak ya? Biasanya terjadi di pengepul kenaikan harganya cukup tinggi sampai ke pedagang besar sampai ke konsumen ini, Pak?
2: Ya, pertama gini ya. Ya, sebenarnya saya itu sedang berusaha keras untuk bagaimana rantai pasokan ini bisa kita pangkas dari minimal 4, kita siap pangkas. Makanya saya juga mendirikan koperasi. Cuma petani nggak mau ribet ya. Artinya dari panen sendiri, repot sendiri gitu kan. Rata-rata jadi mereka itu melalui, ya itu broker-broker segala macam. Nah, itu yang ini, dan saya sangat berharap pemerintah sebenarnya kalau dulu skema yang saya bangun beserta Bulog itu dijalankan secara real, sebenarnya persoalan semacam ini tuh nggak ada, bahkan ketika harga murah petani pun tidak dirugikan kan begitu ya.
1: Iya, karena cuma diserap oleh
2: iya ini mudah-mudahan didengar oleh para pengambil kebijakan agar seperti ini tidak terulang. Artinya dulu itu skemanya udah bagus, jadi ada penyerapan di saat ada penyerapan oleh badan usaha milik negara di bidang pangan, ya untuk bisa disimpan dulu karena bawang merah sebenarnya secara teknologi kan bisa disimpan 4 bulan.
1: Oke, harapannya dipotongnya di mana Pak? Alurnya itu rantai pasoknya nih dari petani kemana ini? Enaknya langsung, saran Bapak?
2: Kalau saran saya, jadi kalau dari petani dikumpulkan kayak macam saya di macam di kelompok saya di koperasi, lalu dari koperasi itu langsung ke pedagang besan eceran gitu ya, langsung ke pedagang eceran. Jadi minimal itu ada dua mata rantai penjualan itu bisa kita pangkat. Atau mungkin bisa ya, bisa kayak misalkan negara kita bisa hadir misalkan. Bulog itu bisa menyerap sekian, dan nanti misalkan di bulan-bulan tertentu di saat defisit produksi bisa dikeluarkan. Itu pun skema seperti itu sebenarnya sangat-sangat bisa.
1: Oke, baik. Artinya harapannya adalah dipangkas tadi alurnya,
2: ya,
1: sehingga dapat
2: betul.
1: Harganya tidak seperti sekarang, lebih terkendali ya, begitu betul. Ya?
2: Ya.
1: Oke,
2: dengan
1: baik.
2: Halnya seperti ini, Bapak, itu kan tidak serta-merta kesejahteraan petani bisa terangkat ya.
1: Ya, ya.
2: Satu, karena memang produktivitas dan profitasnya menurun. Kedua juga kadang yang nikmatin itu malah pedagang-pedagang besar kan begitu.
1: Oke, okay. Baik. Tadi Bapak katakan tingkat produksi juga menurun ya Pak ya, dari tahun 2025 ya. Sampai dengan 2026. Apakah itu faktornya cuaca atau ada faktor lain sehingga terjadi penurunan produktivitasnya nih Pak?
2: Ya, berdasarkan pengamatan saya juga tanaman saya sendiri begitu ya, itu memang terkait dengan cuaca. Ya, ya cuaca kan imbasnya nanti terhadap OPT kan, serangan OPT. Jadi ini faktor cuaca sangat berperan. Kemarin di ini baru beberapa hari ini cuaca terang bagus. Kemarin kan sekali hujan langsung panas, hujan panas sehingga. Yeah. Tanaman-tanaman bawang itu memang rentan, begitu kira-kira.
1: Oke, nah dengan kondisi produktivitas yang rendah, tetapi harga tetap stabil di tingkat petani nih Pak ya, saat ini.
2: Iya.
1: Tidak ada gejolak apapun juga di tingkat petani.
2: Iya, sebenarnya tidak ada. Ya cuma ada peningkatan kemarin-kemarin itu di petani 25,
1: okay.
2: 20, ada peningkatan ya. Sedikit.
1: Tapi kan petani tetap harus ada kos produksinya di situ Pak, yang dikeluarkan petani. Pupuk, kemudian bibit. Nah ini apakah tidak berpengaruh terhadap harga jual panen petani nantinya nih Pak?
2: Ya sangat-sangat berpengaruh. Apalagi dengan kondisi sekarang itu bibit saja benih di tingkat petani itu ya, petani membeli itu sudah mencapai angka mendekati 70.000 per kilo.
1: Wow. Benih?
2: Iya, benih.
1: Biasanya?
2: Iya, biasanya harga normal itu kan 45, Pak.
1: Hampir 100% loh, Pak, naiknya.
2: Iya, betul. Maka itu kadang berarti BEP kita ada peningkatan, kan? BEP kita sekarang di angka 18.000-an. Ya, memang stabil sih dengan harga-harga di atas 25, menyentuh 30, ya. Itu 30 itu yang super per, ya, yang super cross. Artinya petani belum bisa menikmati keuntungan karena tadi imbas dari profitas dan produktivitas tadi yang menurun.
1: Tapi lahannya ya. Tetap sama, tetap luas juga.
2: Iya.
1: Oke, baik.
2: Dulu ketika petani itu per hektar bisa mendapatkan 10 ton, ya kan? Kalau sekarang untuk mendapatkan 6 ton saja itu kan sangat sulit.
1: Susah, iya.
2: Iya, susah.
1: Jadi cuaca salah satu faktornya ya. Baik.
2: Iya. Kenaikan harga ini tidak serta-merta.
1: Ya, baik.
2: Iya.
1: Kapan Pak diperkirakan wilayah sentra produksi bawang merah ini akan panen raya untuk dapat meredam harga yang signifikan naiknya saat ini Pak?
2: Ini di Pasar Johar berdasarkan pengamatan saya, kemarin malam sudah masuk bawang-bawang dari arah timur. Probolinggo sudah masuk. Bima udah masuk, ya kan?
1: Yeah.
2: Nah, kemungkinan besar sebentar lagi enrekan juga masuk.
1: Oke.
2: Okay. Tapi memang ini agak terkendala. Kemungkinan besar nanti biasanya itu di bulan Agustus September itu mungkin kemungkinan besar itu kan Brebes juga panen raya. Untuk tanaman berbunyinya kendatang ini juga ada kendala mengenai benih ini harganya lumayan. Ini dikhawatirkan kalau harga benih tetap seperti ini. Berarti untuk pasokan Agustus September itu akan ada pengurangan pasokan karena harga benih tadi.
1: Baik, Pak Mat Soleh, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI Pak.
2: Ya.
1: Sehat selalu Pak. Ya, demikian tadi kami berbincang bersama dengan Bendahara Umum Asosiasi Bawang Merah Indonesia atau ABMI atau APMI Ahmad Soleh.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan stabilitas harga pangan. Jika tadi kami sudah berbincang bersama dengan Inkopas, kali ini kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, PLT Kepala Unit Pasar Kerenang, Niwayan Metawatik. Bu Meta, iya. Baik Bu Meta, terkait dengan topik kita atau gambaran situasi dan aktivitas belanja di Pasar Kerenang di tengah kenaikan harga pangan ini bagaimana nih Bu?
4: Baik, dapat kami laporkan pagi ini dari Pasar Kerenang, situasi pengunjung dan pembeli cukup ramai, apalagi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan umat Hindu, terjadi kenaikan yang signifikan pengunjung dan pembeli, untuk terutama untuk kebutuhan upacara.
1: Oke, ya kalau untuk pangan sendiri, suasananya bagaimana situasi di sana, Bu?
4: Kalau untuk situasi di harga pangan, ini mengalami kenaikan yang signifikan untuk tiga komoditi.
1: Iya.
4: Cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah, Pak.
1: Cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Signifikan kenaikan harganya seperti apa ini, Bu Meta?
4: Seperti contoh di bawang putih itu hari ini ada kenaikan sebesar Rp10.000, Pak.
1: Oke, jadi berapa? Dari sebelumnya berapa, Bu Meta?
4: Sebelumnya di 4 hari yang lalu itu masih di kisaran 32.
1: Iya.
4: Hari ini sudah di 45, Pak.
1: Itu di tingkat bawang pedagang, putih. Pak ya, Bu ya, sampai ke pembeli ya.
4: Iya, sampai
1: jadi,
4: ke pembeli.
1: Jadi bawang putih mengalami kenaikan 10.000 dari 32 menjadi 42.000. Untuk bawang merah bagaimana, Bu?
4: Bawang merah ini sudah hampir seminggu ini kenaikan di 50 untuk bawang lokal, 55 yang bawang Bima.
1: Oke, sebelumnya berapa harga untuk bawang merah lokal ataupun yang bukan ini, Bu?
4: Sebelumnya di 40, 45. Hari ini sudah menembus 55 untuk yang bawang ini, bawang Bima.
1: Artinya kenaikannya juga sekitar 10.000 juga nih, Bu ya, untuk bawang merah ya?
4: Iya.
1: Cabai rawit bagaimana, Bu Meta?
4: Cabai rawit hari ini mengalami kenaikan 5.000, seminggu kemarin itu masih stabil di angka 70, hari ini 75.000.
1: Masih stabil 75.000 saat ini?
4: Iya.
1: Normalnya berapa cabai rawit ini, Bu?
4: Normalnya kemarin di 50, sempat 55, terus semakin merangkak, akhirnya ketemu di angka 75.
1: 75 itu sudah bertahan ya, beberapa hari ini ya?
4: Sudah bertahan ya.
1: Sudah bertahan,
4: sudah
1: artinya
4: bertahan 2 hari ini.
1: 2 hari ini.
4: 3 hari yang lalu masih 70.000.
1: Oke. Artinya kenaikan paling tinggi ini di cabai rawit ini ya, Bu ya?
4: Iya.
1: Tapi pasokannya lancar ini, Bu? Tiga komoditas
4: pasokan
1: itu?
4: Pasokan lancar.
1: Oke.
4: Lancar, Pak.
1: Untuk pembeli atau konsumen sendiri bagaimana melihat harga yang cukup naik atau signifikan ini, Bu, di tiga komoditas itu?
4: Artinya kalau khusus di Denpasar mungkin tidak, artinya pembeli tingkatnya masih stabil segitu-segitu aja karena mereka mungkin lebih fokus ke perlengkapan upacara karena kita kan mau hari raya kebesar keagamaan.
1: Ya. Tapi tidak ada penurunan daya beli masyarakat terkait dengan tiga komoditas itu.
4: Masih stabil, Pak.
1: Oh, masih stabil ya.
4: Iya.
1: Oke, untuk beras sendiri lancar, Bu, di sana ya? Terutama SPHP dari Bulog gimana?
4: SPHP dari Bulog masih pedagang, masih kontinu mendapatkan di setiap minggu jatah 2 ton itu.
1: Iya. Minyak kita ada tidak, Bu, di Pasar Kerenang, Bu?
4: Minyak kita ada.
1: Ada ya? Pak. HIT-nya berapa atau dijual berapa ini, Bu, minyak kita?
4: Minyak kita dijual 15.700, Pak.
1: 15.700 artinya masih masuk dalam HIT ya?
4: Masih ya, harga yang memang sudah ditentukan ya.
1: Iya, tidak pernah terjadi kekosongan stok atau kesulitan stok.
4: Tidak pernah.
1: Sampai dengan saat ini, Bu ya, lancar ya. Oke. Nah, ini bagaimana nanti pengelola pasar melakukan pengawasan ataupun pengecekan secara berkala, Bu, terkait dengan komoditas-komoditas yang adanya fluktuasi harga ini, Bu Meta?
4: Kami dari Perumda Pasar selaku pengelola pasar dalam upaya untuk stabilitas di tengah lonjakan pangan selalu berkoordinasi dengan PPID Denpasar.
1: Oke.
4: Yang rutin melaporkan harga kebutuhan pokok setiap hari.
1: Ya.
4: Dan bila ada bahan pangan yang mengalami lonjakan, kita rutin mengadakan giat operasi pasar, Pak.
1: Mm-hmm. Tapi tidak ada yang terancam tutup, Bu, ya, lapak dari pedagang, ya. Kalau misalnya upacara itu sudah selesai, bagaimana ini, Bu?
4: Upacara sudah selesai, kegiatan berjalan.
1: Artinya kembali, tingkat daya beli masyarakatnya masih tetap tinggi kah di pasar kerana itu? Masih tetap tinggi, nah, ya.
4: Normal, ya.
1: Karena mereka datang ke pasar kan untuk memenuhi kebutuhan upacara tadi, ya.
4: Kebutuhan,
1: iya. Iya, artinya masih, begitu upacara selesai, tetap masih daya beli masyarakat masih normal di sana, ya.
4: Masih normal, Pak.
1: Iya, apa yang bisa Ibu sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami terkait dengan kondisi harga tiga komoditas tadi tertentu dan juga bagaimana untuk bisa tetap melihat kondisi yang ada saat ini. Silakan, Bu Meta.
4: Baik, kami selaku pengelola pasar menghimbau kepada masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok agar membeli sesuai kebutuhan, artinya tidak memonopoli, agar stok di pasar juga tetap stabil, serta memanfaatkan momen operasi pasar yang kami selenggarakan, agar bisa kebutuhan di masyarakat berjalan dengan aman.
1: Baik. Ibu Meta, terima kasih, Bu, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. PLT Kepala Unit Pasar Kreneng, Niwayan Meta.
0: Catatan Peristiwa.
5: Mayor Jenderal Anumerta Donald Isaac Panjaitan atau DI Panjaitan adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang begitu terkenal. Selama hidupnya, DI Panjaitan dikenal sebagai sosok pemberani dalam mempertahankan tanah air Indonesia. Tepat hari ini, 9 Juni 1925 silam, DI Panjaitan dilahirkan. Dalam catatan sejarah, DI Panjaitan ditembak oleh prajurit Cakrabirawa di rumahnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 1 Oktober 1965. Tanggal 9 Juni 2007 adalah Hari Arsip Sedunia yang dirayakan secara internasional. Tujuan dari peringatan hari penting ini adalah untuk menyadarkan orang-orang tentang betapa pentingnya dokumentasi dari berbagai kegiatan di masa lampau. Alasan tanggal 9 Juni dipilih sebagai Hari Arsip Internasional adalah karena pada tanggal tersebut bertepatan dengan terbentuknya sebuah lembaga yang diberi nama Konsulat Arsip Internasional di dalam naungan organisasi UNESCO.
6: Ini kita akan simak laporan dari reporter kami di mana sejumlah pelaku UMKM sektor kuliner di Kota Bekasi mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok. Kenaikan harga itu membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan. Laporannya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sudah berada di Bekasi. Sejumlah pelaku UMKM sektor kuliner atau makanan di Kota Bekasi mengeluhkan naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Bekasi. Pasalnya kenaikan harga membuat mereka kesulitan dalam mengatur keuangan mereka. Salah seorang pedagang bernama Mas Sorova, selaku pedagang nasi goreng di Kota Bekasi, mengaku kenaikan harga bahan pokok yang sangat menyulitkan. Pasalnya dengan kenaikan tersebut, ia harus mengeluarkan modal lebih banyak dari biasanya. Bahkan di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, ia tidak serta-merta bisa menaikkan harga jual karena akan berpengaruh kepada pelanggan yang biasa membeli dagangannya. Berikut adalah pernyataan dari salah seorang pedagang nasi goreng di Kota Bekasi, Musa Rofah.
8: Pedagang apa nih, Bu?
9: Ya.
8: Nasi goreng. Apa aja nih, Bu, yang dirasa cukup naik, kerupuk atau apa?
10: Kemarin sempat plastik ya. Plastik. Semua barang pada naik.
9: Sayur.
10: Pokoknya semuanya pada naik.
8: Pengennya harga normal lagi gitu ya, Bu?
10: Normal lagi. Apalagi kita pedagang.
8: Harapannya gimana, Bu, selaku pedagang nasi goreng ini?
10: Ya, harapan kita yang pedagang ketiga. Ya, pokoknya kembali normal lah. Biar kita juga gimana ya, nggak menjerit-jerit amat lah. Susah juga ngatur ininya, keuangannya, buat modal lagi, muter lagi, nggak ada. Ya pokoknya kembali seperti awal lah.
7: Dan pihaknya juga mengaku kondisi harga kebutuhan pokok yang naik, maka ia juga berharap harga bisa kembali turun sehingga tidak memberatkan para pedagang kecil sepertinya. Dan sekedar informasi juga bahwa sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bekasi tengah mengalami kenaikan. Adapun kenaikan sendiri berkisar antara 20% hingga 30%. Sedangkan bahan pokok yang mengalami kenaikan antara lain beras yang naik 20.000 hingga 30.000 per karung, serta disusul komoditas lain seperti tepung dari berbagai jenis yang naik harganya mencapai 3.000, dan juga bawang putih yang per kilonya naik dari 23.000 menjadi Rp32.000. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memori kolektif bangsa.
9: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
11: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
12: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.

0: Ya, di sesi yang kedua ini silakan Anda bisa memberikan informasi juga sekaligus ya untuk Anda yang mempunyai usaha UMKM atau apapun itu, bagaimana penghasilan atau omset Anda ya beberapa hari terakhir ini. Pak Wibi di Makassar. Halo Pak Wibi.
1: Halo, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
1: Ya, kalau di Makassar ya, tanggal 6 itu kemarin saya ke Pasar Terong. Pasar tradisional itu saya bawang merah saya tembus 57.
0: Bawang merah?
1: Iya, 55-57. Dari harga awal 45-43.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang tembus 57-55, 1 kilo. Telur juga saya lihat tadi, satu rak itu isinya 30 butir.
0: Oh iya?
1: 47. Padahal biasanya itu 42-43.
0: Kok banyak ya, banget ya. Naiknya? Beberapa komoditas itu?
1: Iya. Kalau naik itu harga-harga jangan heran, Bang. Memang begitu. Iya, kalau naik memang.
0: Oke.
1: Kalau bawang putih saya lihat masih normal ya, sekitar 35 itu.
0: Bawang putihnya masih normal. Oke. Okay.
1: Iya. Kira-kira kalau sekarang ya, saya lihat di tanggal 6 hari Sabtu itu saya ke Pasar Terong itu.
0: Oke, okay. Berarti sudah beberapa hari ya. Mungkin ya, saja berbeda harganya ya.
1: Iya, sudah 5 hari ya. Kalau cabai itu ya menurut penjual sayur keliling itu, kalau cabai naik semua, mau cabai rawit, cabai keriting, apa naik semua kalau cabai. Hingga penjual sayur pun juga pusing-pusing keliling karena ya untungnya jadi berkurang. Saya tahu saya kemarin saya dijanjikan sama penjual sayur keliling. Ya, terima kasih Bang.
0: Oke, terima kasih juga. Dari Lampung, Pak Leman. Halo Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, silakan Pak Leman.
2: Iya, apa tadi emang sama tadi?
0: Ya, ini soal harga kebutuhan pokok di

0: terigu, gandum, minyak makan, gula dan sebagainya.
1: Okey.
0: Semua pada naik. Jadi segi penjualan itu juga mengalami kelesuan itu. Pembeli itu kan sekarang sepi.
1: Sepi. Okey.
0: Ya.
1: Okey.
0: Akibat penaikan ini, tadinya dia harganya satu kilonya hanya 1000 menjadi 12 itu kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi pembeli itu kan pada kaget gitu. Kenapa gitu kan? Jadi mengurangi keuntungan penjualan gitu, Bang.
1: Oh iya, jadi penjualannya menurun ya omsetnya ya?
0: Iya, betul omsetnya itu. Jadi
1: okay.
0: Ya semuanya itu serba salah lah. Dibeli salah, tidak juga salah gitu, Bang.
1: Iya.
0: Jadi begitulah.
1: Oke.
0: Bisa kembali lagi ke semula gitu.
1: Oke, baik.
0: Tinggi-tinggi gitu. Gitu saja. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Ria di Tebet dulu. Bu Ria, halo.
2: Iya, Bang Fajanugro. Selamat datang dini hari malam ini.
1: Iya.
2: Pasti besok hadir lagi ya.
1: Iya, mudah-mudahan. Iya.
2: Oke lah, Bang Wisnu semua yang lagi dinas ya. Kopi Pro 3 ini.
1: Iya, gimana nih kalau di Tebet?
2: Yo, Bang Fajar, memang kita terasa banget ya, Bang Fajar ya.
1: Apa tuh yang terasa tuh?
2: Minyak, aduh, seperti orang semangat lagi kan, minyak-minyak kayak barco gitu ya, mahal, apalagi kayak
1: minyak-minyak yang bukan minyak kita ya? Oh, minyak kita juga?
2: Minyak kita juga udah 22, Bang.
1: Oh, oke.
2: Okay. 15, itu cabai, daging,
1: beras,
2: singkong pun itu harganya naik.
1: Oh, yang singkong juga? Waduh.
2: Gitu Bang, ini singkong aja makan naik ya, baru gitu makanan kita juga nih Bang. Gitu.
1: Waduh, ya, tahu tempe naik ya, juga jangan-jangan di sana.
2: Iya, ya kan harusnya bagaimana ya Bang, yang itu angka-angka yang tidak bisa ya kita ini ya, seperti cabe Bang. Aduh, kalau ada cabe rasanya gimana ya Bang, enggak pakai sambal ya Bang ya.
1: Iya.
2: Ini pokoknya semoga ini apa Bang, komentar kita ini apa namanya? Global depresiasi ya, nilai tukar rupiah ya Bang. Iya kan bisa ya, dan cuaca ekstrim memicu lah lonjakan inflasi apa luput ya, walaupun pemerintah telah melakukan banyak intervensi seperti operasi pasar atau SPHP katanya gitu. Tingginya fluktuasi harga ini mengindikasikan lah bahwa kebijakan jangka pendek saja tidak cukup, akar masalah seperti rantai distribusi katanya terlalu panjang dan ramanya produksi petani lokal harus diatasi secara struktural begitu Bang.
1: Oke, baik, sama-sama.
2: Semangat, salam sehat, salam.
1: Salam sehat, salam tangguh, Pak Soleh di Pasuruan. Halo Pak Soleh.
3: Assalamualaikum Bung Fajar.
1: Waalaikumsalam, silahkan Pak Soleh.
3: Ini Bung Fajar, kalau di sini tuh yang merasakan naik itu semua pengusaha UMKM. Contohnya sekarang misalnya kayak beli nasi gorengnya, orang-orang itu nggak berani, memang nggak berani menaikkan harganya, cuma mengurangi porsinya itu dikurangin Bung Fajar.
1: Oh, oke.
3: Okay. Iya. Ya misalnya tadinya 15.000 harganya tetap, cuman porsinya dikurangi. Umpama timbangan ya, misalnya 1 kilo jadi 1 kilo dikurangi setengah mungkin kayak gitu loh.
1: Oh.
3: Jadi ya misalnya tempe itu Rp6.000 per potong, itu masih tetap segitu, cuman diperkecil sekarang gitu. Iya, kalau saya tanya, lupa kenapa nggak dinaikkan aja harganya? Saya takut dampaknya ke konsumen, Mas. Biasanya nanti kalau dibuat, jangan tinggi-tinggi naikin Rp500 aja.
1: Nanti malah nggak beli gitu, mikir
3: ya,
1: lagi.
3: Dinaikkan Rp500 aja nanti bisa pindah ke yang lain. Karena di sini kalau kayak gitu, sudah dicari yang dicari yang lebih murah, biasanya gitu.
1: Nasi goreng ini bahan bakunya jelas aja nasi ya, biasanya itu ada mie juga, nah itu mie juga dikabarkan mie instan juga agak naik harganya, agak karena naik, gandum dan tepung ya.
3: Iya, tapi kalau mie instan saya kira kayaknya kalau yang mie instan yang biasa dikonsumsi masyarakat yang siap di itu ya, saya nggak berani nyebutkan produknya, karena ini apa itu namanya, dia sifatnya dibelinya langsung sama bungkusnya, dimasak sendiri di rumah gitu. Tapi kalau yang naik itu, yang dirasakan itu yang bikin bumbu sendiri kayak cabai.
1: Oh
3: kayak,
1: iya benar-benar.
3: Apa kayak gitu-gitu itu.
1: Bumbunya malah harus beli lagi ya di pasar ya.
3: Iya.

0: Iya, sekarang warung apa itu warung nasi rawon kalau di Jawa Timur itu kan kebanyakan nasi
1: Iya,
0: rawon
1: benar-benar.
0: itu dulu satu piring itu agak agak gimana ya agak banyak isinya kalau sekarang diperkecil itunya tapi orang juga bilang maaf ya mas ini sekarang harganya semua naik kita nggak berani naikkan
1: Oh
0: harganya
1: iya.
0: nggak apa-apa Bu. Nah, jadinya orang-orang di sini Bung Fajar misalnya beli apa di warung itu suka rela Bung Fajar misalnya Bung Fajar beli makanan apa terus habis umpama 18.000 uangnya 20.000 umpamanya itu kembaliannya nggak diambil Bung Fajar.
1: Kok bisa?
0: Iya kan dilihat kalau yang jualan itu sudah ibu-ibu sudah tua gitu ya.
1: Sekalian aja maksudnya sedekah juga
0: Iya
1: gitu.
0: nggak diambil. Kecuali kalau yang jualan masih masih
1: Masih muda.
0: tergolong agak sedikit milenial misalnya ya tetap diambil lah.
1: Oke,
0: Gitu,
1: menarik,
0: Bung
1: menarik.
0: Fajar.
1: Oke, makasih Pak Saleh. Yuk.
0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ojak di Gunung Sitoli. Pak Ojak, silakan.
2: Ya, Horas Bang Fajar.
1: Horas, gimana tuh kalau di Gunung Sitoli?
2: Ah, kalau di Gunung Sitoli, minyak kita itu sudah naik sekarang ke 20.500 saya beli di marketplace.
1: Oh, di online.
2: Enggak, di apa? Di namanya Pelaja Market, entah market. Kartas market Pelaja lah itu.
1: Oke, itu bukan online ya, beli langsung ya. Itu naik tuh 20
2: iya,
1: ribuan.
2: Minyak kita itu lalu di apa pasti tertulis jual 1.500
1: Benar, ya itu HET, ya.
2: Saya tanya apa sudah naik? Enggak dijawab.
1: Enggak dijawab, maksud
2: nggak dijawab kenapa kok harganya
1: 20 ya ada yang langka nggak kayak misalnya gas LPG tabung gas 3 kg minyak kita telur ayam apapun itu beras itu nggak ada yang langka tapi ya ada semua stoknya cuma harganya ya, naik
2: agak mahal apa tomat
1: oh sayur-sayuran
2: dari 10.000 sempat juga 22.000 per kilo
1: tomat
2: ya
1: oh oke.
2: Bawang 40-an.
1: Bawang 40-an.
2: Iya, Pak, bawang merah.
1: Oke. Pak Ojek ini Pak Ojek ini sebagai petani apa nih? Usahanya ada usahanya apa? Apa profesinya apa? Pak W kalau boleh tahu. Pak Ojek.
2: Siapa saya?
1: Iya.
2: Gitulah keliru apa? Serabutan.
1: Oh, serabutan. Tapi dengan kondisi ini gimana nih untuk omsetnya biasanya tuh ada perbedaan nggak bulan-bulan yang lalu tahun-tahun lalu dengan yang sekarang-sekarang ini untuk omset pendapatan Pak Ojak karena serabutan ini?
2: Ya, nggak normal lah.
1: Nggak normal ya?
2: Nggak normal. Tapi saya kira kalau polisi bertugas dengan baik, harga-harga minyak kita itu nggak apa itu.
1: Kenapa? Kenapa harus ada polisi? Emang ada permainan?
2: Nah, itu kan tugas polisi menjaga harga-harga yang resmi kan?
1: Oke, ya. Itu salah satu diantaranya Satgas Pangan. Ya, oke, betul. Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak Jack.
2: Oke.
1: Yo, selamat dini hari.
2: Ada yang saya tanya dulu, kenapa kok RR itu di Gustoli lewat pukul 24 malam itu nggak bisa lagi kedengaran?
1: Selalu begitu, sejak hari apa?
2: Iya,
1: sejak
2: tahu apakah.
1: Sejak kapan, Pak?
2: Apakah RR di Gustoli itu tidak merelai lagi? Nggak tahu saya.
1: Sejak kapan, Pak Ojek? Halo, Pak Ojak.
2: Ya.
1: Sejak kapan?
2: Udah sebulan lebih.
1: Oh, sebulan. Itu. Tapi biasanya sebulan yang lalu nyala ya, ada ya, Pro 3 ya.
2: Ya, kadang-kadang sampai pagi, tapi ini
1: Mati.
2: Sampai hanya pukul 24.
1: Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Ojak, informasinya. Selamat dini hari. Pak Awe di Sidoarjo. Pak Awe, silakan, Pak Awe.
3: Selamat dini hari, Bung Pak.
1: Selamat dini hari. Sidoarjo gimana nih?
3: Ya, sebelum ke situ saya juga mau ada keluhan yang sama soal RR Pro 3 di Surabaya. Tidak merilai malah pemancarnya tidak on terus ini.
1: Oh, pagi, siang, sore, malam, dini sama aja? Nggak ada?
3: Sama saja, tidak. Padahal yang Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan Pro 5 semua on 24 jam. Tidak sampai 24 jam.
1: Sudah berapa hari, Pak Awe?
3: Sudah lama, Bung.
1: Oh, sudah lama. Memang nggak ada. Terus kalau gitu, Pak Awe mendengarkan Pro 3 itu pakai apa?
3: Ya, saya karena nggak suka pakai streaming, ya jadi jarang-jarang, Bung. saya hanya dapat topik menarik.
1: Oh, oke, okay. baik kalau kita
3: di broadcast, wah ini menarik.
1: Oke, okay. Baik.
3: Karena sininya putus-putus ini di sini.
1: Oke, okay, baik, silakan Pak Awe.
3: Ya, untuk harga-harga ya, Bung Bajang. Mm-hmm. Ini saya mirip dengan yang tadi Mas atau Bapak yang Jawa Timur juga yang
1: Pasuruan.
3: Iya Pasuruan mungkin ya, rawon dikurangi, nasi goreng dikurangi itu ya untuk UMKM. Kalau saya ya sama, nasi goreng sih saya lebih sering kalau malam beli nasi goreng.
1: Porsinya dikit, lebih dikit.
3: Ya kalau dikit betul.
1: Enggak.
3: Tapi ya. Kelihatan berkurang iya.
1: Ah iya.
3: Ini gitu loh, mungkin. Ya. Lu misalkan full ini sekarang menjadi 3/4 lah, berkurang banget porsinya. Mm-hmm. Harganya tetap 13.000.
1: Oh, 13.000 di sana pakai telur.
3: Pakai telur 13.000 pakai telur.
1: Oke. Okay.
3: Nah, kalau untuk bahan-bahan kebutuhan ini saya mau cerita. Mm-hmm. Karena saya tidak pernah membeli mungkin seperti ibu-ibu
1: mama itu ya. Iya.
3: Yeah. Saya hanya belinya misalkan cabai 2.000 lah nanti.
1: Oh iya.
3: Pasti gitu. Itu yang dikurangi itu Bung Badar.
1: Oh iya.
3: Betul, berkurangnya drastis kalau cabai.
1: Oh. Jadi lebih sedikit ya biasanya itu.
3: Ya, biasanya saya dapat satu genggam.
1: Iya, ini enggak sampai ya.
3: Iya. Di plastik itu kelihatan banget. Yang agak parah ini yang sayur.
1: Oh, sayur.
3: Ya. Kalau begini, kalau apa ikatannya jadi kecil-kecil, jadi panjang dulu satu ikat gitu
1: tidak
3: dapat apa gitu ya, agak kelihatan banyak. Ini sekarang berkurang, nyaris separuh. Makanya tetap.
1: Iya, itu sayur udah mulai terasa naik. Nah, untuk yang kebutuhan yang lebih pokok seperti beras, minyak dan sebagainya itu nggak terlalu. Nggak ada naik, nggak ada kenaikan.
3: Karena saya kebetulan dapat kiriman dari
1: anak. Oh, jadi nggak tahu ya, nggak pernah beli ya. Oke.
3: Okay. Ya, kalau saya sekali-sekali pernah beli sih iseng di minimarket atau supermarket, harganya masih tetap itu, Bung.
1: Iya, tetap ya, alhamdulillah. Nah, minyak goreng nggak beli, Pak Awe?
3: Minyak goreng naik, Bung. Naik 1.000-2.000.
1: Oh, 1.000-2.000. Oke.
3: Okay. Bermerek itu ya, Bung.
1: Soalnya oh, yang bermerek, bukan minyak kita tapi ya.
3: Minyak kita di minimarket nggak ada.
1: Oh iya, banyak benar juga, nggak ada.
3: Janjinya kan di minimarket.
1: Oke, baik. Jadi udah mulai terasa ya. Pak Awi nih, kalau boleh tahu nih, ada usaha nggak apa UMKM atau apa gitu, profesi apa gitu? Saya ingin tahu soal omset ya.
3: Iya, kalau saya secara pribadi tidak, tapi kalau saya bantu teman, iya.
1: Oh, omsetnya gimana selama beberapa minggu terakhir ini?
3: Ya, teman saya mengeluh harga-harga naik semua. Teman saya kan usaha kayak warkop itu, Bung Bajar.
1: Oh, pembelinya gimana? Masih tetap atau berkurang?
3: Iya, berkurang omsetnya karena pembelinya juga menurun, Bung.
1: Oke.
3: Okay. Pembelinya satu, pembelinya menurun, harga-harga naik tipis-tipis lah ya. Jadi ada cerita. Tapi naik dikit.
1: Oke. Okay. Iya. Baik. Makasih Pak ya. Kita harus jeda warta berita. Terima kasih ya. Ada Bung Wisnu. Bung Wisnu. Ya.
4: Iya. Iya. Ini ada beberapa yang sudah masuk.
1: Iya, silakan.
4: Tadi banyak pendengar yang mengeluhkan banyak sekali yang naik ya harga-harganya nih.
1: Mm-mm.
4: Tapi ini dari Bu Rina di Yogyakarta ini. Saya melihat pemerintah ini sering mengklaim stok pangan aman,
1: tapi
4: di lapangan harganya beberapa kebutuhan pokok ini masih naik turun. Yang perlu dievaluasi ini adalah distribusi dan pengawasannya, rantai pasoknya itu sendiri.
1: Oke. Okay.
4: Sampai ada praktik penimbunan atau permainan harga yang membuat masyarakat itu bisa membeli pangan dengan harga yang lebih mahal.
1: Oh.
4: Lalu ada Pak Dedi di Balikpapan.
1: Iya.
4: Ya, menurut saya ketergantungan terhadap impor ini masih menjadi tantangan besar ya.
1: Iya.
4: Jika nilai rupiah melemah,
1: itu akan dampaknya luas tuh ya, bisa terasa. Oke.
4: Okay. Atau terjadi gangguan perdagangan dunia, harga di dalam negeri ini
1: bergejolak.
4: Iya, langsung terdampak nih.
1: Okay.
4: Dan Tentunya pemerintah perlu mempercepat program swasembada dan meningkatkan produktivitas pertanian agar ketahanan pangan tidak terlalu bergantung pada kondisi ekonomi global.
1: Oke, baik. Terima kasih ya, Bung Wisnu. Baik. Yo, selamat dini hari Bung Wisnu dan juga pendengar. Terima kasih sudah berinteraksi. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Dolai, menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Dolai meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
1: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
3: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
2: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
5: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Harga sejumlah barang kebutuhan pokok di berbagai daerah terpantau mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Data menunjukkan komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, hingga telur ayam masih tertahan di harga tertentu, ditambah dengan fluktuasi tajam pada bawang merah dan cabai rawit. Bahkan tadi pendengar kami di Makassar mengatakan bawang merah saat ini di harga atau di angka Rp57.000, sebelumnya dalam Rp42.000. Dan untuk memperbincangkan hal ini, bagaimana kondisi di pasar secara nyata ataupun kondisi harga saat ini, kami sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas, Andrian Lame Muhar.
6: Wawancara Pro 3.
7: Pak Andrian Lame Muhar,
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kondisi umum para pedagang pasar tradisional di bawah naungan Inkopas dengan kondisi harga saat ini bagaimana, Pak?
8: Ya, selamat pagi semua para pendengar Pro 3 FM RRI yang berbahagia. Insya Allah selalu mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla.
7: Amin.
8: Ya, pedagang pasar yang di bawah Inkopas itu pasti yang memiliki koperasi benang pasar di dalamnya.
7: Yeah.
8: Kita tidak hanya melakukan supply chain di dalam pasar tersebut lewat operasi, tapi kita juga melakukan simpan pinjam terhadap pedagang sehingga mereka mendapatkan modal dengan bunga yang murah seperti itu. Jadi dengan dampak harga pangan yang meningkat, pasti omset mereka akan menurun, dan apabila omset mereka menurun pasti terkendala pula mereka terhadap pinjaman ke koperasi pedagang pasar, itu pasti. Tapi kami lalu dari koperasi pedagang pasar memberikan dorongan, okay, baik stimul seperti bantuan pemerintah seperti SPHP tersalurkan ke koperasi, yeah, pedagang pasar ini, di setiap pasar yang ada kopasnya atau koperasi pedagang pasar. Kemudian juga selain beras SPHP, juga kita menyalurkan juga daging murah kemarin lewat daging subsidi. Kemudian kita menyalurkan minyak curah karena minyak kita sedang langka ya, karena sedang sedikit pasokannya. Jadi kita menyalurkan minyak curah, jadi para pedagang mengemasnya sendiri. Paling tiga hal itu yang kita dorong.
7: Ya, selain tiga hal tadi, Pak, komoditas apa yang mungkin membuat pedagang kesulitan modal akibat harga yang fluktuasi ini?
8: Kalau misalnya untuk kesulitan modal, saya kira pedagang tidak begitu hiraukan ya, karena kan ada koperasi, koperasi pedagang pasar, kemudian juga bantuan juga dari pemerintah. Tapi yang paling jadi masalah buat mereka itu adalah apabila ketersediaan bahan pangan tersebut tidak ada di pasar.
7: Okay.
8: Sekarang minyak kita kan mulai langka di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur sudah mulai langka. Kemudian juga di daerah Jakarta Timur juga sudah mulai sedikit pasokannya. Sehingga dengan pasokan sedikit itu, mereka membutuhkan yang ada adalah minyak-minyak yang bermerek kelas 1 yang harga sangat tinggi. Dan itu agak lama karena pasti para konsumen ingin mengencangkan ikat pinggang ya, karena harga terlalu tinggi kan. Nah, sekarang mereka mengakalinya dengan minyak curah. Dengan minyak curah itu mereka bisa bikin kemasan dalam bentuk gelas, dalam bentuk plastik yang lebih kecil, sehingga bisa terjangkau oleh konsumen para pedagang pasar. Itu yang paling signifikan itu adalah minyak goreng. Kemudian yang kedua, walaupun beras ada beras SPHP, masyarakat juga kebanyakan kan tidak begitu berselera juga, banyak juga masyarakat tidak berselera dengan SPHP, karena SPHP itu kan dia stok berasnya kan random ya.
7: Okay.
8: Jadi dapat pasokan dari petani modelnya seperti apa, langsung diserap oleh bulog, kemudian langsung dikemas. Tapi kan ada juga beberapa konsumen-konsumen yang suka dengan merek-merek tertentu, yang itu sedang tinggi harganya. Kemudian juga beberapa konsumen juga ingin minta dicampur, atau bahasa kita dioplos gitu kan. Bukan pedagang pasar ingin mengoplos, tapi konsumennya yang minta dioplos. Nah itu kan kita tidak mungkin membuka kemasan 5 kilo, kemudian kita oplos, tidak mungkin.
7: Jadi
8: kesulitan para pedagang pasar dalam menanganinya seperti itu.
7: Tapi pasokan SPHP yang diterima pedagang pasar sudah cukup sesuai dengan atau memenuhi permintaan konsumen? Adrian.
8: Yes, selama ini alhamdulillah cukup, sudah banyak masuk, walaupun beberapa daerah juga cukup masih berat ya, khususnya daerah timur itu pasti terbatas pasokannya, tapi untuk daerah Jabodetabek sampai Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, saya rasa sudah cukup lah masuk ke pasar-pasar kami.
7: Oke, untuk harga-harga yang diinformasikan naik ini Pak, dampak kenaikan harga pangan ini terhadap omset harian para pedagang pasar yang dipantau Inkopas, seperti apa ini Pak Andrian?
8: Yang jelas dengan kenaikan harga pangan ada efek dominonya ya. Dengan harga pangan tersebut naik tidak sesuai dengan biasanya gitu. Walaupun itu sering terjadi setiap tahun, cuman saya lebih fokus ke yang sekarang ya. Meningkat pasti konsumen pun juga mengecam ikat pinggang untuk datang ke pasar untuk berbelanja secara banyak. Terus kemudian juga dengan konsumen mengecam ikat pinggang pasti permintaan menurun. Tetapi sekarang kan ada program pemerintah lewat MBG yang sekarang kita berharap banyak pelaku-pelaku dapur umum gratis ini membeli langsung ke pasar rakyat kami, sehingga bisa dirasakan langsung oleh pedagang pasar rakyat pembelian mereka untuk melaksanakan tugas makanan bergizi gratis ini. Nah, itu yang kita harap. Walaupun sekarang kita melihat itu belum signifikan, mungkin karena banyak tengkulak-tengkulak yang memborong itu tidak langsung ke pedagang pasar rakyat kami, sehingga itu belum terlihat signifikannya untuk perbelanjaan. Yang jelas yang terlihat signifikannya itu di sektor hulu.
7: Okay.
8: Karena harusnya masuk ke pedagang pasar rakyat, tapi juga ada yang memborong lewat program pemerintah, lewat BGN, sehingga pasokan ke pedagang pasar rakyat itu sedikit. Itu membuat harga, salah satu faktor membuat harga menjadi naik. Karena permintaan memang ada BG ini.
7: Ya, tapi pantauan kami di reporter kami di Bekasi tadi juga terjadi penurunan pembeli, Pak. Untuk pantauan dari Inkopa sendiri bagaimana? Apakah terjadi penurunan jumlah pembeli secara signifikan?
8: Kalau misalnya penurunan pembeli konsumen ke pasarnya sudah pasti, tapi kalau kita jelaskan faktornya banyak tuh, nggak akan cukup saya jelaskan di sini. Karena bukan masalah harga aja, kalau harga kan fluktuatif naik turun sudah biasa ya, itu pertama pasti. Kemudian kedua, daya beli masyarakat sudah turun sekarang dengan banyaknya pengangguran. Kemudian yang ketiga juga, pasar rakyat ini kan sekarang bersaing dengan online. Itu yang kita sedang dorong juga ke Komdigi supaya mengatur lah tentang regulasi online ini. Jangan sampai nanti para pelaku hulu itu langsung ke online. Kalau bisa pelakunya itu lewat pedagang pasar rakyat atau dia lakukan di pasar. Kemudian juga permasalahan dengan pengelola pasar. Kalau kita lihat pasar sepi juga bukan karena konsumennya sepi. Itu karena mungkin pasarnya, pedagangnya juga berkurang karena permasalahan dengan pengelola, baik permasalahan dengan retribusinya atau permasalahan lainnya ya. Pihak ketiga, sehingga pedagang itu berkurang. Sehingga konsumen yang datang ke sana pun juga semakin sedikit karena melihat pedagangnya berkurang. Jadi faktornya sangat banyak kalau
7: konsumen. Artinya penurunan pembeli ke pasar ini bukan semata karena kenaikan harga nih Pak ya?
8: Semata karena kenaikan harga kan ini kan sosok yang naik pun. Tapi karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keadaan pasar rakyat sekarang ini, di era sekarang ini.
7: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Andrian untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRA.
8: Ya.
7: Sekretaris Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas, Andrian Lame Muhar.
9: Penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Said Iqbal, buka suara soal nasib demonstrasi buruh usai dirinya masuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui, Said Iqbal yang memimpin Konfederasi Serikat Pekerja Se-Indonesia atau KSPI dan Partai Buruh sering menggelar aksi demonstrasi masa buruh. Said mengatakan masalah upah selalu menjadi isu utama unjuk rasa yang dilakukan buruh setiap tahun. Dan kini, usai resmi menjadi penasihat khusus Presiden, Said berjanji berusaha agar masalah upah bisa diberikan dengan adil, sehingga buruh tak perlu lagi berdemonstrasi. Said Iqbal menambahkan tetap berjuang bagi kalangan buruh meski kini bergabung dalam pemerintahan. Kami sudah tersambung bersama dengan Penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said Iqbal.
6: Wawancara Pro 3.
9: Pak Said Iqbal.
10: Mas Lukman dan pendengar RRI Pro 3
9: ya.
10: FM di seluruh Indonesia.
9: Pak Said, sebelumnya selamat atas amanah barunya sebagai penasihat Presiden ya bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, Pak Said.
10: Terima kasih. Ini amanah yang harus kita jalankan sebagaimana harapan Presiden ingin mensejahterakan buruh dan rakyat Indonesia.
9: Ya, Ini menariknya, Pak Said, ketika Pak Said berada di luar pemerintahan, begitu memperjuangkan nasib buruh, dan ketika Pak Said dilantik tadi ya, ada dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi justru mempermudah aspirasi teman-teman buruh ke dalam pemerintahan, dan di sisi lain ini takutnya Pak Said sudah bergeser ini dari perjuangan buruh. Ini bagaimana Pak Said?
10: Ya, terlalu dalam pilihan strategi. Jadi bedakan antara tujuan dan strategi. Kalau kita belajar ilmu manajemen sederhana kan, strategi adalah tentang cara. Bisa berbagai macam cara bisa kita lakukan dalam pilihan-pilihan yang ada. Kalau tujuan, sepanjang itu baik, tentu sama. Bisa kita pergi tujuannya ke Surabaya, bisa lewat Bandung, jalur selatan, bisa lewat Cirebon, jalur utara, dan sebagainya. Intinya kita ke Surabaya. Nah, di dalam KSPI dan Partai Buruh yang saya pimpin, kami menggunakan namanya strategi konsep lobby aksi plus politik. Jadi KLA project. KLA project dari dulu itu, dari tahun 2006 kami canangkan. Jadi aksi tidak tabu bagi KSPI, bagi FSPMI, bagi Partai Buruh, tapi selalu dimulai dengan membuat konsep dan melakukan lobby. Lobby adalah cara kita mencari titik temu kompromi. Nggak mungkin lobby itu mau menang-menangan. Oleh karena itu, yang saya mau bilang, ini bukan sesuatu yang baru bagi KSPI dan Partai Buruh untuk kemudian mencari titik temu dengan pemerintah terhadap isu-isu yang diperjuangkan oleh buruh. Tujuannya adalah isu buruh bisa dilaksanakan kan?
9: Ya.
10: Dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah dan kemampuan perusahaan tentu. Kita juga nggak mau kan misal naik upah tapi perusahaannya tutup, ya siapa aja bohong dong.
9: Makin fatal nanti ya.
10: Tutup, iya. Itu tentu kita tidak mau. Naik upah perusahaan tetap jalan, perusahaan untung bagi dong mau buruh. Nah, kira-kira itu. Strategi ini udah lama kami jalankan. Nah, akhirnya ketemulah masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Tentu semua pemirsa tahu, KSPI adalah pendukung setia Pak Prabowo dari 2014, pemilu 2019 pemilu. Ya. 2024 pun kami sebenarnya memilih Pak Prabowo, cuma mendeklarasikannya di Surabaya, tidak di Jakarta. Jadi ini menunjukkan apa? Ada pertama kesetiaan tentang cita-cita, yang kedua kami percaya bahwa Pak Prabowo bisa mengangkat persoalan working class. Working class itu siapa? Petani, buruh, nelayan, guru. Ini kan tentang keyakinan, tentang pilihan, ya. Dan itu sudah kita lakukan dari 2014. Nah, 2019, tapi kan Tuhan belum menentukan Pak Prabowo menang. Ketika 2024 kami mendeklarasikan di Surabaya, memang tidak ikut di arus utamanya kemenangan Pak Prabowo tentang ada yang duduk jadi menteri, ada yang duduk di lembaga, badan. Kami tetap tidak ada masalah bagi KSPI dan Partai Buruh, nggak ada masalah. Yang penting Pak Prabowo bisa melaksanakan apa yang menjadi isu-isu buruh, isu upah layak, isu jaminan sosial, isu tentang hapus outsourcing, itu isu-isu lama, silakan dilihat deh di Google. Itu isu perjuangannya KSPI dan Partai Buruh. Nah, tapi belakangan kita akhirnya berpendapat kalau begini harus meminta waktu kepada Bapak Presiden, dalam hal ini melalui orang yang dipercaya, Pak Profesor Supmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. Kita mau dari hati ke hati. Bagaimana caranya buruh, tidak hanya KSPI, tapi buruh benar-benar bisa memberikan pandangannya langsung ke Presiden. Nah, terjadilah dialog dengan Pak Supmi Dasko beberapa kali, dan Pak Supmi Dasko memfasilitasi, memang harus, kata Pak Supmi Dasko. Karena kan kebijakan Pak Prabowo pro kepada selain pro kepada growth, pertumbuhan, Pak Prabowo kan ingin pertumbuhan itu merata, pro poor dan pro job, di mana pertumbuhan harus menciptakan lapangan kerja. Dan itu sudah mulai terlihat kan. Tentang ada yang tidak setuju, ya biasa. Setiap pilihan ideologi dalam menjalankan negara kan beda-beda. Presiden sebelumnya beda, sebelumnya lagi beda. Ini tentang pilihan untuk melaksanakan cita-cita sesuai apa yang diamanatkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pada titik itu kita setuju, maka akhirnya terjadilah titik temu, ya kita harus ikut membantu Pak Prabowo memberikan keseimbangan. Kan kawan-kawan pengusaha, kan saya sempat bicara tuh, ada Pak Luhut, ada Pak Airlangga, Menko Perekonomian, ada Pak Rosan Roslani, ada Pak siapa lagi ya, Pak Bahlil. Itu kan memang jalur-jalur di pengusaha kan, untuk memberikan masukan tentang dunia usaha. Nah pertanyaan, jalur buruh siapa? Ada sahabat kita Jumhur, tapi kan lingkungan hidup nggak nyambung, gitu kan? Nah akhirnya ketemulah dan Pak Prabowo menyambut baik. Maka apa yang mau saya katakan, tidak ada yang berubah dalam perjuangan ini. Karena strategi yang dari lama, konsep lobby aksi. Tentang ada orang yang masih curiga, tentang ada orang yang masih khawatir bahwa nanti elit-elit buruhnya terbeli, termasuk saya patut diduga terbeli, biarlah waktu yang nanti membuktikan. Saya hampir 30 tahun baik pada posisi apapun, bisa dilihat jejak rekamnya kan. Tapi kan saya ngomong apapun kalau belum bisa membuktikan ketika masuk dalam lingkaran kepresidenan, ya saya tidak bisa bicara apa-apa. Mari doakan kami, insya Allah tidak ada yang berubah. Kesejahteraan kaum buruh adalah tujuan kami seirama dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira begitu.
9: Yang jelas pokoknya dengan masuknya Pak Said masuk dalam pemerintahan ini tidak melemahkan perjuangan buruh selama ini gitu ya. Intinya ya Pak
10: justru,
9: Said ya.
10: Justru menguatkan. Kenapa saya jadi Presiden Partai Buruh?
9: Iya.
10: Kan partai pasti kekuasaan.
9: Iya.
10: Kita jujur aja, dan di Eropa sudah terbukti dengan serikat buruh masuk ke dalam kekuasaan ketika partainya menang, maka kebijakan-kebijakan tentang jaminan sosial seperti di Norwegia, Skandinavia, Finlandia, di Swedia, Denmark, di Jerman Barat, banyak menguntungkan kaum buruh. Kebetulan saya ILO Governing Body, jadi bisa benchmarking ya. Sekali lagi, perdebatan ada yang setuju dan tidak setuju, itu bagian dari sebuah keputusan yang harus diambil. Itu aja.
9: Dinamika ya. Nah,
10: dinamika dan kita harus perhatikan yang yang kontra. Kan itu harus mengingatkan kita kan, apakah yang kontra itu buruk bagi saya misal, enggak, bagi saya itu justru positif.
9: Masukan ya.
10: Ingatkan terus kan, artinya kamu katanya kalau masuk ke dalam kekuasaan tetap akan berjuang buat buruh, tapi apa yang kamu lakukan kok berbeda dengan ucapan. Nah itu mengingatkan kita terus kan untuk terus berjuang kan, untuk tidak menyimpang ya. Tentu bahasa agamanya ya, doakan kami untuk tidak berubah dalam perjuangan. Kira-kira begitu.
9: Pak Said, ini kan resmi sudah dilantik gitu ya oleh Presiden Prabowo Subianto gitu ya. Dan mau digaspol atau bagaimana nih langkah selanjutnya? Karena kan di depan sudah ada permasalahan buruh ya, ancaman PHK ini, Pak.
10: Misal contoh ya, kalau teman-teman ikutin beberapa waktu yang lalu media, ketika Pak Prabowo hadir diundang oleh Menko Perekonomian dalam sarasehan perekonomian. Kalau saya nggak salah 2025 yang lalu. Di situ Pak Prabowo langsung memimpin rapat itu, dimulai dengan beberapa pembicara. Kemudian saya disuruhlah oleh beliau langsung, Pak Presiden Prabowo, untuk apa pertanyaan kamu sebagai buruh? Coba saya mau dengar. Nah, kemudian saya bilang kan, waktu itu kita lagi diskusin ART itu ya, apa Agreement Reciprocal Trade dengan perdagangan Amerika. Dengan perdagangan Amerika yang perang tarif itu, yang tentang tarif. Saya bilang, Bapak Presiden, kalaulah terjadi, kalau terjadi dampak PHK akibat ART, Reciprocal Agreement tadi, maka harus ada mitigasi. Nah, pembentukan Satgas PHK menjadi penting. Langsung kan beliau kan? Inilah gunanya kita berkumpul. Saya setuju dengan usulan buruh. Ini kan usulan buruh, yang kebetulan saya aja yang ngomong. Nah, itu kan menunjukkan betapa responsifnya. Bahkan, saya bilang Pak Prabowo, Permendag nomor Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2023 yang membolehkan impor, terutama impor barang-barang dari Cina, tekstil, ugal-ugalan, membuat industri tekstil kita kepukul. Kan langsung, coba saya minta, langsung direvisi Permendag nomor 8, dan sudah direvisi. Nah, itu kan menjelaskan kepada kita, kalau kita bisa langsung bicara dengan Presiden, yang kebetulan Presidennya, dalam hal ini Presiden Prabowo, dia perlu ada keberpihakan dengan buruh, dengan petani, dengan nelayan, dia beliau bangun desa nelayan, itu kesempatan. Kan kita demonstrasi bukan mau otot-ototan atau popularitas. demonstrasi bukan hanya untuk hancur-hancuran. Demonstrasi kan tadi saya bilang, hanya cara. Hari ini kita pakai demonstrasi, ternyata dengan menggunakan cara dialog bisa dapat. Karena kebetulan presidennya tidak keberpihakan. Apakah kemudian jalan demonstrasi akan ditinggal? Tidak juga. Demonstrasi dilindungi oleh konstitusi. Kan presiden berulang-ulang menyampaikan, boleh demonstrasi, tapi jangan rusuh, jangan mengakibatkan bakar-bakaran gedung-gedung milik pemerintah. Kan itu merugikan uang rakyat. Kan beliau menyampaikan itu. Dan demonstrasi muncul akibat tersumbatnya saluran dialog. Nah, sekarang presiden memberi ruang itu dengan menempatkan saya sebagai dan menerima saya mewakili buruh sebagai penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh yang dalam Perpres Peraturan Presiden nomor 137 tahun 2024 itu berkedudukan setingkat dengan jabatan menteri. Kan betapa pentingnya. Kita bisa ngomong langsung seperti kasus yang sarasehan ekonomi itu tadi loh. Dan ketika saya ngomong di My Day tentang ojol dikembalikan tarif aplikatornya 10%, presiden bahkan mengabulkan menjadi 8%. Nah, dialog-dialog seperti itu sekarang ada ruangnya yang diberikan oleh presiden. Maka KSPI berijtihad bersama partai buruh ambil ruang untuk dialog tersebut tanpa melarang kalaulah sumbatan-sumbatan dialog itu masih ada melalui demonstrasi. Tapi kalau dialognya bisa menghasilkan, demonstrasi tidak dilakukan dulu. Begitu kira-kira.
9: Pak Saita, adakah agenda dalam waktu dekat ataupun komunikasi ya dengan serikat buruh agar informasi yang tadi Pak Said katakan dari pemerintah ataupun pengusaha ini tidak tersumbat?
10: Ya, ada pasti. Kita akan berkumpul seluruh pimpinan serikat buruh tingkat nasional. Tapi kan yang paling penting tidak hanya di tingkat nasional. Yang paling penting tingkat daerah. Insya Allah saya akan keliling ke beberapa daerah industri ya. Seperti daerah industri yang pasti itu Jabodetabek, Rawang, Purwakarta, Subang. Itu kan kawasan industri semua tuh. Bandung Raya, Cianjur juga mulai berkembang. Banten, Tangerang Raya, Serang, Cilegon. Jawa Timur itu kan mulai Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, mulai berkembang Tuban, Jawa Tengah itu Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan. Nah, tempat-tempat itu perlu kita datangin. Tapi kan nggak mungkin, saya kan tubuh saya satu.
9: Iya, bertahap lah ya.
10: Iya, tapi kan saya punya jaringan. Itu mungkin juga kenapa Presiden melalui orang kepercayaannya Bang Dasko, memilih saya mungkin ya, mungkin itu pertanyaan. Saya punya jaringan. Jadi saya punya jaringan partai buruh aja 38 provinsi saya punya. 493 kabupaten kota saya punya. Dan mereka rata-rata adalah serikat buruh. Jaringan serikat buruh itulah yang saya ingin bangun.
9: Sudah cukup ya untuk menjaring aspirasi teman-teman buruh di Indonesia.
10: Mudah-mudahan. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa.
9: Pak Said, saya penasaran ini setelah pelantikan tadi ada pesan khusus tidak Pak dari Presiden ke Pak Said?
10: Enggak ada, karena kan enggak ada sambutan.
9: Enggak ada
10: salaman,
9: ya.
10: Dari dilantik salaman.
9: Usai dari itu ada pertemuan khusus gitu, ada...
10: Enggak ada. Sibuk sekali beliau. Tapi saya berkeyakinan gagasan-gagasan beliau tentang bagaimana mensejahterakan. Maka namanya kan ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Tadinya saya pikir ketenaga kerjaan doang. Tapi ditambah oleh beliau kan, dan kesejahteraan buruh. Itu menunjukkan, beliau menginginkan apa amanat yang diberikan kepada saya sebagai penasihat khusus beliau harus memikirkan juga tentang kesejahteraan buruh itu, roadmap-nya lah, peta jalannya apa. Saya ambil contoh yang terdekat ini, Permenaker nomor 07 tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau outsourcing. Kita kenal dengan outsourcing. Saya kan bisa komunikasi ke menterinya, ke Wamenaker-nya, wakil menterinya, dan ke Dirjen. Nah, yang sudah saya coba ke Dirjen. Nah, di situ ada titik-titik temu yang nanti mungkin kita akan bertemu dengan menakernya atau wamenakernya, di situ kita bisa revisi. Sehingga harapan buruh, sebagaimana juga Bapak Presiden Prabowo setuju, bisa dicerminkan, nggak ada penolakan lagi. Sehingga kalaulah outsourcing tidak dihapus, sekurang-kurangnya dibatasi dengan ketat. Sesuai perintah hak Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024. Ya, kira-kira begitu. Itu contoh, contoh saja.
9: Tapi kan tidak mudah ya Pak Said ya. Saya membayangkan bagaimana memenuhi harapan atau kesejahteraan buruh dengan kondisi pengusaha saat ini. Bagaimana cara menyeimbangkan itu Pak Said?
10: hukum hukum peradaban tidak ada buruh itu semuanya sempurna karena pertarungan ini pertarungan ideologis. Kelompok buruh disebut sosialis, termasuk petani dan sebagainya. Kelompok pengusaha disebut kapitalis. Di Amerika saja, negara yang sudah berumur panjang begitu, antara kelompok buruh dengan kelompok misal serikat buruh transportasi kan paling kuat tuh. Truk-truk itu di Amerika, Teamster namanya, kalau saya katakan namanya Teamster, itu selalu berdebat, bahkan sampai terjadi pembunuhan oleh mafia dengan para pengusahanya. Betul loh. Atau TGV di Prancis, serikat buruh kereta apinya, begitu melakukan pemogokan, kota Paris lumpuh kan. Jadi agak sulit ya kita untuk menyatukan pandangan yang sama antara kelompok yang beraliran tanda petik sosialis dengan yang kapitalis. Tapi sekali lagi, dialog-dialog yang sedang kita persiapkan dan sikap Bapak Presiden Prabowo menempatkan seorang penasehat khususnya di bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan itu satu itikad baik. Jarang loh. Ini hanya Lula. Saya tahu itu. Lula juga punya penasihat khusus tentang bidang ketenagakerjaan. Itu kawan saya. Saya lupa namanya. Itu mantan General Sekretari International Metal Workers Federation, Federasi Serikat Buruh Sedunia. Kemudian dia balik lagi ke Brazil. Oleh Lula diangkat penasihat khususnya. Nah, Pak Prabowo juga melakukan itu. Itu satu itikad baik kan. Good faith. Nah, tinggal sayangnya. Apakah amanat yang diberikan oleh Pak Prabowo agar buruh menjadi seimbang kesejahteraannya dengan kepentingan pengusaha, itu bisa dicapai. Tapi kalau ditanya, wah susah, ya susah di Amerika, nggak pernah jadi. Nggak usah jauh-jauh di Jerman deh. Jerman dan Prancis, itu negara sosialis. Jerman sosial demokrat, Prancis sosialis. Itu saja, pengusahaannya tetap aja nggak akur dengan serikat buruh. Tapi mereka bisa mencapai titik temu kan, dengan dialog yang mereka sampaikan. Tergantung partainya yang menang mana. Kalau partainya lagi menang SPD misal di Jerman, itu pasti buruh sejahtera tuh. Tapi kalau yang menang CDU-CSU, itu ya pengusahanya yang lebih kuat. Sama di Prancis, misal yang menang partai konservatif, pengusahanya kuat. Begitu partai sosialis, ya buruhnya yang sejahtera. Nah, Pak Prabowo, saya meyakini, saya ya, dan mayoritas buruh, dengan kemenangan Pak Prabowo menjadi presiden, kami berkeyakinan ada keberpihakan Pak Prabowo kepada buruh, meninggalkan kepentingan dunia usaha.
9: Baik.
10: Kira-kira begitu.
9: Tanggapan dan harapannya ini dari pendengar yang mungkin juga memang menjadi buruh ini. Bagaimana Pak Said? Silakan.
10: Nah, yang kayak gini, inilah tugas yang saya senang sekali ya. Memang saya juga nanti mencoba sekali lagi. Ini bukan berjanji, tapi saya akan mencoba sungguh-sungguh membuat hotline service pengaduan ya, 24 jam. Sehingga yang seperti saya bisa menampung apa yang dilakukan oleh RRI 23 FM ini kan bagus. Saya akan mulai dari penanya tersebut, ada tiga hal. Satu adalah tentang job security. Job security itu ada kepastian kerja, termasuk tadi dengan era digital atau kita kenal dengan revolusi industri 4.0, apa akibatnya buat masyarakat yang ingin bekerja, bagaimana lapangan kerja. Yang kedua itu adalah tentang income security, yaitu kepastian upah tadi kan, bagaimana upah bisa memenuhi kebutuhan harga-harga barang atau kita kenal dengan purchasing power. Termasuk yang ketiga tadi disebut social security, tadi kan yang menyampaikan. Coba juga diperhatikan selain upah adalah bagaimana jaminan sosialnya, K3-nya. Nah itu namanya social security. Ini udah tepat benar. Memang di dalam konvensi ILO, International Labour Organization, yang diperjuangkan oleh kaum buruh di seluruh dunia, itu tiga hal. Job security, kepastian kerja. Income security, kepastian upah. Social security, jaminan sosial. Nah, saya ingin tadi kan menyinggung, mengusulkan, karena saya kan posisi penasehat ya, memberikan saran, apa gagasan, dan analisis kebijakan. Itu tugas pertama. Tugas kedua, menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. Karena yang mengeksekusi kan nanti Kementerian Tenaga Kerja. Tapi dengan bermodal tugas yang kedua, menjalankan apa yang diminta oleh Presiden, saya bisa berkomunikasi kan dengan Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koperasi, Menteri Perumahan untuk hak-hak buruh. Saya ambil tadi tentang job security, kepastian kerja. Kan saya sudah singgung bagaimana nanti kita membuat bursa kerja, pasar kerja. Nggak ada lagi itu job-job fair itu. Orang yang diambil cuma 5 orang, yang ngantri 100 ribu orang, akhirnya desak-desakan, yang pingsan-pingsan. Kita menggunakan kan udah ada teknologi HP. Jadi setiap hari orang bisa mencari, oh saya mau cari kerja di Bekasi. Maka dia tinggal pencet dari aplikasi yang nanti disediakan oleh negara. Saya ingin usulkan pada Pak Presiden, tapi gratis ya. Tidak seperti job seeker-seeker itu loh, job seeker atau hunter, apa pencari-pencari kerja. Bukan begitu kan, berbayar. Ini benar-benar dulu di zaman Orde Baru adanya namanya kartu kuning. Jadi setiap orang mau nyari kerja, lulus sekolah, isi kartu kuning.
11: Yeah.
10: Jadi negara punya database. Isi pendidikannya sekian, keterampilan sekian. Terus yang kedua, ada namanya wajib lapor. Pengusaha itu wajib lapor tuh kalau buka lowongan kerja. Dulu ditempel di apa itu dinding-dinding di snaker.
11: Yeah.
10: Nah, kemudian perusahaan membuka PO Box. Jadi orang kalau mau ngelamar kerja bukan datang ke perusahaan tapi naruh di PO Box di tiap-tiap kantor pos. Nah, mekanisme itu, mekanisme itu harusnya dipindahkan ke digital.
11: Betul.
10: Kan sudah teknologi, sehingga orang nggak perlu ketemu dengan perusahaan, orang nggak perlu berdesak-desakan, orang nggak perlu pingsan, gunakan teknologi digital. Cuma lihat HP, oh di Bekasi PTX membuka lowongan kerja untuk pendidikan ini, keterampilan ini. Atau, oh investor dari Cina mau masuk, dia butuh tenaga kerja, tinggal dia klik. Oh di daerah Serang, kebutuhan saya tentang tenaga IT ada di sini, tinggal panggil melalui telepon dan aplikasi itu. Nah itu contoh kepastian kerja. Jadi betul penanya tadi, memang terjadi deindustrialisasi, tapi Pak Presiden selalu mengingatkan, kita harus optimis dengan kemampuan kita menghidupkan kembali industri. Misal, Presiden sudah memutuskan menghidupkan kembali industri tekstil yang merupakan padat karya yang menyerap tenaga kerja ratusan ribu.
11: Yeah.
10: Dan kalau saya nggak salah, sudah disiapkan anggaran 101 triliun rupiah. Dan itu dalam bentuk BUMN. Nah, tugas saya kan mengingatkan, Pak Presiden, ini saatnya membangun apa, reindustrialisasi, sehingga dengan reindustrialisasi itu maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja. Kalau Presiden kan mikirnya banyak. Nah, karena tadi saya ditugaskan mengingatkan beliau sebagai penasihat khusus, mungkin saya sampaikan itu tentang job security. Yang kedua income security, tentang upah. Tentu kawan-kawan kalau ngelihat sosial media atau semua apa jejak digital, saya kan selalu kalau masalah upah keras.
11: Iya.
10: Nah, ini kesempatan saya, sudah ada peraturan pemerintah nomor 25, bagaimana yang telah diputuskan oleh Presiden, dengan indeks tertentu 0,6 sampai 0,9, bagaimana bisa didapat 0,9, tidak ada lagi campur tangan gubernur atau menteri tertentu yang mengurangi apa yang sudah diputuskan Presiden. Di sini kan saya bisa memberikan pandangan, analisis kebijakan pada Presiden. Misalkan saya pernah ngomong, Pak Presiden, bagaimana kok upah di Jakarta, upah minimumnya lebih rendah dari upah minimum Bekasi? Kan gak masuk akal Pak Presiden. Nanti Pak Presiden pasti akan mempertimbangkan. Ini kan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan itu sesuai tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden. Dan saya yakin Presiden akan mau. Kalau gak mau, buat apa beliau tunjuk? Orang sudah ada 9 atau 10 penasihat khusus kok. Buat apa ditambah lagi? Ini karena dalam pikiran Presiden tentang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh itu penting. Nah itu tentang upah seperti itu. Begitu pula jaminan sosial. Banyak hal, misal

0: Yeah.
1: Jadi bisa over kredit. Kan orang takut cicil rumah berhenti, nggak bisa over kredit. Uang mati.
0: Yeah.
1: Nah, kita bangun satu sistem leasing yang dikelola oleh negara dengan melibatkan swasta tentu. Sehingga kayak model orang beli motor, dia nggak takut. Kalau gue mau nanti nggak punya uang lagi, gue jual aja. Walaupun gue belum lunas, namanya over kredit.
0: Yeah.
1: Kenapa di rumah kita nggak bisa melakukan itu? Misal, nah gagasan-gagasan itu bagi saya tadi, kesejahteraan buruh sebagaimana yang diinginkan presiden dengan tidak memberatkan dunia usaha akan lebih mudah kalau saya diberi kesempatan bertemu langsung atau memberikan langsung gagasan itu ke presiden.
0: Iya, nanti juga begitu. Bisa berkolaborasi dengan RRI ini Pak dalam menyerap aspirasi ya. Teman-teman buruh di seluruh Indonesia.
1: Iya, ya. Saya pikir iya betul. Ya. Jadi dengan media-media seperti RRI ini menjadi penting. Seperti ini kan udah kebaca tuh, aspirasinya ada.
0: Ya.
1: Tadi aja udah 5 aja udah berat-berat semua tuh. Kalau nggak ngerti masalah nggak bisa jawab.
0: Iya, baik. Tapi sekali lagi selamat ya Pak Said atas amanah baru sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Semoga semua harapan itu dapat juga diwujudkan dan juga dapat menyeimbangkan tadi ya bagaimana harapan atau kesejahteraan buruh
1: ya.
0: Dengan kondisi pengusaha saat ini. Terima kasih, sehat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
3: Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hey, bersiaplah.
0: Saya akan lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI, Pak Timbul Siregar. Pak Timbul,
5: Mas.
0: Ya, Pak Timbul, ya. Gimana tanggapannya ya. Nih, Pak Said sudah masuk dalam pemerintahan. Apakah ini memang memudahkan teman-teman buruh gitu dalam menyampaikan aspirasi atau seperti apa ini, Pak?
5: Ya, ini kan gelombang berikutnya sebelumnya Andi Gani, staf khusus Kapolri, Jumhur,
0: Menteri
5: Lingkungan Hidup, Eli Rosita Silaban, Komisaris di anak perusahaan Pelindo, Ilhamsa, demikian juga Komisaris, Riden juga di pos. Jadi ini kan politik akomodir yang menurut saya sih ya, ini strategi pemerintah juga untuk bagaimana kalangan pekerja buruh itu tidak mempersulit pemerintah, ada tidak kok protes-protes gitu.
0: Yeah.
5: Nah, apalagi menjelang, ini momennya menjelang pembahasan pembuatan undang-undang ketenagakerjaan baru yang diperintahkan amanat putusan Mahkamah Konstitusi 168/2023. Nah, kan tenggat waktunya Oktober 2026 ini kan. Nah, jadi momennya itu kalau dari strategi pemerintah ya tepat mengakomodir mereka di pemerintahan, di kekuasaan dengan jabatan-jabatan. Sehingga kalau saya melihatnya ini menjadi potensi membuat ya

0: perjuangan untuk mendapatkan undang-undang ketenaga kerjaan yang lebih baik itu akan sedikit sulit gitu ya Pak. Artinya akan ada persoalan karena elit-elitnya sudah bergerombol masuk kan begitu.
1: Bukan mempermudah ya, karena ini kan langsung dekat dengan presiden.
0: Enggak, kalau menurut saya sih kan kebanyakan kan orang bernarasi ketika masuk, wah kita akan memperbaiki dari dalam, bukannya memperbaiki malah larut dalam kedalaman itu kan gitu. Ya itulah, artinya kita lihat fakta aktivis-aktivis pun yang masuk ke lingkaran kekuasaan pun akhirnya larut gitu loh. Tidak bisa untuk memperjuangkan. Nah sekarang kalau dibangun hipotesis seperti itu, ya kalau udah kita bilang itu kan narasi mereka, tapi kemungkinan akan larut juga dengan kekuasaan. Nah, cuma kan sekarang masalahnya buruh itu kan tidak hanya mereka gitu. Yeah. Nah, tinggal nanti bagaimana mengkritisi kebijakan pembuatan undang-undang ketenaga kerjaan baru itu yang memang juga satu harus melibatkan partisipasi gitu ya.
1: Yeah.
0: Kalau melibatkan hanya mereka, partisipasi yang hanya melibatkan mereka-mereka ya sulit juga dianggap sebagai partisipasi yang berkualitas, yang meaningful participation lah kata putusan MK. Nah, yang kalau saya sih melihatnya ya kita harus memberikan masukan sesuai dengan putusan MK, karena sebenarnya pembuatan regulasi undang-undang ketenaga kerjaan baru ini relatif lebih mudah karena apa? Ada koridor-koridor yang sudah diputuskan MK. Misalnya terkait outsourcing, itu dibatesin. Nggak bisa dibuka untuk seluruh ruang. Nah, kalau yang sekarang kan di Permenaker 7 2026 kan dia pasal 3 ayat 2E itu. Ya. Nah, jadi kembali harus tegas bahwa putusan MK terkait dengan upah layak itu yang 64 item. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit kalau nanti mengacu pada putusan-putusan MK yang menurut Undang-Undang Dasar 45 putusan MK itu bersifat final dan mengikat kan begitu. Tidak diinterpretasikan lain. Nah, jadi tarik menarik di DPR dan pemerintah nanti ketika pembahasan terjadi iya. Nah, cuman saya agak ragu untuk melihat kondisi politik akomodir ini yang memperlemah gitu. Ya, jadi kalau saya sih ya melihat begini ya, kalau dari sisi ketenaga kerjaan sebenarnya kan presiden itu punya pembantunya itu Menteri Ketenaga Kerjaan. Dia punya penasehat sebenarnya di LKS Tripartit Nasional yang memang dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah sendiri. Itu ada SK-nya Pak Presiden. Nah sekarang muncul penasehat. Kalau pertama saya katakan di tengah gejolak persoalan ekonomi, trust penggunaan APBN yang semakin berat, muncul lembaga lagi penasehat ke presiden yang kan digaji nama APBN. Ya ini kan persoalan kita sudah sangat berat APBN kita, fiskal kita, tapi sekarang ditambah lagi gitu. Satu, kedua, coba perhatikan statement awalnya, dia mengkondisikan Pak Bang Iqbal ini pertarungan kelas gitu loh, bahwa kami buruh kan sudah ada di sana, si ini, menteri juga kan semua disebutkan gitu, yang memberikan nasihat presiden. Kan artinya ada pertarungan kelas yang mau dihadirkan, padahal bagaimana menghadirkan iklim investasi untuk kesejahteraan pekerja dengan pembukaan lapangan kerja, itu tidak lagi tepat memainkan pertarungan kelas. Terus kemudian disebut, ya kami akan berusaha untuk menghapus outsourcing. Kan udah kita bilang, outsourcing itu secara konstitusi oleh Mahkamah Konstitusional disebut, Mahkamah Konstitusi disebut outsourcing itu konstitusional. Dari berkali-kali diuji untuk dihapus, itu kan nggak berhasil. Nah, cuma kalau ada kembali semangatnya untuk menghapus, ya artinya kontraproduktif juga nanti bagaimana dengan iklim investasi. Ini kan sudah menjadi tren bisnis internasional ketika masuk ke Indonesia pun menjadi hal yang sangat umum dipakai. Kalau nanti semangat dinasehatin Pak Presiden untuk menghapus outsourcing, akan semakin runyam iklim investasi.
1: Tapi
0: kita
1: tadi sebelumnya kita berbincang, ini masalah mungkin lebih ke pembatasan ini ya, pengetatan pembatasan. Kan kalau sourcing itu kan tidak semua sektor gitu ya, Pak
0: Timbul. Iya, justru yang lebih ditekankan adalah pembatasannya. Tidak menghapus. Satu, tentang Permenaker 7 2026. Betul, di pasal 32 itu ngambang sehingga yang sebelumnya di PP 36 seluruhnya bisa, akhirnya Permenaker 7 membuat beberapa kriteria, tapi karena ada pasal 3 ayat 2E jadi ngambang lagi semua. Jadi artinya masih bisa dipakai untuk lebih banyak jenis pekerjaan. Nah, itu aja fokus gitu. Yeah. Nah, terperkuat juga pengawasan karena regulasi, struktur hukum juga mempengaruhi substansi hukum. Kelemahan hubungan industrial kita selama ini adalah di pengawas ketenaga kerjaan. Regulasinya jelas, tapi ketika diimplementasikan dilanggar, penegakan hukumnya rendah. Sehingga ini yang terus menjadi persoalan. Nah, jadi itu yang harus diperkuat nantinya. Nah, terus kemudian juga terkait dengan persoalan ada statement bahwa kami akan melaporkan menteri yang tidak pro pada buruh gitu. Jadi kesannya kan antara pembantu dengan penasehat ini bertarung gitu. Baik. Sebenarnya nggak begitu. Ya. Nah, jadi persoalannya kita bagaimana ketenaga kerjaan ini bisa sinkron, lebih objektif melihat kondisi, memperjuangkan apa yang menjadi persoalan buruh selama ini untuk lebih baik kan begitu. Nah, cuma kembali bahwa persoalan kehadiran elit-elit buruh di pemerintahan itu menjadi awalan kesulitan untuk memperjuangkan gitu ya. Semoga yang lain masih bisa lah dan sebagainya.
1: Baik, nanti kita lihat ya, karena baru tadi dilantik, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Pak Timbul, sehat dan sukses.
0: Terima kasih.
1: Ya. Pendengar Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI Timbul Siregar, kami berbincang bagaimana nasib buruh 2026 setelah Said Iqbal ya masuk dalam penasihat Presiden Prabowo Subianto bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
2: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Indra Widyastuti.
1: Dari PLN Sumatera Utara ini sepakat sebenarnya setuju kalau harus ada kompensasi ya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, Jalan Yosudarso Medan, Senin 8 Juni 2026. Bobby Nasution menyampaikan, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biar listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon misalnya seperti yang butuh listrik. Jadi saya tadi sampaikan dan GM seluruhnya di sini sebenarnya sepakat. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Nah, tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam. Jadi nggak rugi lagi.
2: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim.
3: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medannya.
2: Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakir mengatakan pihaknya akan meneruskannya kepada Kementerian ESDM, sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Dari RRI Medan, Indra Widyastuti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Pro3 ini, kami akan mengetengahkan topik terkait siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ya, baik, pendengar Pro3, musim kemarau tahun 2026 mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia, di mana kondisi dari cuaca yang lebih kering, kemudian curah hujan yang menurun, serta meningkatnya suhu udara membawa sejumlah konsekuensi yang perlu diantisipasi bersama. Selain potensi kekeringan dan krisis air bersih, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau disingkat karhutla kembali menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap, hingga kerugian ekonomi. Dan tentunya menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, serta langkah-langkah mitigasi dan penanganan darurat. Di sisi lain, peran masyarakat dan organisasi lingkungan juga sangat penting, pendengar Pro3, dalam mendorong upaya pencegahan serta menjaga kelestarian ekosistem yang rentan terhadap kebakaran. Lalu, seperti apa proyeksi musim kemarau tahun ini dan seberapa besar potensi karhutla yang perlu diwaspadai dan bagaimana strategi pemerintah dan berbagai pihak dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman tersebut? Dalam kesempatan kali ini, saya sudah bersama tiga narasumber yang terhubung secara virtual bersama kami. Akan langsung saya sapa dan perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami Bapak Dr. Abdul Muhari, SSI MT, beliau adalah Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapusdatin BNPB. Bapak Muhari, ya, apa kabar Pak Muhari hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Berikutnya saya juga sudah terhubung dengan Mas Indra Syahnanda, Divisi Kajian dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat. Mas Indra.
3: Ya, Mbak Gia.
1: Ya, baik. Mas Indra, apa kabar ini?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung dengan EWS dan kami juga bersama dengan Bapak Teten Ali Mulku Engkun PhD, beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat. Bapak Teten, ya, beliau masih belum terhubung, nanti kami akan coba sapa kembali. Pendengar, langsung saja kami akan mulai perbincangan untuk malam hari ini dan untuk mengawali saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Muhari selaku Kapusdatin BNPB. Pak Muhari, bagaimana BNPB melihat proyeksi musim kemarau di tahun 2026 dan wilayah mana saja Pak yang saat ini perlu mendapatkan perhatian khusus?
2: Ya, untuk kemarau di 2026, memang di beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kita mendapatkan informasi dari BMKG bahwa ada potensi musim panas tahun ini itu lebih panas dari rata-rata musim panas dalam 20 tahun terakhir. Apakah itu sudah masuk dalam fase El Nino? Masuk dalam fase El Nino, tetapi prediksinya 2027 itu adalah peak El Nino-nya. Memang ada peneliti BRIN yang menyampaikan El Nino Godzilla, El Nino istilah yang menggambarkan bahwa mungkin El Nino di tahun ini lebih ekstrim dari sebelumnya, tetapi BMKG menyampaikan bahwa istilah sainsnya itu adalah El Nino itu apakah El Nino weak, moderate atau El Nino strong, dan tahun ini itu diprediksi masih dalam kategori weak hingga moderat. Tetapi terlepas dari itu, tentu saja kita di hilirnya, di bagian masyarakatnya, di bagian pemerintah daerahnya, di bagian implementasinya, BNPB bersama pemerintah daerah di bawah koordinasi Menko Polkam, kita sudah melakukan hal-hal untuk upaya kesiapsiagaan dan mitigasi, khususnya kalau menyangkut pit fire, kalau menyangkut pada pit forest, lahan gambut, itu kita sudah memiliki historis kejadian dan daerah-daerah yang dalam tanda kutip menjadi langganan karhutla karena ini berulang di lokasi yang lebih kurang kawasan kabupaten kotanya relatif itu-itu saja. Di 6 provinsi yang secara historis selalu memiliki kejadian pit fire yang signifikan, Riau, Jambi, Sumsel di Sumatera, kemudian Kalbar, Kalteng, Kalsel di Kalimantan. Tetapi ada kecenderungan di Sumatera sendiri, itu Sumatera Utara dan Aceh itu mulai intens juga karhutla meskipun lahan gambutnya tidak sebanyak di 3 provinsi tadi, termasuk di Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur dan Utara juga dalam 2 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dampak karhutla. Yang kita lakukan sejauh ini adalah memastikan bahwa alat perangkat personil dan anggaran di daerah itu sudah standby, sudah ready untuk operasi kesiapsiagaan. Dan sudah ada daerah yang menetapkan siaga darurat, Riau dan Jambi di Sumatera Selatan juga sudah menetapkan status siaga darurat, dan Kalimantan juga ada Kalimantan Barat yang sudah menetapkan status siaga darurat. Kita harapkan atensi di provinsi lain itu juga bisa segera menetapkan status siaga darurat supaya pemerintah pusat bisa menurunkan intervensi dalam penguatan pemerintah daerah dan melakukan hal-hal yang sifatnya preparedness atau mitigasi. Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah. Kita tahu di 2023, peak El Nino sebelum ini, itu di puncak musim kemarau di periode Agustus, September, Oktober 2023, itu ada 41 titik TPA, tempat pembuangan akhir sampah, yang mengalami kebakaran. Dan ini memadamkannya juga kadang lebih sulit daripada memadamkan api di lahan gambut. Kenapa? Karena tempat pembuangan sampah kita itu didominasi oleh sampah plastik. Dan sampah plastik ini kemudian kalau dia terbakar, itu sama menjalarnya bahkan sampai ke bawah. Dan kita tahu timbulan sampah di TPA-TPA ini kadang-kadang tingginya lebih dari 50 meter. Dan kalau kita siram dari atas, karena itu sampah plastik, apinya nggak tembus sampai ke bawah. Sehingga BNPB itu sangat-sangat mengingat sulitnya memadamkan api di tempat sampah ini sampai kita membangun kanal-kanal di samping timbulan sampah ini, dan itu sangat berisiko adanya longsoran sampah dan seterusnya. Tetapi hal utama yang perlu kita sampaikan adalah untuk kebakaran di Indonesia, baik itu lahan gambut maupun tempat sampah, itu tidak terjadi dengan sendirinya. 99% kebakaran lahan gambut dan tempat sampah itu pasti perbuatan manusia, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Nah, ini yang kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama melihat, menjaga, dan memperhatikan kondisi lingkungan masing-masing supaya hal-hal seperti ini bisa kita hindari. Kalaupun harus terjadi, itu segera dilaporkan supaya bisa kita ambil tindakan tanggap darurat yang cepat sebelum api meluas ke kondisi krisis yang sulit dipadamkan. Itu dulu, Mbak.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bapak Muhari, sebelum saya bergeser ke Pak Teten. Pak Muhari, berdasarkan data BNPB, apa saja potensi bencana yang paling sering muncul selama musim kemarau, Pak, selain kebakaran hutan dan juga lahan?
2: Selain kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sudah sampaikan ada kebakaran tempat pembuangan sampah, akhir sampah. Dan ada satu lagi itu kesulitan air bersih. Ini biasanya di daerah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di bagian tengah ke selatan. Jadi kalau Jawa Tengah itu DIY bagian ke selatan, Gunung Kidul, Kulon Progo, Kebumen, kalau di Jawa Timur itu Pacitan, Trenggalek, dan seterusnya sampai ke Banyuwangi. Ini biasanya mengalami kesulitan air pada saat puncak musim kemarau. Untuk ini pun kita juga sudah melakukan koordinasi intensif bahwa hingga nanti masih ada awan-awan hujan yang bisa kita semai. Ini dalam beberapa waktu sesuai rekomendasi BMKG, BNPB terus melakukan operasi modifikasi cuaca yang tujuannya adalah mengoptimalkan volume tempat-tempat penampungan air, baik itu danau, waduk, empang, dan seterusnya, supaya nanti pada saat musim kemarau termasuk juga membasahi kawasan hulu das, supaya tetap ada air tanah yang kemudian mengalir ke sumur-sumur masyarakat. Kalau kemudian ini karena puncak musim kemarau ternyata kering nantinya, kita juga sudah menyiapkan skema-skema dukungan darurat untuk distribusi air bersih berbasis pada kabupaten kota di sekitar daerah terdampak. Di El Nino 2023, skema yang sama kita kembangkan, dan meskipun cukup banyak daerah yang mengalami kekeringan di tengah hingga selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi untuk distribusi air bersih ke masyarakat masih bisa kita optimalkan.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak Muhari. Saya bergeser ke Bapak Teten. Baik, Pak Teten, tadi menindaklanjuti pemetaan risiko dari BNPB, Pak. Saat ini bagaimana kesiapsiagaan Jawa Barat dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, Pak Teten?
4: Ya, terima kasih. Tadi Pak Kapus menjelaskan bahwa memang sudah ada kajian risiko bencana ya, dari pemerintah pusat melalui BNPB. Demikian pun juga secara detailingnya pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki kajian risiko bencana ya. Beberapa langkah strategis yang sudah kami lakukan, kami diawali dengan pemetaan data-data terjadi berdasarkan sejarah terjadi kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan yang ada di Jawa Barat yang terdekat di tahun 2023. Nah, setelah itu kami melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota, dengan multi stakeholders ya, diantaranya dari pihak TNI Polri, kemudian BMKG, kemudian juga dari pihak dunia usaha juga kita libatkan. Kita melakukan rapat koordinasi memastikan ketersediaan yang pertama yang kita cek, setelah data kita cek, kemudian kita memastikan logistik, kemudian sarana deteksi dini dan protokol respon cepat untuk meminimalisir dampak kekeringan dan kebakaran lahan dan hutan. Jadi kami membagi beberapa fokus yang kami lakukan. Yang pertama, wilayah dan pengawasan kebakaran lahan dan hutan dan kekeringan. Jadi biasanya kejadian ini biasanya tidak jauh berbeda gitu ya, berulang, dan mungkin ada penambahan, bahkan ada pengurangan, tetapi sejarah gitu ya, data-data sejarah, histori seperti yang terjadi di beberapa kabupaten kota, diantaranya Cirebon, Indramayu, Majalengka, Karawang, Purwakarta, dan sebagian wilayah Bogor, Sukabumi, dan Kabupaten Bandung, ini kita lakukan intensitas peningkatan intensitas dalam hal memantau sejauh mana sebetulnya ketersediaan air di wilayah tersebut gitu ya. Pemantauan ini dilakukan di area-area juga terkait dengan area-area yang wilayah perkebunan, lahan gambut, dan hutan yang cukup kering gitu ya. Kemudian kita juga melakukan strategi deteksi dini dan respon cepat. Jadi kita melihat dalam sebuah sistem yang dibuat oleh teman-teman Kementerian Keuangan yaitu Sipongi, dan optimalisasi posko-posko pemantauan lokal melalui BPBD Kabupaten Kota di beberapa titik rawan. Nah, tim juga kita sudah sebar di apa namanya kolaborasi dengan teman-teman kabupaten kota dan kerjasama juga dengan teman-teman kewilayahan baik itu dari camat, lurah, kepala desa agar melaksanakan piket 24 jam ya 7 kali 24 jam melalui di bawah koordinasi teman-teman kabupaten kota yang di dalamnya ada berbagai unsur relawan maupun dunia usaha gitu ya. Kami juga menitipkan gitu ya menitipkan strategi-strategi bagaimana pemadamannya termasuk alat-alat yang kemungkinan bisa mendukung dalam pemadaman api maupun kekeringan yang ada di kabupaten kota gitu. Kemudian langkah berikutnya yang kami lakukan tentu tadi fokus utama kita tidak bisa berdiri sendiri, betul tadi kata Pak Kapus bahwa kita kolaborasi dengan berbagai unsur. Ya, penglibatan kita, pemerintah daerah, kemudian masyarakat dan pemerintah desa, kemudian dengan dunia usaha. Karena kejadian kekeringan ini, keterbatasan armada yang kita miliki, itu kita juga harus bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Di antaranya adalah dunia usaha. Misalnya di perusahaan A, biasanya memiliki tangki-tangki atau dari PDAM atau dari tempat-tempat yang lain yang bisa membantu kita dalam mengatasi masalah kebakaran lahan hutan maupun kekeringan. Kita juga call center kita di kabupaten kota maupun di media sosial kita aktifkan ya. Nah, dan pembelajaran tadi pembelajaran dari penanganan musim kemarau sebelumnya ini menjadi hal yang harus kita lakukan. Kejadian kebakaran lahan dan hutan termasuk kebakaran lahan di dalamnya kejadian kebakaran di Sarimukti menjadi pembelajaran kita. Makanya kemarin Pak Gubernur hari kemarin mengadakan kerjasama juga dengan teman-teman dari TNI Angkatan Darat untuk mengantisipasi datangnya kemarau maupun kebakaran lahan dan hutan dan maupun peningkatan intensitas terkait dengan El Nino ini sendiri demikian.
1: Ya sudah dijelaskan secara jelas oleh Pak Teten, tapi saya penasaran Pak, mungkin bisa memberikan tips bagi masyarakat, misal Pak melihat secara langsung ada kebakaran lahan atau mungkin dalam kondisi kekeringan, apa saja yang perlu dilakukan? Mungkin yang pertama ini Pak, kebakaran lahan dulu, baru nanti ketika kekeringan itu langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Tipsnya Pak?
4: Yang pertama dilakukan adalah jangan sekali-kali ya melakukan pembakaran yang sekecil apapun juga yang dianggap misalnya ngebakar sampah agar cepat selesai gitu karena ya jauh gitu ya dan biasakan untuk jauh ke tempat pembuangan sampah atau jauh ke lokasi malas gitu ya malas dan kita biasakan yang pertama melakukan pemilihan sampah dan mana yang harus dibuang di tempat sampah sebagaimana mestinya dan ini perlu keterlibatan dari teman-teman kewilayahan RT RW ya kemudian desa dan kecamatan ini harus kolaborasi bersama-sama. Kedua, jangan sekali-kali juga melakukan membuang puntung rokok yang masih menyala gitu. Jadi intinya sih sebetulnya pola hidup bersih dan sehat kita untuk membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Yang berikutnya juga karena di kita pola pemilihan terhadap sampah ini yang belum optimal dilakukan oleh teman-teman masyarakat yang ada itu lakukanlah pemilihan secara secara baik dan benar karena bagaimanapun juga bisa saja terjadi karena tidak dilakukan pemilahan terhadap sampah itu sendiri misalnya ada limbah B3 yang rawan terjadi bencana gitu ya kemudian bergesekan dengan sampah-sampah kering yang mudah terbakar atau limbah-limbah yang lainnya. Nah, itu mungkin mengenai masalah kebakaran lahan dan hutan. Yang berikutnya terkait dengan masalah kekeringan ya mulai sekarang memang kita biasakan menggunakan air seefektif mungkin, jangan sampai dibuang-buang sedemikian rupa. Kemudian juga siap untuk di daerah-daerah tertentu sebaiknya juga melakukan menampung menyiapkan persediaan-persediaan air, tapi juga harus dijaga terkait dengan masalah kesehatannya. Misalnya, contohnya ditutup gitu ya, supaya tidak apa namanya tidak terhinggapi oleh nyamuk sehingga menimbulkan dampak-dampak yang lainnya ya. Yang ketiga, yang berikutnya adalah apabila ada hal-hal yang kecil yang bisa menimbulkan bencana gitu ya, baik itu apa kekeringan maupun kebakaran, terkait dengan masalah kebakaran, padamkan hal-hal yang terkait sekecil apapun juga yang kemungkinan menimbulkan dampak kebakaran. Sedangkan untuk masalah kekeringan, kita di pemerintah provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan teman-teman kabupaten kota juga sudah melakukan distribusi terhadap alat-alat pengangkutan air gitu ya, di 27 kabupaten kota kami melalui dinas Perkim ya, Perumahan dan Pemukiman, sudah melakukan distribusi terhadap tangki-tangki yang apabila dimungkinkan terjadinya kebakaran. Dan kami juga berterima kasih kepada BNPB yang telah membuat sumur-sumur bor ya, sumur-sumur bor di beberapa titik yang rawan, di antaranya contohnya di wilayah utara Jawa Barat, di Indramayu dan di Pacirbon, yang notabene wilayah tersebut adalah rawan terhadap kekeringan. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Teten. Nanti kita lanjutkan kembali. Saya bergeser ke Mas Indra Syananda, Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar. Mas Indra, kalau dari perspektif Walhi, bagaimana kondisi lingkungan saat ini, Mas Indra, bisa mempengaruhi meningkatnya risiko kebakaran dan hutan dan lahan ketika musim kemarau tiba, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, Mas?
3: Ya, baik. Terima kasih, Kak Gea. Kalau kita lihat kondisi lingkungan di Kalimantan Barat sendiri untuk saat ini gitu ya, saya mau tarik dulu nih di tahun 2015 bagaimana kebakaran kebakaran besar itu terjadi dan menciptakan kabut asap yang begitu dahsyat gitu ya, sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura gitu ya, yang kemudian memberikan dampak yang begitu dahsyat terhadap rakyat di Indonesia, khususnya apalagi di Kalimantan Barat gitu ya, banyak yang mengalami gangguan pernapasan dan lain-lain. Jika kita mau lihat kondisi lingkungan hari ini, kondisi lingkungan kita dengan kejadian kebakaran hutan yang dan lahan yang terus berulang ini, kita bisa menilai kalau kondisi lingkungan kita sudah diambang kritis dan perlu adanya tindakan preventif atau pemulihan terhadap lahan-lahan tersebut. Mengapa saya bilang demikian? Karena kebakaran hutan dan lahan terus berulang dari walaupun tidak terlalu besar seperti yang di tahun 2015 gitu ya. Tetapi kondisi ini terus berulang dan kondisi ini selalu terjadi di kawasan ekosistem gambut di Kalimantan Barat gitu ya. Di 2025 kita menemukan setidaknya ada sekitar 8.000 hotspot yang ada di Kalimantan Barat gitu. 2025 itu periode Mei hingga Juli, itu kita itu titik hotspot yang kita akses dari website Sipolnyi Kemenhub gitu ya. Kemudian di tahun 2006 kebakaran berulang kembali gitu ya, itu kita temukan setidaknya ada 800 titik hotspot menggunakan satelit Terra Aqua di Kalimantan Barat, dan 500 titik hotspot itu berada di dalam kawasan hidrologis gambut. Nah, ini menandakan bahwasannya telah terjadi kerusakan ekosistem yang berlangsung lama di Kalimantan Barat itu sendiri. Itu kemudian menciptakan kerusakan lingkungan yang sampai hari ini itu tidak pernah terselesaikan dan tidak pernah terpulihkan. Kemudian, jika kita melihat kebakaran yang berulang ini, itu tidak hanya melulu soal cuaca atau iklim gitu ya, tetapi ada kerusakan lingkungan kemudian yang berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi ini. Misalnya di Kalimantan Barat di 5 tahun terakhir itu deforestasi itu begitu masif gitu terjadi di Kalimantan Barat. Deforestasi yang terjadi ini kemudian memicu perubahan iklim yang cukup signifikan. Kemudian Kemudian karbon yang terlepas ini kemudian memicu perubahan iklim yang sehingga menciptakan cuaca cuaca ekstrim yang terjadi saat ini gitu ya. Bahkan di saat ini gitu ya, walaupun masih terjadi hujan di dalam beberapa beberapa bulan ini, tetap akan tetapi kebakaran masih terus terjadi di Kalimantan Barat dengan kondisi lingkungan yang sudah di fase kritis ini gitu ya.
1: Itu di Gambut ya Mas Indra ya, yang lumayan banyak tadi ratusan itu?
3: Ya, di 500 titik itu sebarannya di dalam kawasan hidrologis Gambut, 300 itu di luar kawasan hidrologis Gambut.
1: Nah, kalau kita ketahui Mas Indra, Kalimantan Barat ini kan kerap menjadi salah satu wilayah yang terdampak karhutla ya. Sebenarnya kalau untuk faktor-faktornya apa saja yang menurut Walhi masih menjadi tantangan utama dalam pencegahannya, baik yang di dalam lokasi Gambut atau yang di luar itu Mas?
3: Ya, di kebakaran di tahun 2015 itu kita menemukan dan melakukan pemantauan, setidaknya banyak sekali perusahaan yang berada di dalam kawasan hidrologis Gambut. Jika kita mau lihat sifat-sifat Gambut ini, ya, Gambut ini kan seperti kubah di dalamnya. Dia menyimpan cadangan air yang begitu besar. Ketika Gambut-Gambut ini dibuka, Gambut ini akan kehilangan air yang sudah ada di dalam kubah-kubah tadi. Ketika Gambut-Gambut ini dibuka, Gambut itu akan kehilangan fungsinya sebagai penahan air, sebagai pengelola tata air gitu ya. Dan ketika gambut itu ketika dibuka dia akan menjadi kering. Ketika dia menjadi kering, dia akan mudah terbakar tuh. Itu yang faktor-faktor itu yang terjadi di Kalimantan Barat. Jadi banyak sekali gambut-gambut yang rusak. Gambut di Kalimantan Barat itu setidaknya ada 2,8 juta hektar itu yang terdata di dalam kawasan hidrologis Gambut gitu ya. Di luar kawasan itu masih belum terdata, itu masih banyak gambut-gambut yang belum terdata. Di tahun 2025 ini, 2026, itu masih terjadi pembukaan di kawasan ekosistem Gambut gitu ya. Sebenarnya faktor-faktor yang lainnya adalah, kita mau bilang, monopoli penguasaan lahan itu masih besar terjadi dikuasai oleh negara dan diberikan kepada korporasi. Itu yang kemudian yang menjadi faktor pemicu lahan-lahan gambut ini rusak, dibuka dan tanpa diatur tata kelola lahannya gitu ya. Kemudian gambut itu menjadi kering dan mudah terbakar. Kemudian di tahun 2015 pemantauan kita melihat mas sampai sekarang gitu ya, pembelian izin di kawasan ekosistem gambut itu masih terjadi dan impunitas hukum terhadap korporasi itu selalu tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum gitu ya. Seharusnya di dalam peraturan pemerintah nomor 57 itu ketika perusahaan terbakar dia harus melakukan pemulihan itu, tetapi temuan kita di lapangan perusahaan itu tidak pernah melakukan pemulihan dan sebetulnya negara harus bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran dan melakukan pembakaran terhadap lahannya dan tidak mampu menjaga tata kelola lahannya sebetulnya. Selain itu faktor lainnya, pemulihan tidak pernah benar-benar serius dilakukan oleh negara. Di pasca kebakaran 2015, Presiden Joko Widodo membentuk salah satu badan namanya Badan Restorasi Gambut. Mereka memang melakukan pemulihan, membangun sekat kanal, membangun sumur bor, melakukan rehabilitasi terhadap lahan gitu ya. Tetapi mereka juga lupa bahwa perusahaan yang melakukan pembukaan terhadap gambut itu harus mengatur tinggi muka air tanah mereka terhadap lahan-lahan yang sudah mereka buka. Akan tetapi teman kita di lapangan itu tidak pernah diatur oleh para perusahaan gitu ya. Lahan-lahan gambut itu dibiarkan kering sama mereka dan tidak pernah ada peraturan aturan apapun. Nah sekarang Badan Restorasi Gambut itu sudah tidak ada gitu ya, kemudian diganti dengan BPEGM. Nah sampai sekarang kita belum tahu tuh tupoksinya BPEGM itu seperti apa nantinya, dan ini menjadi patut ditunggu lah sebetulnya.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi sebelum saya kembali ke Pak Muhari. Nah, tadi sudah dipaparkan terkait strategi pemerintah pusat. Nah, menghadapi ini ya Mas ya, musim kemarau juga karhutla tidak hanya di Kalbar saja tapi di beberapa provinsi yang mungkin berpotensi untuk itu. Kalau Wali sendiri melihat efektivitas upaya pencegahan karhutla yang selama ini dilakukan tuh seperti apa Mas? Apakah sudah sesuai atau mungkin ada penambahan-penambahan lagi?
3: Dan jika melihat kebakaran hutan yang terjadi di 2006 ini, ya banyak terjadi di kawasan ekosistem gambut gitu ya. Sebetulnya baru-baru ini juga di tanggal 16 April 2006 itu pemerintah sudah menggelar apel kesiapsiagaan penanganan karhutla gitu ya di Kalimantan Barat. Nah, dari pidato yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan itu setidaknya ada 25 ribu hektar karhutla yang luas karhutla yang ada di Kalimantan Barat periode Januari hingga 31 Maret gitu ya. Bahkan pemerintah juga sudah menyiapkan tuh helikopter, 4 helikopter dan lain-lainnya gitu ya, untuk siaga karhutla ke depannya gitu, karena kita akan menghadapi Godzilla El Nino tadi kan. Nah, tetapi jika kita melihat

0: ya, karena gambut ini kan lahan yang rentan gitu ya. Karena ketika gambut ini tidak dibuka dan pulih, itu gambut itu akan terus basah dan tidak akan mengering. Nah, upaya pemerintah hari ini, pemerintah selalu bertindak reaktif terhadap karhutlah yang ada. Ketika ada karhutlah, mereka baru turun tuh untuk memadamkan. Di kasus yang ada di Kalimantan Barat, itu kan kebakarannya di gambut. Gambut itu api tidak akan berada di permukaan lahan. Dia akan lari ke dalam dia. Dia akan masuknya akan ke dalam. Jadi ketika kita melakukan pemadaman di luar, apinya tetap berada di dalam tuh dan terus mengeluarkan asap gitu ya. Waktu itu Ketua BPBD Kalbar Pak Daniel bilang salah satu-satunya cara untuk memadamkan gambut kebakaran di kebakaran lahan di kawasan ekosistem gambut itu harus menggunakan suntik gambut kata beliau. Dan itu dan mereka juga kekurangan alat gitu untuk melakukan pemadaman itu gitu ya. Selama ini kan pemerintah hanya melakukan ya pemadaman seperti biasa, modifikasi cuaca gitu ya. Tapi persoalan yang benar-benar terjadi di lapangan itu tidak pernah terselesaikan dan penegakan hukumnya tidak pernah ada gitu ya. Dan kemauan dan yang paling penting sebetulnya kemauan politik dari pemimpin daerah itu menjadi penting sebetulnya dalam penanganan kebakaran hutan karhutlah yang ada gitu ya untuk pencegahannya.
1: Oke, baik. Baik, Mas Indra, nanti kita lanjutkan lagi. Saya bergeser ke Pak Muhari, Kapusdatin BNPB Pendengar Pro 3. Pak Muhari, kalau tadi dipaparkan terkait hotspot di contoh di Kalimantan Barat nih, Pak. Lumayan ya, ada 800 tadi. Sejauh ini bagaimana sistem peringatan dini dan pemantauan hotspot yang dimiliki BNPB, Pak, untuk mampu membantu pencegahan karhutlah?
2: Kalau sistem peringatan dini, pemantauan hotspot hingga saat ini yang kita pedomani dari BRIN, Kementerian Kehutanan dan BMKG, saya rasa sudah hampir nearly real time ya, meskipun ada beberapa jeda waktu antara pengambilan citra satelit hotspot itu dengan visualisasi yang kita dapatkan, tetapi ini sudah bisa memberikan indikasi awal pada kita tentang daerah operasi per hari itu, kemudian perkiraan kita juga punya data tinggi muka air gambut dari Kementerian Kehutanan, dan ini juga di heads up di 1-2 minggu sebelumnya untuk melihat tinggi daerah-daerah mana saja yang tinggi muka air gambutnya sudah turun dari setengah meter dan seterusnya. Artinya informasi itu ada di situ. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa di Indonesia itu tidak ada hutan yang terbakar tiba-tiba begitu saja. Seperti yang kita lihat misalkan di California, di Spanyol dan seterusnya. Kalau di Indonesia itu sepanas-panasnya temperatur itu tidak akan memicu terbitnya api alam atau gesekan yang menimbulkan kebakaran secara liar gitu yang berasal dari alam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kebakaran Indonesia itu pasti disebabkan oleh ulah manusia. Nah, ini yang kemudian tadi saya sambung sedikit tentang Gakum. Gakum ini dari kejaksaan, dari Satgas PKH, kemudian dari Kementerian Kehutanan sendiri, itu sudah berjalan. Apakah itu akan sangat efektif atau tidak, itu akan sangat tergantung pada informasi yang kita dapatkan dari masyarakat. Jadi, bencana ini adalah urusan bersama. Jadi, saya mengalami di situ. Bencana adalah urusan bersama. Jadi, mari kita berperan sama-sama, tidak kemudian menyerahkan sepenuhnya, tidak kemudian menyalahkan siapa-siapa. Ini adalah lingkungan kita, ini hutan kita, ini gambut kita, apa yang bisa kita kontribusikan untuk mencegah kebakaran, mari kita lakukan sama-sama.
1: Oke, terakhir Pak Muhari, apa pesan BNPB Pak kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini Pak?
2: BNPB itu kita punya slogan simple yang sangat-sangat efektif. Kita jaga alam, alam jaga kita. Gitu. Jadi ini adalah hal yang kita anut di BNPB dari dulu, dari zaman almarhum Pak Doni Monardo. Jadi Dan ini tanggung jawab

0: kita bersama. Jadi sekali lagi, jika kita ingin mendapatkan solusi permanen dari satu bencana yang sifatnya hidrometeorologi, baik itu kering ataupun basah, maka satu-satunya cara adalah kita harus benar-benar mempreservasi ekosistem kita, mempreservasi lingkungan kita, dan kita jaga sama-sama.
1: Oke, itu saja Bapak Muhari.
0: Ya,
1: oke, baik, terima kasih Bapak. Nampaknya sedang ada di jalan ya Pak ya. Oke, boleh untuk mungkin undur diri terlebih dahulu. Terima kasih Bapak Muhari atas waktunya Pak, karena Bapak dalam kondisi menyetir. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih Bapak Muhari, selamat malam Pak. Ya baik, demikian tadi untuk pesan dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana atau Kapusdatin BNPB Bapak Abdul Muhari terkait bagaimana ke depan masyarakat bisa berperan aktif dalam pencegahan kebakaran hutan. Nah, masih ada dua narasumber yang belum saya tanya begitu ya untuk kesiapsiagaan dan segala macamnya. Untuk Pak Teten terakhir Pak, adakah pembelajaran penting dari penanganan musim kemarau dan karhutla tahun-tahun sebelumnya yang kini diterapkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tahun 2026 Pak?
2: Ya, pembelajaran penting terkait dengan karhutla, kebakaran lahan dan hutan ya, kalau di Jawa Barat banyaknya lahan ya. Ya, karena hutannya memang alhamdulillah sih ada sih beberapa hutan yang terbakar, tapi bisa cepat diatasi gitu ya. Pembelajaran penting itu tadi dari awal bagaimana kita menjaga alam tadi, kata Pak Kapus tadi, menjaga alam diawali dengan budaya kita ya, budaya kita tidak melakukan pembakaran sekecil apapun juga gitu, yang bukan pada tempatnya gitu, kemudian juga tidak membuang puntung rokok gitu ya, puntung rokok, kemudian membuang hal-hal yang lain di tempat pembuangan dimanapun juga berada gitu, terutama di biasanya yang memicunya itu kan hal-hal sepele, misalnya ada yang biasanya ada pemulung atau yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membersihkan sampah di daerah TPS maupun TPA yang nggak kerasa gitu ya, membuang puntung rokok yang itu bisa menimbulkan kebakaran di lahan gitu ya, TPS dalam hal ini atau TPA kebakaran lahan. Demikian pun juga di pekarangan-pekarangan gitu ya, pekarangan-pekarangan biasanya kalau ada rumput kering yang yang kelihatan kering nggak bagus, ada saja sih inisiatif dari masyarakat biar cepat dibakar gitu, lama-lama ya terjadi juga kebakaran lahan dan hutan. Jadi jangan sekali-kali jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang dianggap kecil, tetapi ini akan sangat berdampak besar. Kita harus jaga alam dan alam insya Allah akan menjaga kita. Demikian.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Teten. Terakhir untuk Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar, Mas, apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat, dunia usaha, pemerintah secara bersama-sama untuk bisa membangun sistem pencegahan karhutla yang lebih berkelanjutan?
3: Ya, baik, terima kasih Mbak. Ya, saya suka nih slogannya teman-teman BNPB. Kita jaga alam jaga kita, itu menjadi prioritas yang sangat penting lah gitu, menjaga alam gitu ya. Ya, memang jika kita lihat kebakaran terus berulang dan kerusakan ekosistem gambut yang masih terjadi di Kalimantan Barat, ya yang pertama pemerintah harus mendorong dan mempercepat gitu ya pengakuan terhadap budaya kelola rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan sumber daya alamnya. Mengapa demikian? Karena sekarang monopoli sumber daya alam itu masih dikuasai oleh negara gitu ya, dan hak-hak masyarakat atas kelola lahannya itu masih sangat berkurang. Dan mengapa itu menjadi penting? Supaya biarkan masyarakat yang menjaga dan mengelola sumber daya alam mereka gitu ya, karena mereka yang lebih paham gitu ya. Kemudian pemerintah kemudian harus melakukan audit dan melakukan evaluasi terhadap seluruh konsesi yang ada di yang berada dalam kawasan ekosistem gambut gitu ya, karena audit dan evaluasi ini menjadi penting ketika masih ada perusahaan-perusahaan yang tidak taat terhadap aturan yang ada gitu ya. Pemerintah harus bertindak tegas atas itu, melakukan penegakan hukum yang semestinya gitu ya, bila perlu cabut izinnya ketika perusahaan itu mengalami kebakaran berulang dan berturut-turut gitu ya. Dan ini menjadi upaya penting lah untuk meminimalisir dan mitigasi karhutlah supaya tidak berulang ke depannya. Kemudian pemulihan itu menjadi penting sebetulnya terhadap lahan-lahan yang terbakar berulang gitu ya. Kemudian meminta setiap usaha itu menjaga tata kelola lahan mereka dan mengatur tinggi muka air tanah di lahan mereka itu di sesuai dengan aturan PP 57 2016 yang udah ada gitu ya.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Indra dan juga Bapak Teten atas waktunya sudah berbincang bersama kami dan tentunya ya. Terima kasih Pak Teten, sekali lagi Mas Indra juga, dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 3 tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan. Demikian tadi untuk perbincangan kami bersama tiga narasumber dengan Bapak Dr. Abdul Muhari SSIMT selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Bencana Kapus Datin BNPB, kemudian Bapak Teten Ali Mulku Engkun PhD, Kepala Pelaksana BBBD Jawa Barat, dan Mas Indra Syahnanda dari Divisi Kajian dan Kampanye Walhi Kalbar untuk topik siap siaga hadapi musim kemarau dan potensi karhutlah. Semoga apa yang tadi sudah kami bahas bersama bisa menjadi tambahan wawasan baru untuk kita bisa menjaga lingkungan dan juga bersiap siaga menghadapi musim kemarau dan potensi karhutlah.
4: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Dari Medan Merdeka Barat, 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau melalui pengajuan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun proses tersebut masih menunggu penetapan status kekeringan oleh pemerintah daerah. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang mulai mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dengan menyiapkan pengajuan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penanganan kekeringan di wilayah yang berpotensi terdampak. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan, pengajuan bantuan masih menunggu terbitnya surat keputusan Bupati tentang status kekeringan sebagai syarat utama untuk mengajukan dukungan penanganan kepada pemerintah provinsi. Menurut Muhammad Hozin, setelah status kekeringan ditetapkan, BPBD akan segera mengusulkan bantuan distribusi air bersih dan sarana pendukung lainnya sesuai kebutuhan masyarakat terdampak, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
2: Usulan yang ke provinsi, ya kita nunggu SK juga, karena usulan itu harus dilampiri SK. Dapat tidaknya ya tergantung provinsi, provinsi ada anggaran apa enggak, karena untuk tahun ini kan semuanya efisiensi.
1: Sementara itu, seorang warga Kecamatan Pangaringan, Abdul Garib, berharap pemerintah dapat segera menyalurkan bantuan apabila kekeringan mulai dirasakan masyarakat. Menurutnya, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi selama musim kemarau.
3: Perlu minum, mandi, soalnya di sini itu masih kekeringan air. Nanti kalau, alhamdulillah kalau 3 hari 1 kali, alhamdulillah masyarakat di sini masih gembira.
1: Abdul Ghari menambahkan bantuan air bersih sangat membantu warga ketika sumber air mulai berkurang. Ia berharap koordinasi pemerintah daerah dan provinsi berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Demikian Harul Umam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanaman tembakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang baru capai 50%. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di Utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabu, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam mungkin, hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah Utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Ana Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: BMKG akhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 Filipina. BMKG menyatakan peringatan dini tsunami pasca gempa bumi di Mindanao, Filipina telah berakhir. Gempa bumi yang terjadi pada Senin 8 Juni pukul 6:37 waktu Indonesia Barat ini berdampak tsunami di sebagian wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan gempa bumi ini terjadi pada koordinat 1,25 derajat lintang utara, 126,27 derajat bujur timur atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 244 km barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara pada kedalaman 47 km. Berdasarkan lokasi episenter dan kedalamannya, gempa ini berjenis dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng dengan mekanisme pergerakan naik, thrust fault. Selanjutnya, sensor Tide Gauge di Tahuna mendeteksi ketinggian air setinggi 0,3 meter pada pukul 6:58 waktu Indonesia Barat. Disusul wilayah Paleleh yang mencatat ketinggian 0,45 meter. pada pukul 7:34. Lalu Tanjung Sidupa yang merekam 0,32 meter pada pukul 7:39 waktu Indonesia Barat. Dan seperti apa situasi terkininya, saat ini kami telah bersama penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata.
3: Wawancara Pro 3.
5: Mbak Ana dan pemirsa RRI.
4: Pak Bayu, mungkin dapat dijelaskan kembali nih, apa yang menjadi dasar BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 di Filipina?
5: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ana. Jadi, pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, peringatan dini tsunami oleh BMKG dinyatakan berakhir. Itu sekitar 3 jam lebih dari 38 menit. Jadi setelah kami melakukan pemantauan alat ukur permukaan laut, ya, tide gauge, alat pasang surut, gitu, BMKG melihat bahwa sudah tidak ada lagi anomali muka air laut. Jadi fluktuasi muka air laut sudah kembali normal dan tidak membahayakan. Kemudian yang sebelumnya ada gelombang tsunami yang menerjang atau melanda beberapa wilayah itu sudah terlihat penurunan daripada amplitudo muka laut, sehingga akhirnya kita putuskan untuk mengakhiri peringatan dini tsunami ini.
4: Baik. Nah, Pak Bayu, nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda yang satu ini ya, Pak Bayu ya.
5: Ya, baik.
3: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
4: Nah, Pak Bayu, tsunami kan ini sudah berakhir begitu ya, pasca gempa 7,7 di Filipina itu. Apakah masih ada potensi gempa susulan yang perlu diwaspadai masyarakat Indonesia ini, Pak Bayu?
5: Ya, sampai saat ini kami melakukan pengamatan dan analisis untuk gempa susulan atau aftershock sampai pukul 15 itu ada 60 gempa aftershock dengan range kekuatannya itu magnitude 3,6 hingga 6,7. Kemudian gempa ini juga ada satu yang dirasakan, dan kalau kita buat klasifikasi untuk magnitude di atas 5, ada 12 gempa. Nah, ini dimungkinkan masih akan ada gempa-gempa susulan dalam beberapa hari ke depan. Dan gempa tersebut bisa dimungkinkan di atas magnitude 5. Bahkan mungkin nanti ada yang dirasakan, meskipun gempanya berada di wilayah Filipina. Begitu, Mbak Ana.
4: Baik. Itu kenapa, Pak? Gempanya ini dapat sampai dirasakan hingga wilayah Indonesia Timur. Apa penyebabnya ini, Pak?
5: Ya, pertama itu gempanya cukup besar, magnitude di atas 7 ya, atau tepatnya magnitude 7,7. Ini termasuk klasifikasi gempa besar. Kalau berada di wilayah daratan, itu akan menimbulkan kerusakan, apalagi gempanya dangkal. Kemudian yang kedua, gempanya itu berada di perbatasan dengan Indonesia. Jadi tidak terlalu jauh dengan wilayah Indonesia di bagian yang berbatasan dengan Filipina, seperti Sulawesi Utara, kemudian Maluku Utara, gitu ya. Itu pasti akan merasakan gempa tersebut ya, dengan magnitude 7,7. Kemudian ya cukup dangkal ya. Jadi memang spektrumnya memang tidak terlalu luas, tapi sampai ke Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Ada beberapa wilayah di sebagian Sulawesi Tengah juga ikut merasakan.
4: Baik. Nah, Pak Bayu, bagaimana ini BMKG menyeimbangkan kecepatan penyampaian peringatan dengan akurasi informasi supaya tidak menimbulkan kepanikan ini, Pak Bayu?
5: Ya, tadi kami mengirimkan informasi warning ya, atau peringatan dini tsunami ini 3 menit setelah gempa bumi. Jadi dapat dimaklumi bahwa gempa tersebut berada di wilayah Filipina, namun masih dalam wewenang National Tsunami Warning Center. Jadi karena beberapa kajian atau analisis kami atau alasan kami, gempa ini akan berdampak goncangan dan tsunami-nya ke wilayah Indonesia sehingga masuk ke dalam wilayah National Tsunami Warning. Nah, kenapa ini apa namanya itu kita tetap keluarkan, yaitu tadi karena ada dampaknya sampai ke Indonesia. Seperti itu.
4: Baik. Nah, Pak Bayu tadi disebutkan memang ada gempa aftershock juga ya. Ini diperkirakan sampai kapan, Pak Bayu? Hanya sampai besok sajakah atau bagaimana?
5: Ya, untuk aftershock ini bisa hingga seminggu lebih ya. Kalau dari beberapa kajian kami untuk gempa-gempa magnitude di atas 7, seperti sebelumnya tanggal 2 April itu gempa di Maluku Utara, berbatasan dengan Sulawesi Utara, magnitude 7,6 itu lebih dari 2 minggu. Namun ini karena gempanya di wilayah Filipina ya, atau berbatasan dengan, ya hampir berdekatan dengan Indonesia, ini mungkin yang akan terdampak itu ya sekitar kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu. Ini untuk sementara ya, dari analisis cepat. Nanti kami akan tetap melakukan pemantauan dan analisis lebih lanjut, dan kami akan informasikan hasil analisis ini ke masyarakat kira-kira berakhir usulannya sampai beberapa hari.
4: Baik, berarti indikator utamanya itu berakhir tsunami-nya atau tidak berdasarkan tadi tinggi permukaan air laut yang telah diamati BMKG, begitu ya Pak Bayu ya?
5: Ya, betul Mbak Hana. Jadi tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, bagaimana akurasinya? Ya, jadi kalau kita sudah, tadi kami sudah keluarkan dalam waktu kurang lebih 3 menit ya, itu memang betul terjadi tsunami, jadi kita bisa anggap ini cukup akurat gitu ya. Kemudian dari pemodelan tsunami-nya pun masih masuk dalam level yang ancaman di bawah siaga ya, untuk dia ya kurang lebih 0,5 sampai 3 meter. Kemudian tertinggi tadi kami catat 0,75. Kemudian kami pantau terus dan kami informasikan ke masyarakat, memang terkonfirmasi beberapa wilayah di Sulawesi Utara, Maluku Utara, kemudian di Sulawesi Tengah dan Gorontalo itu mencatat adanya tsunami tersebut ya. Kemudian setelah itu kita lihat ada peluruhan daripada amplitudo tsunami-nya sampai betul-betul berakhir dan tidak membahayakan ke masyarakat. Setelah itu kami akhiri daripada peringatan dini tsunami tersebut.
4: Baik. Pak Bayu, mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat pesisir pasca pencabutan peringatan dini tsunami ini.
5: Ya, untuk masyarakat pesisir, mohon tidak panik, karena untuk gempa susulan akan tetap terjadi dalam beberapa hari ke depan. Mungkin tidak semuanya merasakan gempa tersebut, ya. Tetapi informasinya akan kami tetap update dan kita rilis untuk magnitude di atas 5. Dan masyarakat tetap memperhatikan berita dan informasi dari sumber yang terpercaya, dari BMKG maupun media-media yang terpercaya. Kemudian apabila ada bangunan yang sudah rusak secara struktur gitu ya, yang mungkin di sekitar Kepulauan Talaut gitu, itu mohon tidak menempati bangunan tersebut ya, karena bisa jadi gempa susulan setelah itu ya akan menimbulkan kerusakan lebih lanjut sehingga bisa roboh dan kerusakan lebih parah. Kemudian masih ada bahaya lanjutan juga dari longsor maupun batu yang jatuh yang berada di wilayah yang lereng ya. Bisa jadi pada saat gempa utama kemudian gempa-gempa susulan itu sudah berada di titik kritis, pada saat ada gempa susulan berikutnya bisa jadi akan ada terjadi longsoran ataupun batuan jatuh. Kemudian tidak termakan isu hoax ya terkait prediksi gempa dan tsunami. Jadi biasanya setelah gempa besar kemudian ada peringatan dini tsunami, itu diikuti oleh isu-isu hoax ya yang terkait prediksi gempa pada hari tertentu, jam tertentu, kemudian ada tsunami yang besar yang akan melanda gitu ya. itu mohon tidak dipercaya karena sampai saat ini untuk prediksi gempa belum ada kajiannya. Bahkan di negara maju seperti Jepang maupun Amerika pun belum pernah mengeluarkan prediksi gempa dalam waktu yang tepat seperti itu.
4: Baik. Pak Bayu, semoga juga di sana semakin kondusif kembali begitu ya Pak Bayu ya, dengan pemantauan yang terus dilakukan oleh BMKG. Terima kasih nih Pak Bayu telah menyampaikan update terkininya kepada masyarakat, Pak Bayu.
5: Bana, terima kasih.
4: Penanggung jawab diseminasi informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami BMKG, Bayu Pranata, berbicara terkait BMKG akhiri peringatan dini tsunami pasca gempa magnitudo 7,7 Filipina.
3: Wawancara Pro 3.
6: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
7: Kami juga masih akan menyoroti terkait dengan gempa yang terjadi di Filipina dan berdampak terhadap beberapa wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Mindanao, Filipina pagi tadi. Keputusan tersebut diambil setelah pemantauan menunjukkan tidak ada kenaikan muka air laut yang membahayakan. BMKG mengakhiri peringatan dini tsunami pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat setelah kondisi dinyatakan aman. Pengakhiran tersebut menjadi dasar pelaksanaan asesmen lanjutan di wilayah terdampak. Lalu mengapa gempa yang terjadi di Filipina bisa memicu peringatan tsunami hingga ke wilayah Indonesia dan faktor apa yang bisa menentukan suatu gempa ini berpotensi menimbulkan tsunami atau tidak? Kita akan memperbincangkannya bersama dengan pakar geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS, Dr. Amin Widodo.
3: Wawancara Pro 3.
8: Sehat-sehat selalu ya.
7: Iya, kita tahu baru saja terjadi gempa pagi tadi ya di Filipina 7,7 magnitudo. Cukup besar sekali bisa dikatakan ya Pak Amin. Secara umum bagaimana Bapak melihat karakter gempa ini sehingga akhirnya berdampak ke wilayah Indonesia juga?
8: Filipina sama Sulawesi Utara itu gandeng sebetulnya statusnya kan suatu kepulauan yang berurutan demikian sampai ke Jepang sebetulnya sampai ke sana. Nah daerah itu termasuk daerah yang rawan gempa sejak dulu karena di situ ada lempeng dari Pasifik yang menumbuk ke arah barat. Dan itu bertemu di daerah Filipina, di daerah Sulawesi, di daerah Jepang, dan lain sebagainya. Daerah-daerah itu adalah rawan gempa.
7: Jadi bicara soal itu, posisi geografisnya juga segaris lurus untuk itu ya Pak Amin, terjadinya ya, lempengan gempa.
8: Iya, iya.
7: Oke, okay. BMKG kan sempat memberitahukan adanya potensi gelombang tsunami, bahkan yang tertinggi ada di Talengan, Sangihe ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan tinggi gelombang ini bisa berbeda-beda di setiap wilayah?
8: Nah, kemudian kalau diketahui gempanya itu terjadi di laut, ya, skalanya lebih dari 7, kemudian mekanisme bergerak lempengnya tadi ke arah vertikal, maka itu selalu diumumkan sebagai akan berpotensi tsunami. Kalau dari model itu berdasarkan model tadi, kalau 7,7 tingginya di daerah di daerah Filipina sekian meter, maka dia nanti akan berlambat menuju yang paling dekat itu yang paling tinggi, nanti makin jauh makin gelombangnya makin rendah-rendah seperti itu.
7: Ya.
8: Model, jadi berdasarkan model. Jadi.
7: Berdasarkan modelnya. Tapi kan masyarakat kadang suka menganggap ya kalau gempanya besar, nanti pasti akan tsunami. Sebenarnya apa yang menjadi syarat utama sebuah gempa ini bisa memicu tsunami, Pak Amin?
8: Tadi sudah, nomor satu gempanya 7, lebih dari 7.
7: Di atas 7 ya?
8: Ya, di atas 7. Magnitudenya di atas 7. Terus terjadi di laut.
7: Oke. Okay.
8: Jadi 7 kalau terjadi di darat ya nggak masalah. Tapi kalau dia terjadi di laut, kemudian ada tadi saya belum di dasar laut itu bergerak ke atas, jadi ada pergerakan vertikal tadi kan. Sehingga air lautnya itu karena kedesak tadi, maka dia menimbulkan tsunami tadi.
7: Jadi okay.
8: Seperti itu.
7: Jadi kalau tanda-tanda yang bisa dikenali masyarakat seperti apa, Pak Amin?
8: Kalau tanda-tanda biasanya kalau gempa terkait gempa tadi tsunami. Biasanya sebelum terjadi gempa tsunami tadi, airnya surut. Kan tadi di bagian tengah tempat kejadian gempa kan terjadi ada air laut naik.
7: Iya.
8: Begitu ya?
7: Iya.
8: Jadi di pantai kesedot ke tengah, jadi seperti itu. Jadi okay. Ada yang surut. Nah, itu... nanti beberapa menit kemudian dia akan balik lagi, itu yang menimbulkan tsunami tadi.
7: Jadi awalnya surut dulu, kemudian ada patahan lempeng, kemudian beberapa waktu akan memicu adanya gelombang air ya ke arah pulau.
8: Bukan. Jadi gimana? Patahan lempeng dulu yang vertikal tadi kan mendorong air laut ke atas.
7: Iya.
8: Nah, air laut yang di tengah tadi terdorong ke atas berarti kan di pantainya tersedot ke tengah, jadi seperti surut, jadi surut.
7: Oh, oke. Okay. Nah, baik.
8: Itu kira-kira begitu ya.
7: Ada tanda-tanda lainnya tidak, Pak Amin? Selain itu,
8: yang kadang-kadang malah yang lihat itu nggak ada tanda-tandanya. Jadi seperti yang terjadi waktu itu, Juni itu pernah terjadi tsunami di Banyuwangi 94
7: yeah.
8: itu juga nggak ada tandanya. Jadi tahu-tahu tsunami aja.
7: Nah, itu bagaimana gitu. Tuh, Pak Amin?
8: Apalagi terjadinya malam. Jadi memang ada hal yang memang yang kita betul-betul masih belajar istilahnya semua. Ini bagaimana mengetahuinya bahwa ini jadi tapi itu tadi kalau gempanya 7 skalanya 7 lebih dari 7 maka terus langsung dibuat peringatan dini tsunami tadi.
7: Okay.
8: Nanti kalau sudah dicek di lapangan nggak ada ya berarti diumumkan tidak ada atau ada cuman kecil misalnya gitu.
7: Iya, BMKG kan tadi juga sempat ya menyampaikan adanya potensi tsunami, tapi kemudian dicabut pada pukul 10 pagi setelah kondisi dinyatakan aman. Apa yang membuat faktor-faktor itu akhirnya dicabut, Pak Amin?
8: Jadi kan tadi dari model, sampai di sini sekitar 5 meter misalnya tingginya. Jadi,
7: iya.
8: Dan sampai di situ jamnya pun tahu. Jadi karena kecepatan gelombang tsunami itu kan misalnya 100 km per jam, maka ini sampai di daerah pantai Sulawesi Utara tadi sekian jam. Nah, jadi kalau sekian jam tidak terjadi perubahan sama sekali, alat-alat pantau gelombang tadi yang ada di pantai biasanya ada, itu tidak menunjukkan kenaikan, berarti ya memang bisa dicabut.
7: Oke. Okay. Gempanya cukup besar ya, 7,7. BMKG juga mencatat ada 20 gempa susulan. Seberapa banyak sih potensi untuk gempa-gempa susulan dari adanya gempa yang besar tadi, Pak Amin?
8: Sebenarnya ada gempa-gempa awal juga sebenarnya. Jadi ada gempa-gempa awal juga banyak di situ. Terus
7: kecil ya?
8: Jadi gempa yang besar.
7: Diawali dari
8: terus
7: kecil
8: dulu.
7: Terus
8: menurun lagi menjadi gempa-gempa kecil. Menurun-menurun sampai habis. Nah itu bisa hanya berlaku sebulan, tapi bisa juga tahun lebih, jadi keluar terus seperti itu. Saya sekarang Bawean yang 2024 dulu ya.
7: Oke.
8: Okay. Sekarang masih ada, jadi masih keluar walaupun tidak tiap bulan, tapi masih keluar, jadi di tempat yang sama. Jadi
7: yeah.
8: itu hanya menunjukkan bahwa daerah itu masih bergerak terus, jadi seperti itu. Ada yang mendorong terus.
7: Ya.
8: Jika dia rilis lepas, maka terjadi gempa, jadi seperti itu.
7: Akhirnya terjadi beberapa kali gempa susulan, meskipun magnitudonya tidak besar, tapi ada ya, Pak Amin.
8: Ya, betul.
7: Oke. Okay. Kalau bicara tentang potensi bencana alam ya, Pak Amin, apakah di Indonesia ini ada beberapa wilayah yang patut diwaspadai juga untuk gempa, kemudian tsunami, seperti itu? Pak Amin, melihat dari geografis Indonesia secara umum ya?
8: Jadi kalau kita lihat ya di daerah tumbukan lempeng tadi, misalnya di sini yang terjadi di sebelah barat Sumatera, sebelah selatan Jawa, sebelah selatan Bali, Lombok, NTT itu adalah daerah-daerah yang rawan gempa besar tadi yang bisa menimbulkan tsunami.
7: Oke.
8: Okay. Itu letaknya sumber gempanya itu ada sekitar 200 sampai 300 kilo dari pantai barat Sumatera, selatan Jawa. Jadi sekitar 200 sampai 300 kilo. Jadi di daerah itu. Kalau dilihat di Google Map itu kelihatan.
7: Nah, bagaimana
8: itu? Warnanya lebih gelap. Nah, jadi di situ palung yang dikenal dengan palung. Karena dia tumbukan tadi menyebabkan daerah itu menjadi lebih dalam.
7: Yeah. Jadi seperti itu. Oke. Okay. Nah, dengan potensi-potensi bencana yang kita harapkan tidak terjadi ya. Bagaimana masyarakat agar menyikapi tidak secara panik tapi tetap waspada juga, Pak Amin?
8: Nah, tadi bukan tidak terjadi, bukan. Jadi ini ya, tinggal tunggu waktu memang iya. Jadi
7: tapi kita harapkan tidak.
8: Masyarakat harus
7: iya,
8: menyiapkan diri.
7: Tetap ya, siap siaga juga ya.
8: Iya, harus menyiapkan
7: dengan segala kemungkinan.
8: Jadi nanti tanda-tanda tsunami, makanya itu tadi literasi seperti yang dilakukan dengan radio ini sangat penting. Jadi itu memberi pengetahuan itu menjadi sangat penting sekali. Jadi atau latihan segala macam. Jadi misalnya Jepang tadi, karena dia seperti, sama seperti di Indonesia, dia dekat dengan tumbukan lempeng juga. Nah, dia selalu melatih masyarakatnya dari yang mulai dari TK sampai dilatih tiap bulan. Ada yang tiap setengah tahun. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara evakuasi?
7: Termasuk di masyarakat pesisir ya, Pak Amin ya. Ini perlu juga untuk bagaimana mengedukasi ke tempat yang lebih aman ya, Pak Amin.
8: Iya, betul. Jadi karena di pesisir itu kalau di pantai yang Jawa atau Bali itu kadang-kadang sudah ada kayak tembok apa namanya itu kayak bukit kapur seperti itu. Okay. Nah, itu mestinya harus ditulis juga ini daerah bisa untuk evakuasi tsunami. Jadi kalau di daerah pantai yang banyak pengunjungnya, misalnya di kan di Gunung Kidul kan sekarang pengunjungnya wah banyak sekali.
7: Iya. Iya.
8: Jadi kalau mereka harus diberitahu ini kalau misalnya terjadi tsunami tandanya tadi surut, ya larinya ya ke bukit yang paling dekat itu. Jadi memang mestinya harus ada petunjuk itu. Saya nggak tahu ada petunjuknya apa nggak, semoga ada sih.
7: Kalau saya temui di beberapa selatan Jawa, saya pernah ke sana memang ada sih Pak. Jadi ada semacam rambu untuk bagaimana masyarakat bisa lari ke tempat yang lebih tinggi. Itu ada di sekitar selatan Jawa ya. Kalau di wilayah lainnya saya belum tahu, tapi semoga ada. Dan juga pemerintah concern terhadap ini. Tapi mungkin terakhir Pak, pesannya untuk masyarakat agar lebih bijak menyikapi informasi-informasi terkait dengan kebencanaan dan juga apakah menurut Anda BMKG sudah cukup baik untuk menginformasikan hal ini?
8: Sudah mulai membaik, tapi memang karena masyarakatnya itu kayaknya masih masih banyak perlu belajar lah.
7: Ya, literasi kembali ya.
8: Literasi tadi ya. Jadi kita memang sangat berharap dari media-media juga selalu menyuarakan. Walaupun tidak ada gempa, mestinya begitu. Jangan menunggu ada gempa.
7: Jadi, tetap harus ya.
8: Iya, terus. Jadi ya, mereka kan menjadi menjadi bagian habit.
7: Jadi terlatih.
8: Terlatih menjadi refleks dari dia. Orang-orang Jepang, kenapa dia bisa selamat lebih banyak daripada tsunami di Indonesia itu kan korbannya sampai 200.000. Kalau di sana kan 15.000. Kenapa? Kan edukasi.
7: Iya.
8: Jadi kira-kira begitu.
7: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Amin atas waktunya di Radio Pro 3. Kita harapkan Indonesia tetap baik-baik saja ya. Tidak masyarakatnya lebih terliterasi untuk menghadapi segala bencana yang ada. Terima kasih. Pakar Geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dr. Amin Widodo.
3: Wawancara Pro 3.
9: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat. selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton, meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menuju Baitullah.
2: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
3: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
1: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
4: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
1: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 9 Juni 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, dan di Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina, Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan di Selat Makassar bagian selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Perairan Barat Sumatera Utara, Perairan Barat Bengkulu, Selat Sunda, Kalimantan Barat, Perairan Timur Kalimantan Utara, Teluk Bone, Laut Sulawesi, Laut Banda, Teluk Cendrawasih, dan Laut Arafuru. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat

Malaka bagian utara, di Laut Natuna utara, di Laut Cina Selatan, di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, di Selat Makassar, di Laut Banda, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangkaraya. Selanjutnya potensi berawan hingga berawan tebal di Banjarmasin, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan sedang di Manado, kemudian potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Ambon. Kemudian potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi asap atau berkabut di Kendari dan Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR bersinergi dengan Dinas Sosial. Imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanam bakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang mencapai 50%. Dan inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti menemani Anda. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun, Fitroh tidak merinci dengan pihak yang terjaring operasi tersebut. Kita beralih ke informasi luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru, Malaysia memberi perlindungan dan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Ke-6 nelayan tersebut sebelumnya ditangkap otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Kita ke informasi olahraga, pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani sukses mengamankan tiket Final World Climbing Series di Praha, Ceko. Ia bahkan meraih peringkat ketiga di babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR yang bersinergi dengan Dinas Sosial. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
2: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
3: Dinas Pendidikan tidak ada terkait pengawasan dan lainnya?
2: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya, jadi sharing. Teman-teman ada kegiatan SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi pelatihan di SR.
1: Ia menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas, mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak. Sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa.
4: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya. Dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW, atau kelurahan, karena mereka kan yang punya datanya. Ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat, jadi tepat sasaran.
1: Muhammad Mohsin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS, di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri, yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari imbas cuaca yang tidak menentu. Tanam tembakau di wilayah utara Brantas, Kabupaten Jombang baru mencapai 50%. Selengkapnya dari Kediri disampaikan Anne Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di Utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabung, Pandaan, Kudu. Nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas, satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam mungkin, hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh, masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Anu Kusuma melaporkan.
0: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita. Iin Nurfareni melaporkan langsung dari Makassar.
5: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayang-Bayang Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perumbulok Sulsel Bar Fahru Rosi menjelaskan pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400, mahalnya dengan minyak goreng, namun memang jika harganya ada yang menjual di atas head karena mengambil dari luar, bukan di bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga, supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Indaksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
4: Kita turun secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang di tataran pengecer. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di tataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Sementara itu, Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dari Surabaya, disampaikan oleh Agustin Irdiani.
7: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya, mengatakan usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
8: Kenapa kita buat begitu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan bagi teman-teman disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali. Perwali yang kita lakukan sampai saat ini belum menyentuh teman-teman.
7: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fatoni, menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
9: Di Kota Surabaya yang mereka mengharapkan agar Surabaya memiliki peraturan daerah khusus penderita disabilitas di Kota Surabaya, dan tentu kami menyambut baik dan kami akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh koalisi di waktu ini dengan sesegera mungkin.
7: Ia menjelaskan selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas hingga pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual untuk memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini dalam meningkatkan perekonomian. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
2: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual yang dimana ini persaingannya begitu ketat ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah ini kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Gaya bajakah itu? Ya kan? Itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya. Ya, bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi. Ya.
2: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
3: Nah, terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak Anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
2: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Agak jaya bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita bergeser ke Klaten, pembahasan bersama DPRD setempat akan segera melakukan tentang rancangan peraturan daerah atau raperda pengelolaan sampah. Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah, utamanya yang terjadi di Kabupaten Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Sehingga harapannya hulunya warga masyarakat mulai sadar pila-pila sampah, tengahnya TPS 3R jalan, hilirnya nanti TPA Trokliton selesai.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD setempat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Revisi aturan ini diajukan untuk mengatasi darurat kapasitas di Kabupaten Klaten, terutama di tempat pemrosesan akhir TPA Trokliton yang diproyeksikan akan penuh dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Selesai penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang Raperda pengelolaan sampah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten kepada wartawan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan pembaharuan Raperda dalam pengelolaan sampah dinilai penting sesuai dengan kondisi saat ini. Harapannya setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dan menjadi peraturan daerah atau Perda akan dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Klaten dari hulu sampai hilir.
1: Nah, harapannya dengan adanya dua perda ini, yang pertama persampahan, ya nanti ke depan bisa menyelesaikan pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten. Tidak hanya di hilirnya saja, Trokliton TPA saja, tapi dari hulunya. Bagaimana kemudian komitmen bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai dari pilah-pilah sampah dari rumah. Kan.
2: Dikatakan Bupati, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan masyarakat, yakni mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Bupati Klaten juga menyatakan perkembangan kepariwisataan di wilayah ini akan berkembang dan produksi sampah tentu akan meningkat, sehingga perlu kesiapan bersama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi menyatakan sekarang ini sampah telah menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Klaten. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Trokliton, Pedan sudah semakin menggunung, bahkan akan penuh dalam 1 atau 2 tahun lagi.
3: Kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, 1 tahun 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
2: Dikatakan Sri Hati, setiap harinya produksi sampah di Kabupaten Klaten kurang lebih 650 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 67% merupakan sampah organik. Sementara salah seorang warga Trokliton, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan membenarkan kondisi TPA Trokliton sudah hampir penuh atau overload.
4: Bahasanya tuh sudah overload, jadi ketinggian tumpuan sampah itu sekarang sudah melebihi pepohonan yang paling tinggi. Jadi sudah menjulang kayak gunung.
2: Ia berharap agar penanganan sampah Trokliton dilakukan sesuai komitmen awal, yakni dilakukan pengelolaan tidak seperti sekarang ini sebagai tempat penumpukan sampah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Masih terkait dengan persoalan-persoalan sampah, namun kali ini adalah tempat penampungan sementara TPS 3R di Desa Margorejo, Cepiring. Di bulan Juni ini berencana mengoperasi mesin pirolisis dan memproduksi petasol atau bahan bakar sejenis solar. Hal tersebut dilakukan usai desa tersebut mendapat bantuan mesin pirolisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan dijadikan sebagai pilot project dalam penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Dari Kendal disampaikan oleh Faiz Rozi.
1: Alat untuk pembuat petasol itu jenis solar.
2: TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring di bulan Juni ini berencana mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol bahan bakar sejenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot proyek penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Ketua TPS 3R Desa Margorejo, Sunoto, mengatakan rencananya uji coba mesin pirolisis dilakukan pada bulan Juni ini setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin pirolisis akan beroperasi setiap hari sehingga sampah plastik sebagai bahan baku harus selalu tersedia. Untuk ketersediaan sampah plastik, pihaknya sudah mengerahkan warga untuk menjual sampah plastik. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal untuk memasok sampah plastik.
1: Kami sudah bekerja sama dengan TPS 3R se-Kabupaten Kendal. Juga dari itu Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Cepiring juga sudah menginstruksikan untuk bisa bahan bakunya plastik untuk bisa dikirim ke TPS 3R Margorejo.
2: Wibi Yulianti, Fungsional Teknik Penyihatan Lingkungan DLH Kendal, mengatakan kapasitas mesin pirolisis bantuan BRIN dapat mengolah sampah plastik 50 kg per hari. 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter petasol.
3: Pilot project dari BRIN hanya satu di Desa Margorejo itu. Kapasitasnya 50 kg per hari.
2: Petasol yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan internal desa seperti para nelayan yang biasanya menggunakan solar untuk melaut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi hari ini dengan sejumlah informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negara negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak, inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rustarto menemani Anda. Tentunya hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan berbagai informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya adalah hari ini adalah hari pertama pasca dilantiknya. Yang dilakukan kemarin adalah kepada salah seorang Presiden Serikat Buruh, yaitu Said Iqbal. Dan Said Iqbal dilantik sebagai penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Sejauh ini, platform-platform perjuangan kebijakan yang berpihak kepada Presiden Prabowo disuarakan oleh kaum buruh, petani, nelayan, dan juga guru. Oleh karena itu, dengan masuknya Said Iqbal ke dalam lingkaran istana, diharapkan bisa lebih memperjuangkan nasib para pekerja. Komisi 9 sendiri menyoroti bagaimana tugas-tugas penting sebagai penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan, yaitu adalah beberapa masalah seperti pekerja asing, kemudian outsourcing ya, dan juga perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian masalah upah yang sampai saat ini belum merata, kemudian juga persoalan PHK yang terus terjadi hingga Juni 2026. Dan persoalan PHK ini juga menjadi persoalan yang sangat pelik dan berat, karena seperti yang kita ketahui bersama, Kemenaker sendiri mencatat PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026 jumlahnya sudah mencapai 23.470. Dan kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi yang akan kami rangkum pagi hari ini di program Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Di Warta Nusantara kali ini, Perum Bulak Merauke optimis penyaluran beras bantuan pangan dan penyerapan beras petani telah sesuai dengan capaian target yang ditetapkan pemerintah. Selengkapnya ada Dwi Yuniarti.
2: Oke, Kanwil Papua Kareno mengatakan penyaluran bantuan pangan di wilayah kerja kantor cabang Merauke itu terdapat 5 kabupaten termasuk di Provinsi Papua Pegunungan yakni Yahukimo. Untuk Kabupaten Asmat dan Yahukimo masih dalam proses pemuatan karena Yahukimo ini pihaknya menggunakan 3 kapal sehingga pengirimannya secara bertahap. Untuk Kabupaten Bovendigul penyaluran sudah mencapai 75,86%. Kabupaten Mapi 67,76%, Merauke 74,59% dari total pagu di 5 kabupaten ini secara keseluruhan sudah mencapai 29,26%. Kareno menuturkan pihaknya telah memperoleh informasi bahwa izin penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini sesuai dengan keputusan Bappanas nomor 276/TS.0303/KAP/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret diperpanjang sampai tanggal 30 Juni.
3: Kita mendapatkan informasi bahwa izin penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret ini sesuai dengan keputusan Bappanas nomor 276/TS.0303/KAP/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Februari-Maret diperpanjang sampai tanggal 30 Juni. Nah, ini kami bersyukur, khususnya kami kantor cabang Merauke dengan berbagai keterbatasan moda transportasi ini sangat membantu ya, dengan izin penyaluran bantuan pangan ini kita berharap bahwa tanggal 30 Juni penyaluran bantuan pangan ini bisa dapat tersalur sesuai dengan pagu yang ada.
2: Ditambahkan awalnya untuk penyaluran bantuan pangan ini batas per akhir bulan Mei 2026. Namun dengan berbagai macam kendala di lapangan, termasuk dengan cuaca dan Kamtipmas, serta larangan berlayar bagi moda transportasi laut seperti Asmat, Mapi, dan wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya, khususnya di wilayah Papua Selatan yang berada di bawah kantor cabang wilayah Merauke. Sehingga dengan dasar tersebut, Bappanas memperpanjang izin salur sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Warta Nusantara.

0: Kita bergeser ke Biak, maksud kami WVI dan Pemda Biak komitmen melakukan penguatan keberlanjutan program Rumah Baca dan TP Bis. Selengkapnya disampaikan oleh rekan Arni Masihor.
1: Anavis Indonesia melaksanakan kegiatan lokakarya penguatan dukungan kebijakan keberlanjutan program Rumah Baca dan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial TPBIS di Swissbel Hotel Cendrawasih Biak Senin 8 Juni 2026 diikuti oleh seluruh tutor Rumah Baca Wilayah Binaan Wanavis Indonesia. Dalam sambutannya, Manajer WVI Area Cluster Papua Pinca Siska Malia menjelaskan kegiatan ini menjadi ajang peluncuran 3 program unggulan yaitu kegiatan Saneraro, pengembangan TPBIS serta program kerjasama dengan mitra lainnya, baik perorangan, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam pelayanan rumah baca. Melalui program tersebut, pihak WVI akan melayani 6 kampung binaan yang tersebar di 2 distrik, yaitu 5 kampung di distrik Biak Kota, yakni Amroben, Kababur, Mansuam, Karyendi, dan Borokup, serta 1 kampung di distrik Biak Utara, yaitu Kampung Nernu. Setelah lokakarya ini, kegiatan akan dilanjutkan dengan pelatihan selama 4 hari, mulai 9 hingga 12 Juni 2026, yang ditujukan khusus bagi 40 tutor rumah baca dari 6 wilayah binaan. Selain itu, target utama dari ketiga program ini adalah menjadikan tutor rumah baca sebagai master tutor yang mampu melatih tutor baru. Diharapkan seluruh peserta pelatihan dapat lulus dengan nilai baik dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan. WVI berharap melalui program ini tidak hanya kemampuan membaca anak yang meningkat, tetapi juga muncul kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kampung layak anak. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah agar Kabupaten Biak Numfor dapat mencapai indikator sebagai kabupaten layak anak yang sesungguhnya.
2: Kesadaran gitu ya dari semua pihak gitu, bukan hanya dari pemerintah daerah saja tapi juga dari mitra-mitra yang lain gitu, yang sama-sama menggeluti bidang literasi ini gitu, yang punya sama-sama tujuan juga bagaimana agar pemahaman anak-anak di Kabupaten Biak untuk memahami isi bacaan juga bisa berjalan dengan lancar gitu ya, dan semua pihak itu mempunyai visi yang sama gitu dengan sumber daya yang dimiliki masing-masing gitu.
1: Sementara itu, Bupati Biak Numfor dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolf Yap, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Wanavis Indonesia yang konsisten menjadi mitra strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Biak. Ia menyebut pembangunan SDM unggul dimulai dari dasar, yaitu literasi.
3: Momentum lokakarya di hari ini menjadi sangat penting karena dua hal penting berikut. Yang pertama, penguatan kebijakan dan kapasitas tutor. Kebijakan yang kuat akan menjamin keberlanjutan rumah baca. Sementara itu, tutor yang berkapasitas tinggi akan menunjukkan suasana belajar yang sangat kreatif dan menyenangkan. Yang kedua, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kita ingin perpustakaan dan rumah baca mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui TPBIS, literasi tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi mentransformasikan informasi menjadi keterampilan praktis yang berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga.
1: Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama, pandu kerjasama antar OPD untuk mengintegrasikan program literasi guna mewujudkan TPBIS yang ramah anak dan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor.
4: Warta Nusantara.

0: Sementara di Bovendigul, tim peduli kemanusiaan Distrik Mangelum menyerahkan bantuan hasil donasi kepada warga yang mengungsi melalui panitia dapur umum. Selengkapnya ada Johannes Goden.
1: Hingga berita ini diturunkan, gelombang pengungsian dari Distrik Mangelum Kabupaten Bovendigul masih terus berdatangan ke pusat ibu kota kabupaten mencari perlindungan keamanan dari ancaman kelompok kriminal bersenjata yang telah meneror mereka sejak 31 Mei 2026 lalu. Di saat itu masyarakat dan para petugas kesehatan, guru, petugas lainnya dikejutkan dengan isu akan masuknya KKB ke wilayah mereka. Mereka pun langsung mengungsi ke wilayah terdekat menggunakan jalur transportasi sungai, karena di wilayah tersebut hanya dapat dilalui jalur sungai dan udara. Sejak tanggal 31 Mei 2026, total jumlah pengungsi gelombang pertama sebanyak 107 jiwa tiba di Pelabuhan Iwo Tanah Merah dan diterima aparat gabungan TNI Polri dan pemerintah. Tidak sampai di situ, pada tanggal 1 Juni 2026, gelombang pengungsi yang sebelumnya lari menyelamatkan diri ke hutan dan kampung terdekat kembali berdatangan setelah saat itu di ibu kota Distrik Mangelum terjadi pembakaran bangunan sekolah dan barak medis serta dua rumah warga oleh KKB. Melihat kondisi ini, anak-anak kelahiran Distrik Mangelum yang telah mengabdi lama berada di pusat pemerintahan Kabupaten Bovendigul melakukan pembentukan tim peduli kemanusiaan untuk membantu Kepala Distrik Mangelum membantu para pengungsi yang begitu banyak dengan melakukan donasi dan bantuan masuk melalui posko Kepala Distrik Mangelum. Sehingga pada Minggu 7 Juni 2026, Kepala Distrik Mangelum Ruben Anggaenggom menyerahkan bantuan sembako kepada tim peduli kemanusiaan Mangelum untuk diserahkan kepada masyarakat melalui panitia dapur umum untuk dimasak dan dibagikan kepada 99 warga yang sementara ditampung di Gereja-Gereja Reformasi Indonesia Papua MKDROS MMS Kampung Sokanggo. Menurut Kepala Distrik, pasca teror dan pembakaran, tiga kampung utama yang ada di pusat ibu kota distrik seperti Kampung Mangelum, Mangga Tiga, dan Kampung Kewan sudah berada di kabupaten, sementara kampung lainnya masih berdatangan.
2: Ada 6 kampung di ibu kota distrik Mangelum, 3 kampung di dalam ibu kota distrik, 3 kampung di luar. Itu macam dampak yang terjadi itu di ibu kota distrik, 3 kampung dari ibu kota distrik Mangelum, Mangga Tiga dan Kewan. Sedangkan 3 kampung di luar juga ada gangguan dari KKB, ancaman.
1: Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Mangelum, Matius Maweki, menyampaikan timnya telah menerima dan menyerahkan kembali bantuan dari Kepala Distrik kepada Panitia Dapur Umum untuk dimasak dan membagikan makanan tersebut kepada warga yang saat ini ditampung di GGRI PMKDROS MMS Kampung Sokanggo.
3: Yang menginap di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin tertahan di Wage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal 1 sendiri mereka evakuasi diri turun dan dari pihak keamanan sudah jemput di bot sudah bawa itu juga.
1: Dilaporkan jumlah pengungsi yang kini berada di Kota Tanah Merah saat ini berjumlah 280 jiwa. Menyikapi situasi yang saat ini dialami oleh masyarakat di wilayah Mangelum, pemuda Mangelum mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset penting masa depan generasi emas Mangelum serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan. Jika ada hal yang mau dibicarakan, tentunya dibicarakan dengan baik, bukan cara dengan membakar.

0: Abire saat mobil tersebut sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan oleh Jodefri Panjaitan.
1: Pengisian bahan bakar minyak di SPBU Oyehe, Kabupaten Abire, Senin kemarin 8 Juni 2026, saat sebuah kendaraan sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite di jalur 2 dispenser pengisian. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ledakan terjadi ketika proses pengisian Pertalite sedang berlangsung, namun bukan ke dalam tangki bensin, tetapi ke salah satu jerigen bermuatan 20 liter yang diletakkan di bagian depan kursi penumpang. Petugas SPBU yang berada di lokasi langsung mengambil tindakan cepat dengan melakukan penanganan darurat menggunakan alat pemadam api ringan, APAR, dan menyemprotkan bahan pemadam ke seluruh bagian kendaraan guna mencegah munculnya dampak yang lebih besar. Berkat respon cepat petugas, situasi berhasil dikendalikan dalam waktu singkat, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Saat ditemui di lokasi kejadian, Kasat Reskrim Polres Nabire, Ibtu Bogi Tristanto Tunya membenarkan adanya kejadian ledakan yang terjadi di SPBU Oyehe tersebut, dan saat ini pihak kepolisian telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, dalam pemeriksaan awal, petugas menemukan beberapa jerigen di dalam kendaraan yang mengalami ledakan. Temuan tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan dengan penyebab insiden yang terjadi.
2: Terkait dengan ledakan yang terjadi di SPBU Oyehe pada saat pengisian bahan bakar, ini pertama kami dari pihak kepolisian sudah mengambil langkah-langkah, kami sudah polis lain. Untuk yang bawa mobil sudah kami amankan, sementara nanti kami minta ataupun ambil informasi lainnya. Selanjutnya nanti kita akan buka polis lain supaya aktivitas bisa kembali lagi dengan normal. Karena kan ini kan banyak orang yang akan pakai. Kalaupun kita mau polis lain ya, itu pun cuma untuk kepentingan penyelidikan. Kalau yang terlihat ya pasti yang pertama ada ledakan mobil, terus kemudian di dalam mobil itu ada gen-gen. Nah, mungkin nanti akan kami laksanakan hal-hal lain.
1: Sementara itu, sales branch manager Pertamina Patraniaga 1 Papua Tengah, Muhammad Rinaldi Suryanto, kepada RRI menyampaikan pihaknya telah menerima laporan terkait insiden tersebut dan memastikan penanganan darurat dilakukan dengan cepat oleh petugas yang berada di lokasi. Ia memastikan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait penyebab dan termasuk CCTV yang berada di lokasi kejadian, guna mendukung proses penyelidikan yang sedang berlangsung.
3: Kami langsung melakukan investigasi bersama dengan aparat penegak hukum. Di sini ada Polres Nabire dan Polda Papua Tengah. Untuk saat ini kami masih belum bisa memberikan informasi lebih lanjut dikarenakan proses investigasi sedang berlangsung. Jika nanti ada perkembangan lebih lanjut, proses, metode, dan lain sebagainya, kami akan informasikan lebih lanjut. Dari kami, Pertamina terus melakukan sosialisasi dan terus melakukan pelarangan untuk melakukan pengisian selain kendaraan di SPBU kami.
1: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara aktivitas operasional SPBU di lokasi dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Sementara para ketua fans club peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari melakukan deklarasi damai jelang pelaksanaan Piala Dunia. Pati Alwarin menyampaikan informasinya. Pati?
1: Negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat

0: mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoy, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
1: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
2: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtibmas Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama. Mau nonton bola kaki silakan, tapi mohon jangan bikin kacau. Kalau mau konvoy silakan, tapi jangan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Pesta Rawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
0: Ia menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesta Rawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.

0: Membaca nyaring di sarana asah imajinasi dan kreativitas anak di Kota Tual akan disampaikan informasinya oleh Resti Febriante.
1: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Ratnasari Tamher menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tual.
2: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai Dinas Perpustakaan atau Dinas Teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tual. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
1: Ratnasari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, Dispusip bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Maria Tohata mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu memanfaatkan imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
3: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini, kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Dinas Kesehatan Kota Tual, dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual.
1: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya-jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar pemirsa dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta PT PLN memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai telah merugikan masyarakat. Sementara mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan P2B Cukai Kementerian Keuangan Rizal Fadilah mengaku tidak pernah menerima uang dari terdakwa John Fillet. Dan sejauh ini pengurusan kepabeanan bagi barang impor milik Blu-ray Cargo. CKG, cek kesehatan gratis di Kota Banjarmasin terus berjalan hingga pertengahan tahun 2026. Tercatat lebih dari 46.000 warga sudah bisa mengakses layanan screening medis. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 9 Juni 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Said Iqbal resmi bergabung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo bahkan melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Said Iqbal juga mengatakan buruh dapat berdemo kendati ia bergabung di pemerintahan. Buruh dapat menggelar demo asalkan mengikuti prosedur seperti diatur dalam undang-undang. Dari luar negeri, Indonesia dan India sepakat memperkuat kemitraan di sektor perdagangan, investasi, dan industri strategis. Hal tersebut menjadi hasil pertemuan Menlu Republik Indonesia Sugiono dan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar. Pertemuan tersebut juga menandai persiapan kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada bulan Juli 2026. Kita ke informasi olahraga, tim nasional bola voli Indonesia, masuk kami tim nasional bola voli putri Indonesia menelan kekalahan 3 set langsung dari tim Kazakhstan. Skuad merah putih bahkan harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 3 set langsung di Filipina. Pertandingan kedua grup B tersebut digelar di Kandang City Filipina Minggu 7 Juni 2026 dan skuad putri Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 19-25 pada 3 set langsung.

0: Informasi pertama datang dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution meminta PT PLN bisa memberikan kompensasi atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selengkapnya ada Indra Widyastuti.
1: Dari PLN Sumatera Utara, ini sepakat sebenarnya setuju kalau harus ada kompensasi ya.
2: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegur PT PLN agar bertanggung jawab atas dampak pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan masyarakat. Selain menyoroti gangguan layanan, Bobby juga menilai komunikasi PLN kepada pelanggan terkait pemadaman belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau kantor PLN Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara, Jalan Yosudarso Medan. Bobby Nasution menyampaikan, masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di dalam beberapa hari terakhir ini. Apalagi pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Atas kondisi tersebut, Bobby Nasution meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara.
1: Saya mintanya bukan dalam bentuk uang tunai ya, buat tahu nanti bulan ini atau bulan depan biar listriknya bisa didiskon karena ada pemadaman seperti ini, karena usahanya banyak yang terdampak, yang rumah makan, warung kopi, salon misalnya seperti yang butuh listrik. Jadi saya tadi sampaikan dan GM seluruhnya di sini sebenarnya sepakat. Poin yang kedua yang paling penting juga adalah penginformasian. Kalau memang ada hal yang kejadian di luar kendali kita, seperti kita tahu kemarin ya, cuacanya juga sangat-sangat ekstrim, menyebabkan ada beberapa transmisi yang terganggu. Nah, tapi saya minta penginformasiannya lah, daerah-daerah mana yang harus mati. Jadi yang mau jualan itu, kalau kebagian malam matinya, ya mereka nggak usah jualan sampai malam. Jadi nggak rugi lagi.
2: Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara Mundakir Salman menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Utara atas gangguan layanan yang terjadi. Ia mengatakan PLN saat ini terus melakukan percepatan perbaikan terhadap 12 tower saluran udara tegangan ekstra tinggi yang mengalami kerusakan akibat cuaca ekstrim.
3: Memang kami coba melakukan best effort ya, yang bisa kami lakukan. Kami mengupayakan semaksimal mungkin bisa kami lakukan dalam 2-3 hari ke depan ini bisa selesai. Tentu kami juga punya strategi bagaimana untuk mempercepat recovery daripada sutet tersebut. Jadi yang kami prioritaskan adalah 275 kafenya, karena itu merupakan jalur backbone ke kota Medannya.
2: Terkait usulan kompensasi bagi pelanggan, Mundakir mengatakan pihaknya akan meneruskannya kepada Kementerian ESDM, sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pemerintah pusat. Dari RRI Medan, Indra Widyastuti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini adalah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan P2 Bea Cukai Kementerian Keuangan Rizal Fadila mengaku tidak pernah menerima uang dari terdakwa John Field dalam kepengurusan kepabeanan barang impor milik Blu-ray Cargo. Hal tersebut disampaikan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan izin kepabeanan Blu-ray Cargo di Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
1: Saksi di P2 dipanggil komandan atau dan?
2: Dan. Baik, komandan, ada Pak.
1: Baik, KA. Nah tadi, saksi yang...
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan izin kepabeanan dengan terdakwa John Field dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely menghadirkan Rizal Fadila yang merupakan mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan P2 Bea Cukai Kementerian Keuangan. Rizal Fadila yang disapa komandan oleh pegawai di Direktorat Penyidikan dan Penindakan Bea Cukai membantah keterangan Orlando Hamonangan alias Ocoy yang menyebut dirinya turut menerima uang suap dari John Field, pemilik perusahaan Blu-ray Cargo.
1: Nah, saya ingat saksi tidak pernah ada penyampaian kaitannya dengan amplop?
2: Tidak ada.
1: Tidak ada.
2: Tidak.
1: Oke, saksi pastinya sudah diperlihatkan juga, sudah ditanyakan oleh penyidik, ada amplop kodenya angka 2, kemudian ada juga tulisan di amplop coklat itu kode BR, kemudian juga itu disebutkan dari Blu-ray. Tidak pernah menerima itu?
2: Tidak pernah menerima.
1: Tidak. Tidak. Baik.
3: Sebelumnya Orlando Hamonangan mengatakan Rizal Fadila selaku Direktur Penyidikan dan Penindakan P2 Bea Cukai bersama Sesprian Subiaksono, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, menerima sejumlah uang dalam bentuk dolar Singapura untuk mengurus kepabeanan barang atau kontainer milik Blu-ray Cargo.
4: Buka, saya sampaikan sama bos, dan kita dapat duit dari Blu-ray.
1: Ya.
4: Siapa aja dapat? Seksi yang lain.
1: Ya.
4: Komandan.
1: Sis adalah Sis Prian Kasubdit.
4: Betul, Pak.
1: Baik, kemudian BR adalah Bang Rizal.
4: Iya.
1: Baik, kemudian izin majelis kami tegaskan yang sales 21 adalah Dirjen Bea Cukai, nilainya 213.600 dolar Singapura.
3: Dalam perkara ini, selain pihak pemberi suap John Field dan kawan-kawan, KPK juga telah menetapkan 3 orang pejabat Bea Cukai sebagai penerima suap yang nilainya mencapai lebih dari 61 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Banjarmasin ternyata masih terus berjalan hingga pertengahan tahun 2026. Bahkan, pendengar pemirsa, program CKG tercatat lebih dari 46.000 warga sudah mengakses layanan screening medis tersebut. Kita jumpai informasi lengkap dari Lukmanul Hakim.
5: Hingga pertengahan tahun 2026, setidaknya tercatat 46.603 warga Kota Banjarmasin sudah merasakan langsung manfaat dari program cek kesehatan gratis. Capaian ini pun hingga kini masih terus dikebut untuk memenuhi target sasaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengungkapkan meski program ini terus berjalan, namun dalam pelaksanaannya sempat menghadapi berbagai tantangan teknis. Meski demikian, ia memastikan hal tersebut telah ditangani berkat kolaborasi dengan berbagai SKPD terkait. Dr. Admi pun memastikan pihaknya akan terus berkomitmen untuk mempercepat layanan screening medis tersebut di lapangan.
6: Kemudian kita lakukan berbagai upaya untuk mempercepat, salah satunya pastilah berkoordinasi dengan layanan-layanan, kemudian kita melakukan pemeriksaan barang di tempat-tempat yang kegiatan-kegiatan yang banyak berkumpul orang, kegiatan-kegiatan yang memang kemudian di situ didatangi banyak orang, di samping juga kita melakukan CKG di posyandu, di sekolah, dan lain sebagainya.
5: Tren positif program CKG ini juga terlihat jelas di tingkat puskesmas, salah satunya di Puskesmas Banjarmasin Indah. Puskesmas dengan wilayah kerja di Kecamatan Banjarmasin Barat tersebut hingga saat ini telah berhasil menjaring 1.214 warga dari target total sebanyak 7.712 sasaran. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, menyebut tingginya angka capaian ini sejalan dengan antusiasme masyarakat di lapangan.
7: Sangat baik, antusias mereka mengikuti karena melihat manfaatnya dari CKG tersebut untuk deteksi dini penyakit-penyakit, jadi mencegah sebelum mengobati.
8: Ada yang dominan ke Bu mungkin?
7: Ya, masih hipertensi ya, yang kita temukan hipertensi yang masih mendominasi ya.
8: Itu masuk 10 besar
7: penyakit? Iya, 10 besar penyakit terbanyak, hipertensi nomor satunya di puskesmas kami.
5: Program CKG sendiri merupakan layanan screening medis yang diluncurkan oleh pemerintah Republik Indonesia sejak Februari 2025 lalu. Pada tahun ini, program tersebut ditargetkan dapat menyasar hingga 130 juta jiwa di seluruh Indonesia. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara harga kakao anjlok, petani di kabupaten sampai menunda penjualan hasil panen. Kita akan simak laporan lengkap dari Makassar disampaikan Ayunia Nindiati.
9: Petani kakao di Sinjai Tengah Hasbullah mengatakan, harga kakao sebelum Idul Adha berada di kisaran Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram, turun dibanding awal Mei yang sempat mencapai Rp45 hingga Rp55.000 per kilogram. Menurutnya, cuaca yang tidak menentu menyebabkan serangan hama meningkat, kadar air biji kakao tinggi, dan proses penjemuran terganggu sehingga kualitas hasil panen menurun. Hasbullah menambahkan, untuk menyiasati kondisi pasar yang belum bersahabat, ia memilih untuk menampung terlebih dahulu hasil panennya sambil terus memantau informasi perkembangan harga yang lebih menguntungkan.
10: Cuma kan ini harganya kayak menurun karena kan kualitasnya berkurang. Artinya tidak terlalu berisi nih, beda dengan sebelumnya itu karena kan panen-panen terakhir. Cuma kalau di Juni saya belum tahu pasti karena belum menjual. Ini kan pengaruh cuaca. Kenapa? Karena kan selalu hujan. Kalau misalnya selalu hujan, itu hama atau apa, kadar airnya tinggi, pengeringannya, akhirnya kan enggak cantik lagi warnanya, akhirnya hitam. Karena kan biasa ditampung. Kalau harga rendah kita tampung dulu. Apalagi saat sekarang kan harga belum bersahabat, makanya saya tampung.
9: Sementara itu, petani kakao asal Bulupodo Ansar Yunus mengungkapkan, harga kakao sempat menyentuh Rp60.000 per kilogram pada pertengahan Mei lalu. Ansar menilai, musim hujan membuat harga cenderung stagnan dan biasanya baru mengalami perubahan saat memasuki musim kemarau. Ia juga memilih menjual hasil panennya kepada pengepul lokal karena menawarkan harga lebih tinggi dibanding pasar umum.
11: Ada pengumpul, nah itu yang paling tinggi harganya. Kita cari-cari yang ada tadi. Kita bawa ke pasar bahasa kan beda 5.000, 10.000 per kilonya. Kalau saya enggak, paling 30 kilo sekali jual, 50 kilo gitu.
9: Ansar Yunus berharap harga kakao kembali meningkat agar mampu mendongkrak pendapatan masyarakat.

0: Pendengar pemirsa, sejumlah petani di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Selengkapnya ada rekan saya Aji Permono. Aji?
1: Harapan kami bantuan jangan menjadi permasalahan, jangan menjadi perseli.
2: Sejumlah perwakilan dari Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan pada Senin sore. Bantuan berupa 10 unit mesin perontok padi, 1 unit transplanter padi, serta beberapa alat semprot elektrik dan mesin pencacah tembakau ini dibagikan di Aula Pari Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Bantul. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo dalam laporannya menyatakan, bantuan ini merupakan hibah dari Kementerian Pertanian yang bersumber dari APBN. Tujuannya tidak lain adalah memudahkan para petani sehingga hasil panen bisa semakin meningkat. Joko menambahkan, Alsintan yang diserahkan wajib dipelihara dengan baik, serta tidak boleh dijual. Apabila terdapat kerusakan pada alat tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing gapoktan.
1: Di dalam perjanjian hibah, itu kelompok pertama harus memelihara alat yang dihibahkan. Tidak boleh menjual atau memihak

0: maupun perkembangan memperoleh hasil daripada penggunaan alat itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa bantuan ini juga menjadi upaya dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan sebuah negara.
2: Negara yang dikdaya di masa depan adalah negara yang memiliki ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Tiga komoditi ini harus kita kuasai. Indonesia harus memiliki ketahanan di tiga sektor ini. Ini adalah tanda-tanda negara yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Negara kok tidak punya ketahanan pangan, negara kok tidak punya ketahanan energi, ketahanan air, dipastikan negara itu akan kolaps.
1: Lebih lanjut, saat ini tercatat sudah ada 864 kelompok tani di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Jumlah tersebut tergabung dalam 75 gapoktan. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Yogyakarta kita menuju ke Aceh, di mana Debarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan para jamaah haji. Mulai 15 hingga 30 Juni mendatang, kita akan bergabung ke Aceh disampaikan oleh Tisi Maulidia Putri.
1: Kepulangan jamaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di asrama haji Banda Aceh sehingga tidak perlu membawa dari tanah suci.
2: Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426.
1: Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jamaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan.
3: Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka memberi layanan terbaik kepada jamaah haji sehingga pelaksanaan haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan dengan baik. Haji 2026 telah sukses kita laksanakan.
1: Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kali ini kami akan bercerita mengenai sebuah program menuju Baitullah di mana seorang pemuda asal Manokwari bernama Yudhistira berusia 22 tahun kini resmi menyandang gelar sebagai haji termuda dari Indonesia. Yudhistira menyatakan motivasi utamanya berangkat haji tahun ini adalah untuk menggantikan almarhum ayahnya. Kami akan hadirkan feature haji menuju Baitullah dari Manokwari yang disampaikan oleh Putra Arianto.
4: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Di tengah deretan calon jamaah haji yang bersiap berangkat ke Tanah Suci, terselip kisah haru dari seorang pemuda bernama Yudhistira yang berusia 22 tahun. Usianya tergolong muda, namun niatnya untuk berangkat haji tahun ini bukan sekedar perjalanan spiritual biasa. Ia membawa amanah dan kerinduan mendalam untuk mendoakan sang ayah yang telah tiada. Dengan wajah tenang, Yudhistira mengungkapkan bahwa motivasi utamanya menunaikan ibadah haji adalah sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, sekaligus menggantikan almarhum ayahnya yang belum sempat menunaikan rukun Islam kelima. Persiapan menuju keberangkatan itu tidaklah instan. Selama kurang lebih 1 tahun, ia mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental. Bagi Yudhistira, perjalanan ini bukan hanya tentang ritual, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Setibanya di Tanah Suci nanti, dirinya mengaku telah menyiapkan doa khusus. Di antara sekian banyak harapan, doa untuk sang ayah menjadi hal yang paling utama.
1: Motivasi saya paling utama itu beribadah, terutama menggantikan almarhum bapak. Jadi haji kurang lebih 1 tahun sudah dipersiapkan.
0: Meski tergolong masih muda, Yudhistira menunjukkan kedewasaan dalam memaknai ibadah haji. Ia belum memiliki rencana besar setelah kembali ke Manokwari nanti. Namun, ada satu harapan sederhana yang ia ingin wujudkan, yakni menjadi pribadi yang lebih baik dan berbagi pengalaman kepada orang lain.
1: Ya, berbagi pengalaman atau bagaimana lagi bisa menjadi lebih baik.
0: Kisah Yudhistira ini menjadi gambaran bahwa ibadah haji bukan semata soal usia atau kemampuan materi, tetapi juga tentang niat, bakti, dan cinta kepada keluarga. Di usianya yang masih belia, ia melangkah menuju Tanah Suci dengan membawa doa, harapan, dan kenangan yang tidak pernah tergantikan. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

Program Menuju Baitullah tadi menutup warta berita. Tamu tetap bersama kami. Informasi-informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan hari ini. Selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda.

Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya. Dari striker, bisa jadi gelandang. Atau winger, bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rustarto kembali bersama Anda hari ini Selasa 9 Juni 2026 dan 9 Juni biasanya diperingati sebagai Hari Arsip Internasional. Arsip menjadi salah satu hal yang penting karena menyimpan dokumentasi sejarah dan juga perjalanan bagi sebuah negara. Dan arsip juga membuktikan bahwa dari waktu ke waktu proses sejak terbentuknya beberapa bagian penting dalam kehidupan. Dan kali ini kami juga akan memberikan informasi terkait dengan topik-topik pilihan pagi. Anda boleh bergabung di line telepon kami 0213844545, 3862375, 3866712, 3523172, dan juga melalui pesan WhatsApp kami 081399399888. Dan kali ini informasi yang akan kami sampaikan yang pertama adalah masa depan program makan bergizi di tangan pemimpin baru. Yang kedua adalah rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sell Indonesia atau jual Indonesia. Wah, ini juga ramai nampaknya ya di Google Trending yang ada sepanjang kemarin. Kemudian harga sawit anjlok saat dolar menembus Rp18.000. Kemudian keempat adalah tentang rancangan undang-undang Polri. Pemerintah DPR menyepakati DIM soal penugasan di luar Polri. Dan yang kelima, kami juga akan menyoroti beberapa kasus yang ada, yaitu adalah terkait dengan bagaimana OTT yang berlangsung di Sumatera Selatan, terutama kabarnya menyangkut Bupati Muara Enim. Kami akan hadirkan informasinya dan Anda juga boleh bergabung. Silakan menyampaikan informasi lalu lintas, informasi cuaca, informasi terkini yang ada di sekitar Anda, termasuk juga mungkin terkait kenaikan harga bahan-bahan pokok jika yang memang pagi ini sudah berkunjung ke pasar-pasar tradisional ataupun juga bisa mengupdate-nya kepada kami. Pak Udin di Boyolali ternyata sudah bergabung. Saya langsung sapa saja Pak Udin. Selamat pagi.
1: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kok suaranya beda nih Pak Udin kayaknya pagi ini?
1: Belum baca Al-Quran aja jadi beda.
0: Oh gitu, ya. Saya kira karena posisi nelponnya berbeda nih. Biasanya dari depan pintu, sekarang di belakang pintu.
1: Enggak, di tempat biasa.
0: Baik, Pak Udin, cerah ya Boyolali pagi ini?
1: Kemarau, ya, cerah, kemarau. Sampai September kayaknya.
0: Oh gitu ya, ini menurut BMKG atau menurut pandangan mata?
1: Kenyataan.
0: Oke, baik kalau
1: kenyataan
0: gitu.
1: Kenyataan di luar rumah.
0: Siap, mau pilih topiknya mana? Silakan.
1: Tentang OTT dan sawit.
0: Oke, kenapa pilih sawit?
1: Korupsi itu ya maju terus untuk KPK gitu ya. Dari saya. Nah, untuk sawit ya pemerintah harus bisa menyesuaikan atau menstabilkan sawit di area dengan adanya kenaikan dolar sampai 18.000 gitu, tidak tahu pakai namanya itu ntar bahasanya apa gitu, ntar kalau bahasa energi kan BBM jadi listrik gitu, nah kalau bahasa sawit nanti sawit jadi apa gitu, tidak tahu diapain gitu ya. Harapan saya bisa dikitukan juga. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dari Pak Udin di Boyolali, kita ke Pak. Ada Pak Wibi dan juga Pak Suranto, tapi seperti biasa, ladies first. Bu Indra, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebutin semuanya, tapi tetap Bu Indra nih yang paling pertama saya terima.
2: Oh ya? Ini apa?
0: Bu Indra, mungkin volume radionya boleh dikecilkan supaya tidak double suaranya?
2: Oh ya, ya, ya, ya.
0: Mungkin volume radionya boleh dikecilkan supaya tidak double suaranya? Oh ya, ya, ya, ya. Baik, terima kasih Bu Indra.
2: Nah, iya.
0: Jadi ini kan suara ayam tetangga kedengeran nih.
2: Oh, ayamku. Oh, iya. Pak Suk tuh seneng ayam macam-macam sekali Mbak Rizky. Mm-hmm. Iya, ada yang berwarna merah juga seperti jaket.
0: Oh gitu. Mbak Rizky, ayam iya. Jago ya itu ya, jenggernya merah berarti ya.
2: Oh iya. Ada jenisnya, ada ayam Brahma, ayam Arab. Yang paling lucu yang ayam Brahma itu, iya. Jadi untuk dipandang jalan-jalan di apa di antara tanaman-tanaman Bu Indra, pemandangan yang mengasihkan, kecil kita nikmati hal-hal yang mengembirakan ya Mbak Risti.
0: Iya dong, harus.
2: Seperti juga pagi ini dengan Mbak Risti ini, aduh, suatu obat yang mujarab banget untuk nenek-nenek ini.
0: Tapi Bu Indra mau pilih topik yang mana biar makin
2: satu.
0: Mujarab?
2: Iya Mbak.
0: Masa Risti. Depan MBG di tangan iya. Pimpinan baru gimana?
2: Pimpinan baru mengatakan program ini sebetulnya bagus katanya. Hanya butuh perbaikan, tentu dong. Kalau nggak bagus, mana sih dilakukan ya? Nah, justru di Indonesia ini kan segala sesuatu itu tata kelolanya yang apa yang bikin pusing. Nah, seperti ini SD di depan rumah Bu Indra aja.
0: Ya.
2: Tidak di pelosok-pelosok amat, kami dilewati jalur pantura, tapi sampai hari ini belum ada MBG itu. Yang beritanya saja sudah begitu menghebohkan, menghabiskan APBN yang wah begitu. Dan kita tunggu juga ini bagaimana tata kelola selanjutnya. Karena pernah ibu melihat ke sekolah yang sudah dapat itu, waduh, banyak yang nggak dimakan oleh anak-anaknya.
0: Oh,
2: itu.
0: Kenapa nggak dimakan?
2: Ya misalnya dagingnya keras gitu, sulit di sikunya, iya.
0: Yeah.
2: Lalu sekolah mengadakan permohonan untuk menolak gitu kan? Kalau dalam aturannya kalau sekolah yang menolak boleh saja gitu. Sekolahnya menolak tidak boleh menolak, harus dijalankan. Nah, itu bagaimana pengelolaan yang selanjutnya supaya lebih tertata dengan baik begitu. Karena ya memang di depan ibu ini SD nggak dapat MBG juga sepertinya maaf ya tidak berpengaruh apa-apa ya Mbak Risi itu.
0: Okay.
2: Mungkin penerangan mengenai gizi itu akan lebih bermanfaat ya. Begitu ya.
0: Baik, itu saja. Terima kasih.
2: Ya.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra di Cirebon kita ke Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
0: Ya, gimana, Pak?
3: Makassar cerah, Mbak ya. Tapi kalau siang panas ini ampun.
0: Oke, pagi hari ini? Ya, pagi hari ini masih panas berarti ya.
3: Ya, agak-agak mau menuju panas ini.
0: Oke, baik kalau gitu. Silakan, apa nih yang mau disampaikan terkait juga dengan pilihan-pilihan topik?
3: Saya komentari dua, Mbak, tapi singkat saja. MBG, Mbak, ya.
0: Ya.
3: MBG itu kan belum merata. Di Makassar saja, ya katanya lansia, ibu hamil dapat MBG. Tapi di Makassar tidak ada yang namanya lansia MBG dapat ibu hamil. Dapat MBG. Ibu hamil lansia tidak ada yang dapat MBG. Sekolah-sekolah juga banyak yang belum dapat. Kemudian juga persurdaya yang 18.000 itu. Ini pemerintah kok santai-santai saja ya, sudah 18.000. Sedangkan waktu Jokowi 16.000 saja sudah kolab itu. Ya, tapi kalau sampai Prabowo menaikkan dari BBM, nanti saya khawatir tumbang kayak Soeharto. Soeharto kan dulu 16.000 kurs rupiah, teragulan, kemudian dia naikkan BBM. Ya tumbang jadi jemur para mahasiswa. Ini kalau Prabowo menaikkan dari BBM, saya yakin tumbang dia itu. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi. Ini terkait dengan harga, maksud kami terkait dengan kurs rupiah ya, yang terus naik hingga 18.200 kemarin. Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Kita ke Malang, ada Pak Suranto. Pak Suranto, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Risti Rustar.
0: Nah, udah mau tanya aja, pergi kemana jam segini?
4: Iya. Teksonya... Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Jadi gugup
0: selamat
4: ini.
0: Pagi.
4: Pagi ini masih dingin Mbak Risti di Malang.
0: Oh, agak enak juga ya cuacanya berarti ya.
4: Tapi sebentar lagi panas ya. Biasanya gitu. Kalau kemarau gini siang-siang panas, nanti sore dingin sampai pagi.
0: Okay.
4: Terus siang balik pagi panas, siang lagi panas lagi. Itu terus-terusnya gitu.
0: Ya.
4: Ini tentang OTT di Muara Enim ya.
0: Bapak mau pilih yang itu, kenapa tuh?
4: Ya. Aduh, kayaknya menurut aku RRI ini lembaga paling bersih yang nggak ada korupsi ya, yakin lah ya.
0: Amin. Ya, harapannya kita terus amanah tuh, gimana?
4: OTT lagi ya. Negara ini nggak pernah sungguh-sungguh berantas korupsi. Dan aku pernah bilang. Oke, begitulah ya. Semoga kita diselamatkan dari hal yang tidak baik ya.
0: Termasuk
4: RRI lembaga paling bersih.
0: Ya, amin. Terima kasih Pak Suranto. Kami mohon maaf, mungkin suaranya agak terputus-putus ini Pak Suranto. Mudah-mudahan penelpon yang lain bisa tetap lancar didengarkan. Dari Malang kita menuju ke Ibu Utri di Merauke. Ibu Utri, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Selamat pagi Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Merauke cerah Mbak Risti hari ini.
0: Alhamdulillah cerah, ya. Rencananya mau kemana dong kalau cerah begini? Di rumah saja atau ada agenda lainnya?
5: Tidak, saya biasa di rumah saja. Karena kalau panas gini kita keluar tuh kepanasan Mbak Risti. Jadi yang penting kita di rumah, kita aktivitas sedikit-sedikit, yang penting ada keringat. Kalau di luar kan sepertinya panas baru nanti kita sakit Mbak Risti. Kalau terlalu kepanasan begitu. Kalau saya begitu.
0: Oke.
5: Okay. Iya, oke. Okay. Kalau saya nih Mbak Risti, saya mau MBG saja.
0: Mau MBG kenapa tuh?
5: MBG itu ya kemarin kan yang pertama itu pimpinan yang pertama sudah dilengsarkan. Mudah-mudahan pimpinan yang baru ini bisa mengakomodir di seluruh Indonesia ya masalah MBG ini. Karena MBG itu bermanfaat bagi anak-anak sekolah, terutama kita di Papua ini. Terutama di pedalaman-pedalamannya itu harus mendapat MBG yang sesuai dari Bapak Presiden. Terutama itu makan makanan yang sehat, apa buah-buahannya, ada susunya, ada makanannya dan juga ada buah-buahannya. Semoga anak-anak kita di pedalaman ini bisa menjalankan tugas sekolahnya dengan baik. Mungkin itu saja, Mbak Risti.
0: Baik,
5: terima kasih.

0: Biasanya meledak itu malah jadi panas, ini meledak jadi hujan ya, jadi lebih
1: itu
0: adem
1: kan urusan,
0: ya.
1: Itu urusan Amerika sama Iran, itu meledak-meledak.
0: Saya udah kasih tahu sebenarnya Pak Sohan, kalau main kembang api jangan lama-lama.
1: Itu dia, ngapain juga kembang api dibikin capek-capek, baru nggak diluncurkan, kan sayang juga kan.
0: Kita kembali ke topik kalau begitu ya, silakan gitu ya. Mau yang mana?
1: Kalau gitu, saya tetap main bola mau nomor satu, semua mau nomor satu, saya nomor satu lah gitu ya.
0: Kenapa tuh?
1: Masalah MBG. Kita semua berharap rakyat ini, MBG itu tetap berlangsung dengan baik lah.
0: Ya.
1: Kita harapkan begitu, bahkan semakin berkualitas gitu, makanannya anak-anak tepat waktu, jangan yang basi-basi yang beracun-racun dikasihkan ke anak-anak gitu ya. Itu yang lebih bagus itu, dan saya yakini ini akan tetap berlangsung dengan pimpinan yang baru. Tapi jangan ragu-ragu untuk bertindak, turunkan sampai ke ya semua kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri yang ada di seluruh Indonesia kerja sekarang. Kerjanya Kejagung sudah, nah sekarang bagaimana dengan di daerah-daerah, harusnya begitu ya. Dan kita yakinin ini bahwa yang 26 nama orang yang di atas daripada kepala BPG, MBG itu kira-kira apakah akan ditindaklanjuti? Jangan nanti lenyap itu nanti 26 orang itu, nama-nama itu. Nah itu kan, jadi kita kan kita ini mengharapkan betul-betul kalau ingin penegakan hukum jangan ragu-ragu gitu loh. Kalau sudah masuk dalam BAP itu 26 orang itu, libas aja kenapa sih? Bikin kotor Indonesia aja orang-orang begitu tuh. Dan akhirnya kualitas makanan juga turun ke bawah, anak-anak yang dinikmati itu kan tidak bermutu akhirnya makanannya. Kan ya kita lihat sajalah. Saya minta maaf lah ya, banyak makanan-makanan yang kita lihat di sekolah-sekolah itu. Lebih bergizi makanan dari rumah yang dibawa.
0: Ini Pak Soan memantau langsung ke sekolah atau gimana? Ya, atau dari informasi sekitar?
1: Ya, ke sekolah saya.
0: Oke. Jadi saya melihat sendiri.
1: Saya tidak akan bicara kalau tidak melihat sendiri.
0: Oke. Baik kalau begitu.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soan di Samarinda menyampaikan bahwa harusnya program MBG ini kembali dievaluasi. Nanti kami akan jadikan masukan kepada narasumber yang ada. Kita ke Toli-Toli. Ada Bu Yanti. Bu Yanti, pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi Mbak Risti Rustarto.
0: Lama saya nggak dengar suaranya nih.
2: Benar, lama ya.
0: Ada di mana?
2: Ada di dalam hati kalian semua.
0: Oh, gitu ya. Baiklah kalau gitu. Coba saya kemarin nyarinya mungkin belum pakai Google Maps ya.
2: Benar, lagi cerah ya Toli-Toli hari ini, alhamdulillah. Semoga juga Jakarta dan seluruh wilayah Indonesia cerah.
0: Amin. Bu Yanti mau pilih topik yang mana? Silakan.
2: Ya, pasti heboh-hebohnya tuh nomor satu. Kita berharapnya ya, semoga dengan pemimpin baru kelola MBG itu lebih baik lagi. Ya, itu sih pastinya ya. Dan kedua mungkin evaluasinya, mungkin kita meminta jangan yang dari pusat aja ya, kita minta ke daerah-daerah juga, itu perlu juga karena bermasalah banyak juga di daerah. Jadi kalau menurut saya pemimpin-pemimpin yang di daerah itu boleh deh dipilih lagi, diseleksi lagi, mungkin seperti itu. Dan yang kelima itu masalah korupsi juga itu ya. Ya Mbak Risti ya. Korupsi mah di mana-mana pasti ada. Cuma mungkin yang belum ketahuan, belum ketemu ya itu. Tapi setiap daerah itu pasti ada. Apalagi kalau di dalam daerah tersebut ada yang namanya politik dinasti sama money politik.
0: Wow. Oke.
2: Tetap ada lah pasti itu. Jadi semuanya perlu evaluasi, perlu deteksi lebih dini sih kalau menurut saya. Jadi biar pemimpin-pemimpin itu lebih berintegritas, yaitu mulai dari rekrutmen, mungkin dari secara pemilihan partai ya, mungkin seperti itu. Jadi sistem tata kelolanya itu itu yang menggantikan apa tuh jadi penasihat Bapak Presiden ya, kita berharap selamat dan
0: Pak Said Iqbal, KSPI.
2: Benar. Semoga bukan hanya bisa menjadi penasehat, tapi jangan ikut alur dari biasanya di dalam program itu.
0: Tetap amanah begitu alur. Ya. Oke, baik kalau
2: benar.
0: Gitu.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.

0: Selamat pagi, Bu Yanti di Toli-Toli yang hari ini cerah. Kita ke Yogyakarta. Pak Sargio, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Aristi.
0: Pagi, Bapak. Gimana kabarnya?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Ya.
1: MPG musik bikin goyang.
0: Ada lagi, nanti viral loh, Pak. Pak Sargio malah jadi terkenal nih, pencipta lagu goyang-goyang nanti ya.
1: Yeah.
0: Tapi Jogja pagi ini lumayan cerah ya udaranya.
1: Yeah,
0: cerah, ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Sudah berapa lama nggak hujan juga.
0: Oh.
1: Ya, sama dengan teman-teman yang lain. Masalah MPG ya. Jadi yang sampaikan oleh teman-teman tadi pada prinsipnya sama. Mungkin banyak betul yang berpikir tidak dimakan dan akhirnya dipulang untuk makan ayam dan sebagainya itu ya, tapi menurut saya begini, yang belum terlanjur buat dapur SPPG, ya sekarang basicnya ke sekolah-sekolah saja. Terutama yang daerah-daerah tertinggal itu kan nggak mungkin dibuat SPPG, jaraknya jauh-jauh, itu harusnya melalui basicnya ke sekolah, jadi lebih memungkinkan bisa teratasi.
0: Okay.
1: Dan yang kedua juga mungkin bagi pengurus yang baru ini, pejabat-pejabat yang baru ini harus menengok apa yang terjadi kemarin, hal-hal yang negatif harus betul-betul disingkiri ya, sampai terulang kembali hal-hal yang tidak baik. Dan itu menurut saya baik untuk pengurus baru ini bisa berpikir bahwa saya niat bekerja ini betul-betul untuk membuat generasi kita ini menjadi generasi emas. Tapi jangan sampai berpikir saya bekerja ini nanti dapat apa gitu. Nanti kalau sudah dapat apa, nanti munculnya akan uang lagi yang akan dipikir. Nah, kalau sudah uang lagi, nanti akan menimbulkan efek-efek yang berikut-berikutnya lagi. Jadi kalau berpikirnya saya akan mengabdi untuk negara, kalau masalah rezeki pasti Allah akan membagikan.
0: Tidak ada yang ngatur ya, tidak mungkin ketukar begitu ya, Pak Sargio ya. Baik kalau
1: itu,
0: gitu.
1: Mbak Risti.
0: Terima kasih, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yogyakarta, Pak Sargio yang menyampaikan tanggapannya. Kali ini kita ke Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat pagi, Pak Har.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Semangat 55 Mbak Yu yang Jordes.
0: Oh, saya 2025 semangatnya. Kalau 55 belum lahir, Pak.
2: 55 itu maksudnya Indonesian Armed Force itu biasanya mengucapkan itu dia, Mbak Risti.
0: Oke, siap kalau begitu.
2: Kalau memilih pemimpin ya atau siapapun itu ya, Mbak Risti ya, kita harus tahu rekam jejaknya, track recordnya. The right man or woman on the right place or right job. Itu yang penting, Mbak Rizky.
0: Yeah.
2: Apalagi kalau kita bicara soal MBG kan. Pengelolaan anggaran yang fantastis, luar biasa itu.
0: Yeah.
2: Kemudian mengenai pengelolaan menu makanannya. Itu harus memang betul-betul. Jadi di sini harus ada evaluasi total, Mbak Rizky ya. Ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak sekolah. Jadi penggunaan penerima manfaat atau yang MBG ini harus tepat sasaran, tepat guna.
0: Baik.
2: Jadi jangan sia-sia ya kan, begitu harapan kita semua ya kan, Mbak Risti.
0: Ya.
2: Itu bukan lagu yang viral itu ya, bukan ya. Yang lagi viral itu kan ada itu. Tapi
0: gitu ya. Soalnya lagu viral banyak banget, Pak. Jadi saya juga susah ngapalinnya sekarang.
2: Kalau saya punya versi sendiri tentang MBG itu, Mbak Risti.
0: Ya, oke. Okay. Boleh satu makan satu kali.
2: Biaya, makan biaya gede.
0: Oke. <Okay. laughs> Baik, kalau gitu nanti saya teruskan ya.
2: Terima kasih, Mbak Risti ya. Terima kasih.
0: Selamat pagi. Dari Pak Haryanto di Kutai Barat, ini ada singkatan baru nih. Ya, makan biaya gede katanya. Kita akan teruskan nanti dengan pihak-pihak terkait. Kali ini Pak Darsono di Ciputat, penelpon terakhir. Pak Darsono, pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Risti Rusanto.
0: Siap, gimana Bapak? Sehat ya?
3: Sehat, baik juga, sehat-sehat ya.
0: Alhamdulillah. Mau menanggapi
3: siaran biar lancar kok siaran.
0: Ya, terima kasih. Bapak mau menanggapi topik yang mana? Silakan.
3: Nomor satu tadi.
0: MBG ya? Kenapa, Pak?
3: MBG. Mudah-mudahan lancar-lancar aja. MBG-nya ya.
0: Baik kalau gitu.
3: Berisi bener. Itu Prabowo memang bagus, presiden yang banyak ini makan gratis kan itu.
0: Ya. Baik. Iya. Itu saja. Oke. Terima kasih. Ya, selamat pagi.
3: Mbak Rizky. Halo. Mbak Maya kemana kok nggak kedengeran tadi?
0: Oke. Nanti saya minta laporan sama Pak Darsono. Ada Pak posisinya. Tadi yang angkat yang lain. Terima kasih Pak Darsono di Ciputat sebagai penelpon terakhir dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.